Antaranya kata beliau, yang pertama, al-ilmu bima yad'u ilaihi. Seorang yang mendakwahkan dan dakwah yang dibangun di atas kebenaran harus dengan ilmu. Al-ilmu bima yad'u ilaihi. Seorang yang berdakwah harus dakwah dengan ilmu. Dan ilmu itu qala Allah, qala Rasul. Bukan kalamun nas, bukan pembicaraan setiap orang, tidak. Dalil. Karena Rasul alaihissalam kudwah kita, contoh teladan kita. Para sahabatlah contoh kita. Ya. Dai itu bukan penjual obat. Tahu penjual obat ya? Hanya bisa memasarkan obat. Tapi dia tidak minum obatnya. Tidak. Tapi seorang dai harus dia pertama kali yang memberikan contoh. Jadi al-ilmu bima yad'u ilaih. Hendaknya seorang berdakwah harus berdakwah di atas ilmu. Fal jahil la yasluhu an yakuna da'iyan. Orang yang jahil jangan jadi dai. Qala ta'ala, Allah taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru manusia kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ini disebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Tentang ilmu. Al-basirah kata beliau, al-basirah ya al-ilmu. Al-basirah itu ilmu. Kemudian pilar yang kedua dari dakwah yang sahih, al-amalu bima yad'u ilaih. Orang yang berdakwah hendaklah dia melakukan apa yang diajak manusia kepadanya. Al-amal bima yad'u ilaih, ya, harus diamalkan semaksimal mungkin. Hatta yakuna qudwatan hasanah, supaya dia menjadi contoh teladan, ya, yang mana perbuatannya itu membenarkan perkataannya. Tusaddiqu af'aluhu aqwalahu, supaya perbuatannya itu membenarkan perkataannya. Jadi harus amalkan. Karena kalau tidak demikian, nanti orang-orang yang tidak punya hujah akan mengatakan padanya. Orang-orang yang akan membatalkan hujahnya. Wala yakunu lil mubtilina alaihi hujjatan. Kata Allah Ta'ala tentang kisah Nabi Shu'aib. Beliau mengatakan pada kaumnya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Dan aku tidak hendak menyelisihi kalian terhadap apa yang aku menyeru kalian pada ya, terhadap apa yang aku larang kalian melakukannya. Aku tidak mau menyelisihi. In uridu illa al-islaha mastata'tu. Yang aku inginkan hanyalah untuk memperbaiki semampu aku. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tiada taufik bagiku kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Ya, kemudian Allah menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Rabbul Alamin, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah orang pertama yang tunduk dan patuh pada Allah, yaitu dari umat ini. Surat Al-An'am ayat 162-163. Sedangkan tentang Nabi Shu'aib itu disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-88. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala, katakanlah Muhammad, kamu menyuruh orang pada tauhid, katakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa aku amalkan solatku ini hanya untuk Allah, ibadahku ini hanya untuk Allah, hidupku ini hanya untuk Allah, matiku hanya untuk Allah, tiada sekutu baginya. Jadi al-amal bima yad'u ilaih, kerjakan apa yang anda seru manusia kepadanya. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Fussilat tentang dai,
Ayat ke-33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Tidak ada orang lebih baik perkataannya daripada orang menyeru kepada Allah wa 'amila shalihan dan dia amalkan amal saleh. Apa yang diserukan dia amalkan. Pilar yang ketiga, dari pilar dakwah para anbiya, para rasul, yang disebutkan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala, yang menjadi pilar-pilar dalam dakwah ini, al-ikhlasu, orang yang dakwah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bi an takuna dakwah li wajhillah, dakwah ini hanya untuk wajah Allah. La yuqsadu biha ria'an wala sum'atan. Dakwah yang didakwai ini jangan hanya untuk riya, supaya dilihat orang dan dipuji orang, atau didengar oleh manusia, dipuji oleh manusia. Wala tarafu'an wala ri'asatan, dan tidak pula untuk meninggikan dirinya, ya, tarafu, ya. Bukan, atau ri'asatan, atau menjadi seorang yang mimpin dalam dakwah ini seakan-akan tidak ada yang lainnya. Wala tama'an min matami'ud dunya, dan bukan pula untuk ketamakan dari ketamakan-ketamakan dunia. Karena inilah yang dilakukan oleh para anbiya, para rasul. Dakwah hanya karena Allah. Makanya mereka dimaki, mereka diusir, mereka diapakan, mereka tetap sabar. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita sebagai umat Islam, qudwah para dai ila Allah, diusir dari Mekah ke Madinah, keluar dengan sabar dan tenang, penuh keyakinan sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tidak pernah mengadu kehilangan harta, kehilangan tanah air, ya, kehilangan kerabat, tidak. Tapi beliau yakin ada hikmah di balik itu semua. Bahkan beliau mau dilempari, bahkan beliau dilempari batu di Taif sampai berlumuran, yakni keluar darah dari wajahnya. Malakul Jibal datang, malaikat yang ngurusi gunung-gunung itu, mengatakan, "Wahai Muhammad, seandainya kau perintahkan aku untuk mengangkat gunung ini, bah, menimpakan pada mereka, kata aku lakukan." Kata Nabi Sallam, "Jangan." Ini kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Dan yang lainnya banyak contoh-contoh para rasul dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketabahan mereka, kesabaran mereka? Karena apa? Ikhlas kepada Allah. Hanya karena ikhlas kepada Allah taala. Tidak mengharapkan ganjaran, duit, amplop, mobil, jabatan, tidak. Tapi hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. La as'alukum alaihi ajra. Hampir semua nabi mengatakan demikian. Aku tidak meminta dari kalian upah. La as'alukum alaihi malan. Aku tidak mohon dari kalian harta. Itu disebutkan dalam surat Hud, dalam surat Al-An'am ayat 90 dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, di antara pilar-pilar dakwah sunnah dakwah tauhid ini, al-bada'atu bil ahammi fal ahammu fal aham, yakni mengawali dakwah ini dengan yang terpenting, yaitu tauhid, baru kemudian yang berikutnya. Jadi mengawali dengan yang terpenting itu dakwah tauhid. Bian yad'u awalan ila islahil aqidah. Yang pertama, mengawali dakwah itu dengan mengajak manusia untuk apa? Memperbaiki akidah kepada Allah, kepada agama ini, agar ikhlas dalam beribadah kepada Allah, melarang syirik dan perbuatan syirik, ya. Baru kemudian salat, zakat, sebagaimana dalam hadis tentang pesan Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal ketika menyuruh, memerintahkan beliau untuk berdakwah di negeri Yaman. Kemudian juga
Poin yang berikutnya, yang kelima dari pilar-pilar dakwah sunnah, dakwah salaf ini adalah as-sabru ala ma yulaqi fi sabili da'wati ila Allah min al-masyaq, yaitu kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan, tantangan di jalan dakwah. Yang namanya dakwah itu ada tantangannya. Kita dalam rumah tangga kita, orang punya anak, saya punya anak 7. Ya. Alhamdulillah, ja'alahu minas salihin wa nahnu jami'an. Itu ngadapi anak itu macam-macam. Ya. Hadapi anak macam-macam. Padahal dalam satu induk, ayah ibu sama, makannya sama, tinggal satu rumah yang sama, ngadapi mereka ini beda-beda. Ya. Lah apalagi hadapi umat. Ada liberalnya, ada komunisnya, ada ahlus syiriknya, ada mulhidnya, ada ahli maksiatnya. Maka harus lapang dada, harus sabar dakwah ini. Sabar dalam dakwah. Makanya Fir'aun ketika didatangi oleh Musa, Allah berpesan pada Musa. Ketika memerintahkan pada Musa, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun, karena sungguhnya dia telah berbuat melampaui batas. Sangat melampaui batas. Makanya kisah tentang Fir'aun hampir ada pada setiap surah Al-Qur'an, kecuali beberapa surat saja yang tidak ada. Kisah tentang Fir'aun ini sangat banyak dalam Al-Quranul Karim. Supaya betul-betul menjadi pelajaran. Kata Nabi, ini mushaf Quran. Kata Nabi Allah, Allah Ta'ala berkata pada Musa, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melakukan apa? Melampaui batas. Apa yang pertama kali Nabi Musa mengucapkan ketika mendapatkan perintah ini? Kata beliau alaihi salatu wassalam, ya, "Rabbi syrah li sadri." Wahai Rabbku, "Isyrah li sadri." Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Ya. Ini yang dihadapi Fir'aun. Nabi Musa minta pada Allah Ta'ala supaya apa? Lapang dada. "Rabbi syrah li sadri." Wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku. "Wa yassir li amri." Dan mudahkanlah urusanku. "Wa ahlul 'uqdatam min lisani." Dan lepaskanlah ikatan dari lisanku. "Yafqahu qawli." Agar mereka memahami ucapanku. Jadi Nabi Musa AS pertama kali meminta pada Allah Ta'ala ketika menghadapi Fir'aun, agar Allah lapangkan dadanya. Dan ini satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap da'i. Seyogianya demikian. Harus lapang dada. Karena yang dihadapi ini macam-macam manusia. Yang dihadapi banyak orang. Nah, kalau seorang tidak lapang dadanya, ya, kesian. Atau tidak usah jadi dai. Kalau dadanya sempit. Maka Nabi Musa mengatakan demikian. Dan kita alhamdulillah, dakwah kita ini, kita alhamdulillah belum sampai menghadap orang sederajat Fir'aun. Ya. Ada orang tidak ngerti agama, melanggar hal-hal yang pelanggaran. Maka harus lebih lapang dada kita, ya, untuk menegur, mengingatkan yang cara yang baik, ya. Jadi Musa AS meminta pada Allah Ta'ala ketika Allah perintahkan beliau untuk menghadap kepada Fir'aun, yaitu agar beliau lapang dada. Yang kedua, supaya menggunakan akhlak yang mulia.
Ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat yang ke-43. Allah perintahkan Musa dan Harun untuk pergi kepada Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, artinya telah buat lampu melampaui batas. Qula lahu qawlan layyina. Dan ucapkanlah kepada dia kalimat yang lembut. Ini menunjukkan apa? Karena dihadapi orang yang tagut, penguasa Mesir. Dihadapi dengan apa? Yang pertama, lapang dada. Kemudian tawakal pada Allah dan berdoa, yassir li amri, yang mudahkanlah urusanku. Yang ketiga adalah perilaku ketika menghadap Fir'aun. Kalimat yang baik yang diucapkan, kalimat yang lembut, itu disebutkan dalam surah An-Nazi'at yang saya bacakan tadi. Ya. Nah, ini penting. Maka seorang dalam berdakwah pada Allah SWT harus benar-benar sabar. Para nabi dahulu, para anbiya telah didustakan oleh orang-orang terdahulu, kaum-kaum mereka. Tapi mereka sabar. Walaqad ustuhzi'u bi rusulin min qablika. Dan sungguh para rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan oleh kaum-kaum mereka. Ya. Fa haqqo bil ladzina sakhiru. Sakhiru minhum ma kanu yastahzi'un. Maka mereka menerima akibatnya. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-34, walaqad kuntibat rusulun min qablika, dan sungguh para rasul sebelum engkau wahai Muhammad telah didustakan. Fasabaru. Apa yang mereka lakukan? Fasabaru. Mereka bersabar. Alama kudzibu. Atas apa yang mereka didustakan. Wa udzu, bahkan mereka disakiti. Hatta atahum nasruna, sampai datang pada mereka pertolongan kami. Jadi kesabaran dalam dakwah termasuk yang paling lapang dada, doa mohon pada Allah hidayah untuk yang didakwai, ya. Karena Allah yang membolak-balik hati manusia. Kemudian yang keenam dari pilar-pilar dakwah yang hak adalah ala da'i an yakuna mutahalliyan bil khuluqil hasan. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, hendaknya para dai an yakuna mutahalliyan bil khuluqil hasan, hendaknya menghiasi diri mereka dan akhlak yang baik. Musta'milan lil hikmati fi da'watih, menggunakan hikmah dalam dakwahnya. Ya, li'anna hadha ad'a li qabuli da'watih, karena ini lebih dapat lebih mampu untuk apa? Diterima dakwahnya. Dan akhlak yang mulia dan kalimat yang baik, ya, dan hikmah, ya, akan lebih diterima oleh yang didakwai. Sebagaimana kisah juga tentang Nabi Musa dan Harun disuruh untuk qula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepada Fir'aun kalimat yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya, supaya dia itu mengambil pelajaran atau dia takut pada Allah. Jadi upaya dalam dakwah itu selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh manhaj Allah dan Rasulnya di dalam berdakwah. Ar-Rasul alaihi wasallam, nabi yang termulia, manusia termulia. Ya, sayyidul khalq sallallahu alaihi wasallam. Allah taala mengingatkan beliau. Ya. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Hanya karena rahmat dari Tuhanmu engkau bersifat lembut atau lunak pada mereka. Walau kunta faddan qalidul qalbi lam faddu min haulik. Seandainya engkau bersifat kaku dan keras hati pada mereka, maka apa? Mereka akan ya menjauhi dari sekelilingmu. Maka Rasulullah SAW kudwah terbaik
Beliau mengajak pada tauhid dengan akhlak yang mulia, itu pun dibenci. Ya. Lah bagaimana seorang dakwakan tauhid akhlaknya kurang? Ya. Maka dari itu harus memperhatikan masalah al-akhlak. An yatahalla bi khuluqin hasan. Berakhlak dan akhlak yang mulia. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh terakhir ya, bahwa kata beliau, ala da'i an yakuna qawiyal amal. Seorang da'i harus memiliki apa? Optimisme yang tinggi. Jangan pesimis da'i dakwah itu. Ya. Saya ketika melihat ada dakwah-dakwah sunnah yang di stop, dilarang, ini tidak boleh, wallah bergembira. Alhamdulillah ada busyra, berita gembira. Ya. Promosi dakwah sunnah tanpa bayaran. Orang akan ingin mengetahui dakwah ini dan Allah dengan caranya, ya, di dalam membela dakwah yang hak ini. Maka jangan pesimis. Kita ini orang beriman pada Allah Ta'ala dan tugas kita hanya menyampaikan, ya, bukan merubah orang 100%, tidak. Tugas menyampaikan. Mau terima alhamdulillah, tidak mau terima urusan ini. Ya. Selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW, ketika malakul jibal, malaikat-malaikat yang mengurus gunung itu mengatakan, seandainya kau menyuruh aku mengangkat gunung ini dan menimpakan pada mereka penduduk Taif, aku akan lakukan. Kata Nabi SAW, jangan kau lakukan. Ya, aku berharap akan lahir dari mereka orang-orang ini, para penantang dakwah itu, orang-orang yang beribadah pada Allah, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini apa artinya? Optimis. Jangan pesimis. Yang penting tadi apa? Ikhlas pada Allah. Kalau Allah menghendaki semua manusia diberi hidayah, ya, kalau Allah menghendaki. Tapi ada hikmah di balik itu. Tidak semua diberi hidayah, ada hikmah di balik itu. Makanya tugas dai adalah mendakwai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pilar-pilar dakwah yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala pada mukaddimah kitab Manhajul Anbiya'i fi Da'wati ila Allah. Sangat bagus. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kira cukup ya, tidak ada waktu untuk bertanya atau mewakili satu ya. Ustaz, ada hadis yang mengatakan kalau Nabi diutus untuk akhlak, jadi yang benar yang mana? Baik, bagus sekali pertanyaannya ini. Ya, kita kan bicara masalah tauhid. Para anbiya menyeru kepada tauhid. Betul. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, lafadznya inna ma bu'ithu li utammima shalihal akhlak. Ini dalam sahih, dalam kitab Al-Adabul Mufrad punya Al-Bukhari. Sedangkan dalam riwayat Al-Baihaqi, inna ma bu'ithu li utammima makarim al-akhlak. Dua-dua ini sahih riwayat ini. Kata Nabi SAW, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Para ulama menyebutkan tentang makna hadis ini, padahal sebetulnya dakwah Rasulullah SAW kepada tauhid. Tidak dipungkiri dan tidak diragukan tentang hal itu. Tapi ketika beliau menyampaikan hal ini, kata para ulama yang menjelaskan hadis ini, mengapa beliau mengatakan demikian? Karena akhlak itu sesuatu yang tampak, yang dilihat, ya, dirasa, itu akhlak, perangai. Sedangkan akidah ini masalah dalam hati. Ini yang datang di sini, wallahu a'lam. Ya, kita kan tidak tahu hati manusia. Tapi kita husnudzon, insyaallah orang-orang yang mau cari kebenaran, mendengarkan ilmu, ya, tapi membaca hati-hati manusia, wallahu ta'ala alam, kita tidak tahu, ya. Maka inilah sisi mengapa akhlak disebutkan aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak ini sesuatu yang kesan pertama

0: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izatil hasanah, nasihat, peringatan yang baik, dan dengan kalau perlu apa dialog dan cara yang terbaik. Kata Syekh Albani rahmatullahi alaihi, karena apa? Karena al-haqqu thaqilun 'ala nafsi. Kebenaran itu al-haq sesuatu yang berat dalam diri seseorang. Ya, al-haq enggak gampang. Sesuatu yang berat dalam jiwa manusia. Nah, kalau sesuatu yang berat ini itu dipadukan dengan cara atau apa dakwah yang yakni penuh dengan yang tidak yang jauh dari hikmah yang dan kekerasan yang lainnya, maka ini akan menjauhkan manusia dari agama Allah. Makanya Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhikmah dengan hikmah dalam berdakwah. Karena al-haq sesuatu yang berat dalam jiwa manusia. Nah, kalau dipadukan dengan kekerasan, ini tentu akan menjadikan orang lari dari kebenaran itu. Makanya Allah memerintahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah dengan hikmah. Ya, dan hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Di saat memang perlu ditegaskannya tegas. Ya. Di saat kita memang dengan hikmah, kita dengan hikmah. Dan pada prinsipnya awal dari dakwah itu dengan hikmah, ya. Kalau memang memerlukan kekerasan, baru dengan kekerasan. Tapi pada prinsip dasarnya dakwah itu adalah dimulai dengan hikmah. Nah, ini di antara perkataan Al-Albani tentang masalah hikmah di dalam berdakwah. Kemudian masalah akhlak tadi itu karena akhlak yang pertama kali kesan pada seorang itu. Oleh karena itu marilah kita padukan dua hal ini. Dakwah pada tauhid kalau dipadukan dengan akhlak yang mulia, maka insya Allah Ta'ala inilah akan satu perpaduan yang memang itu yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya kira cukup, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam perkataan saya, ya, dalam ucapan atau pendapat atau apa saja disampaikan ada kekeliruan, ada kesalahan, maka alhamdulillah kami ini sebagaimana dikatakan oleh seorang alim, nahnu abidul haq, kami ini adalah budaknya kebenaran. Maka kalau ada kesalahan, kemudian di sana ada kebenaran, kita rujuk dari kesalahan kepada kebenaran. Ya, ini yang saya sampaikan. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian Ikhwatul Al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Riyadhus Shalihin yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan Ikhwatul Al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الله من cintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
6: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.

0: nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
1: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku,
1: saat Anda terbaring terbujur kaku,
0: saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Marabu.
1: Siapa Rabbu?
0: Marabu. Wa madino.
1: Apa agamamu?
0: Wa madino. Wa ma taqul? Wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum?
2: Dan itu semua pasti terjadi.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatal Islam, jazakumullah, sahabat Raja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa, kita bisa bersua kembali dalam satu kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan buku tentang remaja, yaitu tarbiyah jinsiah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani, hafizahullah ta'ala. Seperti biasa, disampaikan secara langsung oleh beliau di setiap Selasa pagi ini di Studio Roja. Dan alhamdulillah beliau hadir kembali untuk menyampaikan faedah-faedah dari buku tersebut. Kita masuk di bab yang baru, yaitu mengenai percaya diri dengan adab dan penampilan islami. Dan tentunya setelah materi seperti biasa kami akan sediakan sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baik, langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz kami. Persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Tarbiyah Jinsiah sampai pada bab percaya diri dengan adab dan penampilan islami. Ini salah satu kendala bagi generasi kita hari ini, yaitu tidak percaya diri dengan berpenampilan islami. Seolah-olah kolot, terbelakang, tidak gaul, tidak trendy, ya, ketinggalan mode dan mungkin kata-kata sejenisnya yang membuat mereka kurang percaya diri ya dengan berpenampilan syar'i. Ya, ini salah satu kendala kita katakan Gen Z ataupun Gen Alpha, Gen Beta hari ini ya. Kan di tengah arus budaya dari luar, kemudian juga pengaruh media sosial dan lain sebagainya. Ya, sehingga penampilan yang islami itu dianggap tidak old school atau kuno ya. Nah, demikian. Nah, di antara perkara penting yang harus ditanamkan pada diri anak adalah sifat percaya diri. Ya, walaupun harus berbeda dengan kebanyakan orang. Ya, sehingga kelak anak itu selalu punya kepercayaan, ya, punya keyakinan juga dan punya kepedean ya dalam menerapkan adab dan penampilan islami. Ya, karena mungkin yang menghantui mereka adalah celaan, cemoohan, komentar ya dari orang manusia. Ya, mungkin komentar juga di media sosialnya. Ya, nah kalau tidak muncul kepercayaan diri ini, maka dia mungkin tidak tergerak ya untuk punya keberanian menampilkan penampilan islami tersebut dalam hidupnya. Jadi bisa jadi ya setelah remaja dan semakin luas ya pergaulan anak-anak ini, dia akan mudah terseret arus lingkungan, pengaruh lingkungan. Ya, karena mungkin dia masih lemah, jiwanya lemah, dia perlu motivasi, dia perlu penguatan, dan dia perlu pendampingan juga. Nah, untuk itu orang tua harus berusaha untuk menempa mental anak ya sejak dini ya, sedemikian rupa. Didiklah anak untuk berani bertanggung jawab, tidak merasa kerdil, mandiri ya. Nah, bisa mengendalikan amarahnya dan senang pada seluruh hal-hal yang utama yang baik ya, berani tampil beda juga. Apalagi hari ini ya, dia akan berbeda mungkin dengan anak-anak yang lain, dengan lingkungannya ya. Nah, agar kelak dia menjadi pribadi yang kuat, sabar, tangguh, dan konsekuen di dalam menjalankan perintah agama dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik ya saat ia tumbuh dewasa. Dan menanamkan sifat-sifat ini kepada anak hanya bisa dilakukan ya dengan mengobati lawan dari sifat-sifat tersebut. Ya, berkebalikan dari sifat-sifat itu. Misalnya yang pertama adalah sifat takut pada manusia. Nah, ini adalah satu yang wajar muncul pada diri manusia, yaitu rasa khauf ya kepada manusia. Ya, takut ditinggalkan, takut dikucilkan, takut dijauhi, takut diejek, ya. Nah, takut diintimidasi secara verbal. Nah, ini adalah rasa takut yang wajar sebenarnya. Namanya khauf tabi'i ya. Nah, seperti manusia takut sama hewan buas, ya takut pada hal-hal yang menyeramkan dan sejenisnya. Tapi ini perlu diobati tentunya, ya, rasa takut pada manusia sehingga dia melakukan sesuatu berdasarkan apa pandangan manusia, komentar manusia, ya. Nah, apa pandangan manusia kepada dirinya? Bagaimana penerimaan manusia kepada dirinya? Apakah dia diterima oleh manusia? Manusia, ya, tidak akan kita dapat dan raih kepuasannya. Sebagaimana dikatakan, ridon nas ghayatun la tudrak. Kepuasan manusia itu tujuan yang gak akan bisa tercapai. Nah, ini harus diterapi ya, harus dilatih sejak dini ya. Rasa takut yang negatif terhadap manusia. Ya, bukan menjadi orang yang enggak peduli sama manusia atau tidak mengindahkan manusia, ya tidak seperti itu juga. Ya, tapi ya, dia tidak takut terhadap apa-apa yang muncul, reaksi yang muncul dari manusia karena dia menjalankan perintah agama misalnya. Ya. Nah, jadi kesalahan besar yang banyak dilakukan oleh orang tua dan para pendidik ya di dalam hal ini adalah dalam pendidikan anak adalah memalingkan anak dari muraqabah, yaitu pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang melahirkan rasa tidak takut kepada Allah. Ya, maka ini yang harus ditanamkan dari awal, sejak dini. Sebagaimana ini ditanamkan Nabi kepada seorang bocah yaitu Abdullah bin Abbas. Ya ulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujahak. Wahai bocah, wahai anak muda, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu, yaitu Allah senantiasa membantumu, Allah tidak akan berpaling darimu. Jadi menumbuhkan rasa aman di hati anak bahwa Allah bersamanya ketika ia bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu menanamkan rasa muraqabah bahwa itulah yang membuat dia nyaman, itulah yang dia merasa comfort ya, merasa nyaman ya, tidak khawatir terhadap manusia. Nah, ini penting untuk ditanamkan dari kecil ya. Nah, pendidikan yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan sebaliknya, pendidikan yang melahirkan rasa tidak takut kepada Allah. ya, karena jika jiwa anak ya merasa takut kepada manusia dan mereka selalu merasa selalu diawasi oleh manusia, akibatnya adalah semua yang mereka lakukan ya orientasinya adalah manusia. Saya melakukan ini apa kata orang, apa kata dunia. Saya tidak melakukan ini apa kata orang, apa kata manusia, apa kata dunia. Ya, sehingga rasa takutnya bukan kepada Allah tapi kepada manusia. Ya, nah ini adalah bentuk pendidikan yang negatif. Ya, sehingga muraqabahnya bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi kepada manusia. Maka dia berpenampilan, dia bersikap yang menjadi orientasi dasar kita katakan berpenampilan, bersikap itu adalah manusia. Nah demikian, dan ini kalau terus mengkristal dalam jiwanya ya akan menjadi sulit nanti ketika dia dewasa. Ya begitulah nanti yang akan menjadi karakternya ya. Nah demikian ya. Hal ini diakibatkan mungkin oleh rasa takut dia terhadap celaan orang lain, ya celaan manusia, dan itu akan menguasainya semenjak kecil. Anak didoktrin untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu semata-mata untuk mendapatkan ridho manusia, untuk mendapatkan pujian, untuk menghindari celaan, untuk menghindari cemoohan dan kemarahan orang. Ya, nah, jadi orientasi hidupnya ya manusia. Baik itu berkaitan dengan pujian, dia tidak mengejar pujian dari langit, ya pujian Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia mengejar pujian manusia. Nah, ini akan berat ketika dia tidak mendapatkan itu dari manusia. Ya, nah, dia akan menjadi manusia yang sangat lemah, ya pribadinya, ya mentalnya. Ya kita tahu ya manusia, bagaimanapun kita berbuat untuk mereka, bagaimanapun kita berusaha untuk memuaskan manusia, manusia tidak akan puas ya. Tidak selamanya mereka akan melontarkan pujian. Walaupun kita telah berbuat sebaik apapun, walaupun kita telah berusaha untuk memuaskan mereka, walaupun banyak yang sudah kita lakukan, hal-hal positif yang kita lakukan, ya kadang-kadang yang kita dapat bukan pujian manusia, malah celaan. Itu yang sering kita saksikan di dalam kehidupan ya. Kita berbuat baik kepada orang, kadang-kadang balasannya adalah celaan mereka. Nah, apabila anak terdidik dari kecil dengan hal seperti itu, ini akan merusak mereka. Ya, mereka menanti pujian manusia, mereka menanti apresiasi manusia, ternyata mereka tidak mendapatkan itu dari manusia. Ya, nah atau mereka takut ya terhadap celaan manusia, takut terhadap cemoohan manusia, takut terhadap kemarahan manusia, toh pada akhirnya mereka akan mendapatkan itu juga dari manusia. Nah, ini akan memukul mental mereka, ya. Nah, demikian. Nah, hidup mereka akan menjadi berat kalau seperti itu ya. Kita katakan cara hidupnya. Nah, pendidikan semacam inilah yang akan melahirkan rasa takut kepada manusia. Ya, sifat orang beriman itu adalah la yakhafuna fillahi lawmata laim. Dia tidak takut dalam menegakkan, melaksanakan apa-apa yang membuat Allah ridho. Ya, lawmata laim, celaan orang-orang yang suka mencela. Ya, nah demikian. Tapi kalau sebaliknya, maka pendidikan ya mendidik manusia untuk mengejar apresiasi pujian manusia ya, bagaimana supaya tidak dicela orang, dicemooh orang ya, itulah yang menjadi kita katakan tujuannya ya, itu yang menjadi orientasinya, itu akan melahirkan rasa takut dia kepada manusia ya. Misalnya seperti ucapan orang tua kepada anak ya, ini mungkin sepele ya. Tapi kalau itu terus-menerus berulang dan terus terngiang di telinga anak, maka akan muncul orientasi seperti itu di benaknya, yaitu apa? Jangan berkata seperti ini, jangan berbuat seperti itu, nanti orang merendahkanmu. Ya. nanti manusia akan mencelamu, nanti manusia akan mengejekmu, nanti manusia akan begini begitu, nanti kamu tidak akan diterima oleh manusia. Ini kata-kata yang mungkin dilontarkan oleh pendidik kepada anak didiknya, orang tua kepada anaknya. Tapi tanpa disadari kata-kata seperti ini ya akan menempanya menjadi orang yang begitu takut terhadap manusia. Ya, dia tidak mempertimbangkan apakah Allah takut, apakah Allah akan merendahkannya, membencinya, memurkainya atau tidak. Ya, nah itu tidak menjadi perhatiannya. Nah demikian. Atau kata-kata yang semisalnya seperti misalnya apa kata orang nanti kalau kamu melakukan ini, sedangkan kamu adalah anak si fulan dan si fulan, ya. Ya, sehingga orientasinya ya juga si fulan dan si fulan itu, ya. Nah itu yang menjadi perhatian dia. Nah demikian ya, mungkin kata-kata seperti ini dianggap biasa ya oleh banyak orang tua, ya. Apa kata orang nanti,

itu ya tentunya di atas dari semua ridho ya. Nah, takutnya kepada Allah itu di atas dari semua rasa takutnya kepada makhluk ya, seperti itu. Dia cinta kepada Allah lebih daripada cintanya kepada selainnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman ya, sangat besar ya, sangat cintanya kepada Allah ya, bahkan semua cintanya itu di dalam bingkai cintanya kepada Allah, apapun yang dicintainya, dan semua rasa takutnya itu semua dalam bingkai rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendidikan ini yang harus ditanamkan kepada anak ya, sehingga cinta dan bencinya itu ya karena Allah. Karena yang paling dicintainya adalah Allah, yang paling ditakutinya juga Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia enggak takut kepada yang lain-lainnya, tapi atau tidak cinta kepada yang lain-lainnya. Tapi dia cintai semua itu, dia benci semua itu dalam bingkai rasa cintanya kepada Allah dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, metode seperti ini ya, tanpa disadari akan melahirkan dan mewariskan kelemahan mental pada diri anak. Ya. Nah, betapa tajamnya komentar manusia. Ya, betapa tidak adilnya manusia. Betapa menjengkelkannya manusia. Ya, karena kalau kita ingin tahu manusia itu makhluk seperti apa, manusia itu makhluk yang menjengkelkan. Ya, dengan ya segala sisi-sisi negatif yang ada pada manusia, siapapun dia. Ya, ada nafsunya, ya, ada kelemahan akalnya, ya, ada emosinya dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, jadi tidak sangat bodoh kita kalau mengandalkan manusia. Ya, siapapun dia. Nah, demikian. Oleh karena itu ya, ini yang harus diberikan kepada anak ya, oleh para pendidiknya, terutama orang tua. Didiklah mereka untuk takut kepada Allah ya, punya rasa muraqabah. Dan itu kan rasa muraqabah ini kan dibangun ya, tidak langsung orang itu punya rasa muraqabah yang tinggi, enggak ya, harus dibangun pelan-pelan. Ya, dia terbiasa misalnya segala sesuatu yang dia pikirkan ini kira-kira Allah ridho atau tidak, Allah suka atau tidak. Ya, kemudian itu yang menjadi prioritas utamanya. Ya, terlepas apa nanti manusia omongkan, apa komentar manusia, apa sikap manusia terhadapnya, itu kan harus dibangun pelan-pelan ya. Ya, karena manusia akan berhitung resiko juga dia. Semua kita akan memikirkan resiko, terutama resiko yang nampak di depan mata ketika ya kita melakukan mengeksekusi sesuatu ya. Semua manusia akan berhitung untung rugi, semua manusia akan berpikir resiko ya. Tapi bagi orang yang punya orientasi akhirat, maka ya yang dia pikirkan juga resiko akhirat. Ya, yang dia pikirkan juga untung rugi akhirat. Nah, dan itu kan tidak tumbuh begitu saja. Ya, perlu dibimbing, ya perlu didampingi anak itu sehingga muncul ya kepercayaan diri seperti itu. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, ini juga akan mendorong anak melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keinginan orang, kita katakan keinginan orang banyak ya, jika dia terdidik dengan cara seperti itu ya, seperti yang kita sebutkan tadi, dari kecil dia sudah ditanamkan nanti apa kata orang, nanti apa kata manusia, apa kata dunia ya, kamu kan anak si fulan dan si fulan, bikin malu orang tua aja nanti gitu ya. Ya, kata-kata itu mungkin biasa. Tapi kalau terus terdengar seperti itu, ini akan mempengaruhi mental mereka. Seperti yang kita sebutkan tadi, ini akan mewariskan kelemahan mental pada anak. Dan pada akhirnya itu akan mendorong anak melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keinginan orang banyak. Dan takut tampil

0: beda. Sekalipun itu adalah kebenaran. Benar, tapi dia takut. Kenapa? Wah, nanti apa kata orang, ya, apa kata manusia, ya. Nah, demikian. Aku kan fulan dan fulan, ya. Anak fulan dan fulan. Ya, sampai berapa lama kata-kata seperti itu, ya, bisa kita katakan menyelamatkan dirinya dari celaan manusia, ya, dari cemoohan manusia, ya, dari komentar negatif manusia, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, dia juga akan kesulitan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi kebenaran, meski telah jelas kesesatannya, karena takut kritikan, celaan, dan cemoohan orang. Dan ini cara yang dilakukan oleh Abu Jahal, ya, sehingga Abu Thalib waktu itu menahan keinginannya untuk bersyahadat. Ya, dia berkata, apa kamu benci agama Abdul Muthalib? Ya, maka itu yang mempengaruhi hati seorang Abu Thalib. Dia enggak mau jadi cemoohan, celaan orang-orang karena dianggap membenci agama Abdul Muthalib. Akhirnya ia memilih tetap kufur. Ya, nah, padahal Nabi yang mengajak pamannya ini untuk bersyahadat. Tapi itu terhalang. Jadi itu salah satu penghalang terbesar manusia itu mengikuti kebenaran. Itu juga yang terjadi pada Heraklius. Ketika dapat surat dari Nabi dan tahu informasi tentang Nabi yang muncul di Jazirah Arab, dia tahu ini Nabi yang dijanjikan. Ya, sampai dia berkata, kalau aku bertemu dengannya, aku akan cium telapak kakinya, aku akan ikuti Nabi ini. Dia tahu, Heraklius tahu, ini bukan Nabi palsu. Apalagi dia dapat informasi dari Abu Sufyan, ya. Ya, dia tahu ini adalah Nabi yang dijanjikan. Tapi kenapa seorang Heraklius yang sudah punya ilmu, sudah tahu, ya, bahwa itu adalah Nabi yang benar, bukan Nabi palsu, tidak beriman, tidak mau, ya, untuk menerima ajakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena takut celaan kaumnya. Takut celaan kaumnya. Apa kata kaumnya nanti? Ia menguji kaumnya dan membuat suatu kita katakan apa, ya, simulasi jika dia masuk Islam. Ternyata orang-orang dekatnya pergi meninggalkannya. Dia nggak dapat dukungan apapun dari orang-orang dekatnya, wazir-wazirnya. Ya, menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap keputusannya. Ya, akhirnya dia mengurungkan niat untuk masuk Islam. Dan akhirnya yang mati dalam keadaan kufur juga. Jadi ini penghalang terbesar, ya, orang itu menerima kebenaran. Ya, dan itulah yang harus, ya, kita atasi pada anak-anak kita. Ya. Nah, dia akan kesulit dengan gaya pendidikan seperti itu, dia akan kesulitan untuk meninggalkan perbuatan yang menyelisih kebenaran, meski telah jelas kesesatannya, karena takut kritikan, celaan, dan cemoohan orang. Dia menjadi pribadi yang lemah, nggak punya pendirian, ya, tidak punya pendirian, ya. Nah, seperti itu. Sebaliknya, anak yang sedari kecil dilatih untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha mengawasi, yang Maha mengetahui, yang Maha mendengar, melihat, mengawasi, niscaya ia akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, tangguh. Ya, dia akan menjadi pribadi yang kita katakan strong, ya, kuat, tidak lemah, tidak ajas. Ya, Nabi mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih disukai, ya, lebih baik, lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, nah, demikian. dan dia selalu siap untuk mempertahankan prinsip yang dia yakini sekalipun harus berseberangan dengan orang banyak. Ya, punya keberanian, suja'ah. Nah, ini yang keberanian yang seharusnya ada pada anak, bukan keberanian yang ngawur ya. Berani tanpa perhitungan, ya, itu bukan berani, itu nekat namanya. Ya, ngawur. Tapi keberanian yang kita tanam sini, keberanian yang positif tentunya, yang dimana dia punya prinsip dalam hidup. Ya, karena masalah yang kita hadapi ini adalah ketika dengan manusia ya, masalah kita dengan manusia sebenarnya adalah ketika kita harus berseberangan dengan mereka. Kalau kita tidak berseberangan dengan mereka, berurusan dengan manusia ini aman-aman aja. Ya begitu kita mengambil sikap yang berseberangan, maka ya menjadi tidak aman saja nantinya begitu ya. Jangankan kita katakan dengan orang-orang yang mungkin jauh dari kita, orang yang dekat dengan kita aja, istri kita aja ya, kalau kita mengambil sikap yang berseberangan dengannya, ya itu baru di situ akan ada masalah. Tapi kalau tidak, ya aman-aman aja berurusan dengan manusia ini, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, jadi dengan itu dia akan menjadi pribadi yang punya prinsip dan teguh memegang dan mempertahankan prinsip yang dia yakini sebagai kebenaran. Ya, sekalipun harus berseberangan dengan orang banyak. Ya, tumbuhkan keyakinan pada anak bahwa kunci segala urusan dan permasalahan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam kitabnya surat Ali Imran ayat 154, innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian. Nah, dalam hal ini ya tentunya kita semua tahu ya hadis yang diriwayatkan di mana Nabi mengajarkan beberapa pelajaran wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, ya gulam inni uallimuka kalimat, wahai bocah aku akan mengajarkanmu beberapa pelajaran, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujahak, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu, jagalah Allah niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu, ya, yaitu Allah akan senantiasa membantumu, Allah akan bersamamu, Allah tidak akan meninggalkanmu. Jadi segala sesuatu dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya hubungan koneksi yang kuat dengan penciptanya, itu sangat penting. Karena pada akhirnya toh kita akan kembali kepada pencipta, urusan kita terakhir adalah urusan kita dengan pencipta. Ya, nah pada akhirnya kita akan kembali kepada pencipta. Pada akhirnya nanti kita akan berdiri di hadapan pencipta. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia masing-masing kita berdiri di hadapan Rabbul alamin. Tidak ada orang lain. Tidak ada yang membela, tidak ada yang menginterupsi, tidak ada yang menjembatani, tidak ada orang ketiga. Yauma yakumun nas li rabbil alamin. Nah, demikian. Jadi dia punya keterikatan yang kuat dengan penciptanya, ya. Nah, seperti itu harusnya manusia itu hidup, ya, apalagi seorang mukmin yang dia punya percaya bahwa ada pencipta yang menciptakannya, bahwa ada yang memiliki dirinya, ya, bahwa dia adalah milik penciptanya, ya. Nah, seperti itu. Hidup seperti ini akan membuat seorang itu tidak kehilangan arah, ya. Bayangkan orang yang enggak percaya pencipta, enggak percaya Tuhan, gimana dia hidup sebenarnya? Apa yang menjadi tambatan hatinya, ya, ketika dia harus sendiri? Ya, mungkin sekarang dia bisa ngomong, wah, saya enggak mau percaya Tuhan. Ya silakan dia ngomong seperti itu, tapi ketika dia akan berhadapan dengan kematian dan dia akan lihat, dia akan sendiri, kesendirian itu ada di depan matanya, mungkin dia baru tersadar ya bahwa memang ya manusia ada pemiliknya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, kemudian Nabi mengatakan wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Ya, jika kamu ingin sesuatu, mintalah kepada Allah, penciptamu, pemilik segala sesuatu, pemilik alam semesta. Dan jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Dia yang mampu menolong kita, ya. Manusia hanya perantara. Kalau kita dapat pertolongan dari manusia, itu mereka hanya wasilah, media yang Allah gerakkan untuk menolong kita, ya. Mungkin kita pernah ditolong orang, coba tanya kepadanya, kenapa dia mau menolong kita? Kalau dia nolong orang lain atau dia menolak memberikan pertolongan, hatinya Allah belokkan, bisa enggak? Bisa, ya. Tapi Allah menggerakkan hatinya. Kalau kita merasa kita dapat pertolongan melalui makhluk misalnya, ya, kalau kita dapat pertolongan ya bukan karena Allah, bukan Allah yang menolong kita, tapi manusia. Manusia juga ada pemiliknya dia, ada yang menggerakkan hatinya, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau itu harus tanamkan kepada anak, ya. Nah, demikian sehingga tahu dia bagaimana dia bersyukur kepada Allah dan bagaimana dia berterima kasih kepada manusia. Ya, nah, tidak dia berterima kasih sama manusia, dia lupa kepada penciptanya. Nanti manusia akan mengecewakannya. Ya, nanti manusia akan mengecewakannya. Allah tidak akan mengecewakan kita. Karena Allah akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan kita. Adil, karena Allah akan meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Manusia enggak bisa berbuat adil. Ya, manusia tidak bisa bersikap adil seperti keadilan Rabbul Alamin. Ya, nah itu yang harus kita ketahui, ya. Nah, demikian. Nah, maka ini ditanamkan kepada anak, mintalah kepada Allah jika kamu mohon berdoa, ya. Jangan berdoa kepada selain Allah. Di samping itu, syirik itu adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang konyol juga, karena kita minta kepada seseorang atau sesuatu yang tidak punya kuasa apa-apa juga sebenarnya dan tidak memiliki apa-apa juga, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kan pelajaran-pelajaran akidah yang mendasar yang Nabi sampaikan kepada seorang bocah yang masih kecil, ya, untuk menanamkan pelajaran-pelajaran yang ringan sebenarnya, enggak berat, ya. Nah, banyak orang tua, aduh, apa yang harus saya ajarkan kepada anak? Saya kan bukan ustadz. Iya, tahu. Saya juga tahu, ya, tidak semua orang ustadz. Tapi untuk memberikan pelajaran-pelajaran yang mendasar seperti ini, ya, kita enggak perlu jadi ustadz juga, gitu ya. Kita enggak perlu jadi guru juga, kita enggak perlu jadi dosen, kita enggak perlu jadi apa-apa, ya, karena kita sudah jadi orang tua. Ya, kita orang tua, lebihnya apa? Orang tua yang pasti lebih adalah dia lebih dulu hidup. Artinya, ya, dia punya pengalaman. Ya, nah, demikian. Orang tua bicara pengalaman yang baik aja kepada anaknya, itu sudah dipelajaran yang berharga. Gak usah panjang lebar. Kadang-kadang ya gak dituntut juga kalau kita harus membacakan dalil dari setiap apa yang kita katakan. Hanya kita memastikan bahwa pelajaran yang disampaikan itu adalah pelajaran yang baik, ya. Pelajaran yang benar. Seperti ini, Nabi kan tidak menyampaikan dalil-dalil Quran dan Sunnah di sini. Nabi cuma menyampaikan wasiat ujangan aja kepada seorang bocah. Wahai bocah, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Minta-minta sama Allah. Walaupun semuanya ada dalilnya, ya. Ya, tapi itu pelajaran yang perlu disampaikan oleh terutama orang tua, ya. Ayah bunda di sini, pelajaran disampaikan oleh ayah bunda itu beda dengan pelajaran disampaikan di sekolah oleh para guru, beda, ya. Nah, demikian, karena ada keterikatan batin, ya, antara anak dan orang tua. Ya, jadi jangan beralasan, wah, saya bukan ustadz, saya bukan ini, saya enggak hafal dalilnya, enggak. Itu cuma alasan yang dibuat-buat, ya. Nah, enggak perlu seribet itu, ya, untuk memberikan pelajaran-pelajaran hidup kepada anak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin nanti akan kita lanjutkan, ya, hadis ini masih panjang, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kali ini, pagi ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. innahu huwal ghafurur rahim.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakumullah khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Dari pembahasan bab yang baru, yaitu percaya diri dengan adab dan penampilan Islami, diambil dari buku mengenai pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, yang insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif. Sesi tanya jawab, silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau ya untuk kali ini kami mohon maaf ya, untuk di layanan pesan WhatsApp saja. Alhamdulillah ada pertanyaan yang sudah masuk, bisa langsung saja kita ajukan. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Mei yang berada di Bogor. Ya Ustaz, saya single parent dan memiliki beberapa anak. Bagaimana caranya mendidik anak agar dekat, lebih dekat kepada Allah dan agar merasa tidak digurui oleh orang tua yang otomatis saya single parent itu sering memberikan nasihat kepada anak saya, Ustaz. Mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Iya, selalu kaitkan dengan nasihat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan lewatkan itu, ya. Misalnya kita mendapat nikmat, biasakan ini nikmat dari Allah begitu, ya. Walaupun itu dari kita, ya. Nah, supaya dia pertama bersyukur kepada Allah. Ya, kemudian berterima kasih kepada manusia, ya. Ya, dia dapat kita katakan pertolongan, ya. Kaitkan itu dengan Allah, wah Allah yang menolongnya begitu. Walaupun itu pertolongan mungkin dari manusia, ya. Nah, begitu, ya, supaya keterikatan hati anak itu ya kepada penciptanya. Ya, jangan apa namanya, ya, jangan hilangkan Allah dalam hidupnya. Ya, nah seperti itu. Walaupun ya kita hidup ada sebab akibat, ya. Kita dapat rezeki kan melalui manusia. Nah, kita selamat juga mungkin dari lewat manusia, ya. Nah, cuma ya ini yang harus ditanamkan kepada anak bahwa dia rezeki itu dari Allah. Maka pertama alhamdulillah, ucapkan pujian kepada Allah. Lalu berterima kasih kepada manusia. Di dalam Islam ini kan ada dua habl yang perlu disambung, ya. Hablun minallah dan hablun minannas. Dan dua-duanya harus disambung dengan baik, ya. Nah, gak boleh juga anak itu ya bersyukur kepada Allah tapi tidak berterima kasih kepada manusia. Karena Nabi juga mengatakan man lam yaskurinnas la yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya menumbuhkan kedua hal ini secara bersamaan pada anak, yaitu harus menyertakan Allah dalam segala kehidupannya, sendi kehidupannya, ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ada keterkaitan anak itu, hidupnya itu terkait erat dengan Allah Subhanahu wa taala, penciptanya, ya. Yang mana dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hingga dia memandang manusia dengan posisi yang jelas gitu, ya. Manusia itu sebagai apa dalam hidup kita. Nah, seperti itu. Ya, nah, jadi ya memang ya single parent itu tidak dianjurkan, ya, tidak disarankan, ya. Nah, karena anak tetap butuh dua sosok, ya, sosok ayah bunda. Bukan berarti gagal, ya. Nah, cuma ya agak berat begitu, ya, kalau semua peran harus diemban oleh ayah sendiri atau ibu sendiri begitu, ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, ya. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya, Ustaz. Dan selanjutnya yang kedua, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya, saya izin bertanya, saya pernah mendengar bahwa kemaksiatan orang tua itu bisa mempengaruhi anak-anak kita. Salahkah saya ada rasa takut dan khawatir pada anak-anak saya yang kedarullah di mana bapaknya anak-anak saya tersebut tidak sholat wajib karena malas, perokok berat dan suka mendengarkan musik. Yang saya takutkan, bisakah hal tersebut mempengaruhi anak-anak saya, Ustaz? Selama ini saya sudah berusaha sendiri untuk mengenalkan anak-anak saya dengan dekat kepada sunnah, yaitu dengan menyekolahkan di tempat-tempat sunnah, Ustaz. Mohon nasihat dan jawabannya.
0: Ya, ini masalah seperti ini kompleks ya, enggak sesederhana pertanyaannya ya. Ini kan panjang sebenarnya ya. Kenapa bisa jadi gitu ya, panjang ceritanya itu ya. Nah, yang pertama ya tentunya seperti yang ditanyakan ya, apakah ada pengaruh maksiat terhadap anak-anak? Ya jelas ada. Maksiat itu ada pengaruhnya sedikit ataupun banyak, cepat ataupun lambat ya. Maka sungguh-sungguhlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tutupi maksiat itu, semoga Allah menutupi aibnya juga bagi kita di dunia dan di akhirat. Ya, sungguh-sungguhlah bertaubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Ya, enggak ada manusia yang enggak silap, enggak ada manusia yang enggak buat salah, enggak ada manusia yang enggak berdosa. Masalahnya adalah sesungguh apa kita bertaubat, minta ampun, memperbaiki diri. Ya, itu yang menjadi poinnya sebenarnya. Nah, apakah ada pengaruhnya? Ya jelas ada. Maka itulah yang mendorong kita untuk takut buat maksiat. Bahwa sekecil apapun maksiat itu ya ada pengaruhnya dalam hidup kita sekarang ataupun nanti ya, bagi kita maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah dua orang yang dulunya rapat kemudian berpisah karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya? Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ada seorang salaf mengatakan, aku tahu akibat dari dosa yang aku kerjakan dari perilaku anak istriku dan hewan tungganganku ya, jadi rewel, jadi banyak masalah ya, ya karena dosa yang dilakukannya. Nah, sebagaimana sebaliknya juga ya, bahwa ketaatan orang tua juga berpengaruh ya, ini kebalikannya ya, kesalehan orang tua juga berpengaruh, sebagaimana kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa ya, ketika membangun dinding rumah yang hampir roboh ya, ternyata itu adalah milik dua orang anak yatim ya, di kota itu ya, ternyata kedua anak ini adalah anak dari seorang yang soleh, ayahnya adalah orang soleh. Maka Allah menjaga keduanya, menjaga hartanya. Ya, nah demikian salah seorang ulama salaf juga pernah berkata, aku menambah rakaat sholatku karena aku teringat anak-anakku. Artinya apa? Ketaatan orang tua juga berpengaruh. Maka kebalikannya juga sama, bahwa kemaksiatan orang tua juga berpengaruh. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Adapun masalah lainnya yang berkaitan dengan pertanyaan ini ya. Pasangan kita ya penuh maksiat seperti itu ya, ini kan mungkin ada latar belakangnya ya, ini kan ada background ceritanya ini ya, kenapa bisa seperti itu ya, itu jawabannya panjang mungkin ya, kenapa jadi pilihan ya, tentunya kan nggak seperti itu harusnya ya, harusnya nggak seperti itu ya, ya memilih calon suami kan begitu ya, nggak seperti itu, nggak sholat kemudian ini itu, dan seperti yang diceritakan di dalam pertanyaan tadi ya, itu mungkin kesalahan masa lalu kita juga memilih pasangan hidup berdasarkan bukan berdasarkan sunnah, bukan berdasarkan pedoman Nabi ya, mungkin karena nafsu kita, karena kejahilan kita ya, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, itulah akibatnya. Ya, iya, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar gitu. Ya, nah demikian Allah.
1: Ini tidak melihat masa lalu tapi menyalahkan masa sekarang ini saja.
0: Iya, iya, ya kita harus lihat jugalah ke belakang apa yang sudah kita buat ya. Betul. Nah, jangan kita menyalahkan takdir kan gitu. Kok takdir saya seperti ini ya? Lihat dulu ke belakang kan, kita hidup kan enggak mulai hari ini. Ya, nah demikian Allah. Kadang-kadang manusia berat untuk mereview hidupnya, ya melihat kesalahan masa lalunya, gitu. Seolah-olah dia playing victim gitu. Kok saya diginikan sama Allah gitu, padahal ya lupa dia.
1: Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, sangat bermanfaat sekali nasihat dan jawabannya. Ya demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan mengenai, berbicara mengenai penampilan secara Islami Ustaz. Dilihat dari penampilan anak-anak remaja sekarang, mereka suka mengenakan celana yang ketat dan dipakai ketika sholat Ustaz. Walaupun itu di atas mata kaki. Ada terbesit perasaan di hati kecil ini, apakah sah sholat mereka, Ustaz, sedangkan mereka pun sudah balig. Dan hal ini juga kadang dicontohkan atau banyak dicontohkan oleh orang-orang dewasa dengan sholat memakai celana yang agak ketat. Apakah sah sholat tersebut, Ustaz?
0: Ya, sholat ada syarat sah sholat namanya ya. Apabila salah satunya adalah menutup aurat dengan benar ya. Nah, di sana ada kesempurnaan sholat ya. Ada yang kurang sempurna ya. Ada yang jatuhnya batal tidak sah. Ya, kalau dia tidak menutup aurat dengan benar, maka ya jatuhnya sholatnya tidak sah. Tidak misalnya sah. Apa? Dia pakai celana yang ketat sehingga masih menampakkan auratnya. Ya, sebagaimana ya kita lihat, saksikan banyak orang ya pakai celana ketat dan tidak menutup dengan sempurna. Sehingga ketika dia ruku dan sujud, terlihatlah ya auratnya, terbuka auratnya, tersingkap auratnya ya. Nah, seperti ini bisa menyebabkan sholatnya enggak sah tentunya ya. Nah, tapi kalau misalnya ya ketat ya, cuma menutup misalnya ya, enggak terbuka, ya dinilai kurang aja sholatnya. Ya secara hukum sholatnya mungkin dianggap sah, tapi ya mungkin campur dosa gitu ya. Jadi sholatnya dikatakan fasad ya, rusak, tidak batal begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, tapi ya itulah yang jadi masalah kita hari ini ya, bagaimana ya serbuan mode itu ya. Ya begitu mempengaruhi kehidupan anak-anak muda zaman sekarang ya, sehingga mereka takut ketinggalan mode gitu ya. Sehingga ya tidak mempedulikan hal-hal lain. Misalnya kesempurnaan sholatnya dan lain sebagainya. Ya itu jadi PR kita juga para orang tua. Karena mendidik anak remaja hari ini ya gak mudah ya. Di kondisi hari ini ya. Dengan segala kemudahan informasi yang bisa sampai ke tangan mereka. Ya yang gak terbendung lagi ya. Nah ini gak mudah. Ya kita bicara hari ini ya. Secara rata-rata ya, kita nggak bicara ya, kita katakan oh ada yang ya ada yang nggak terpengaruh, ada, cuma ya mungkin secara garis besar, secara general ya itulah masalah anak muda hari ini ya, yang harus kita pahami juga ya. Teruslah dampingi anak-anak remaja ini ya, ya mudah-mudahan ya ya mereka bisa terbimbing ke arah yang lebih benar gitu ya. Karena mendidik itu bukan proyek sangkuriang ya, bukan kerja semalam jadi ya. Nah, itu adalah proses ya, mungkin waktunya panjang ya. Kita mendidik anak juga enggak 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun ya. Jangan putus asa, mungkin ada masanya dia berubah juga ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah. Jangan suka main patah-patah, oh ini gak bisa ini, langsung kita main vonis-vonis, langsung kita jauhi, langsung kita hakimi, langsung kita hukumi ya. Nah, akhirnya dia menjauh, kan tambah repot kalau seperti itu ya. Nah, manusia masih bisa berubah, bagaimanapun buruknya ya, bagaimanapun parahnya ya, masih bisa berubah. Ya, nah demikian. Hidayah kan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anggap aja itu amal kita, ya. Nah, ya pesan saya jangan terobsesi dengan hasil lah. Nanti kita enggak sabar nanti jatuhnya, ya. Nah, kalau kita terlalu terobsesi dengan hasil, seolah-olah kalau enggak gini gagal gitu ya. Ya, terus berusaha mencoba. Karena Allah kan nilai itunya yang Allah nilai ya. Nah, hasil hati anak kita bukan di tangan kita juga. Masalahnya sudah kita lakukan enggak prosesnya? Ya, nah itu yang jadi pertanyaan gitu. Nah, kita banyak silapnya, khilafnya, luput lalai, ya itu ya istighfarlah, taubat, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita sambung lagi pembahasan kita berkaitan dengan buku Tarbiyah Jinsiyah ini ya. Aku lupa li hadza astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Nah, baik, alhamdulillah, syukran jazakul khair. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ustaz yang sudah meluangkan waktunya dan berikan materi di kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, yang beliau tulis sendiri, yang dibahas setiap Selasa pagi ini dalam bab percaya diri dengan adab dan penampilan islami. Insya Allah di kesempatan yang akan datang, masih di bab yang sama, kita melanjutkan karena pertemuan baru satu kali untuk bab ini. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami ajukan di kesempatan hari ini. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Rojak, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairata radiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tu'aradul a'mal fi kulli ithnain wa khamis fayaghfirullahu likulli imri'in la yushriku billahi shay'a illa imra'an kanat baynahu wa bayn akhihi shahna fayaqul utruku hadhayni hatta yastaliha.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Insyaallah taala di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullahu taala. Semoga kajian ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Di Roja TV dan Radio Roja.
1: Apa amal yang paling utama kata Rasulullah SAW, yaitu iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota apa? Badan.
0: Saksikanlah kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja.
1: Demikian pula la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap berbuat kesyirikan, apa mungkin diterima la ilaha illallah? Ya enggak lah. Kita apa dong? Mengharuskan kita meninggalkan semua jenis kesyirikan.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Kitabatullah li amalil ibad idza hammu biha aw amiluha. Allah mencatat amalan-amalan hamba apabila mereka berniat melakukannya atau mengamalkannya.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saudaraku dan saudariku seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sabar dan apa balasan Allah untuk orang-orang yang bersabar. Sebelumnya kita ingin mengetahui apa sih sabar itu. Sabar secara bahasa artinya al-habs wal-mana, menahan diri, mencegah. Sedangkan secara istilah as-sabar yaitu habsun nafsi an maharimillah wa habsuha ala ta'atih wa habsuha an at-tasakhut wa syikayah li aqdari. Sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan menguatkan diri untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah dan menahan diri untuk tidak marah dari ketentuan Allah yang pahit dan menahan diri untuk tidak marah dari ketentuan Allah yang pahit. Nah, ini sabar ya. Dan dalam Al-Qur'an, Pak, kalau kita kumpulkan ayat-ayat tentang sabar dalam Al-Qur'an dan hadis, ada 4 lafaz
1: Yang pertama as-sabr. Yang kedua tasabur. Seperti dalam hadis, "Wa man yatasabbar yusabbirullah." Yang ketiga yang disebut dengan istibar. Dan yang keempat yaitu musabarah. Sebagaimana dalam firman Allah, wasabiru warabitu. Apa sih perbedaannya? Kalau sabar tadi sudah kita sebutkan, menahan diri. Sedangkan tasabur artinya mengusahakan agar kita punya sifat sabar. Tasabur itu biasanya apa? Buat orang yang tadinya enggak punya sabar dan dia berusaha punya sifat apa? Sabar. Berarti tasabur itu ada usaha untuk bisa sabar. Beda dengan sabar. Kalau sabar, ya, itu adalah merupakan sifat. Antum punya sifat penyabar, Masya Allah. Itu sifat yang bagus sekali. Tapi ada orang yang tidak punya sifat sabar, tapi berusaha untuk punya sifat sabar. Itu namanya tasabur. Makanya Nabi mengatakan, waman yatasabbar, siapa yang berusaha untuk terus sabar, untuk punya sifat sabar, yusabbirullah. Niscaya Allah akan jadikan dia sabar. Iya. Kemudian yang ketiga istibar. Istibarnya lebih kuat dari tasabur. Antum, contoh ya. Enggak biasa baca Quran. Ketika antum enggak biasa baca Quran, baru setengah lembar, tapi antum sabarkan terus supaya antum bisa baca satu juz misalnya. Itu namanya istibar. Dari tasabur dulu baru istibar. Dan akhirnya antum punya kekuatan untuk bisa membiasakan diri dan sabar. Yang keempat itu musabar. Kalau musabar biasanya ada lawan. Kita sabar karena ada lawan kita yang suka nyakitin hati. Antum punya teman yang suka nyakitin hati antum dan antum berusaha sabar ngadapi dia. Nah, ini namanya musabarah. Dari kata sabara yusabiru. Dari wazannya fa'ala yufa'ilu mufa'ala. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Nah, semua itu butuh kesabaran. Karena hidup kita ini tidak lepas dari sabar. Antum cari duit butuh sabar gak, Mas? Ya butuh sabar. Antum dalam berumah tangga butuh sabar gak, Pak? Butuh sabar. Menghadapi istri yang cerewet, ya butuh sabar. Istri yang menghadapi suami yang nyebelin, butuh sabar. Punya anak yang rewel, butuh sabar. Kita beribadah butuh sabar tidak, Pak? Butuh sabar. Untuk sholat bisa khusyuk terus, sangat butuh sabar. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Ya, perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir dari istibar. Itu kuatkan kesabaranmu di atas sholat. Siapa di antara kita yang bisa khusyuk dari awal sholat sampai akhir sholat? Jarang. Karena untuk supaya kita khusyuk terus butuh kesabaran, Pak. Sabar gitu. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akal Islam berpuasa apalagi sangat butuh kesabaran. Demikian pula meninggalkan maksiat butuh kesabaran tidak, Pak? Sangat butuh kesabaran. Apalagi menghadapi musibah dan bencana.
3: dikasih sakit, ya butuh sabar. Dikasih rezeki yang pailit, ya butuh apa lagi itu. Ketika dikasih kekayaan dan kesenangan, butuh sabar tidak, Pak? Apalagi itu. Karena kesenangan tuh, Pak, yang namanya kenikmatan, kesenangan itu sifatnya melalaikan. Gimana caranya supaya kita tidak tertipu oleh kesenangan? Butuh sabar. Antum, karena punya duit bisa beli apa, kasur yang empuk, spring bed. Kamarnya pakai AC. Itu mau bangun malam susah banget itu. Gimana ya, kamarnya enak, AC, kasurnya empuk, dikasih sama, diuji sama Allah kesenangan. Ketika kita sabar untuk bangun malam, jam 3 bangun untuk tahajud, Masya Allah, jempol buat antum. Karena kesenangan itu membuat kita itu, kesabaran kita jadi pendek. Iya. Nah ini saudara seiman, jadi hidup kita itu tidak mungkin lepas dari sabar. Iman kita tidak akan bisa beriman tanpa sabar. Iman kepada Allah butuh kesabaran. Kepada hari kiamat. Ya, iman itu harus menumbuhkan ketakwaan, butuh kesabaran. Harus membiasakan amal saleh, butuh kesabaran.

Sabaran. Makanya diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, al-iman as-sabru fil iman bimanzilatir ra's fil badan. Kesabaran dalam keimanan itu bagaikan kepala untuk badan. Sebagaimana badan tak hidup tanpa kepala, iman pun tidak akan hidup tanpa apa? Kesabaran. Akhal Islam secara kuasa iman berahimani wa rahimahullah jaminan. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita sabar. Dan balasan-balasan yang sangat luar biasa bagi orang yang sabar. Di antaranya apa berfirman? Wasbir wa ma sabruka illa billah. Dalam surat An-Nahl ayat 127. Sabarlah. Dan tidaklah sabarmu itu kecuali karena Allah. Iya. Dan tidaklah sabarmu itu kecuali dengan bertawakal kepada Allah. Allah juga berfirman, wasbir li hukmi rabbik. Sabarlah untuk hukum Tuhanmu. Artinya menjalani hukum Allah itu butuh kesabaran. Iya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahqaf, wala tasta'jil lahum. Jangan tergesa-gesa. Allah melarang kita tergesa-gesa. Berarti menyuruh kita untuk apa? Sabar. Karena tergesa-gesa itu bertabrakan dengan apa? Kesabaran. Dan Allah menyebutkan bahwa orang yang sabar itu beruntung. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru warabitu. Wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah. Dan sabiru, kuatkan kesabaranmu ketika menghadapi orang. Dua rabitu dan murabatahlah itu berjagalah di tapal batas. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Jadi orang yang sabar itu pasti beruntung, Mas. Pasti. Dan orang yang tidak bersabar pasti merugi. Ya. Allah juga dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas ayat 54, menyebutkan bahwa orang yang sabar itu diberi pahala dua kali lipat. Allah berfirman, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itu diberikan pahala dua kali lipat disebabkan kesabaran mereka. Bahkan dalam surat Az-Zumar ayat 10, bahwa orang yang sabar itu diberi pahala tanpa batas. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu diberi pahala dengan tanpa batasan. Oh, Masya Allah. Tanpa batasan berapa, Pak? Hah? Kalau amal soleh kan ditulis 10 sampai 700 kali lipat. Tapi untuk sabar gak ada batasannya, Pak. Lebih dari 1 juta, lebih dari 1 miliar. Tanpa batas. Subhanallah. Makanya kan pahala orang yang sabar surga. Iya. Allah juga menyebutkan, Pak, agar untuk bisa mencapai derajat imamah fiddin, kepemimpinan dalam agama, ya, imamah dalam agama itu dengan dua, dengan ilmu dan sabar. Allah berfirman, waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayat.

Contohnya Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Artinya bersama dengan pengawasannya, dengan ilmunya. Ada kebersamaan yang bersifat khusus, yaitu khusus untuk para walinya, orang-orang yang beriman. Itu kebersamaan yang mempunyai makna apa? Pertolongan, inayah, taufik. Ya. Seperti firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya bersama dengan pertolongannya, dengan taufiknya, dengan inayahnya. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah menyebutkan tentang balasan untuk orang sabar. Allah berfirman, wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar itu. Siapa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ula'ika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmat. Mereka itulah yang mendapatkan apa? Salawat dari Tuhannya. Salawat dari Allah itu artinya apa? Pujian. Ya, warahmah, rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tapi orang yang sabar itu tiga dapatnya dalam ayat ini. Apa itu? Yang pertama, mendapat pujian dari Allah. Yang kedua, mendapatkan rahmat dari Allah. Yang ketiga, dapat hidayah. Masya Allah. Ya, akhi, jangan tidur. Sabar ya. Teman-teman duduk di majlis taklim juga harus sabar, Mas. Dengerin ya ilmu. Ya, khotbah Islam saudaraku seiman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Allah menyuruh kita minta bantuan dengan sabar dan sholat. Allah berfirman, wasta'inu bisabari wassalah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Minta tolong dalam apa? Dalam segala urusan. Kamu mau bisnis, mau jualan, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ketika ditimpa problematika, minta tolong dengan sabar dan sholat. Makanya dahulu Rasulullah SAW dan wa Abu Daud, idza hajabahu amrun shalla. Beliau kalau dihadapkan pada perkara yang sulit, beliau langsung sholat. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan Allah menyebutkan bahwa orang yang sabar itu pasti dibantu dan ditolong sama Allah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 125, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kalian sabar dan bertakwa, maka segera akan datang kepada kalian pertolongan dari Rabb kalian dengan 5000 malaikat. Masyaallah. Ini saat perang Badar. Allah mengatakan kalau kalian sabar dan tetap bertakwa, Allah akan bantu kalian dengan 5000 pasukan malaikat. Demikian pula kita pun kalau sabar pasti Allah bela, Allah tolong kita. Iya. Bahkan dengan kesabaran kita bisa menghadapi tipu muslihatnya orang-orang kafirin, Pak.

Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian terus bersabar dan terus bertakwa, tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit pun. Karena orang kafir akan terus melakukan tipu daya dan makar. Maka hadapi tipu daya dan makar orang kafir dengan dua, bertakwa dan sabar. Ya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 24, Allah menyebutkan bahwa malaikat mendoakan orang-orang yang sabar. Allah berfirman, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dan para malaikat masuk kepada penduduk surga dari semua pintu seraya berkata, keselamatan buat kalian disebabkan kesabaran kalian waktu di dunia. Ya. Orang yang sabar dijanjikan oleh Allah pahala yang sangat besar dan ampunan. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 11. Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal saleh, mereka itu untuk mereka ampunan dan pahala besar. Oh, subhanallah, luar biasa sekali ya. Ya. Akhal Islam secara kusaiman. Allah menyebutkan bahwa sifat ya sabar dan memaafkan itu sifat orang-orang yang hebat dan kuat. Yang mempunyai tekad yang kuat. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 43. Walamang sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Siapa yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya itu merupakan perkara yang kuat. Artinya orangnya hebat, kuat ini. Makanya orang yang hebat dan kuat itu bukan orang yang bisa ngalahin di MMA atau UFC, bukan. Bukan orang yang hebat itu yang juara tinju, bukan. Orang yang hebat itu yang bisa sabar dan memaafkan dan menahan amarahnya. Kata Rasulullah, laisa syadid bisur'ah wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang hebat itu, yang kuat itu, yang bisa mengalahkan dalam bergulat, bukan. Tapi orang yang hebat dan kuat itu, kata Rasulullah, yaitu orang yang mampu menahan emosinya saat marah. Kan ini butuh kesabaran. Ya. Ya khotbah Islam saudaraku seiman. Dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 137, Allah menyebutkan bahwa orang-orang Bani Israel menang atas Fir'aun gara-gara mereka sabar. Gara waktu itu Fir'aun pak membuat sebuah undang-undang. Apa isi undang-undangnya pak? Membunuh setiap anak laki-laki Bani Israel, disembelih. Dan membiarkan anak wanitanya. Kejam gak? Kejam. Menyiksa Bani Israel, kejam. Apa kata Nabi Musa? Isbiru, sabarlah. Menghadapi Fir'aun. Menghadapi kejamnya Fir'aun itu. Innal ardha lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya Allah itu sesungguhnya bumi itu milik Allah yang Allah akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik untuk orang yang bertakwa. Maka Bani Israel itu sabar menghadapi Fir'aun yang kejam yang mengaku dirinya Tuhan. Apa yang terjadi, Pak? Setelah sabar, akhirnya Allah berikan kemenangan. Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru.
maka sempurnalah kalimat Tuhanmu yang baik itu kepada Bani Israel disebabkan oleh kesabaran mereka terhadap Fir'aun. Wadammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuhu ma kanu ya'ishun, dan kami hancurkan ya Fir'aun dan bala tentaranya dan apa yang telah mereka bangun itu. Gara-gara sabar menang. Sekarang saya mau tanya, pemimpin kita dengan Fir'aun siapa yang lebih bejat? Kita dengan Nabi Musa siapa yang lebih baik? Nabi Musa. Nabi Musa menghadapi seburuk-buruk manusia si Fir'aun, disuruh sabar. Masa kita gak sabar menghadapi pemimpin? Berapa banyak orang menganggap pemimpin kita itu katanya brengsek lah, tukang korupsi lah, dan yang lainnya. Akhi sabar. Kalau kita sabar, Allah pasti berikan kepada kita jalan keluar, bantuan, pertolongan. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam surat Ali Imran ayat 146, Allah menyebutkan bahwa Allah mencintai orang yang sabar. Masya Allah. Allah tuh cinta sama orang yang sabar. Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ya sabar. Sabar untuk menaati Allah, sabar untuk tetap menjaga sholat 5 waktu, Pak. Sabar ibu-ibu untuk menutup aurat, sabar untuk tidak apa selfie-selfian itu di TikTok, di media sosial. Karena banyak akhwat itu ya, banyak di zaman sekarang ini para akhwat walaupun sudah bercadar selfie. Jalannya lenggak-lenggok, pengen kelihatan. Sabar, Bu, sabar. Sebentar kok kita sabarnya cuma di dunia. Daripada sabarnya di neraka. Ya. Coba pilih mana. Mau sabar di dunia apa sabar di neraka? Ya di dunialah. Kalau sabar di neraka, enggak ada manfaatnya. Sebagaimana Allah mengatakan kepada penduduk api neraka dalam surat At-Tur itu. Aslauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Rasakan panasnya api neraka. Kalian sabar atau kalian tidak sabar sama saja buat kamu. Kalau di dunia kita sabar, manfaat besar di sisi Allah. Sabar, Bu. Ya. Ketika ibu diberi ujian sama Allah dengan HP. HP itu ujian bukan? HP itu ujian. Di HP kita bisa melanglang buana. Bisa melihat segala sesuatu. Di HP itu banyak entertainment, hiburan-hiburan yang menyenangkan hati dan melalaikan. Tapi ketika kita sabar, sukses kita. Maka Allah cinta kepada kita. Cinta kepada orang yang sabar. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dalam surat Al-Qasas ayat 80. Allah berfirman tentang orang yang berilmu saat melihat si Korun. Pernah dengar si Korun? Si Korun tuh orang kaya raya, Pak, Bu. Si Korun ini saking kayanya, sampai kunci-kunci kekayaannya doang aja digotong sama orang-orang besar itu. Baru kuncinya, belum kekayaannya. Nah, si Korun ini suatu hari keluar kepada kaumnya dengan kemewahannya. Berkatalah orang-orang para pecinta dunia, qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladu haddin 'adzim.
Berkata orang-orang yang menginginkan dunia, waduh, andaikan kita kasih Korun, dia sukses besar. Ya, pecinta dunia itu Pak, melihat kesuksesan itu hanya sebatas apa? Dunia saja. Waqala alladhina utul ilm, wailakum. Berkatalah orang-orang yang punya ilmu, celaka kalian. Sawabullahi khair. Pahala Allah itu lebih baik. Liman amana wa amila salihah. Bagi orang yang beriman dan beramal salih. Wala yulakkaha illa sabirun. Dan tidak ada yang mampu untuk melakukan itu kecuali orang yang sabar. Orang yang sabar, yang bisa istiqomah. Ya. Ketika melihat orang kaya, untuk kita tidak apa tertipu dengan orang kaya itu Pak susah, Pak. Ibu ngelihat orang kaya, ih orang kaya Masya Allah, andai saya jadi orang kaya. Jangan. Berandai-andailah kepada Allah agar Allah berikan kepada kita istiqomah dan keimanan. Ya Allah, beri aku keistiqomahan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Akhal Islam. Dalam surat Luqman ayat 31 Allah menyebutkan bahwa orang yang bisa mengambil ayat-ayat Allah, yang mengambil pelajaran dan manfaat dari ayat-ayat Allah, hanyalah orang yang punya dua sifat. Sifat yang pertama sabar, sifat yang kedua syukur. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 31. Alam taro annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatih inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin syakur. Ya. Tidakkah kamu lihat kepada kapal yang berlayar di lautan dengan nikmat Allah, agar Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya? Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk siapa? Untuk setiap orang yang sabar dan bersyukur. Tanya orang yang bersabar dan bersyukur saja yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah itu, Pak. Adapun orang yang enggak sabar dan bersyukur enggak bisa. Lihat deh sama Bapak Ibu di tempat yang indah di atas gunung misalnya dengan hamparan awan dan keindahan yang luar biasa, Pak. Banyak orang yang tidak sabar dan tidak bersyukur itu sebatas menikmati keindahan doang. Indah ya, indah ya, indah ya. Udah selesai. Tapi orang yang sabar dan bersyukur ketika melihat keindahan, langsung di hatinya muncul apa? Rasa takut kepada Allah. Rasa cinta yang sangat luar biasa kepada Allah. Ya Allah, ciptaanmu luar biasa sekali, ya Allah. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Langsung muncul di hatinya rasa apa? Syukur. Ya. Langsung dia mikir, ini baru di dunia, gimana di surga? Ya Allah, aku ingin dapat surga. Muncul kesabaran untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Kalau orang yang enggak punya sifat sabar dan syukur, melihat keindahan itu ya sebatas menikmati doang. Indah ya, indah, udah selesai. Malah maksiat. Tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan Allah dalam surat Sad ayat 44 menyebutkan bahwa sebaik-baik hamba adalah orang yang sabar. Allah berfirman tentang Nabi Daud, Nabi Ayub. Di mana Nabi Ayub dikasih sama Allah penyakit berapa tahun, Mas? 16 tahun.
mengeluarkan bau yang busuk dari badannya sampai orang-orang gak kuat sama Nabi Ayub dan meninggalkannya. Yang sabar cuma istrinya doang sampai ludes hartanya. Ya. Makanya Nabi Ayub setelah 16 tahun minta kepada Allah kesembuhan. Rabbi inni masanya dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa penyakit dan engkau yang maha pengasih dan maha penyayang. Setelah 16 tahun baru berdoa minta kesembuhan. Sementara kita baru dikasih sakit aja langsung minta kesembuhan. 16 tahun dikasih penyakit baru minta kesembuhan. Maka Allah kabulkan Nabi Ayub doanya. Ya. Apa kata Allah dalam surat Sad 44? Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Kami mendapatkan ia orang yang sangat sabar sekali. Sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia orang yang cepat kembali kepada Allah. Jadi sebaik-baik hamba itu yang sabar dan cepat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika lalai, langsung kembali kepada Allah, zikir. Ketika hatinya lalai, langsung kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu awwab namanya. Ya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam surat Al-Asr, Allah menyebutkan bahwa orang yang tidak punya sifat sabar itu merugi. Allah berfirman wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi kecuali siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dengan apa? Kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Makanya penting ya, kita saling menguatkan kesabaran itu penting, Pak. Ketika ibu punya teman sudah mulai futur, jangan biarkan, kuatkan dia. Temanku, sabarlah sebentar di dunia. Iya, kita hidup di dunia sebentar. Daripada kita sabarnya di neraka, hai teman. Mendingan kita sabar sebentar di dunia ini. Untuk terus istiqomah. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi dalam Al-Quran banyak sekali ya ayat-ayat yang tentang apa? Kesabaran dan balasan-balasan mereka yang luar biasa. Adapun dari sunnah Rasulullah SAW banyak juga. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairan wa awsa'a min as-sabr. Siapa yang menjaga kehormatannya untuk tidak minta-minta, Allah akan jaga kehormatannya. Dan siapa yang mencukupkan dirinya, maka Allah akan kayakan hatinya. Mencukupkan diri artinya apa? Enggak minta-minta sama orang, enggak mengharapkan orang, enggak mengharapkan bantuan orang. Maka Allah akan cukupi dia, jadikan hatinya kaya. Dan siapa yang sabar, Allah sabarkan dia. Dan tidaklah seseorang diberikan pemberian yang paling baik dan paling luas dari kesabaran. Jadi pemberian Allah yang paling baik apa? Kesabaran. Ketika ibu bapak dikasih ujian sama Allah, berat ujiannya. Terus Allah kasih sama ibu kesabaran. Waduh, itu pemberian yang tak terhingga gitu, Pak.
Iya. Karena banyak ya. Ketika kita ditimpa musibah itu banyak di antara kita yang tidak sabar, Pak. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan masalah rezeki yang sempit, waduh. Pikiran kita jadi pendek. Ya. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kesabaran saja, subhanallah, yang mampu menghadapi berbagai macam kesulitan itu. Makanya pemberian sabar itu pemberian yang tak terhingga, akhi. Lebih baik daripada emas dan perak segunung, bahkan seluruh dunia. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini saudaraku seiman. Apa namanya? Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang apa? Kesabaran. Pembahasan selanjutnya dari tentang kesabaran ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an yaitu macam-macam sabar. Sabar itu, Pak, ada sabar badan dan sabar jiwa. Sabar badan dan sabar apa? Jiwa. Sabar badan ada yang bersifat pilihan, ikhtiari. Seperti apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang berat. Antum nge-gym, mengangkat beban 100 kilo. Itu pilihan antum untuk mengangkat. Dan antum berusaha sabar menghadapi beratnya ya beban. Banyak loh, Pak, untuk kesehatan badan yang sabar menghadapi beratnya itu banyak, Pak. Gimana caranya biar badan antum kayak siapa? Mas Kris. Ya. Badannya mantap. Sabar antum. Nge-gym. Dari yang 5 kilo, naik 10 kilo, naik 20 kilo, naik sampai 50 kilo. Kok bisa ya? Sabar, Mas. Saya ini badan jadi setelah 15 tahun loh. Waduh, sabarnya 15 tahun. Bang, nge-gym 15 tahun, sabar, Mas. Ada yang sabar, Pak, supaya bisa lari 20 kilo. Awal-awal lari 500 meter aja udah ngos-ngosan, Pak. Tapi latihan lagi, latihan lagi, latihan lagi, latihan lagi. Sabar dia. Alhamdulillah saya latihan lari sudah 10 tahun. Sekarang udah berapa kilo, Mas? Udah 100 kilo. Wasus. Sabar dia, Pak. Untuk mendapatkan apa? Sesuatu yang sifatnya kekuatan badan gitu, Pak. Ya. Nah, ini namanya sabar badan tapi bersifat pilihan. Ada lagi sabar badan tapi bersifat apa? Ittirori, enggak ada pilihan, memang harus sabar. Contoh sakit, dikasih sakit ya harus mau tidak usah sabar. Ya. Antum pergi ke gunung dingin sampai 0 derajat. Sabar menghadapi dingin. Enggak ada pilihan lain kecuali bersabar. Tapi itu semua sabar berhubungan dengan badan, baik yang pilihan maupun tanpa pilihan. Nah, yang kedua ini sabar jiwa. Sabar jiwa pun ya. Ada yang sifatnya pilihan. Sabar jiwa ini, Masya Allah, bagaimana supaya sabar sholat tahajud? Bagaimana supaya sabar baca Quran satu juz? Afi, sabar seperti ini lebih penting daripada
badan, Pak. Jangan sampai demi untuk badan kita kuat, kita sabar. Tapi demi untuk iman kita kuat, gak sabar, gimana itu? Akhi, ya, untuk iman kita supaya kuat, kita harus sabar dan kontinu melatih jiwa dan melatih kesabaran. Gimana ya supaya saya bisa sholat tahajud? Sabar, latih. Bisanya cuman witir satu rakaat gak apa-apa, segitu dulu. Tapi kontinu, sabar. Nanti tambah lagi 3 rakaat, alhamdulillah. 3 rakaat sudah terbiasa, alhamdulillah. Tambah lagi 5 rakaat, sabar. 5 rakaat sudah biasa, alhamdulillah. Tambah lagi. Itu bisa berkembang, Pak, kemampuan jiwa kita itu. Gimana ya, kok teman saya bisa baca Quran tiap hari 1 juz, saya setengah lembar aja boro-boro. Ya harus sabar. Teman kamu itu bisa baca Quran 1 juz karena sudah sabar membiasakan diri. Nah kamu gak ada kesabaran buat baca Quran, gimana akan bisa terbiasa? Ya udah, mulai sekarang deh, mulai dari yang mudah dulu. Setengah lembar, 1 halaman dulu deh per hari. Biasakan dulu, nanti tambah jadi 1 lembar, alhamdulillah. Udah terbiasa 1 lembar, tambah lagi 1,5 lembar, alhamdulillah. Begitu, Pak, melatih jiwa untuk sabar. Dan latihan jiwa ini lebih penting daripada latihan apa? Badan. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini dia macam-macam kesabaran. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian pembahasan kita berikutnya, bagaimana cara supaya bisa sabar? Ketahuilah saudaraku seiman, kesabaran kita itu menghadapi 4 perkara. Yang pertama, sabar untuk menaati Allah. Yang kedua, sabar untuk menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah dan bencana. Dan yang keempat, sabar menghadapi orang yang suka nyakitin hati kita. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas 1 dan 2 dulu. Yaitu sabar agar bisa meninggalkan maksiat dan menaati Allah. Akhi, di antara perkara yang membantu kita sabar meninggalkan maksiat, itu dengan kita mengingat bahwa maksiat itu membawa kesialan. Bahwa maksiat itu mencabut barokah hidup. Maksiat itu mendatangkan berbagai macam apa, Pak? Keburukan, kemaksiat, apa, kesusahan hidup, bencana, adab, dan yang lainnya. Ingat itu. Maksiat itu menjerumuskan kita ke neraka, naudzubillah min dzalik. Maksiat itu membuat Allah murka, naudzubillah min dzalik. Maksiat itu mendatangkan sanksi Allah, baik sanksi yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Apa itu sanksi yang terlihat? Ya ada, kayak ditimpa gempa bumi, ya, ditimpa sakit. Nah itu namanya sanksi Allah yang terlihat. Ada lagi sanksi yang tidak terlihat gara-gara maksiat. Apa itu, Pak? Dijadikan kita berat untuk melakukan ketaatan. Mau zikir berat, mau baca Quran berat, mau sholat malas. Dan jadi hati kita malah semangatnya kepada maksiat. Ini sanksi yang tak terlihat. Ngeri. Maka ketika kita ingat bahwa maksiat itu menimbulkan kesialan-kesialan di dunia dan akhirat, di situ ada kekuatan kita untuk meninggalkan maksiat. Ya. Yang kedua,
menumbuhkan rasa malu kepada Allah. Semakin kuat rasa malu kita kepada Allah, insya Allah semakin sabar kita. Malu sama Allah. Allah melihat saya. Ya, bagaimana kalau saya meninggal dalam keadaan saya berbuat maksiat, ya Allah. Ya. Yang ketiga, yang membantu kita sabar untuk senantiasa menaati Allah dan menjauhi maksiat apa? Selalu ingat bahwa nikmat Allah itu selalu menghampiri kita tiap hari. Masa tiap hari Allah kasih kita nikmat, kemudian kita balas dengan maksiat? Gimana ini? Harusnya kan nikmat itu dibalas dengan syukur. Ini kok dibalas dengan maksiat? Ya Allah, setiap hari saya menghirup oksigen gratis dari Engkau, ya Allah. Setiap hari saya bisa minum. Setiap hari saya Engkau berikan kepada saya makan, ya Allah. Setiap hari saya bisa merasakan kenikmatan, bisa melihat, bisa mendengar. Coba Pak, dengan kita banyak mengingat nikmat Allah, supaya tumbuh rasa syukur. Rasa apa? Syukur dan tidak kufur. Makanya Allah menyuruh kita mengingat nikmat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi alaikum. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Ingat. Ya. Coba saya mau tanya, ibu bapak, pemberian Allah kepada ibu dan bapak sudah berapa triliun? Hah? Tak terhingga. Siapa di antara ibu bapak yang mau menjual jantungnya 1.000 triliun? Ada? Ada yang mau jual jantungnya 1.000 triliun? Siapa yang mau? Walaupun 1.000.000.000.000, saya enggak mau Pak. Kalau saya jual jantung, mati saya. Berarti harga jantungmu itu enggak bisa dijual, Mas. Mahal itu. Siapa di antara Bapak Ibu yang mau menjual paru-parunya seharga 1.000.000.000.000? Enggak ada, Mas. Siapa di antara ibu-ibu dan bapak yang mau menjual hatinya seharga 1.000.000.000.000? Tidak ada, Mas. Kalau menjual ginjal masih banyak ya. Menjual itu mahal tuh, badan kamu tuh. Siapa yang mau jual mata kamu itu? Hah? Dengan harga 1 triliun? Tidak ada. Itu nikmat banyak banget. Hanya karena Allah gak kasih mobil, kamu ngambek sama Allah gimana sih? Yang benar aja. Taati Allah, sabar. Untuk menaati Allah menjauhi maksiat. Ya, dengan cara mengingat banyak nikmat itu. Yang keempat, agar kita sabar untuk menaati Allah dan menjauhi maksiat, Pak Bu, tumbuhkan rasa takut pada Allah. Karena takut ini yang membuat kita menjauhi maksiat. Semakin kuat takut kita kepada Allah, semakin insya Allah sabar kita meninggalkan maksiat. Yang kelima, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Orang semakin cinta kepada Allah, semakin semangat berbuat ketaatan. Karena cinta itu Pak, bagaikan motor dalam kehidupan. Semangat itu muncul dari mana? Dari cinta. Ada orang semangat cari duit dari cinta. Cinta duit. Ada orang yang semangat mencari kedudukan dari cinta. Cinta kedudukan. Ada ikhwan semangat ngejar seorang akhwat. Dari mana? Dari cinta. Cinta itu menimbulkan pengorbanan. Maka ketika kita cinta kepada Allah, kita akan sabar untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu semangat. Kemudian yang keenam, ya, yang membantu kita untuk sabar untuk menaati Allah dan menjauhi maksiat, Pak, yaitu
kita berusaha untuk punya jiwa yang mulia, bukan jiwa yang rendah. Jiwa yang mulia pasti keinginannya mulia. Dan jiwa yang rendah pasti keinginannya rendah. Makanya kita lihat, kita ini punya jiwa mulia atau jiwa rendah. Kalau jiwa mulia itu pikirannya kepada apa? Amal soleh, keimanan, ketakwaan, surga. Kalau jiwa yang rendah, mikirannya apa? Sebatas kemaluan dan perut, syahwat, saja syahwat. Maka kalau kita pikiran kita selalu mulia, mulia, mulia, Masya Allah. Di situ kita akan sabar. Nah, jiwa orang-orang yang mulia itulah yang bisa sabar di atas kemuliaan. Sedangkan orang-orang yang rendahan itu sabarnya di atas sesuatu yang rendah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sebab yang ketujuh yang menyebabkan kita sabar untuk menaati Allah dan menjauhi maksiat apa, Pak? Kekuatan ilmu. Makanya kita wajib menuntut ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang akibat buruk maksiat. Ilmu tentang akibat baik dari ketaatan. Ketika kita berilmu tentang surga dan neraka, berilmu tentang ya, keutamaan yang agung dari suatu amal, kita akan sabar. Sabar, Masya Allah. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Yang kedelapan, yang membantu kita, Pak Ibu, untuk bisa sabar di atas ketaatan apa, Pak? Yaitu kisarul amal. Keinginan meraih dunianya enggak banyak. Lebih banyak keinginan meraih akhirat. Kalau kita keinginan meraih dunianya banyak dibandingkan akhiratnya, enggak bisa sabar. Makanya pecinta dunia tidak akan sabar untuk taat. Pecinta dunia tidak akan sabar untuk meninggalkan maksiat. Ya. Karena dunia itu isinya apa, Pak? Syahwat. Dunia itu isinya syahwat semuanya. Maka orang yang sangat cinta dunia, bagi dia agama Islam itu berat. Makanya banyak para pemuda berkata begitu. Ini agama kok berat sih? Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Kenapa dia menganggap berat agama Islam? Yaitu akibat dari dia selalu ngikutin syahwat. Keinginannya hanya syahwat, syahwat, syahwat saja. Berat. Orang yang sedang gila harta tidak peduli halal dan haram. Orang yang gila kedudukan tidak peduli bagaimana caranya sesuai dengan syariat atau tidak. Akal Islam. Makanya para pecinta dunia itu tidak akan bisa sabar untuk berpegang kepada apa? Din, agama. Susah. Akal Islam secara khusus. Kemudian supaya kita sabar di atas ketaatan dan menjauhi maksiat, saudaraku, itu menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena hal-hal yang bermanfaat ini terkadang seringkali menjurus kepada apa? Maksiat. Ya. Kemudian juga sabar, jangan berlebihan dalam makan, minum, berpakaian, tidur, bergaul, jangan berlebihan dalam makan dan minum, jangan. Karena makan dan minum itu menimbulkan syahwat yang kuat. Kalau syahwatnya kuat, ibadahnya telat. Ya. Terbiasa dengan pakaian yang bagus dan indah, membuat hati keras. Kebanyakan tidur, malas-malesan. Sering bergaul, jadi banyak dosa, ghibah, dan yang lainnya. Makanya kata Ibnu Qayyim, ini semua bisa jadi racun. Apa itu? Berlebihan dalam makan, minum, berpakaian, tidur, dan bergaul. Ini semua bisa jadi apa? Racun.
yang menyebabkan akhirnya kita nggak bisa sabar dalam ketaatan. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Nah, ini sabar menghadapi apa? Menghadapi maksiat dan sabar di atas ketaatan. Kemudian yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan. Bagaimana caranya supaya kita sabar menghadapi ujian dan cobaan, Pak? Yang pertama, yaitu berilmu bahwa musibah itu hakikatnya adalah obat untuk hati kita. Ya. Musibah itu obat. Kok bisa obat gimana sih? Masa musibah obat? Iyalah. Antum ketika sakit, Allah gugurkan dosa antum dan Allah angkat derajat antum. Berarti itu obat buat antum sebetulnya. Ketika antum dikasih sama Allah ujian seret duit, seret rezeki. Obat buat antum. Kok bisa obat? Iya. Karena ketika antum seret, antum tidak bebas untuk meraih syahwat. Mau beli HP mahal gak bisa. Bisanya cuma HP jadul, Nokia pisang. Alhamdulillah, antum selamat dari fitnah HP. Obat. Mau beli pulsa gak punya duit. Boro-boro buat makan aja susah. Alhamdulillah, antum selamat dari fitnah HP, dari fitnah dunia. Ya. Coba Pak, ingat saja, musibah itu sebetulnya obat buat hati kita, buat diri kita, keselamatan. Ya. Nah, di sini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian yang kedua, berusaha untuk ridho menghadapi ketentuan Allah yang pahit itu. Dengan kita yakin bahwa Allah tidak mungkin zalim pada hambanya. Allah itu maha adil, pasti Allah adil. Allah kasih saya musibah ini karena keadilan Allah. Ya. Maka kita berusaha untuk ridho. Makanya orang yang ridho dengan ketentuan Allah itu orang yang paling bahagia di dunia, Mas. Orang yang ketika ditimpa sakit ridho, sakit itu jadi kenikmatan buat dia. Orang ketika ditimpa musibah apapun ridho, hatinya tenang dan tentram, Mas. Enggak stres. Ya. Kemudian yang ketiga yang membantu kita sabar menghadapi musibah apalagi, Pak, bahwa Allah ingin mengetes kesetiaan kita kepada Allah di saat suka maupun saat senang. Kita ini setia enggak sih sama Allah? Banyak orang yang setia sama Allah saat senang doang, saat susah enggak setia. Ada lagi yang setia sama Allah saat susah, saat senang lupa. Maka Allah ingin kita itu setia kepada Allah saat senang maupun susah. Saat senang kita bersyukur, saat susah kita bersabar. Makanya Rasulullah SAW kagum sama orang seperti ini. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Urusan seorang mukmin itu semuanya baik. Masya Allah. In asabatu syarra syakar, fakana khairullah. Kalau ditimpa kesenangan, bersyukur dia. Maka itu jadi kebaikan buat dia. Wa in asabatu dharra sabar. Kalau ditimpa kesusahan, sabar dia. Fakana khairullah. Maka itu kebaikan buat dia, masya Allah. Ya, jadi jangan sampai Pak, kita itu setia sama Allah ibadahnya cuma di satu sisi saja sudah, saat senang saja atau saat susah saja, jangan.
Allah menyebutkan dalam Al-Quran seperti itu. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Di antara manusia ada yang setia ibadah kepada Allah itu di satu sisi saja. فَإِنْ أَصَابَتُ خَيْرٌ يَا إِطْمَأَنَّ بِهِ. Kalau ditimpa kesenangan, tenang imannya. Oh, Masya Allah. Tapi kalau ditimpa ujian, inqalaba ala wajhih, kolep imannya. Ada enggak yang kayak gitu? Banyak. Ditimpa kesenangan, imannya bagus, sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Pas dikasih kesusahan, mulai menjauh dari Allah. Ada yang kebalikan. Saat ditimpa kesusahan, dekat sama Allah. Rajin ngaji, rajin sholat, rajin baca Quran. Saat ditimpa kesenangan, lupa. Ada gak kayak gitu, Pak? Ada. Lupa. Si Fulan kemana? Sekarang kok udah gak kelihatan ngaji lagi? Oh, dia udah jadi direktur, Mas. Oh, udah senang dia rupanya. Lama-lama gak ngaji, Pak, gak kelihatan. Lama-lama jenggotnya dibakar, Pak. Lama-lama isbal, Pak. Lama-lama dengerin musik, Pak. Rupanya gara-gara, hanya gara-gara Allah berikan kepada dia, Pak, kesenangan. Yang sesaat di dunia lupa sama Allah. Ngeri, Bapak Ibu. Makanya kita itu setia sama Allah ibadah. Jangan cuma pas satu sisi doang, ya. Jangan. Saat senang kita tetap setia kepada Allah dengan beribadah, bersyukur. Saat susah kita pun tetap setia kepada Allah dengan ibadah sabar. Ya khotbah Islam secara kusiman rahimani wa rahimakum jami'an. Iya. Kemudian perkara yang keberapa? Yang keempat, yang membantu kita sabar menghadapi musibah apalagi, Pak? Yaitu mengingat orang yang lebih berat ujiannya dari kita. Lihat kepada orang yang lebih susah dari kita. Jangan lihat kepada orang yang lebih senang. Iya. Kata Rasulullah SAW, Pak, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَجْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Lihatlah oleh kamu orang yang lebih susah hidupnya dari kamu. Dan jangan kamu lihat orang yang lebih senang hidupnya dari kamu. Supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah atas kamu. Pak, Ibu. Kalau Ibu melihatnya kepada orang yang lebih senang terus, saya yakin Ibu akan menjadi orang yang paling miskin di dunia. Selalu merasa kurang. Iya. Tapi kalau Ibu melihatnya kepada orang yang lebih susah dari kita, insya Allah kita jadi sabar. Nah ini Ibu-ibu sekalian. Dan ingat, kemudian yang kelima, yang membantu kita sabar menghadapi musibah, apalagi, Pak. Ingat bahwa para nabi lebih susah dari kita, Pak. Ujian lebih berat. Ujian para nabi itu lebih berat dari kita. Iya. Kenapa Rasulullah SAW tidak memilih jadi orang kaya, tapi lebih memilih jadi orang susah? Terkadang Rasulullah SAW tidak makan sampai 3 hari, gak dapat makanan. Karena untuk uswah bagi umatnya yang miskin. Ya, sehingga terhibur dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW terkadang beberapa hari gak dapat makanan, sampai ngikat batu di perutnya. Akhal Islam sarakus iman rahimani wa rahimukum jami'an. Ini akhal Islam. Kemudian yang keenam, yang membuat kita sabar menghadapi musibah, bahwa kalau kita tidak sabar, percuma juga. Kalau kita ditimpa musibah terus kita tidak sabar, pertama kita gak dapat pahala,
Yang kedua dapat dosa. Sehingga kita menggabungkan dua keburukan. Ditimpa musibah dapat dosa. Mendingan mana ditimpa musibah dapat pahala dengan ditimpa musibah dapat dosa. Jangan sampai kita kedua ketiban dua kali lipat, Mas. Udah kena musibah, dapat dosa lagi gara-gara kita enggak sabar. Tapi kalau kita dikasih musibah sabar, Allah ganti dengan yang lebih baik. Sudah dikasih pahala, sudah gitu Allah ganti. Kemudian yang ketujuh yang membuat kita sabar menghadapi musibah, Pak. Jangan tergesa-gesa minta segera dikasih kenikmatan. Kadang kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan saya rezeki, ya Allah. Udah lama berdoa, gak didengar-dengar, capek. Allah udah gak sayang sama saya. Udah kalau gitu akhirnya apa? Percuma kita sabar. Malah dapat kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan tergesa-gesa, jangan. Kata para ulama, menunggu pertolongan Allah itu ibadah. Menunggu pertolongan Allah itu termasuk apa? Ibadah, Mas. Ya. Sabar menunggu, ya Allah, berikan aku kesabaran, ya Allah. Udah dikasih kesabaran aja itu sudah luar biasa banget kok. Iya. Nah ini. Kemudian yang terakhir itu bagaimana sabar menghadapi orang yang suka menyakiti kita. Yang pertama, bahwa kalau kita sabar menghadapi orang yang menyakiti kita, pahala kita besar. Rasulullah sabda, wa ma sabara abdun bimadlamatin illa rafa'allahu bi au kama qad. Tidaklah seorang hamba sabar menghadapi kezoliman kecuali Allah akan angkat derajatnya, Allah muliakan dia. Ya. Yakinlah kalau kita sabar menghadapi orang yang suka nyakitin kita itu, dan terus bersabar, Allah akan muliakan kita semulia-mulianya. Sebagaimana dahulu para nabi menghadapi kaumnya, sabar dimuliakan. Ya. Yang kedua, ingatlah bahwa orang yang menyakiti hati kita itu sebetulnya tidak memberikan bahaya kepada kita apa-apa. Orang yang menyakiti kita itu membahayakan dirinya sendiri. Ya. Ibu-ibu, kalau ada yang mencaci maki ibu-ibu, ingat saja, cacian buat ibu itu tidak akan membahayakan ibu. Asal satu, jangan dimasukkan ke hati. Tapi kalau sudah dimasukkan ke hati, lalu kita baper, balas dengan yang lebih kejam, ini yang bahaya. Tapi ketika kita cuekin, bodo amat, dia yang dosa kok, saya gak dapat dosa, insya Allah kita bisa sabar. Ya. Akal Islam secara keseiman. Yang ketiga, wajib kita yakini bahwa Allah mampu untuk membalas perbuatan itu di dunia dan akhirat. Orang yang zolim sama orang lain, ingat bahwa sanksi perbuatan zolim itu di dunia dan akhirat. Orang yang zolim di dunia, ya, ingat Allah tidak akan lalai dari dia. Maka dari itu sabarlah. Yang keempat, kita berusaha untuk ingat bahwa ini semua akibat dosa kita. Semua itu akibat dosa. Kalau kita ada orang yang mencaci maki kita, ingat ini semua akibat dosa saya. Saya mohon ampun kepada Allah, istighfar, ya Allah, ampuni dosa saya. Saya yakin ini semua akibat dosa saya. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian,
Saya kira cukup sampai di sini, karena sebetulnya pembahasan kesabaran itu pembahasan yang panjang. Ya. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya.

0: Ya, mohon nasihatnya bagaimana cara saya bersabar dalam hal ini. Saya takut semakin lama saya kerja di lingkungan ikhtilat, Allah tidak ridho. Jazakumullahu khairan.
1: Sini mas. Bekerja di lingkungan yang masih ikhtilat. Bagaimana ini? Iya. Kalau antum memang bisa mendapatkan tempat kerja yang tidak ikhtilat, alhamdulillah. Iya. Usahakan coba cari kerja yang di tempat yang tidak ada ikhtilat. Tapi kalau misalnya nyari tempat kerja yang lain susah di zaman sekarang misalnya. Ya sabarlah dengan pekerjaan antum yang halal itu dan usahakan semaksimal mungkin untuk menjauhi ikhtilat. Ya, semaksimal mungkin untuk menjauhi apa? Ikhtilat. Nah itu. Orang yang sabar itu yang bisa memaafkan dan bisa menahan amarah. Tapi bagaimana dengan melupakan, Pak Ustadz? Apakah sabar juga termasuk? Memang namanya melupakan itu susah. Melupakan orang yang berbuat salah sama kita itu susah, Mas. Kita itu lebih mudah melupakan orang yang berbuat baik sama kita. Dan susah melupakan orang yang berbuat buruk sama kita. Nah, terus gimana? Setiap kali ingat sama dia, setiap kali ingat doakan, ya Allah ampuni dia. Setiap ingat lagi kepada dia, doakan lagi, ya Allah maafkan dia. Dengan cara seperti itu, insya Allah kamu berhasil. Bagaimana dengan laki-laki suami yang sabar sekali, tapi ke masjid susah. Ini sabarnya ke istrinya, tapi sama Tuhannya nggak sabar. Ya, sama istrinya sabar, karena sabar itu biasanya dari cinta. Dia sangat cinta sama istri, makanya dia sabar sama istrinya. Tapi sama Allah sabar. Buktinya buat ke masjid dia sulit. Maka orang seperti ini sebetulnya punya modal sabar. Butuh dilatih saja kesabarannya. Dengan cara apa? Dikasih motivasi. Mas, kamu lihat orang jogging 10 kilo kuat, masa ke masjid gak kuat sih, Mas? Kamu tahu gak sih pahala besar pergi ke masjid, Mas? Bacakan hadisnya. Sehingga dari situ termotivasi dia ya untuk pergi ke masjid. Ya. Sabar menghadapi suami dan mertua. Doanya apa ya Ustaz? Karena mereka jauh dari ilmu. Diajak kajian tidak mau. Pertanyaan ini sedang menceritakan bahwa kamu itu gak sabar. Seakan-akan kamu ingin doa kamu pengen segera dikabulin. Gak mungkin, Bu. Mendakwahi orang itu tak semudah yang dibayangkan. Para nabi berdakwah menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ibu punya suami sama mertua yang gak ngaji, jauh dari ilmu. Ibu pengen supaya suami ibu mau ngaji, mertua juga mau ngaji. Mintalah kepada pemilik hati. Siapa pemilik hati? Allah. Tapi jangan paksa Allah ngikutin kemauan ibu. Ya Allah, berilah suamiku hidayah, ya Allah. Tapi jangan pakai lama ya Allah.

0: Loh kok jangan pakai lama? Soal pengabulan itu serahkan kepada siapa? Allah. Rasul saja ya, mendakwahi Abu Thalib pamannya sendiri enggak berhasil. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu mau, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita itu cuma berusaha saja. Ya. Saya pernah mendengar bahwa sabar itu ada pada pukulan yang pertama. Betul. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innamas sabru inda sudmatil ula. Namun jika kita merasa sedih, ngeluh di awal, tapi sesaat segala ketentuannya tetap kita jalani, apakah itu tetap sabar? Sebatas sedih saja, tapi hati kita tetap sabar, enggak ngaruh. Karena Rasulullah SAW saat anaknya yang bernama Ibrahim meninggal, Rasulullah sedih berlinang air mata. Sebatas sedih saja itu tidak meniadakan kesabaran, tidak. Karena sabar itu hakikatnya yang ada di hati. Sedih boleh, tapi tetap sabar. Berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana cara menghadapi teman yang sedang futur? Karena setiap diingatkan dia bilang semua orang tergantung akhir hidupnya. Kamu surga juga belum tentu, bilang. Mas, saya yang beramal soleh aja belum tentu, apalagi yang futur kayak kamu. Mas, kita itu butuh latihan, mas. Kamu aja supaya bisa terbiasa lari kuat, latihan, mas. Sekarang kita itu pengennya mati husnul khotimah, tapi kita membiasakan keburukan, gimana akan bisa? Iya, nasihatin gitu, ingatkan. Bilang kepada dia, seseorang itu bakalan mati di atas kebiasaan. Sekarang kalau kita tidak membiasakan kebaikan dari sekarang, utopikon, ya, belum tentu masuk surga. Kita disuruh usaha. Kita disuruh apa? Usaha. Dan ingat, mas, Allah tidak mungkin zolim. Siapa yang berusaha sungguh-sungguh dengan penuh kesungguhan pengen masuk surga, Allah pasti berikan. Tapi sekarang kita maunya futur. Kemudian kita beralasan belum tentu masuk surga. Dan tentu juga masuk neraka. Bagaimana kita akan berhasil? Ya. Sekarang saya mau tanya. Kalau ada orang yang bersungguh-sungguh cari duit, ternyata enggak Allah takdirkan dapat duit. Apakah gara-gara itu jadi malas usaha? Hah? Banyak enggak yang bersungguh-sungguh cari duit ternyata enggak kaya-kaya? Tapi apakah hanya gara-gara itu kamu jadi malas usaha? Dengan alasan nanti juga kalau Allah takdirkan kaya-kaya? Enggak mungkin, enggak mungkin. Semua butuh usaha, butuh usaha. Bagaimana cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah terutama saya sendiri? Nah ini nih, sendiri itu tantangan. Ya, di kamar sendiri, dikunci, gak ada CCTV, gak ada siapa-siapa. Hanya Allah yang lihat. Kita ini terkadang, maaf, lebih takut kepada CCTV daripada kepada Allah. Saat kita berbuat lagi nonton yang enggak, tiba-tiba, pintu kita ada yang buka. Kita lebih takut kepada dia daripada kepada Allah. Makanya kata Ibnu Abbas, ketahuilah wahai pendosa, di belakang dosamu ada yang lebih besar dari dosa. kamu lebih takut kepada manusia daripada pengawasan Allah yang lebih besar dari dosamu. Iya. Maka dari itu hati-hati. Jadi saat kita sendiri, kemudian ada syahwat, segera kita apa? Minta tolong dengan sabar dan sholat. Pergi ke kamar mandi, wudhu, sholat. Allahu Akbar. Sambil minta terus sama Allah. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Allah pasti bantu. Ya. Bagaimana kita sudah sabar, Ustaz? Sudah sabar, tapi cobaan datang terus lah. Terus, emang maunya gak boleh coba gitu? Bu, dengerin. Ya, selama kita hidup di dunia, cobaan akan terus datang. Dunia itu memang Allah ciptakan sebagai negeri ujian, Bu. Kita bersabar itu tujuannya supaya kita dapat pahala, supaya dapat ampunan, bukan supaya enggak dicoba. Salah besar. Kalau ibu enggak mau dicoba sama Allah, mati aja, Bu. Karena cobaan itu sudah keniscayaan, sudah keharusan, cobaan. Allah sendiri yang berjanji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan uji kamu dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Lihat, Allah mengatakan, sungguh kami akan uji kamu. Jadi jangan berharap kita di dunia enggak diuji, enggak mungkin. Ya. Dan ujian itu untuk apa? Menempa keimanan, Bu. Selama ini kita belajar tentang sabar, tapi enggak ditempa, enggak tumbuh itu iman, kesabaran. Selama ini kita belajar tentang keindahnya sabar, tapi enggak ditempa, enggak tumbuh itu sabar. Tapi dengan ujian, kesabaran itu ditempa, semakin kuat. Ya. Begitu, Ibu. Nah ini, Ibu. Jadi jangan berharap setelah Ibu sabar, setelah itu tidak ada lagi ujian dan cobaan. Gak mungkin. Ya. Bagaimana hukumnya bila istri dan anaknya tidak dinafkahi selama 4 bulan lebih karena suaminya sedang sakit dan tinggal di rumah ibunya? Sedangkan istri dan anaknya tinggal di rumah sendiri, syukron. Tanya ke dokter, kira-kira suaminya ada kesempatan sembuh apa enggak? Kalau kata dokter sulit untuk sembuh, ya udah, ibu punya hak untuk minta cerai. Kenapa? Karena suami ada kewajiban untuk menafkahi. Terus kalau enggak ada yang menafkahi, ibu makan dari mana? Itu yang pertama. Atau yang kedua, ibu tetap sabar, itu yang lebih baik. Terus masalah nafkah, ibu berusaha cari, karena darurat masalahnya. Ibu jualan online, ibu berusaha untuk jualan apa saja, asal jangan jual diri, ya. Sabar, Bu, jangan sampai ibu cintanya sama suami pas senang doang, pas susah habis manis cepat dibuang. Sabarlah, ya. Suami saya wafat beberapa bulan lalu. Setelah wafat ada beberapa kerabat dan teman yang hendak meminjam uang kepada saya. Dan saya menolak secara halus. Apakah saya berdosa jika tidak memberikan pinjaman? Tidak berdosa. Ya. Karena memberikan pinjaman itu hukumnya sunnah saja. Tidak sampai wajib. Tapi kalau kita tahu orang yang meminjam ini memang hidupnya susah banget, maka ibu ada kewajiban untuk membantu dia. Iya. Dan yakin, Bu, kalau kita membantu orang itu tidak akan sama sekali membuat kita sengsara dan melarat, enggak. Justru kalau kita membantu orang, Allah akan jadikan kita semakin berkah. Ya. Apa yang harus kita lakukan jika ada orang yang menghina orang yang kita sayangi? Bela dia. Kalau ada orang yang menghina orang yang kita sayangi, bela, bela. Dalilnya hadis, man radda an irdi akhihi al-muslim au kama qala raddallahu an wajhi an-nar yawmal qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan bela dia dari api neraka pada hari kiamat. Iya. Bela, tapi dengan bukan dengan cara berantem, tapi dengan cara bilang, maaf ya, kamu menghina dia. Saya tahu orangnya tidak seperti itu. Yang saya tahu dia orangnya bagus, dia orang yang beriman, bertakwa. Adapun penghinaan kamu, ingat loh, itu dosa buat kamu. Iya. Apakah mengetik WA dengan teman laki-laki mantan kekasih? Waduh, mantan kekasih ini. Hanya WA saja termasuk perbuatan maksiat? Ya. Ini ada apa ini sama mantan kekasih ini? WA-an sama dia itu penyakit hatimu. Iya. Nanti akan muncul lagi di hatimu cinta sama dia. Fitnah, fitnah. Ya, kalau kamu sudah menikah, jaga suamimu, jangan berkhianat. Kamu WA-an sama teman kamu laki-laki mantan kekasih, berarti kamu sudah khianat sama suamimu. Itu sifat khianat itu. Haram alaih. Tapi saya belum punya suami, Ustaz. Segera menikah sana. Ya. Daripada WA-WA-an. Gak ada manfaatnya. Ya. Jangan jadi buaya betina. Terkadang saat menerima ujian, terkadang kita sempat marah dan putus asa. Setelah menenangkan diri, baru bisa sadar. Apakah termasuk sabar? Masuk, cuman pahalanya dikit. Kenapa? Karena sabar yang paling besar itu saat pukulan yang pertama. Sementara kamu pas pukulan pertama ngambek marah. Baru sabarnya setelah itu. Berarti kamu sudah kehilangan keutamaan sabar yang paling besar. Tetap kamu termasuk orang yang sabar, tapi ya tadi pahalanya enggak sebesar apa? Sabar saat pukulan pertama. Seseorang pernah dizalimi, tapi ia memilih memaafkan. Ini hebat ini. Orang yang memaafkan orang yang dizalimi ini itu punya sifat nabi, sifat para nabi. Makanya Allah mengatakan wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Siapa yang sabar dan memaafkan, maka itu termasuk perkara yang kokoh kuat. Berarti kamu orang yang hebat. Ya. Dizolimi malah memaafkan. Ini sifat yang luar biasa, Pak. Ya. Kemudian bagaimana jika telah memaafkan suatu hari ia kembali teringat sehingga rasa sakit hati sedih muncul balik. Nah, saat ingat itu langsung kamu apa? Mendoakan, ya Allah, ampuni dosa dia, ya Allah. Maafkan dia, ya Allah. Ya. Beri dia hidayah, ya Allah. Begitu. Misal menahan sabar kita karena banyak orang yang tidak menyukai kita. Cara sabarnya gimana ya Ustaz? Kalau ada orang tidak suka sama kita, tanya ketidaksukaan mereka kenapa? Kalau tidak suka karena kita berpegang kepada sunnah, dan menjauhi bid'ah, enggak masalah. Tidak akan membahayakan kamu, membahayakan mereka. Tapi kalau banyak orang tidak suka sama kamu karena kamu kalau ngomong nyakitin hati, akhlak kamu jelek, berarti kamunya yang harus introspeksi diri. Kenapa sih kok orang-orang tidak suka sama saya? Coba introspeksi. Apa kesalahan saya? Apa dosa saya? Ya. Nah, demikian semoga yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan secara langsung oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
12: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqa. Muttafaqun alaihi.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaihi.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara, sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amri bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
5: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
6: Mahalil hayatul dunia.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa Jalla.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah demi musibah silih berganti melanda negeri kita. Gempa bumi, banjir, meletusnya gunung, jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal, dan lain sebagainya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada apa dengan semua ini? Mengapa bencana terus melanda? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka bencana sebagai teguran agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rum ayat 41. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa faktor utama terjadinya bencana demi bencana adalah karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Wallahi ma'asyiral muslimin, bahwa kemaksiatan dan dosa berpengaruh pada perekonomian, pada politik, pada sosial dan kehidupan umat manusia. Kalau ada yang bertanya, dosa apa yang kami perbuat sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana? Banyak sekali. Mulai dari kesyirikan. Masih banyak saudara-saudara kita, masyarakat kita yang kirim tumbal, sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu, menyembelihlah untuk Rabbmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bukankah masih banyak juga kebid'ahan-kebid'ahan yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut kalau menimpa mereka musibah. Takut kalau menimpa kepada mereka adab yang sangat pedih. Bukankah masih banyak di antara kita yang melakukan kemaksiatan dan dosa, baik itu zina, baik itu riba, baik itu narkoba, minum-minuman khamr yang memabukkan, baik itu durhaka kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhaharaz zina war riba fi qaumin illa ahallu bi anfusihim iqaballah." Tidaklah nampak suatu riba dan zina pada suatu kaum kecuali mereka berarti ya mengundang ya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnani yu'ajjiluhum wa hu fid dunya al-baghyu wa uququl walidain." Dua dosa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ya, yakni hukumannya, yaitu perbuatan zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi faktor penyebab bencana demi bencana yang melanda kita semuanya adalah dosa-dosa yang kita perbuat semua, merupakan kesalahan yang sangat fatal jika kita hanya menganggap bencana demi bencana yang terjadi hanyalah karena faktor alam, karena faktor gunung yang tua, karena lempeng tanah, karena laut, karena cuaca, karena hujan, dan lain sebagainya. Sebab mereka semuanya hanyalah pasukan Allah Subhanahu wa taala, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerintahkan gunung? Siapa yang memerintahkan laut? Siapa yang memerintahkan tanah? Siapa yang memerintahkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menganggap bahwa bencana demi bencana ini hanyalah karena faktor alam semata, tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada kaitannya dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi itu menunjukkan hati yang keras, yang tidak mengambil pelajaran dari teguran dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusyaitanu ma kanu ya'malun." Andaikan tatkala datang kepada mereka peringatan kami, mereka bersimpuh, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi hati mereka keras dan setan menghiasi perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari kita mengambil pelajaran. Mari kita sadar setelah bencana demi bencana ini, kita menjadi lebih baik. Ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: bencana melanda. Wajib bagi kita semuanya untuk ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita semuanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita semuanya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya ada dua pesan yang ingin saya sampaikan. Pertama, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari segala bencana. Karena doa adalah kunci semua kebaikan. Doa ya adalah senjata seorang mukmin. Karena dia mengakui bahwa dia adalah makhluk yang lemah, yang bisa melindunginya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna du'a'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yamzil. Fa'alaikum biddu'ai ibadallah. Sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk suatu musibah yang belum terjadi agar tidak jadi terjadi, dan untuk musibah yang sudah terjadi agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya bagi kalian berdoa wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua, mari kita tunjukkan solidaritas uhuwah Islamiyah di antara kita. Kita membantu saudara-saudara kita ya korban bencana. Ya, karena kita adalah umat yang bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang membantu kesusahan saudaranya, Allah akan membantu ya kesusahan dirinya besok pada hari kiamat. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya, dan semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari mara bahaya dan bencana. Ya, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.

0: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Dawud.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi Selasa 29 September diantaranya mengenai buntut temuan Ombudsman, 5 pejabat lapas dinonaktifkan. Diduga potong santunan kematian, warga segel kantor desa di Cianjur tuntut kades mundur. Kebakaran lahan area rumah sakit Sidawangi Cirebon bikin panik petugas rumah sakit dan pasien. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan 5 pejabat struktural lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Langkah itu diambil untuk memperlancar pemeriksaan internal setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026. 5 pejabat yang dinonaktifkan terdiri atas Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Binade, Kepala Seksi Kampip, dan Kepala Urusan Umum.
3: Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan menyebut pemeriksaan dilakukan menyusul sidak Ombudsman RI pada 23 September 2026. Ombudsman RI sebelumnya menemukan sejumlah hunian di area lapas dengan fasilitas yang diduga tidak semestinya, di antaranya ruang tamu, televisi, kulkas, dan meja makan.
4: Apa yang dipublish seluruhnya itu kami semua menjadikan masukan. Ini foto siapa dan kemana fotonya itu pun sudah kita cari, Sar. Kenapa kok bisa ada foto di sini? Karena saya sudah melihat itu ada SK-nya, rumah itu, rumah dinas itu. Tapi kok bisa ada foto orang lain?
3: Pemeriksaan internal kini mendalami keterangan warga binaan dan pegawai termasuk temuan terkait perbedaan kondisi di lapangan. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap pihak yang bertanggung jawab.
2: Warga menggeruduk dan menyegel kantor desa Muara Cikadu, Sindang Barang, Cianjur, menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Protes dilakukan sebagai bentuk kekecewaan lantaran pemotongan dana santunan kematian warga.
5: Menurut Ahmad Anwar, koordinator aksi dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga terkait pemotongan dana kematian untuk warga. Mereka menuntut kepala desa mundur dari jabatannya.
6: Dugaan anggaran kematian yang besarnya 42 juta hanya diberikan oleh oknum kepala desa itu 12 juta.
5: Menanggapi tuntutan warga, Camat Sindang Barang Meidi Prasetyadi menjelaskan, Kepala Desa Muara Cikadu telah menandatangani surat pengunduran dirinya dari Kepala Desa. Selain soal dana kematian warga, dalam aksinya, warga juga memprotes sejumlah persoalan, diantaranya pembangunan infrastruktur jembatan di desa tersebut.
2: Jaringan pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan warga Kabupaten Karawang akhirnya digulung tim gabungan Satreskrim Polresta Karawang dan Polsek Teluk Jambe Timur.
7: 4 orang tersangka diringkus bersama 7 unit sepeda motor hasil kejahatan. Pengungkapan kasus ini bermula dari serangkaian laporan warga sepanjang September 2026. Bakapolresta Karawang, AKBP Afrian Satya Permadi, Senin mengkonfirmasi 4 pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial DN, AP, SBR, dan NW. Salah satu tersangka berinisial DN bahkan diketahui merupakan seorang residivis kasus serupa.
8: Modus operandinya berdasarkan hasil pendalaman, seluruh pelaku melancarkan aksi kejahatannya dengan modus operasi yang terstruktur, yakni memanfaatkan kunci palsu untuk merusak dan melumpuhkan sistem keamanan atau kunci keamanan di motor tersebut.
7: Sementara Kasat Reskrim Polresta Karawang, Kompol Ali Jupri menjelaskan para pelaku menyasar kawasan Indekos dekat kampus Unsika, perumahan, hingga lingkungan minim pengawasan di wilayah Teluk Jambe, Nagasari, dan Lamaran. Aksi kejahatan para pelaku dilakukan pada waktu-waktu rawan, dominan pada dini hari hingga pagi hari antara pukul 3 hingga jelang jam 7 pagi. Menurut Ali, situasi lingkungan yang sepi dan kelengahan pemilik kendaraan dimanfaatkan para pelaku untuk mengeksekusi target secara cepat. Dalam beraksi, komplotan ini membekali diri dengan kunci astag, kunci letter T, tang potong, serta linggis untuk merusak sistem pengamanan motor secara cepat. Selain 7 motor hasil curian dan 1 motor operasional, polisi turut menyita seluruh peralatan kejahatan milik pelaku. Kini keempat tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, lonjakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut kian mengkhawatirkan. Ruang instalasi gawat darurat IGD yang idealnya menampung 47 tempat tidur terpaksa harus menangani lebih dari 90 pasien.
9: Kondisi kritis ini memicu respons cepat dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut dalam rapat koordinasi bersama manajemen rumah sakit Senin 28 September. Ketua Komisi 4 DPRD Garut Asep Rahmat menegaskan, ketimpangan sarana membuat kenyamanan pasien terganggu meski pelayanan medis tetap berjalan. Sementara itu, anggota Komisi 4 Yuda Puja Turnawan menyoroti kesenjangan kapasitas tempat tidur di Garut yang idealnya membutuhkan 2.900 unit, serta mendesak pengadaan alat penanganan jantung, cath lab, agar pasien tidak perlu dirujuk ke Bandung. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Slamet Garut Dr. Inge Andriani Heriawan membeberkan penambahan ruang rawat inap tidak bisa dilakukan secara instan karena terikat izin operasional. Pihaknya kini berfokus pada efisiensi perputaran tempat tidur atau bed turnover.
10: Pasien yang datang melebihi kapasitas sehingga kami harus berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin dengan kondisi yang ada. Kalau menambah ruangan itu tidak bisa serta-merta. Yang pertama adalah harus sesuai dengan izin operasional kami, yaitu 383. Kalau mau menambah itu berarti ruangannya memang harus ada, terus kelengkapannya harus ada, dan izinnya juga harus ada. Sekarang lebih fokus ke bagaimana perputaran pasien itu bisa lebih cepat.
9: Strategi itu dieksekusi melalui penyediaan ruang transisi observasi awal, percepatan visit dokter di pagi hari, serta penyediaan ruang transit bagi pasien yang menunggu kepulangan agar tempat tidur bisa segera digunakan pasien lain. Selain pembenahan fasilitas, manajemen rumah sakit juga akan menggelar pelatihan service excellence bagi tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih ramah dan humanis.
2: Kepanikan sejumlah petugas rumah sakit terjadi saat kebakaran lahan melanda area Rumah Sakit Sidawangi Kabupaten Cirebon Senin siang. Kobaran api yang muncul di beberapa titik membuat petugas kewalahan menjinakkan si jago merah yang terus meluas. Pihak rumah sakit pun panik dan sibuk mengevakuasi puluhan pasien dari dua ruangan yang terpapar asap kebakaran.
11: Dan api yang awalnya muncul di dua titik terus membesar dan merambat ke sejumlah titik lainnya. Banyaknya dahan kering ditambah kencangnya hembusan angin membuat api cepat meluas dan kepulan asap tebal menyelimuti area rumah sakit. Akibat kebakaran ini, petugas rumah sakit sibuk mengevakuasi pasien yang berada di dua ruangan, yakni ruang cempaka dan ruang dahlia. Secara estafet, petugas memindahkan puluhan pasien ke area depan rumah sakit yang tidak terpapar hawa panas dan kepulan asap. Pihak rumah sakit juga secara swadaya menyemprotkan air ke sejumlah area kering untuk mencegah api merambat semakin dekat ke ruang perawatan.
12: Kita sudah punya pola, punya alur hidran ya, kita optimalkan untuk bisa memadamkan. Namun ternyata di hari ini ada beberapa titik melebar banyak dan mungkin ditunjang oleh cuaca panas dan angin yang besar sehingga apinya membesar.
11: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 4 unit kendaraan langsung berjibaku memadamkan api yang tersebar di 3 titik. Selama hampir 2 jam, petugas berupaya meredam kebakaran api yang melumat lebih dari 2 hektar lahan milik rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga dipicu gesekan ranting pohon akibat kuatnya hembusan angin.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
14: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
2: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
14: Buk- bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
15: Makin seru dengan Senam Sehat Bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026. Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
16: Masyarakat Kota Bandung diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu.
17: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
18: Itu adalah sentinel, influenza like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa, di swab, seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID mah nggak ada itu mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung. Artinya bertahun-tahun ada.
17: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
19: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan siang yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Kita simak dan ikuti bersama. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل ضلالة في النار عاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات لمنكم أندى برادا رحمني ورحمكم الله. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla Fi'ula yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan tugas utama kita hidup di permukaan bumi. Dan tugas utama kita adalah melakukan penghambaan diri kepada Allah dengan aneka ragam cara yang telah Allah ajarkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara menghambakan diri. Dan cara menghambakan diri kepada Allah sangatlah banyak. Mulai dari yang terbesar yaitu la ilaha illallah. Mengucapkannya, meyakininya dan hidup di atas la ilaha illallah sampai akhir hayat. Tidak membatalkannya dengan kesyirikan. Tidak juga dengan kekufuran dan kemunafikan besar. Dan berusaha untuk tetap di atas ilmu, tetap di atas yakin, tetap di atas qabul, tetap di atas inqiyad, tetap di atas la ilaha illallah. Dan berusaha menegakkannya di tengah manusia dan membantah hal-hal yang berhubungan dengan yang bertabrakan dengan la ilaha illallah, mengingatkan manusia bahwa itu adalah fondasi terkokoh agama Allah, itulah agama para nabi dan para rasul, itulah inti Al-Quran, itulah dia tugas utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka ini tugas utama yang paling tinggi yang sekarang ini banyak dijauhi manusia, pindah kepada materi-materi yang juga materi penghambaan diri, tapi jauh di bawah la ilaha illallah. Agama Allah semuanya penting dan tidak ada yang tidak penting. Namun kepentingannya berderajat, dan la ilaha illallah ada pada kepentingan tertinggi. Bukankah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa iman itu bersekian cabang. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi. Wa annaha imatatul adha 'anil tariq. Dan yang paling rendah daripada syu'abul iman adalah Anda melihat ada sesuatu yang bisa membuat orang tidak nyaman di jalanan. Ada aniaya, ada sesuatu yang tidak layak berada di jalan, bisa mengganggu kaum muslimin yang melewati jalan itu, lalu Anda menghilangkan aniaya dan gangguan itu dari jalan, entah kayu, entah batu, entah paku, entah kaca, dan yang lainnya. Maka agama Allah semuanya penting. Dan tidak ada agama Allah itu ini isi, yang lainnya kulit, tinggalkan kulit, bicara isi, itu enggak benar. Dan itu sudut pandang mereka-mereka yang ingin mengajak manusia kepada apa yang mereka sebut inti dan tidak mau membahas apa yang mereka sebut kulit. Kita mengatakan tidak demikian. Semua agama Allah itu dari A sampai Z penting semuanya. Kalau tidak penting, Allah tidak turunkan malaikat Jibril untuk membawanya. Kalau tidak penting, Allah tidak mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikannya. Allah pilih makhluk terbaik dari malaikat untuk membawa wahyu itu. Dan Allah pilih makhluk terbaik dari manusia untuk menyampaikan wahyu itu. Pertanda bahwa dia sangat penting. Namun sepakat para ulama, kepentingannya berderajat dan semuanya penting. Namun tingkat kepentingannya berderajat. Tidaklah sholat fardu sama dengan sholat sunnat. Soal kepentingannya. Yang sunnat pun ada yang mu'akkad dan ada yang tidak mu'akkad. Soal kepentingannya berderajat. Akan tetapi yang paling penting dari seluruh yang ada adalah la ilaha illallah. Bagaimana kita meyakininya dengan ilmu yang benar dan mengamalkannya setiap hari, dan memerangi siapapun yang ingin menghancurkan la ilaha illallah itu dengan aneka ragam cara. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita bersyukur kepada Allah yang masih menghidupkan kita dan memberikan kepada kita tauhid untuk bisa melakukan tugas utama kita hidup di permukaan bumi, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Dan ini duduknya kita sekarang adalah salah satu di antara tugas utama itu. Sudah terlalu banyak orang zaman sekarang itu yang mengira bahwa duduk di majelis taklim seperti ini jauh lebih rendah daripada membangun perusahaan nasional. Bagi mereka membangun perusahaan dalam skala nasional jauh lebih penting daripada duduk di majelis ilmu seperti ini. Dan ini ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam tipu muslihat syaitan. Mereka tidak tahu mana yang utama, mana yang kebutuhan sesaat. Kalau ingin membedakan mana tugas utama, mana kebutuhan sesaat, bedakan apa yang bisa dibawa setelah mati, apa yang berhenti dengan kematian. Yang berhenti dengan kematian, kebutuhan sesaat. Tidak bisa dibawa sampai alam barzakh. Tidak bisa dibawa sampai alam akhirat. Apa yang dilakukan manusia, berhenti dengan berhentinya usianya di permukaan bumi, itu hanya kebutuhan sesaat, kebutuhan dunia sesaat. Dan itu bukan tugas utama kita hidup. Perhatikan, Anda punya gelar profesor, doktor, MMM apa gitu, SSS apa gitu. Berhentikah ilmu tersebut dengan kematian dirimu? Berhenti, berarti kebutuhan sesaat. Ada sebuah syahwat dunia yang Anda inginkan dengan aneka ragam gelar itu. Ilmu yang dengannya Anda mendapatkan gelar tersebut berhenti dengan Anda wafat, tidak sampai ke alam akhirat, itu kebutuhan dunia sesaat. Tanpa mengurangi rasa hormat kalau di antara kita sekarang ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang MM-an. Faham maksud MM ya? Entah MA, entah MSI, entah M apa, MPD, entah M manajemen. Tanpa mengurangi rasa hormat. Bagus, enggak ada masalah. Kebutuhan dunia sama dengan perusahaan tadi, kalau ada di antara untuk memimpin perusahaan, Anda tidak apa ya? Bukan meremehkan, akan tetapi itu bukan tugas utama kita hidup di permukaan bumi. Tugas utama kita hidup, apa yang bisa kita bawa setelah wafat? Apa yang bisa kita bawa ke alam barzakh? Apa yang bisa kita bawa ke timbangan padang mahsyar? Apa yang dengannya kita bisa berharap Allah ridho? Apa yang dengannya kita bisa mengharap Allah memaafkan? Karena kalau tidak mendapatkan maaf itu, kita tidak akan pernah berangkat ke surga. Surga menjadi daya hayal. Surga menjadi hayalan bagi orang yang tidak mendapatkan ampunan ilahi. Oleh karena itu, kenapa kita sering mengingatkan kaum muslimin akan bahaya syirik? Karena sesungguhnya Allah telah mengatakan dengan tegas, lain asyrakta layahbathanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, musnah seluruh amalmu. Mau berapa kali haji seumur hidup, mau berapa kali khatam Al-Quran seumur hidup, mau berapa kali sholat tahajud seumur hidup, mau berapa kali sholat fardu seumur hidup, terjadi di syirik besar, layahbathanna amaluk, musnah seluruh amal itu, enggak ada artinya, kembali kepada titik nol, seolah-olah tidak ada amalan. Ditambah dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa orang yang kalau orang itu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dia sekutukan Allah, dia berbuat syirik besar. Dia samakan Allah dengan batu, dia samakan Allah dengan pohon, dia samakan Allah dengan wali, dia samakan Allah dengan nabi, dia samakan Allah dengan malaikat, dia samakan Allah dengan matahari, dia samakan Allah dengan api, sapi dan lain-lainnya. Ini dosa syirik yang Allah tidak akan ampuni. Yang kalau tidak mendapat pengampunan, maka cita-cita ke surga hanyalah isapan jempol. Yang tidak akan pernah terwujud. Karena pemilik surga telah menyatakan dengan tegas, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya yang wafat menyekutukan Allah dengan sesuatu, dosa syirik dia bawa wafat, dia tidak bertobat darinya ketika hidup. Itu maksud ayat ini. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang buat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah telah haramkan untuknya surga. Pemilik surga wajar mengharamkan surga untuk orang yang ia ingin haramkan. Adapun kita enggak boleh. Kita tidak boleh menentukan surga untuk seseorang. Dan tidak boleh juga mengatakan seorang itu tidak masuk surga. Tidak boleh menentukan dan mengharamkan. Kecuali yang telah Allah katakan. Kita hanya mengikut kepada firman-firman Allah. Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan pemilik surga itu telah mengatakan di dalam ayat yang sangat tegas. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min Ansar, yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah itu. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, lihat, Allah pemilik surga, Allah katakan yang berbuat syirik, Allah haramkan untuknya surga. Kenapa Allah haramkan surga? Karena tidak mendapatkan ampunan. Dalam ayat yang tadi kita bacakan dalam surat An-Nisa, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampunkan dosa apabila dia disekutukan. Karena dosa tidak diampuni, maka tidak akan pernah masuk surga. Faqad haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan untuknya surga. Kalau haram masuk surga, berarti selama-lamanya di neraka. Wa ma'wahun nar. Dia akan ada di neraka untuk selama-lamanya. Kalau sudah Allah haramkan surga, tempatnya untuk neraka, untuknya adalah neraka, maka tak ada siapapun yang mampu menolongnya untuk keluar dari neraka dan masuk surga. Wa ma lil zalimina min ansar. Yang berbuat syirik, zalim seperti itu, zalim besar. Tak ada seorang penolong pun untuk dia. Tidak nabi, tidak wali, tidak malaikat, apalagi hanya sahabat. Apalagi hanya dan orang tua. Tidak ada. Oleh karena itu, kita selalu mengingatkan diri kita, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kita diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kesempatan untuk bertawasi bil haq wa tawasi bis sabar. Jaga terus la ilaha illallah hingga akhir hayat. Jangan hancurkan dengan kesyirikan. Jangan hancurkan dengan kekufuran. Karena penghuni surga hanyalah orang-orang yang menghadap Allah dengan la ilaha illallahnya yang tidak dia hancurkan dengan kesyirikan dan kekufuran dan kemunafikan besar. Ini tugas utama kita. Yang paling utama adalah la ilaha illallah. A'laha yang paling tinggi qawlu la ilaha illallah. Anda mengimani, meyakini, mengucapkan dan mengamalkan la ilaha illallah. Zaman sekarang orang mengatakan jangan bahas-bahas tauhid, nanti orang tersinggung. Jangan bahas-bahas tauhid, mereka juga mencintai wali. Jangan bahas-bahas tauhid, mereka toh di sana baca Quran. Ini tidak benar. Kesyirikan beserta amal soleh yang mereka anggap amal soleh itu bukanlah amal soleh. Justru kalau kita sayang kepada saudara-saudari kita kaum muslimin, ingatkan mereka untuk meninggalkan kesyirikan dan benar-benar menjadi hamba untuk pencipta satu-satunya, mengamalkan kul huwallahu ahd. Ikhwani fiddin, ada orang yang yaudah saya bahasan akhlak saja. Udah biar yang lain bicara tauhid, saya bicara akhlak doang. Itu tidak benar. Tak ada gunanya akhlak kalau Anda berbuat syirik kepada Allah. Anda dianggap orang yang tidak berakhlak. Sehebat apa akhlak Abdullah bin Jada'an? Sejazirah Arab tahu bagaimana kedermawanannya. Bagaimana pamrihnya. Bagaimana pedulinya kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin dan dermawannya dia. Bagaimana kedermawannya terkenal sejazirah Arab. Namun di sisi Allah adalah makhluk yang tidak beradab, yang tidak berakhlak dan menjadi penduduk neraka untuk selama-lamanya. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ingat bahwa apa yang kita lakukan di permukaan bumi, apabila yang kita lakukan itu bisa nyebrang sampai akhirat, itulah dia tugas utama kita. Yang lainnya kerjaan sampingan. Yang lainnya hanya ya karena kebutuhan kita sesaat hidup di dunia saja. Bukan utama kebutuhan sesaat. Selagi kita masih hidup di dunia, masih bernafas, masih butuh makanan, masih butuh minuman, masih butuh harta untuk kepentingan ini, keinginan ini, beli itu, punya ini dan punya itu, enggak ada masalah. Allah juga tidak melarang kita untuk menikmati itu. Bahkan Allah

peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka lakukan peringatan, tugas Anda hanya memberikan peringatan itu, bukan untuk merubah manusia. Maka ikhwani fiddin, akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, perhatikan sesuatu yang Anda lakukan di dalam hidup, kalau itu akan berakhir dengan akhir usiamu hidup di permukaan bumi, ketahuilah itu bukan tujuan Allah menciptakan dirimu. Jangan hanyut dalam hal yang pada akhirnya pasti Anda tinggalkan dan tidak Anda bawa mati. Sekarang ini, antum duduk di masjid, sebelumnya antum sholat sunat, sebelum Anda datang mungkin juga antum baca Al-Quran. Sekarang kita ada pengajian, duduk mendengarkan sebagian ayat Allah dibacakan, sebagian hadis Rasulullah SAW dibacakan. Apakah amal seperti ini akan berakhir di sini atau akan menyeberang sampai akhirat? Yang mana? Berhenti dengan kematian kita atau nyebrang sampai ke akhirat? Insyaallah nyebrang sampai akhirat, berarti ini tugas utama kita hidup. Untuk inilah kita hidup. Untuk inilah kita dihidupkan Allah. Di antara banyak hal yang Allah hidupkan kita untuk itu, salah satunya untuk ini. Inilah tugas utama manusia. Namun, hanya keimanan di dalam hati yang bisa melihat. Karena kalau tidak iman yang melihat disertai oleh ilmu yang hak, maka yang seperti ini akan menjadi kegiatan sampingan. Yang utama yang tadi, buka perusahaan, buka toko, buka showroom, buka kebun seluas-luasnya, buka toko emas sebanyak-banyaknya, buka toko bangunan sebanyak-banyaknya, toko kelontong diperbanyak, karyawan diperbanyak, cuan diperbesar. Itu seolah-olah itu yang akan terlihat sebagai tugas utama. Namun kalau yang melihat adalah mata iman, mata basirah, bukan mata basar yang ada di kepala, maka akan terlihat itu tugas sampingan. Kan tugas utama. Yang tugas utama yang begini, yang sekarang sedang kita lakukan, ini tugas utama kita. Allah hidupkan kita untuk ini. Ayat yang insya Allah hampir semua kita hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah dia. Ini bagian daripada ibadah itu. Aku ciptakan kalian wahai jin dan manusia, tidak lain tidak bukan kecuali agar kalian beribadah kepada aku. Ibadah yang paling tinggi tauhid yang tadi kita sebutkan. Dan ini bagian daripada ibadah tersebut, berarti Allah ciptakan kita ya untuk ini, untuk ngaji, untuk duduk di majelis ilmu, untuk dengarkan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Untuk itu Allah hidupkan kita. Inilah tugas utama kita hidup. Dan Allah akan tanyakan kepada kita nanti tugas utama ini. Adapun urusan dunia berhenti dengan kematian. Namun apabila ilmu atau apabila iman tidak diiringi oleh ilmu yang benar, maka akan tertipu oleh dunia yang sangat banyak menipu, sehingga banyak orang yang menjadikan yang seperti ini hanya sampingan saja. Ya, kalau ada waktu ngaji, kalau enggak ya enggak. Kalau ada waktu ya, kalau enggak ada waktu ya sisa-sisa waktu untuk. Banyak orang menjadikan tugas utamanya adalah sisa-sisa waktu. Infak dan sodakohnya sisa-sisa belanja pasar. Bukan tugas utamanya ingin berinfak dan bersodakoh. Tidak. Bukan tugas utama. Sisa-sisa kebutuhan. Udah gitu, ketika berdoa kepada Allah, ya Allah minta surga Firdaus. Paham tidak maksudnya? Nasi agama sisa-sisa, mintanya surga Firdaus. Jadi gak boleh Ustaz minta surga Firdaus. Minta surga Firdaus gak ada masalah. Bagus. Tapi iringi juga dengan perbuatan ngejar surga Firdaus.

0: terus. Pak, tolong berikan saya jabatan tertinggi di perusahaan ini. Datang terlambat terus. Gimana caranya dapat perusahaan tertinggi, jabatan tertinggi di perusahaan? Kontradiksi tidak? Berbeda tidak? Kalau memang ingin dapat jabatan tertinggi di perusahaan, tunjukkan bahwa Anda ingin mendapat jabatan tertinggi. Ada ikhtiar ke arah itu, ada usaha ke arah itu. Ada hal yang bisa Anda perlihatkan kepada owner perusahaan agar Anda bisa diletakkan di tempat tertinggi dalam perusahaan tersebut. Adapun dengan malas, dengan maling, dengan... Gak mungkin permintaan itu seiring dengan perbuatan, gitu loh maksudnya. Agama ini bukan hanya kaul perkataan. Kalau ngomong ini hanya perkataan itulah agama, alangkah indahnya beragama. Alangkah gampangnya masuk surga dan gampangnya masuk surga Firdaus. Rasul ketika menyuruh kita minta surga berdaus kepada Allah, juga menyuruh kita berikhtiar sekuat tenaga dengan amal soleh agar Allah lihat kita pantas untuk masuk surga Firdaus. Banyak orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi, banyak orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi SAW ketika memimpin doa bersama yang bid'ah. Wahai Rabb kami, kami minta murafaqatan Nabi fil jannah, ingin di dekat Nabi di surga. Dengar enggak antum doanya? Di surga, as'aluka mujawaratal anbiya, ya Allah kami minta kepadamu agar di surga kami di samping para nabi dan para rasul. Dan itu enggak konek kalau enggak memperjuangkan sunnah beliau di permukaan bumi. Tinggallah manusia terhias oleh kalimat-kalimat indah dalam beragama dan terjebak ke dalam beragama dalam amal yang asal-asalan. Percaya tidak percaya, ini yang sedang banyak terjadi sekarang di permukaan bumi dan salah satunya di negeri kita yang kita cintai ini. Banyak orang yang terjebak dalam ucapan kata-kata. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka sadarlah bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk di dunia. Kita hidup di dunia bukan untuk dunia. Kalau kalimat ini bisa antum cerna dengan baik, dan antum bawa kemana-mana, dan antum hadirkan selalu dalam memori dan ingatan, dan selalu menghiasi rulung hati, memenuhi rongga jiwa, insya Allah mudah-mudahan semakin pandai berhadapan dengan dunia yang sina, yang fana, dunia yang singkat, dunia yang banyak menggoda, dunia yang banyak melalaikan, dunia yang tak seberapa, dunia yang kerdil dan kecil. Dan antum bisa mendedikasikan waktu utamanya untuk akhirat yang hebat, akhirat yang banyak, akhirat yang kekal, akhirat yang penuh dengan kenikmatan tiada tara, akhirat yang tidak punya batas waktu selamanya, akhirat yang sangat panjang, akhirat yang isi kebaikan di dalamnya sangat hebat, kenikmatan di dalamnya tidak pernah putus. Untuk itu Allah ingin kita hidup, untuk itu, bukan untuk yang singkat ini. Namun agak amat sangat sedikit manusia yang memfokuskan hidupnya untuk itu, tergoda oleh dunia yang kecil dan kerdil, singkat, sudahlah sedikit, sebentar, banyaknya pun tetap sedikit, panjangnya pun tetap singkat, itulah dunia. Tetapi surga Allah kecilnya pun besar, sedikitnya pun banyak. Karena yakin antum paham yang anda maksud. Karena di hati kita membesarkan dan mengkerdilkan antara dunia dan akhirat enggak bisa seimbang. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak akan pernah menjadikan untuk seorang manusia ada dua pilihan hati dalam satu rongga dadanya. Enggak ada. Salah satu. Kalau beratnya kemari, kecilnya kemari. Kalau besarnya di sini, kerdilnya di sebelah sini. Enggak bisa sama-sama seimbang, itu enggak bisa. Pasti arah hati Allah ciptakan ke satu titik. Dan Allah telah mengajarkan kita, arahkan ke akhirat. Namun apabila kita tidak mawas, apabila kita tergiur dengan dunia yang ada di hadapan mata, apabila kita tergiur dengan pembicaraan manusia di zaman sekarang, apabila kita asik dengan penampilan dunia seperti yang sekarang kita saksikan bersama, kita akan hanyut untuk fokusnya ke dunia. Akhirat sekedar. Ini udah terbalik ini. Kalau untuk ngejar cita-cita dunia, wow, gak tanggung-tanggung. Puluhan tahun dihabiskan untuk itu. Untuk ngejar cita-cita itu puluhan tahun. Namun, untuk ngejar surga Allah tabaraka wa ta'ala sering, seperti yang Anda katakan tadi, tidak fokus untuk itu. Lihat pujian Allah di dalam Al-Quran tentang hamba-hambanya yang ketika bertransaksi dunia hatinya tetap ingat akhirat. Di dalam Al-Quran surah An-Nur, Allah berfirman, orang-orang yang Allah puji, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Di dalam surah An-Nur, silakan antum lihat saja, nanti cari ayatnya. Ana enggak hafal surah An-Nur ayat berapa, termasuk salah satu kelemahan ana enggak hafal nomor ayat. Yang ngaku kelemahan enggak ada masalah. Manusia punya kelemahan masing-masing. Salah satu kelemahan ana adalah ngapal nomor. Ngapal nomor itu salah satu kelemahan ana. Dan Ustaz Arifin Ridin kelebihannya ngapal nomor. Pernah ada di sini beliau? Pernah ngisi kajian di sini? Hah? Belum ya? Nah, itu kelebihan beliau tuh ngapal nomor. Otaknya tuh encer pun tuh ngapal nomor gitu. Surat sekian, nomor sekian, surat sekian, nomor sekian, surat sekian, nomor sekian. Ketika ujian dulu di kampus, sebutkan dalil. Susah beliau nulis panjang banget. Dibuat aja surat sekian, ayat sekian, surat sekian, ayat sekian. Insya Allah. Ana termasuk yang susah ngapal nomor. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Allah puji orang-orang yang tidak melalaikan mereka perniagaan bisnis, wala bay'un juga jual beli, tidak melalaikan mereka. Mereka sedang berbisnis, mereka sedang berjual beli, tapi mereka tidak lalai daripada berzikir kepada Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, dan hati mereka selalu takut ke akhirat di mana pandangan terbolak-balik. Lihat ketika mereka sedang berbisnis, mereka ingat akhirat. Mereka sedang berbisnis, hati mereka tetap takut akan bahaya akhirat. Ketika sedang berbisnis loh, sedang dalam kondisi duniawi ingat akhirat. Lihat bagaimana fokus hati. Kalau kita tanya siapa diri kita dan jujur menjawab, mungkin jawabannya saya adalah lelaki yang dalam urusan akhirat ingat dunia. Ayo jujur. Walaupun tidak perlu mengakui secara lisan dan mengikrarkannya kepada manusia, namun jujurlah menanyakan kepada diri kita, di mana kita dan posisi kita dibanding ayat ini. Mereka adalah orang-orang dalam transaksi bisnis sedang ingat akhirat. Dalam transaksi bisnis, sedang di pasar ingat akhirat, sedang jual beli ingat akhirat, takut kepada akhirat. Zikir kepada Allah, hati mereka hati di akhirat, walau fisik mereka sedang di pasar jual beli, di transaksi jual beli, di MOU tanda tangan perusahaan, hati mereka tetap melayang ke akhirat. Ini orang-orang yang Allah puji. Kayaknya kita jauh di level itu. Kita orang-orang yang sedang sujud masih ingat dunia, sedang ruku masih ingat dunia, sedang sujud masih ingat transaksi pasar. Akhifiddin, orang yang sedang bisnis ingat akhirat, sedang bisnis, sedang MOU, sedang jual beli di pasar ingat akhirat, siapa dia ketika rukuk dan sujud? orang ini sedang ruku dan sujud. Sedang di dunia saja, sedang hidup pikuk dunia, tidak ingat akhirat. Hatinya takut kepada Allah. Hatinya zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Antum ketika masuk pasar ingat akhirat gak sih? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Atau kenapa bisa, mereka bisa demikian? Mereka mengerti apa itu dunia yang kerdil dan kecil, yang tak seberapa, dan mereka mengerti apa itu akhirat yang besar dan kekal, abadi selama-lamanya. Izinkan ana mengulang-ulang sesuatu yang ana sering ulang-ulang dan ana suka mengulang-ulangnya. Yang sudah pernah mendengar alhamdulillah sebagai tazkir, mengingat lagi, mengingatkan lagi. Kalau belum pernah mendengarnya, alhamdulillah mudah-mudahan menjadi sebuah tambahan ilustrasi bermanfaat. Akhi fiddin, sekiranya antum diberikan tawaran oleh orang 1 juta abadi kekal dengan 1 miliar fana. Fana maksudnya ya kayak dunia ini, 1 miliarnya fana. Ambil sebagian beli mobil hilang, ambil sebagian beli rumah habis berkurang, ambil sebagian beli sepatu hilang, berkurang dan fana. Dunia ini kan fana kan? Oke, 1 miliar fana. Lalu antum diberikan pilihan 1 juta abadi. Seperti sifatnya akhirat. Ambil 1 juta belanjakan balik, adalah 1 juta itu lagi di situ. Ambil lagi belanjakan, ada lagi dia di sana. Ambil belanjakan, ada lagi dia di sana 1 juta itu. Karena dia ditawarkannya yang abadi, yang fana, yang baka, kekal. Hai orang yang berakal, kalau antum dapat pilihan itu sebagai ilustrasi penting. Antum diberikan pilihan 1 miliar fana, 1 juta kekal, pilih yang mana? Mau yang 1 miliar fana atau mau 1 juta kekal bako? Mau yang fana atau yang bako? Oke? Ada orang yang berakal pengen 1 miliar biarlah fana, yang penting 1 miliar. Gak penting saya bako-bako ini, gak penting karena terlalu kecil 1 juta gitu. Ini pilihan berakal saja. Kalau kita bandingkan akhirat yang kekal dan dunia yang fana, walaupun kecil tapi kekal itu lebih hebat daripada besar tapi fana, habis berakhir. Maka logika manusia saja sudah mengarahkan kepada biarlah 1 juta tapi baka dibanding 1 miliar tapi fana. Ya atau tidak? Sekarang saya tanya lagi, pertanyaan yang ana tahu jawabannya apa, tapi harus ana tanyakan. Sekarang ana pilih pilihannya, 1 miliar baka, 1 juta fana, pilih mana wahai orang yang berakal? Ayo jawab. Inilah syariat yang Allah bawa ke permukaan bumi, yang sering kita tidak sadar atau terlupakan atau lalai atau melalaikan diri. Allah menawarkan 1 miliar yang baka dan membuat kita hati-hati dengan 1 juta yang fana. Wallahi dunia dibanding akhirat lebih hina daripada 1 juta, dan akhirat dibanding dunia lebih mulia dari 1 miliar yang baka itu. Wallahi dunia ini lebih kerdil daripada 1 juta yang fana. Dan akhirat dibanding dunia lebih mulia daripada 1 miliar yang baka. Oleh karena itu di dalam agama kita, orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan akhirat. Mempersiapkan negeri kekal. Itu orang cerdas. Dan yang paling cerdas yang pernah mengamalkannya adalah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia paling cerdas berhadapan dengan dunia dan akhirat. Suatu hari Nabi Sallallahu alaihi wasallam di sore hari sedang ada di kota Madinah bersama beliau, di samping beliau ada Abu Dzar Al-Ghifari, dan hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. lagi menatap ke arah selatan, ke arah utara kota Madinah. Kalau mengharap ke arah utara berarti melihat Gunung Uhud. Barang siapa yang pernah ke Madinah pasti tahu Gunung Uhud. Lalu Nabi mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Ya Abu Dzar, atara Uhud?" Wahai Abu Dzar, engkau lihat Uhud? Kata Abu Dzar, "Bala ya Rasulullah." "Ya, saya lihat ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Sekiranya Allah jadikan untukku Gunung Uhud ini adalah emas, Allah berikan kepada aku emas sebesar Gunung Uhud." Gunung Uhud berubah jadi emas, dan itu untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Maka aku tidak ingin berlalu 3 hari melainkan gunung itu sudah saya habiskan, dan saya af'alu fi ibadillahi hakada wa hakada wa hakada." Dan tangan beliau bergerak seolah-olah sedang memberi orang bongkahan-bongkahan emas itu. "Aku ingin 3 hari habis. Aku akan lakukan semua kepada hamba-hamba Allah. Ini ambil, ini ambil, ini ambil, ini ambil." Bongkahan-bongkahan emas. Dan tangan beliau bergerak, mengisyaratkan beliau sedang memberinya kepada orang lain. Dan Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Dan apa yang beliau katakan, kejujuran yang ada di hati beliau. Dan ana mengatakan, sekiranya itu Allah lakukan kepada Nabi tercinta, bahwa Uhud Allah jadikan emas lalu diberikan kepada Nabi SAW, Nabi SAW pasti akan melakukan apa yang beliau katakan kepada Abu Dzar sekarang ini, karena beliau tidak pernah berdusta. Itu isi hati beliau. Dalam istilah manusia dunia sekarang, bahlul luar biasa. Emas dibagi-bagi dalam 3 hari sebesar Gunung Uhud. Tapi dalam agama Allah, dalam iman kita yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi SAW, itulah manusia paling cerdas. Kenapa? Karena emas sebesar Uhud disimpan di akhirat, bukan untuk ditinggalkan di dunia. Kalau suatu saat antum lagi macul-macul di kebun, kemudian pacul antum bertemu dengan benda keras, kotak, gali-gali emas sebesar meja, kira-kira di benda antum apa ya pertama kali ya? Di benda antum kira-kira yang pertama kali apa ya ketemu emas sebesar meja ini? Apa pak? Gak mau beli apa gitu maksudnya? Kalau jadi kaya itu jelas, tapi mau beli apa gitu? Rasulullah Uhud, beliau tidak inginkan sedikit pun untuk beliau simpan di dunia yang fana, Uhud itu. Beliau letakkan di akhirat yang baka. Dan Allah akan lipat gandakan dengan lipat ganda yang lebih banyak lagi. Itu manusia cerdas. Al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Manusia cerdas adalah manusia yang selalu ingat kematian dan selalu beramal untuk pasca kematian. Itu manusia cerdas. Kenapa? Karena dunia ini dia gunakan untuk kebaikan hidupnya yang baka, bukan yang fana. Tapi tak mudah seperti itu. Dan tak wajib seperti Rasul. Karena harus yang mengatakan, tak wajib seperti Rasul. Tak sanggup kita seperti Rasul. Sehingga tidak wajib seperti beliau. Tapi kita tetap mengatakan, beliaulah orang yang paling pandai berhadapan dengan dunia dan kenikmatannya akhirat dan kekal abadinya. Beliau orang yang paling hebat dalam bab ini. Beliau orang yang kalau punya harta infak, kita punya harta infak sampai beliau lapar, istrinya lapar, anaknya lapar, gak apa-apa. Yang penting kekayaan kita di akhirat banyak. Dan beliau manusia yang paling pandai mengamalkan antara dunia dan akhirat. Gak ada yang lebih daripada itu. Dan ini akan bertabrakan dengan pencinta-pencinta dunia. Sering di mana ana membicarakan ini, dibantah oleh orang-orang. Sepertinya Ustaz nyuruh kita miskin, Ustaz. Oleh karena itu, ana sering katakan bahwa itu yang terbaik walau tidak wajib seperti itu. Dia akan bergerak sesuai dengan tingkatan keimanan. Ana pernah didatangi oleh seorang yang ana kenal. Ana tahu dia punya ruko 13 pintu. Punya beberapa rumah kontrakan, punya beberapa tanah, tumpuk bidang tanah. Ana punya, tanya, tahu di ketika itu dia punya 2 kendaraan mobil, punya rumah yang ya takarannya sekitar 17 kali 20 meter. Dan ketika itu beliau bertanya kepada anak, Ustaz, kita dengar Rasulullah seperti ini, beliau hidup sederhana, sisanya beliau infakkan segala macam. Lalu beliau bertanya kepada anak, Ustaz, haruskah semua harta yang Ustaz tahu yang anak punya ini, ruko anak segala macam, anak jual saja Ustaz, anak infakkan saja, lalu anak beli rumah kecil saja Ustaz? Jawaban anak ke beliau, antum sanggup enggak? Kalau antum sanggup nih, kalau antum sanggup, dia tidak wajib seperti itu. Tapi kalau antum berani bisa melakukannya dan sanggup melakukannya nih buat antum, luar biasa. Tapi itu tidak wajib seperti itu. Rasulullah bisa melakukannya karena iman beliau luar biasa. Istri-istri Rasul rela lapar sementara Rasul rajin berinfak karena iman beliau yang luar biasa. Para ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna ajma'in. Antum sudah cukup enggak iman antum untuk melakukan itu? Jangan sudah dijual semua, diinfakkan semua, lebih banyak menungnya daripada senyumnya. Kalau antum kuat dengan keimanan antum, bisa seperti itu, dan istri antum siap untuk melakukannya, anak-anak antum siap dengan keadaan seperti itu, ini best of the best, luar biasa. Itu yang terbaik memang. Tapi itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Namun yang terbaik adalah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu tadi. Rasul adalah orang yang paling mengerti apa itu dunia. Rasul ketika mengatakan bahwa dunia itu di sisi Allah lebih hina daripada bangkai kambing, Rasul juga memandang dunia itu bagai kambing gitu. Lebih hina daripada bangkai kambing itu sendiri. Kita yang tidak bisa melakukannya, kita terpengaruh. Ini di depan-depan anaknya, anak lihat. Anak-anak lihat prediksi aja ya. Masih suka ngelihat mobil mewah orang gitu ya. Rumah mewah orang gitu. Untuk apa? Wallahi anak ngajak diri, anak ngajak kita semua. Jangan tinggalkan itu kebiasaan lihat. Ini mobil orang ini apa aja sih? Apa jenisnya? Rumahnya berapa, berapa luas, berapa? Gajinya berapa? Siapa manusia terkaya Indonesia? 10 manusia terkaya Indonesia siapa saja? Berapa kekayaannya? Untuk apa? Di samping mubazir, semakin menjadikan antum itu semakin miskin. Sehingga nikmat Allah yang sedang Allah berikan kepada anda yang sangat banyak, antum anggap akan hina karena antum melihat harta orang. Dan itu melanggar perintah Nabi SAW. Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Melanggar itu sudah. Melanggar sunnah. Nabi menyuruh kita melihatnya ke bawah. Kalau antum ingin baca, bacalah siapa 10 lelaki paling miskin di Indonesia. Itu boleh itu. Nah itu boleh itu. Kalau antum mendapat majalahnya, kasih tahu anak. Siapa orang yang dapat penyakit terparah, 10 terparah di Indonesia. Nah itu boleh kalau ada materinya, kasih anak itu. Itu yang disunahkan Nabi untuk dilihat. Fahuwa azdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Agar dengannya kalian tidak merendahkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tapi nafsu dan syahwat manusia ingin melihat yang lebih tinggi. Ingin melihat yang lebih tinggi. Ingin melihat yang lebih tinggi. Ya, khifidin. Mata ini nyamannya mandang ke bawah atau ke atas? Mata yang ada di kepala kita ini nyamannya mandang ke bawah atau ke atas? Coba satu hari itu mandang ke atas saja kalau enggak pegel. Kalau enggak, hidup itu enggak nyaman. Mandang setiap hari ke atas ya gitu. Ini mata, subhanallah, Allah sudah atur lebih nyaman kalau pandangnya ke bawah. Hal yang sama dengan hati. Pandangan hati. Mandanglah ke bawah. Pandang orang yang kehidupan dunianya lebih rendah daripada kita. Wallahi, demi Allah. Kalau kita pandai melakukan itu, kita akan melihat diri kita terlalu banyak kelebihan dibanding yang Allah berikan kepada orang lain. Wallahi. Wallahi tsumma wallahi. Kalau rajin kita mengamalkannya, melihat orang yang lebih rendah daripada kita, kita akan merasa diri kita, Masya Allah, terlalu banyak kelebihan yang Allah berikan, terlalu banyak kekayaan yang Allah berikan, terlalu banyak kelebihan yang Allah berikan, terlalu banyak hal yang wajib kita syukuri. Kalau kita rajin melatih melihat yang di bawah, sehingga nikmat-nikmat Allah itu terlihat, terlihat nyata, seperti yang Rasul katakan. Tapi kalau rajin yang lihat ke atas, ya seperti itu tadi. Hidup yang ada sekarang tidak disyukuri, hidup sekarang merasa kurang, dan hidup untuk mengejar yang lebih lagi, yang lebih lagi, yang lebih lagi, sampai akhirnya usia pun gak cukup untuk mengejar keinginan. Padahal sehebat apapun kita mengejar keinginan, rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak akan melebihi satu rupiah dari apa yang dituliskan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam catatan rezeki kita. Maka berulang kali Allah mengingatkan dunia ini kerdil. Rasulullah SAW mengatakan dunia ini kecil, rendah, hina. Dia hanya bagaikan sebuah tanaman, kata Allah, yang tumbuh hijau sesaat, kemudian kering, kerontang, kemudian hancur, binasa. Lihatlah dedaunan yang ada di sekitar kita, dan kita adalah kaum yang sangat dekat dengan dedaunan itu. Itu permisalan dunia yang Allah buat. Dia memang ranum sesaat, setelah itu dia mulai menguning, setelah itu mulai menjadi kehitam-hitaman, setelah itu hancur binasa. Itulah dunia. Hijau sesaat, setelah itu hancur dan tidak ada arti apa-apa. Lenyap, tidak ada bersisa, tidak ada yang bisa dibawa dan tidak bisa dibanggakan. Dihadirkan di akhirat kelak, dan hadis sahih kata Nabi SAW, dihadirkan di akhirat kelak manusia paling mendapatkan kenikmatan dunia dari penduduk neraka. Dari penduduk neraka, dia orang yang paling mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi tidak menyebut orang, Nabi menyebut sifat. Siapa orangnya? Wallahu a'lam. Apakah dia Qarun, apakah dia Fir'aun, atau ada yang lainnya? Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Tapi intinya Nabi mengatakan orang yang paling mendapatkan kenikmatan dunia dari penduduk neraka. Artinya di dunia ini enggak ada orang dapat kenikmatan dunia yang lebih hebat daripada dia. Berarti kan kekayaan tingkat tinggi kan? Ketenaran tingkat tinggi, jabatan tingkat tinggi, kehormatan tingkat tinggi, kemuliaan di tengah manusia tingkat tinggi, status manusia tingkat tinggi sudah. Di mana tak ada lagi penduduk neraka yang dapat kenikmatan dunia lebih daripada dia. Begitu yang dikatakan Nabi SAW. Lalu dicemplungkan ke neraka sebentar. Lalu dibangkitkan lagi dari neraka dan Allah tanya kepadanya, "Hal marra bika na'imun qattu?" Apakah pernah berlalu kenikmatan dalam hidupmu sesaat? Ia mengatakan, "Tidak pernah ya Allah, ada kenikmatan lewat dalam hidup. Aku tidak pernah merasakan kenikmatan. Hanya sesaat masuk neraka, lupa kenikmatan dunia, padahal dialah orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia dari penduduk neraka." Ini yang mau kita kejar-kejar. Ini yang mau kita bela-bela. Ini yang mau kita berdosa karenanya. Ini yang mau kita mendapatkan laknat Allah untuk mendapatkannya. Ini yang mau kita tinggalkan sholat gara-gara itu, kita tinggalkan pengajian gara-gara itu. Tertipu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Yang Allah katakan di akhir surat Luqman. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kenikmatan dunia ini menipu kalian. Ia hanya kenikmatan yang sementara. Lalu bagaimana yang disuruh oleh Allah? Disuruh oleh Allah hidup fokus akhirat. Dunia hanya sekedar jangan lupa. Dunia hanya sekedar apa? Sekedar jangan lupa. Mudah. Sekedar berapa yang Allah mudahkan saja. Tidak ada target-target penting, tidak ada target harus sekian, kalau enggak sekian, enggak, jangan. Buat planning silakan, tapi target utama, target enggak perlu, biarkan Allah yang atur. Tergantung berapa yang Allah mudahkan sajalah. Terserah Allah memberi saya gaji berapa di dunia, yang penting saya tidak fokus untuk itu, fokus saya untuk kehidupan yang baka. Terserah Allah memudahkan berapa, mau dapat sebulan 3 miliar enggak apa-apalah. 300 juta juga enggak apa-apa. 30 juta juga enggak apa-apa, yang penting berapa yang Allah mudahkan yang halal. Berapa yang Allah mudahkan itu bukan berarti harus kecil, yang penting halal. Bisa digunakan untuk kenikmatan dunia, bisa digunakan untuk persiapan akhirat juga. Dan hati manusia pasti lebih condong kepada nilai yang lebih besar. Itu pasti, itu fitrah. Tapi kaedahnya sama, tergantungnya Allah mudahkan. Beda antara orang yang bangun di hari Ahad, enggak sholat subuh, langsung setelah dia lari pagi apa namanya? Jogging, setelah jogging bersama kawan-kawannya, pulang mandi, langsung ambil mobil, langsung memantau pembangunan ruko 5 pintunya, dan dia di sana makan siangnya bersama tukang-tukangnya sambil mengawasi ini, mengawasi itu. Dan datang waktu sholat zuhur, dia gak sholat zuhur. Datang waktu asar lewat, menjelang maghrib dia baru pulang. Akan berbeda dengan seorang muslim yang benar-benar mengerti akhirat, yang ketika bangun di pagi hari, dia sholat tahajud, kemudian ke masjid, lalu membaca Al-Quran di masjid sampai matahari terbit. Lalu dia sholat duha, lalu dia pulang ke rumah, sarapan bersama anak istrinya. Lalu setelah itu dia pergi pengajian bersama anak dan istrinya. Setelah pergi pengajian, dia sholat berjamaah, lalu pergi makan siang. Lalu setelah itu ke rumah orang tuanya untuk berbakti kepada orang tuanya, berbirrul walidain kepada orang tuanya. Dan di rumah orang tuanya dia sampai asar. Setelah sholat asar berjamaah, sambil pulang dia ngecek pembangunan ruko 5 pintunya. Sambil pulang aja. Gak perlu harus dari pagi, gak pakai sholat zuhur dan pakai sholat asar. Sambil pulang aja. Tapi tetap ngecek. Ini sama-sama 5 pintu. Tetapi yang satu dia tahu bahwa ini hanya sekedar dunia, mainan dunia, hanya sambil lewat. Yang satu habis harinya untuk dunianya itu saja, sehingga tidak peduli kepada akhiratnya. Inti akhirnya sama-sama 5 pintu juga loh. Beda di hati saja sebenarnya. Dan tidak tertutup kemungkinan yang sambil lewat pulang setelah sholat asar tadi malah 15 pintu. Enggak tertutup kemungkinan, tergantung yang Allah mudahkan saja. Paham maksudnya? Sebenarnya penglihatan hati loh. Ada orang yang bertungkus lumus dari pagi sampai sore dapatnya cuma 100 ribu. Dan ada orang sekadar lewat dapatnya 500 ribu. Dan dia tidak habiskan waktunya untuk dunia itu, dapatnya lebih banyak daripada orang yang bertungkus lumus dari pagi sampai sore untuk jumlah yang lebih kecil. Permasalahannya di hati. Hatinya lebih terikat kepada akhirat dibanding dunianya. Maka hati-hati apa yang terlihat oleh mata. Hati-hati apa yang didengarkan oleh telinga. Hati-hati dengan siapa kita berteman. Karena pembicaraan teman itu pasti memberikan pengaruh dalam hati. Hati-hati memperhatikan yang dimiliki orang lain. Fokuskan kepada yang lebih rendah daripada kita dunianya. Dan kalau ingin melihat yang lebih tinggi, fokuskan melihat yang lebih tinggi agamanya daripada kita. Nah itu boleh itu. Karena memang urusan agama kita disuruh melihat yang lebih tinggi. Kejar dia. Uber dia. Apa ya, dalam bahasa antum di sini apa, kalau kita mobil itu ngelewati itu apa? Salib ya. Salib dia. Salib yang halal ya, bukan salib yang haram ya. Apa? Tapi di luar urusan akhirat. Itulah firman Allah di dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat. Itulah firman Allah di dalam Al-Qur'an tentang akhirat. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Itulah firman Allah di dalam Al-Qur'an. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu dia. Silakan lihat orang, masya Allah dia sudah hafal 5 juz, saya baru 4 juz setengah. bagaimana saya bisa mengejar dia dan menyalipnya sehingga saya bisa menjadi 7,5 di saat dia masih 5,5. Enggak ada masalah, silakan. Itu berburu-buru yang diinginkan Allah, berlomba-lomba yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalal. Akhi fiddin, menurut antum 100 miliar itu banyak atau sedikit? Menurut antum 100 miliar itu banyak atau sedikit? Akidah antum itu batil. Banyak apa sedikit? Allah mengatakan sedikit loh di dalam Al-Quran. Tuh. Sudah 1 jam lebih anda bicara kerdilnya dunia, antum masih memandang 100 miliar itu banyak. Loh. Masih sesat itu pemahaman antum. Ini bukti nyata bagaimana dunia itu begitu menghiasi hati manusia sekarang. Hampir 1 jam, hampir bebuih melihat anak bicara dunia itu kerdil. Begitu anak tanya 100 miliar, antum mengasih banyak Ustaz. Banyak apanya? Allah mengatakan sedikit kok. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan kenikmatan dunia itu sedikit. Bagaimana antum mengamalkannya kalau antum masih bisa melihat, kalau antum masih melihat 100 miliar itu banyak? Antum terjebak dalam jebakan iblis. Wallahi, ini realita nyata. Bayangkan orang gak ngaji kayak apa dia ngeliat 100 miliar, coba lah. Orang yang 1 jam sudah capek ustadznya ngomong dunia itu kerdil, masih saja mengatakan dunia itu banyak. Kan? Kena jebakan antum kan? Bagaimana antum bisa memandang 100 miliar itu sedikit? Coba. Latih hati, latih jiwa, latih cara memandang itu sedikit kok. Gak banyak itu. Karena Allah mengatakannya sedikit. Rasul mengatakannya lebih hina daripada bangkai. Itu masih mengatakan banyak. Apa enggak? Enggak. Menyelisih sunnah antum kayaknya enggak? Kayaknya udah menyelisih sunnah nih majelis ini. Jamaahnya. Itu baru saja diingatkan dan belum waktu lama diingatkan dunia itu kerdil, antum masih memandangnya besar. Nasib orang yang tidak ngaji bagaimana di Indonesia ini? Antum harus latihan sampai melihat 1 triliun itu sedikit. Antum tadi pagi sholat sunat fajar? Antum dengan sholat sunat fajar saja, semoga Allah terima. Kita tidak tahu diterima atau tidak, tapi doa kita semoga Allah terima. Sekiranya Allah terima, maka dengan sholat sunat fajar yang tadi 2 rakaat, antum sudah punya stok di akhirat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapalah 100 miliar dibanding dunia dan seisinya dengan 2 rakaat sholat sunat fajar? Jadi kalau di samping antum ada lewat orang yang bawa mobil 16 miliar, Allah baru 16 miliar. Saya tadi pagi sholat sunat fajar. Baru 16 miliar, udah belagu kayak begini. Hati aja jangan ngomong. Hati aja udah jangan ngomong begitu. Alah, baru dunia segini. Sebentar lagi. Bagi kita yang sudah merasakan dunia, coba lihat. Dunia itu gak membawa kita nyaman kok. Nyamannya sebentar, secuil. Sebentar. Kalian gak tahu, kalau antum beli mobil baru, nyamannya 2 bulan, 3 bulan, habis itu bosan lagi kan. Pindah rumah ke rumah yang lebih luas, misalnya paling berapa lama sih? Punya sepatu baru, punya gaji tambahan, berapa lama sih nyamannya? Sangat sebentar, akhi fiddin. Maka apa yang ada di dalam Al-Quran tentang kerdilnya dunia, sedikitnya dunia, itu benar-benar jadikan dalam hati. Karena Allah menyuruh kita membaca itu untuk menghiasi iman kita. Dan hiasan iman ini yang akan melahirkan amal kita. Kalau antum-antum ini masih memandang 100 miliar banyak, anda takut masih gampang tergoda gitu. Bisa gak 100 miliar itu membeli jantung? Sekarang anda punya jantung, lebih mahal dari 100 miliar. Bisa nggak 100 miliar itu untuk membeli tulang belulang yang ada di badan ini? Bisa nggak? Nggak bisa, berarti tulang belulang Anda lebih mahal daripada 100 miliar. Maka banyak di tubuh kita ini yang mahal lebih daripada miliaran-miliaran yang dibanggakan manusia itu. Akhi fiddin, maka berhati-hatilah dengan dunia. Pandang dia kerdil, pandang dia fana, pandang dia hina, pandang dia sedikit, pandang dia tak seberapa. Manusia yang pernah dikenal punya kekayaan paling banyak dari sejarah manusia bernama Korun, suatu hari pamer harta. Membuat iring-iringan, membuat pawai, dia tumpuk hartanya di pawai itu untuk dibawa, dipamerkan ke orang jumlah hartanya. Sehingga akhirnya manusia yang memandang pawai iring-iringan harta Korun terbagi dua. Yang pertama mengatakan, ya laitalana mislama utia Korun. Andai kita juga punya seperti yang dipunya Korun. Andai kita juga dapat seperti yang didapatkan Korun. Itu pandangan pertama. Dan ini pandangan yang tidak dipuji oleh Allah. Masih wajarlah. Dalam titik wajar, wajar. Karena mata mereka langsung melihat harta Korun yang numpuk. Bukan miliaran dalam berita. Masih wajar yang lihat, menyaksikan langsung dengan mata kepalanya harta Korun lagi diiring-iringan, harta Korun lagi dipamer gitu, di pawainya, di emas yang menumpuk banyak itu, lalu kemudian andai saya dapatkan, itu masih mending daripada yang lihat berita lalu andai saya dapatkan. Maka kalau antum masih andai saya dapatkan, lebih hina daripada yang melihat harta Korun dan mengatakan andai saya dapat itu. Wallah, Anda ngomong apa adanya. Kalau antum tersinggung, ya tersinggung lah. Namun sekelompok lain yang dipuji oleh Allah, waqala alladhina utul ilma, dan berkata orang-orang yang Allah berikan ilmu memandang harta Korun, dia berkatakan, wailakum, celaka kalian kalau yang kalian inginkan harta Korun. Sawabullahi khairun, pahala yang Allah siapkan untuk kalian lebih baik daripada harta Korun itu. Liman amana wa amila saliha, untuk orang yang mau beriman dan amal saleh, pahala yang Allah siapkan untuk mereka lebih baik daripada harta Korun itu. Gak ada apa-apanya yang kalian lihat sekarang, harta Korun ini gak ada apa-apanya dibanding pahala yang Allah siapkan untuk mereka, untuk kalian, kalau kalian mau beriman beramal saleh. Ini orang yang dipuji oleh Allah. Namun gak akan mungkin kecuali kekuatan imannya memandang akhirat dan dunia itu sudah pada posisi yang benar. Takkan mungkin bisa menatap harta Korun dan mengatakan ini gak ada apa-apanya. Ini perhiasan yang kerdil dibanding pahala yang Allah siapkan untuk orang yang beriman. Seperti yang Anda katakan tadi, lihat mobil miliar-miliar, malah kecil dibanding sholat sunat saya tadi, dibanding sholat duha saya tadi, dibanding sholat zuhur saya tadi. Dibanding baca Quran saya, gak ada apa-apanya harta ini. Dan dia tidak akan bisa dipraktekkan. Seperti yang Allah puji dalam surah Al-Qasas, tentang orang-orang yang melihat harta Korun, kecuali memang melatih jiwanya untuk selalu melihat seperti itu. Sehingga lisannya benar-benar keluar dari hatinya yang benar-benar sudah pandai meletakkan mana posisi dunia yang kerdil, mana posisi akhirat yang besar, mana posisi dunia yang fana, mana posisi akhirat yang kekal abadi, mana posisi dunia yang tak seberapa dan sangat singkat, dan mana posisi akhirat yang tak berujung karena dia kekal abadi selama-lamanya. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, tak pernah terputus dan tak pernah ada yang dilarang. Ini menunjukkan keabadian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jangan pandang dunia sebagai hal yang layak Anda hidup untuk mendapatkannya. Terlalu mahal hidupmu untuk mendapatkan dunia beserta isinya. Wallahi terlalu mahal hidup untuk mendapatkan dunia dan seisinya kalau hidup hanya untuk dunia dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Karena dia akan ditinggal. Sebesar apapun, sebanyak apapun, enggak ada yang bawa ke akhirat kecuali dia jadikan amal saleh. Tapi fisik dunia tidak akan dia bawa. Yub'atsun nasu yaumal qiyamati hufatan muratan ghurlan. Manusia ketika dibangkitkan Allah, dibangkitkan tanpa baju, tanpa alas kaki, tanpa dikitan, dalam riwayat lain buhma, miskin, enggak bawa sepeser pun kenikmatan dunia. Kama bada akum ta'udun, sebagaimana pertama kali Allah ciptakan kalian, kalian akan kembali seperti itu. Bukankah ketika kita lahir, dilahirkan Allah ke permukaan bumi tanpa selembar benang, tanpa dikitan, tanpa sendal, tanpa membawa satu rupiah pun, maka kita akan lahir lagi dari kubur kita bagaikan lahir dari rahim ibu kita. Tidak ada yang kita bawa dari dunia ini. Semua kita tinggal. Kecuali apa yang telah kita jadikan, infakkan di jalan Allah, dan kita pinjamkan kepada Allah, dan ingin Allah menggantinya. Dan Allah ketika mengganti, mengganti dengan kelipatan yang luar biasa banyak. Allah berjanji saja di dalam Al-Quran untuk orang yang infak, Allah akan ganti 70.000%. 70.000 apa? Persen. Hitung-hitung aja udah, kalau percaya. Kalau 1 juta baliknya menjadi 2 juta, berapa persen itu? 100% kan? Itu 1 balik 1. 1 dapatnya 2. 1 balik 1. Gitu kan? 100% kan? Itu 100%. Nah, kali 700. 70.000%. 70.000%. Kalau hitungan persen, 700 tambah 100, tambah 20. Berapa hasilnya? 70.000. Kalau Anda enggak salah matematika. Kalau antum infak 1 dapat 2, itu baru 100%. Infak 1 dapat 3, baliknya 3, itu baru 200%. Tapi kalau infak 1 dapatnya 700, itu 70.000% loh. Hitunglah wahai orang yang pandai menghitung. Kalau tidak 70.000%. Dan di mana sekarang di dunia ini? Di mana sekarang di dunia ini ada orang yang menjanjikan 1000%? Kalau tidak antum ditipu oleh dia. Ada sih yang menjanjikan, tapi siap-siap setelah itu lenyap dia dan modal-modal antum lenyap. Baik, masyaallah muslimin. Semoga hidup kita di dunia ini benar-benar bisa kita alokasikan mayoritasnya untuk akhirat. Dan ketahuilah bahwa dunia ini kalau kita tidak hati-hati, dia akan menyeret kita masuk ke dalam kenikmatannya, masuk di dalam percaturannya, masuk di dalam bisnisnya, masuk dalam cerita yang ada di dalamnya, masuk di dalam kebiasaan manusia di dalamnya, masuk di dalam permainan yang ada di dalamnya. Hanya orang-orang yang sadar akan hinanya dunia, kerdilnya dunia, tidak apa-apanya dunia dibanding akhirat, yang bisa melihat dan bisa keluar dari segala percaturan itu, segala pembahasan itu, segala pembicaraan itu, segala permainan itu, untuk dia fokus kepada untuk apa dia diciptakan di permukaan bumi. Semoga kita salah satu di antaranya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi pengajian atau ceramah pada pagi jelang siang hari ini. Maka waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab ya. Ya, nggak tahu, nah terserah. Ya, silahkan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita jawab sampai waktu yang dimudahkan Allah. Itu ada dua kemungkinan saja kalau nggak ada bertanya. Diberikan kesempatan bertanya, nggak ada bertanya, dua kemungkinan. Sangat paham sehingga nggak tahu lagi harus bertanya apa, atau nggak paham sama sekali sehingga nggak tahu harus menanyakan apa. Mudah-mudahan yang pertama. Oh, itu ada tuh. Di sebelah kanan Ana. Bisa berdiri. Ya, silakan. Duduk aja, jangan berdiri. Enggak udah duduk aja dulu. Iya, dekat kok. Kalau jauh enggak apa-apa berdiri. Padahal, Pak. Luar biasa pertanyaannya. Saking luar biasanya, Ana payah ngulangnya. Ustaz tadi berbicara tentang masalah ada orang yang menginfakkan hartanya banyak sehingga
1: keluarganya Rasul tadi ya, Rasul keluarganya lapar gitu keutamaan dan bisa untuk ke arah itu. Namun bagaimana dengan lelaki seorang muslim mukmin di zaman kita sekarang? Uang penghasilannya saya juga pas-pasan banget untuk istri dan anak-anaknya. Boro-boro mau infak gitu. Penghasilannya pas-pasan untuk istri dan anak-anak, untuk biaya sekolah anak, sehingga untuk infak pun enggak banyak bisanya gitu. Kemudian apa keutamaan yang bisa dia lakukan dalam bab infak, menginfakkan harta? Anak ingin tanya kepada antum. Kalau dalam istilah kita sekarang ini, lalu kita ingin menilai kehidupan Rasul, Rasul masuk orang kaya atau orang miskin? Ayolah. Kok kaya? Ya pernah kaya beda dong kaya. Sekali-kali kaya terus miskin lagi. Pola kehidupan Rasul dalam bahasa kita sekarang mengarah kepada hidup miskin atau kaya? Miskin. Tapi Rasul bisa melakukannya. Artinya tak ada halangan bagi kita kalau kita ingin meniru. Tidak harus kaya dulu baru bisa berinfak. Kaya dulu baru bisa dermawan. Kaya dulu baru bisa mengamalkan hal-hal yang berhubungan dengan wa'amfiku mimma rozaknakum. Itu cara berpikir yang salah. Rasul tidak menunggu kaya loh untuk bisa melakukan itu. Datang ke rumah Rasul, hadis Sahih Bukhari, datang ke rumah Rasul seorang wanita dan dua putrinya. Allah takdirkan ke rumah Aisyah, lalu ketok-ketok pintu. Aisyah membuka radhiyallahu anha wa ardhaha, mengatakan ada apa? Ternyata as-sa'ilah, wanita yang meminta-minta makanan, kami belum makan, kami lapar. Adakah makanan? Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, as-siddiqah bintu siddiq, masuk ke rumah nyari makanan. Ketemu tiga kurma. Ketemu apa? Tiga kurma. Aisyah mengambil tiga kurma itu dan memberikan kepada wanita yang membawa dua orang putri tadi. Dan para sahabat dan sahabiat radhiyallahu anhum ajma'in, orang manusia-manusia jujur, memang lapar, bukan sengaja minta-minta untuk memperkaya diri. Dan ketika Aisyah memberikan tiga kurma kepada wanita tersebut, wanita itu memberikan satu kepada putrinya, satu kepada putrinya, satu dia mau makan. Ternyata putri ini karena lapar, dia segera masukkan kurma itu dan minta lagi jatah ibunya. Paham? Nampak? Terbayang? Putri pertama dikasih, putri kedua dikasih, begitu mau makan, dua-dua putrinya minta. Akhirnya kurma yang satu dibelah dua sama ibunya, satu setengah dikasih di sini, setengah dikasih di ibunya, gak makan apa-apa. Akhi Fiddin, tinggalkan kisah ini, lihat titik Aisyah, makanan di rumah Aisyah cuma ada tiga kurma, itu pun diinfakkan. Antum fokus kepada wanita tadi kan? Cara antum, bahasan kita bukan itu. Bahasan kita adalah makanan di rumah Aisyah cuma tiga kurma, gak ada yang lain. Tapi beliau tetap dermawan. Bukan kayak kita. Kayak kebanyakan kita lah. Saya kalau kayak seperti bapak itu, saya akan berinfak juga gitu. Nunggu kaya dulu. Siapa bilang dermawan itu harus kaya dulu loh? Siapa bilang? Wallahi, kalau kita bandingkan pola hidup Rasul dengan pola hidup kita, kita jauh lebih kaya dibanding Rasul kita tercinta. Terlalu sering rumah Rasul tak ada stok makanan. Stok makanan gak ada, bukan gak ada yang mau dimasak, gak ada yang mau dimakan. Semua kita tahu hadisnya. Rasul pulang dari masjid bertanya kepada istrinya, ada yang bisa dimakan? Istrinya mengatakan tidak ada. Rasul mengatakan, idan asum, kalau begitu saya puas saja sampai sore. Karena memang gak ada yang mau dimakan. Stok makanan gak ada. Semiskin apapun kita sekarang itu, ana yakin di rumahnya ada stok makanan. Ada beras, ada apa. Ada sesuatu yang bisa dimasak. Siap untuk buat tempe mendoan terus setiap hari kan? Ada stoknya di rumah itu. Tempenya ada, bahan-bahannya ada, minyaknya ada.
0: Rasul nggak punya apa-apa, kosong.

belum kaya menurut kita. Karena itu akan membuat orang yang lebih kaya dari kita pun merasa masih miskin, sehingga tidak dermawan juga. Agama Allah itu sesuatu yang bisa diamalkan. Boleh jadi suatu saat kita punya apa di rumah, kemudian ada orang yang minta, kita berikan walau kita akhirnya pada hari itu enggak makan apa-apa. Dan terlalu banyak cerita di zaman Rasul yang bisa mengangkat kisah para sahabat yang sangat dermawan di tengah kemiskinan yang ada dalam kehidupan mereka. Wallahu ta'ala alam. Nah, bagaimana menjadikannya kita memandang dunia kerdil, tapi kita juga tetap semangat untuk bekerja. Soal memandang kerdil itu pandangan hati. Soal ikhtiar, Rasul menyuruh maksimal. Dua hal yang bisa disatukan. Jangan kira ketika Rasul menyuruh kita memandang, Allah menyuruh kita memandang, Rasul menyuruh kita memandang dunia ini kerdil, itu artinya kita jadi orang malas. Siapa bilang? Kapan dari tadi anak suruh antum malas urusan dunia? Anak hanya menyuruh kita, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, memandang dunia itu apa? Kerdil. Dari tadi ada gak anak menyuruh malas, udah malas tutup aja kantor antum gitu. Jual aja tuh toko, duduk di masjid aja, ada gak nyuruh anak seperti itu tadi? Gak ada kan? Hal yang berbeda antara ikhtiar dan pandangan hati terhadap dunia. Dalam urusan dunia yang namanya ikhtiar, Rasul menyuruh kita maksimal dalam ikhtiar dunia. Apapun yang memberikan manfaat kepada dia, termasuk dunia, termasuk akhirat, maksimal. Ihris ala ma yanfa'uk. Tamaklah engkau untuk hal yang mendatangkan manfaat. Siapa bilang? Jangan anggap antum salah tanggap. Ustaz tadi bilang dunia kerdil berarti nyuruh saya enggak usah kerja. Untuk udah baca Quran aja hidup. Enggak, kan enggak ngomong gitu. Dalam urusan ikhtiar dunia, Rasul menyuruh maksimal. Orang-orang yang tetap memandang dunia kerdil punya harta miliaran, tapi dia mampu memandang dunia kerdil. Seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar radhiyallahu anhum ajmain, dan sahabat-sahabat lain yang diberikan Allah kemudahan, dan para sahabat menjadi kaya setelah mendapatkan harta ghanimah, tapi tetap memandang dunia itu kerdil. Sampai mereka sempat menginfakkan harta yang sangat banyak sehingga tinggal di rumah yang sangat kerdil kecil, meniru Rasul mereka tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi harta mereka miliaran kalau dihitung angka sekarang, mereka infakkan. Jadi jangan anggap apa yang tadi kita katakan menyuruh kita urusan dunia mencele-mencele aja lah gitu. Ana sudah katakan tadi, sekedar lewat saja, tapi pembangunan 15 pintu ruko gitu loh. Antum ingat gak tadi contoh yang Ana berikan? Ana sengaja tidak ngomong toko kecil, Ana sengaja ngomong 5 ruko. Karena nafsu kita, syahwat kita ingin kepada yang lebih banyak, tapi jadikan dia sekedar lewat. Paham? Karena fitrah manusia itu tak akan mungkin memilih yang sedikit, kalau ada kesempatan banyak tidak diambil. Dan halal itu bodoh namanya. Pandir. Ada kesempatan mendapat banyak diberikan Allah, gak mau, ambil yang kecil aja gitu. Padahal halal. Orang mencari kesempatan halal yang banyak itu sulit. Antum sudah diberikan kesempatan banyak gak mau ambil, padahal halal, itu goblok namanya. Nafsu antum, syahwat antum, keinginan antum, fitrah antum ingin lebih banyak. Akhirnya, apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah fitrah manusia ingin menggapai dunia, akhirat ingin keseimbangan, hati itu jangan terlena. Karena terlalu dunia berbahaya untuk kita. Kalau tidak diseimbangkan dengan agama, maka dunia manusia ini akan terjerumus kepada mencintai dunia, mengikhtiarkan dunia, dan lupa akhirat. Itulah tujuan Allah mengingatkan kita tentang dunia.
Kalau antum baca Al-Quran, baca hadis, bagaimana Allah mengingatkan kerdilnya dunia, bagaimana Rasul mengingatkan hinanya dunia kepada umat.

0: Ya, umatnya masih koyo kie. Bayangkan coba. Koyo kie, apa? Kayak kie. Udah masih begini loh umatnya. Kayak gini ayatnya, kayak gini hadisnya. Umatnya masih begini. Antum bayangkan tidak kalau dalam Al-Quran kejarlah dunia sebanyak-banyaknya. Tumpuk harta sebanyak-banyaknya. Kayak apa hidup manusia di permukaan bumi sekarang? Sudah begini Al-Quran, sudah begini hadis. Sudah satu jam Ustaz ngomong, tanya 100 miliar banyak nggak? Banyak Ustaz. Padahal baru aja dibacakan ayatnya bahwa dunia itu sedikit. Antum kebayang nggak kalau di dalam Al-Quran suruh kejarlah dunia. Buka perusahaan, perbanyak bisnis. Apa yang akan terjadi? Kayak apa gilanya umat ini terhadap dunianya? Walaupun orang yang rajin sholat, walaupun orang yang rajin ngaji. Lihat. Masih nampak kan? Sudah begini isi Al-Quran tentang dunia, umatnya masih cinta ke dunia yang masih berlebihan. Itu dia tuh. Oleh karena itu, kalimat di atas sangat salah. Umat Islam itu harus kaya. Siapa bilang? Mana ayatnya, mana hadisnya? Harus kaya. Walaupun diputar tadi, harus kuat secara ekonomi dan finansial. Ayatnya mana hadisnya, tunjukkan. Ustaz, kan kita wajib zakat. Ustaz, kan kita harus pergi haji. Ustaz, kan kita harus santuni anak yatim. Iya, tetapi mana ayat kita harus kaya? Mana hadis kita harus kaya? Itu kita gak khilaf di situ. Wajib zakat, wajib haji sekali seumur hidup bagi orang yang kaya. Ya atau tidak? Apakah semua umat Islam wajib haji? Hah, jawab. Apakah semua umat Islam wajib bayar zakat? Zakat mal? Tidak. Tahukah antum bahwa Rasul antum Muhammad SAW tidak pernah bayar zakat mal seumur hidup? Hah? Karena harta beliau sudah habis. Apa yang mau dizakatkan? Lalu dari mana ayatnya? Umat Islam itu harus kaya. Dari mana ayatnya? Mana hadisnya? Tapi cocok dengan keinginan manusia. Maka ini yang paling laris bahasan ini. Islam itu harus kaya. Umat Islam itu gak boleh miskin. Umat Islam itu wajib bayar ini, bayar itu. Wajib bangun ini, bangun itu. Wajib berinfak. Maka kita harus kaya. Yang pertama betul harus kaya salah. Karena kalau harus kaya, berarti siapa yang miskin? Menyalahi agama Allah. Allah itu maha adil. Jadikan ingin kaya itu fitrah, bukan perintah syariat. Jadikan ingin kaya itu sebatas apa? Fitrah, bukan perintah syariat. Kalau perintah syariat itu artinya enggak kaya itu tidak menjalankan syariat. Ada tuh Rasulullah marah-marah kepada Ahlus Suffah, Abu Hurairah dan kawan-kawannya. Ngapain sih kalian miskin banget gitu hidupnya gitu? Mana ayatnya? Tuh tiru Utsman, tiru Abdurrahman, pedagang. Mana hadisnya? Rasulullah tidak pernah memuji Utsman dan Abdurrahman karena kayanya. Dan Rasulullah tidak pernah menghinakan Abu Hurairah dan kawan-kawan Ahlus Suffah karena miskinnya. Karena miskin dalam agama kita bukanlah celaan. Dan kaya dalam agama kita bukanlah pujian. Sebagaimana kaya dalam agama kita bukanlah celaan dan miskin dalam agama kita bukanlah pujian. Semoga antum paham apa yang anda maksud. Miskin dalam agama kita bukanlah celaan, sebagaimana kaya dalam agama kita bukanlah pujian. Berlaku sebaliknya. Kaya dalam agama kita bukanlah celaan, miskin dalam agama kita bukanlah pujian. Semua itu hanya fitrah saja. Pada dasarnya manusia ingin harta yang banyak. Selagi halal ya silahkan. Tetapi jangan jadikan dia tujuan. Sehingga antum habis waktu antum dan lupa akhirat. Itu yang kita bahas dari tadi. Anda tidak pernah membahas kita untuk menjadi orang-orang yang pemalas. Gak mau usaha, gak mau ikhtiar. Dan manusia ini semakin diberikan kesempatan untuk mendapat lebih banyak. Pasti lebih setuju, pasti syahwatnya lebih ingin. Anak kalau diberikan pilihan, Ustaz mau yang mana Ustaz? 500 ribu atau 500 juta? Pasti jawab 500 juta anak-anak, pasti. Walaupun kajian anak kayak tadi, kayak begitu. Selagi halal ya, kenapa bodoh, terlalu bodoh kita memilih 500 ribu kalau tawarannya antara 500 ribu dan 500 juta. Paham gak yang Anda maksud? Akan tetapi tidak ada kewajiban dan keharusan seperti itu. Kalau mulia-mulia, apakah harta itu Anda jadikan untuk akhirat? Mulia adalah apakah waktu yang lapang dengan kemiskinan Anda bisa Anda manfaatkan lebih banyak untuk akhirat. Itu kemuliaan ada di sana. Maka pernyataan banyak ustadz-ustadz yang disukai sekarang itu adalah ustadz-ustadz yang memotivasi umat Islam agar jadi kaya raya. Coba lihat. Itu yang banyak disukai orang sekarang karena cocok dengan nafsu dan syahwatnya. Ketika kita bawakan ayat-ayat tentang mengkerdilkan dunia, kita bawakan ayat tentang Rasul yang rajin berinfak sampai kelapar keluarganya, ada yang mengatakan kepada Ana, Ustaz kan mendoktrin kita akan jadi orang miskin. Gitu. Enggak mendoktrin antum jadi orang miskin. Mendoktrin antum untuk mengkerdilkan dunia, bukan untuk menjadi orang miskin. Di hati, bukan di tangan. Di tangan silahkan saja punya banyak. Tapi hati antum tidak pernah terbawa oleh nikmat dunia dan perhiasannya, sehingga melalaikan akhirat dan perhiasannya. Sampai di sini pertemuan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai memandang mana yang dunia, mana yang akhirat, mana yang utama, mana yang kurang, mana yang lebih daripada yang lain, agar kita bisa hidup untuk apa kita diciptakan, yaitu amalan yang akan kita bawa sampai ke akhirat. Dan tidak tergoda oleh dunia dan perhiasannya yang akan kita pasti tinggalkan. Semoga Allah pertemukan kita di akhirat bersama Nabi kita tercinta. Semoga Allah berikan kepada kita surga. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala muliakan kita dengan melihat kepada wajahnya. Amin. Ya Rabban Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Kuatul Islam, rohimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
10: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaihi.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa." Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Polisi dalami kasus reklam roboh terkena hujan deras dan angin. Faskes didorong tingkatkan pelayanan. Pemprov terus dorong angka stunting di Jabar menurun, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Sebuah billboard berukuran besar roboh saat hujan deras disertai angin kencang di depan Polsek Lengkong, Jalan Buah Batu, Kota Bandung. Pada Senin petang kemarin, insiden menyebabkan puing billboard menimpa tiga bangunan, yaitu warung, ruko, dan bengkel. Selain itu, satu unit mobil mengalami kerusakan dan satu sepeda motor terjepit di bawah reruntuhan. Sebanyak 4 orang sempat terjebak di lokasi, meski dipastikan tidak ada korban jiwa. Satu orang yang mengalami luka ringan akibat tergencet puing telah berhasil dievakuasi oleh damkar dan mendapat penanganan dari PMI. Dugaan sementara, billboard yang terdiri dari sekitar 8 lapisan tersebut patah karena tidak kuat menahan hembusan angin kencang. Kapolsek Lengkong AKP Aldi Lazuardi menduga lapisan papan reklame yang cukup banyak membuat angin tertahan sehingga memberikan tekanan terhadap struktur penyangga hingga akhirnya roboh. Selain itu, pihak kepolisian juga menyatakan akan mendalami aspek perawatan dari billboard tersebut.
2: Betul, karena kami akan mendalami terkait dengan perawatan, karena kami lihat di lokasi juga billboard ini sudah berlapis-lapis sehingga mungkin menahan angin dan bangunannya sehingga roboh dan menimpa tiga bangunan, diantaranya ada warung, ruko, dan bengkel. Untuk korban, tadi ada 4 orang yang terkunci di dalam. Satu tergencet oleh material puing-puing ini yang tumbang, namun sudah berhasil dievakuasi oleh damkar dan diobati oleh pihak PMI.
1: DPRD Kota Bandung mendorong agar seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung selalu meningkatkan pelayanannya ke masyarakat yang datang. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi usai memantau layanan kesehatan di RSUD Ujung Berung Kota Bandung, menyusul meningkatnya jumlah pasien di sejumlah puskesmas dan rumah sakit di Kota Bandung. Asep menyatakan pelayanan harus ditingkatkan, agar para pasien yang datang tidak menyampaikan keluhan apapun terutama tentang layanan. Selain itu, Asep juga mendorong agar BPJS Kesehatan menyampaikan sosialisasi mengenai penyakit yang tidak dicover melalui layanan JKN.
3: Ya, saya ingin memastikan bahwa karena sekarang ini jumlah pasien agak meningkat nih di beberapa puskesmas dan rumah sakit, saya ingin memastikan bahwa di rumah sakit Ujung Berung ini juga keseimbangan ya antara jumlah rawat inap terutama dengan pasien. Dan tadi setelah dapat informasi, alhamdulillah sebetulnya manajemen pengelolaannya bagus, artinya jumlah yang nunggu di IGD, kemudian sistem rujukan, kemudian sistem pelayanan. Saya juga datang ke tempat di IGD, saya datang juga ke tempat rawat inap. Rata-rata mereka secara umum puas dalam memberikan dilayani oleh teman-teman di rumah sakit.
1: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan meminta pemerintah pusat segera mewujudkan sistem rujukan baru bagi pasien BPJS Kesehatan di seluruh Jawa Barat. Usai mendampingi Menteri Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan di Kota Bandung dalam launching sistem rujukan baru peserta BPJS, Erwan berharap sistem rujukan tersebut tidak hanya diterapkan di Kota Bandung, tapi juga mencakup lebih dari 1.000 puskesmas yang ada di Jawa Barat. Dalam sistem rujukan baru tersebut, pasien tidak harus datang berjenjang ke fasilitas kesehatan. Dari faskes tingkat pertama, pasien bisa langsung dirujuk ke RS yang kompeten dengan penyakit yang diderita.
4: Ya, kami dari tingkat Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Kementerian Kesehatan Indonesia dan juga BPJS Kesehatan atas inovasi-inovasi yang dikembangkan ini. Dan terima kasih Kota Bandung menjadikan lokus terpenting untuk ketiga simptom tadi. Tadi saya juga sampaikan, semoga ini bukan hanya di Kota Bandung saja, bisa kita kembangkan di seluruh kota kabupaten yang ada di Jawa Barat.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memperbaiki dan membangun ulang rumah pemetik teh atau bedeng yang tidak layak huni di kawasan perkebunan teh, menjadi kampung adat atau homestay berbasis pariwisata. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa tujuan membangun ulang rumah bedeng tersebut salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan para pemetik teh dan meningkatkan taraf hidup mereka melalui tambahan penghasilan dari sektor pariwisata. Menurut Gubernur, untuk langkah awal, perbaikan rumah-rumah bedeng akan dilakukan di kawasan Pangalengan, Malabar, dan Ciwide. Dengan konsep mengubah bedeng-bedeng kumuh menjadi perkampungan bernuansa arsitektur Sunda atau kampung adat yang ditata. Lansekapnya agar menarik wisatawan.
5: Saya ketika melihat kebun teh mengalami perubahan, lahan disewakan, dibangun lahan bisnis-bisnis yang lain yang mengancam ekosistem kebun teh, maka sekuat tenaga saya merubah. Oleh Pemprov ditanamin teh. Orang yang nanam tehnya sampai nanti tehnya bisa dipetik digaji oleh kita tiap bulan. Ini adalah strategi menyelesaikan kemiskinan. Karena upah buruhnya murah. Dan strategi ini mereka dibiarkan miskin untuk apa? Agar mereka patuh. Saya ingin kepatuhan disebabkan oleh kesejahteraan. Tukang metik enteh itu kan miskin. Rumah-rumah bedengnya itu jeleknya luar biasa. Tapi kebun enteh datang pemodal baru. Bikin potes, bikin kawasan wisata. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa bangun. Tahun depan akan saya masifkan seluruh rumah-rumah rakyat miskin yang ada di perkebunan Pangalengan, Malabar, Ciwidey semuanya. Saya akan bangunkan rumahnya dan mereka nanti dididik ke pariwisataan. Rumah itu berubah jadi homestay.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menekan angka stunting dan menargetkan tidak ada lagi kasus stunting baru. Angka prevalensi stunting di Jawa Barat yang tercatat terakhir mencapai 14,9% atau menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, untuk menekan angka stunting perlu kerja kolaboratif dan kerja keras terus dilakukan bersama semua komponen, khususnya dalam hal asupan gizi bagi balita dan ibu hamil. Menurutnya, pemberian telur sebagai sumber protein hewani yang bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita dalam upaya menekan angka stunting. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pengembangan komoditas ayam, baik pedaging maupun petelur, memiliki potensi luar biasa untuk menjawab persoalan kemiskinan dan angka stunting di Jawa Barat.
6: Prevalensi stunting Jawa Barat terakhir kita di angka 14,9% dan salah satu provinsi dengan prevalensi stunting terkecil padahal penduduknya terbesar. Ya, kita dorong penurunan satu tahun terakhir itu di angka 5,8% dari 21,7% ke 15,9%. Itu relatif istimewa walaupun idealnya mah harus satu digit di bawah 10%. Jadi ruangnya masih terbuka untuk memproduksi telur karena salah satu solusi stunting yang konkret pasihanoe ibu hamil dan murangkalih rukamina usia 7 sampai 24 bulan enog. Ibu hamil itu kasih 2 butir enog sapoe. Berarti sabulan teh kirang langkung 4 kilo kali 30.000 120.000-an.
1: PT PLN menyiapkan pengamanan kelistrikan secara berlapis untuk memastikan pasokan listrik selama digelarnya turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, mulai 25 September hingga 5 Oktober 2026. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Krisanto Setiawan mengatakan, pihaknya menyiagakan puluhan personel dengan didukung fasilitas teknik dan 2 unit genset selama rangkaian turnamen, menurutnya. Kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen PLN mendukung Jawa Barat sebagai tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional. Keandalan listrik menjadi salah satu elemen penting untuk memastikan seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan lancar.
7: PLN siagakan 80 personil untuk mengawal pasukan listrik selama FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Keandalan listrik diperkuat 3 UGB, 5 UPS, dan 2 genset dengan sistem zero downtime. Pengamanan berlapis ini disiapkan agar pertandingan berjalan lancar tanpa gangguan pasokan listrik hingga 5 Oktober.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Nurun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat anda terbaring kaki, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Zadakallahu hirsan walata'u. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم

كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم

فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhabi al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtal min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: Al-qira'atul qira'atul qira'atul

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'at Al-Qur'aniyya. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun min Al-Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.

0: dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
1: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
1: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
3: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
1: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
4: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan Selasa sore ini kembali kita akan simak kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Fahrudin Nu'man LCMA Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين والمسلمة بابا بابا dan ibu ibu ikhwan dan akhwat jamaah sekalian para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja di mana saja antum berada yang insyaallah semoga senantiasa dijaga, diberkahi, dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tentunya tidak lepas dari taufik, pertolongan, dan izin Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore hari ini. Subhanallah, kita kembali dapat bersua melalui TV dan radio kesayangan kita. Semoga senantiasa terus diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu TV dan radio Roja. Tentu saja tidak ada lain kecuali dalam rangka mencari sesuatu yang darurat kita cari, yaitu talabul ilmi. Talabul ilmi yang tidak boleh terpisah dalam kehidupan kita. Ya. Talabul ilmi yang tidak mengenal masa, mengenal waktu, mengenal zaman. Talabul ilmi yang diwajibkan dari semenjak kita, subhanallah, sebagaimana kata Imam Ahmad, minal mihbarah ilal maqbarah, itu dari mulai kita mengenal yaitu tempat tinta, menulis, membaca, dan seterusnya sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat hidup kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hakikat hidup kita sebetulnya tujuan utamanya adalah dalam rangka subhanallah menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Talabul ilmi wal amalu bih. Karena hidup kita tidak mungkin lepas dari al ilmu wal amal. Hidup kita tidak mungkin lepas dan harus terus beriringan. Tidak boleh dipisahkan sebagaimana tidak mungkin dipisahkannya dua sayap pada burung. Yaitu al ilmu wal amal, al ilmu wal amal. Naam, maka ini subhanallah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Dan itulah, untuk itu kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanallah ma'asul muslimin, di antara doa kita, agar kita diberikan senantiasa petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ketahuilah ma'asul muslimin, jalan yang lurus adalah jalan ilmu dan amal. Sebagaimana jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang sebelum kita. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang dahulu pernah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberikan nikmat sebelum kita oleh Allah minan nabiyina, dari jalan para nabi wasiddiqin, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan wahasuna ulaika rafiqa, kata Allah, dari teman yang kita jadikan sebagai panutan. Lalu kita mengatakan ghairil maghdub, bukan jalan yang maghdub, yaitu al-yahud, kata Nabi SAW, yang mereka subhanallah ya'lamuna wala ya'malun. Ya, ya'lamuna wala ya'malun. Bukan maghdub, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dibenci, dimarahi oleh Allah. Yaitu jalan orang-orang yang dia berilmu, mengetahui ilmu. Datang kepada mereka hujjah. Ya, khususnya atas kenabian Rasulullah SAW. Bahkan mereka mengenal Rasulullah, nabi terakhir yang akan turun, seperti mengenal anaknya sendiri, kata Allah. Walakin la ya'malun. Namun mereka tidak mau mengamalkan ilmu. Atau sebaliknya, waladhalin, bukan juga jalan orang-orang yang tersesat, yaitu an-nasara, yang mereka yaitu ya'maluna wala ya'lamun. Mereka sebaliknya, mereka banyak beramal, masya Allah, mereka gigih dan semangat beramal, namun tidak dibangun di atas ilmu. Ya la'udhu billah min dalik. Maka ma'asul muslimin, ya, jangan kita, makanya subhanallah, man, ya, barang siapa yang ya buruk dari ulama kita, maka kata para ulama, dia telah menyerupai Yahudi. Dan siapa yang buruk dari ibadah, ahli ibadah di antara kita, maka faqad syabahan nasara. Maka ma'asul muslimin, alhamdulillah, sekali lagi, jangan pernah kita, yaitu, urung, jangan pernah kita lemas, jangan pernah kita berhenti dari talabul ilmi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena tidak ada jalan ya untuk kebahagiaan, kebaikan ya bagi kita di dunia dan di akhirat, wallahi, kecuali dengan jalan al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat, yang tentunya dihasilkan dari proses kita talabul ilmi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Pada kesempatan sore hari ini, ya, kita sebagaimana biasa melanjutkan pembahasan dari kumpulan pembahasan tema-tema dari tema hati yang mentauhidkan Allah. Allahu akbar. Qalbun, ya, hati yang luar biasa, lurus, ya, menyambung kuat dengan Allah. Ya, hati yang menyerahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan memiliki kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang hanya subhanallah menjadikan Allah zat satu-satunya yang dijadikan sebagai zat yang disembah di alam semesta ini dengan berbagai, yaitu macam penghambaan, peribadatan kepada, hanya kepada Allah subhanallah, yang dari situ menjadi, yaitu sumber segala kebaikan bagi seorang hamba. Masya Allah. Hati yang kuat iman, hati yang kuat aqidah, hati yang kuat tauhid, yang merupakan asas. Masya Allah, yang asas itulah, fondasi itulah yang terbangun di atasnya bangunan-bangunan besar. Kekuatan bangunan disesuaikan dengan kekuatan itu fondasinya. Naam, maka ma'asyar muslimin, ya, alhamdulillah, pada pembahasan buku yang kita jadikan sebagai pegangan, yaitu hati mentauhidkan Allah, dari awal, ya, pertemuan sampai pertemuan hari ini, yaitu akhir, karena insya Allah pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas adalah, masya Allah, sifat hati yang mentauhidkan Allah yang paling tinggi, ya, sifat hati yang paling tinggi dalam kriterianya, dia yakin kuat dengan Allah dan lurus tauhidnya kepada Allah. Allahu akbar. Yaitu ma'asyar muslimin, hati yang muraqabah. Allahu akbar. Hati yang muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Allahu akbar. Akhi fillah rahimakumullah. Inilah tingkatan tauhid yang paling tinggi. Sebagaimana inilah tingkatan iman yang paling tinggi. Dan inilah juga tingkatan Islam yang paling tinggi. Kekuatan Islam, kekuatan iman, dan kekuatan tauhid serta akidah seorang muslim yang paling tinggi adalah na'am al-muraqabah. Yaitu subhanallah keyakinan akan keluasan kekuatan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Yang kita yakin seyakin-yakinnya tidak ada yang samar. Tidak ada yang samar di mata Allah. Di dalam ilmu Allah, di dalam pendengaran Allah, dalam penglihatan Allah. Subhanallah, sekecil apapun di langit ini, di langit dan di bumi ini. Nah, sehingga subhanallah dengan keyakinan ini, seorang hamba subhanallah tidak pernah merasa aman dari penglihatan Allah. Tidak pernah merasa aman dari pengawasan Allah. Dengan keyakinannya bahwasanya Allah senantiasa melihatnya, Allah senantiasa mengawasinya, Allah senantiasa mengetahuinya, apapun yang dia lakukan. Subhanallah muraqabah. Sehingga dia tidak ada kesempatan, waktu, ya, dimanapun adanya, di tempat yang saking yang sangat gelap, segelap apapun, di tempat yang sangat tersembunyi, tersembunyi apapun, di benteng yang kuat, dia yakin subhanallah tidak mungkin lepas dari penglihatan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah la ilaha illallah. Ya, maka inilah sekali lagi tingkatan Islam, tingkatan iman, tingkatan akidah, tingkatan tauhid tertinggi. Dan inilah ikhwan subhanallah sikap wali-wali Allah. Wali Allah tertinggi. Oleh karenanya di dalam Islam tidak asing bagi kita. Di dalam Islam itu ada derajat atau tingkatan Islam tertinggi. Dalam hadis apa? Hadis Jibril. Kita tahu insyaallah ya, semuanya sudah tidak asing hadis Jibril, masyaallah. Setelah kita alhamdulillah ma'asyal muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita menjadi seorang muslim. Maka tingkatan pertama Islam. Dari amalan-amalan zahir yang nampak. Dengan dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu masya Allah ditingkatkan dia pun dengan mengamalkan salat, puasa, zakat, haji. Hanya saja ini lebih kepada perkara zahir yang orang munafik pun bisa melakukan itu. Orang munafik yang kata Nabi Fidarkil, kata Allah Fidarkil asfali minan nar, yang mereka berada di kerak neraka, di zaman Nabi juga ikut salat, ikut bersyahadat. Naam, mereka juga haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dan karena baru sebatas nampak, ya, dari baru sebatas perkara-perkara zahir. Walaupun ini juga bagi kita sesuatu yang fundamental, tidak mungkin tidak. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, masya Allah, kita naik kepada tingkatan kedua, bukan sekedar KTP-nya Islam atau na'am agamanya Islam. Dan banyak sekali kita saksikan, masya Allah, agamanya Islam, KTP-nya Islam, tapi la ilaha illallah. Ya, perbuatannya, perkataannya, sikapnya jauh dari pengamalan Islam. La ilaha illallah. Dia meninggalkan perintah-perintah Allah. Naam, dan dia pun melakukan larangan-larangan Allah. Kita saksikan muslim, naam, tapi subhanallah tidak menutup auratnya, muslimah. Muslim, naam, tapi meminum khamr. Muslim, naam, tapi dia melalaikan salat. Muslim, naam, tapi subhanallah luar biasa. Ya, dia melakukan perkara-perkara haram yang lainnya. Berzina, ya, bisnis riba dan sebagainya. Muslim, na'am muslim. Ya, dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia tahu makna la ilaha illallah dan mengimani anna Muhammad Rasulullah. Baik. Maka naik kepada derajat kedua namanya iman. Di mana keislamannya masuk semakin rasuk ke dalam hatinya. Ya, dengan kekuatan imannya bahwasanya dia beriman kepada Allah wa malaikatih. Dan dia pun mengimani kuat akan adanya malaikat-malaikat Allah dengan berbagai tugasnya. Naam. Ya. Naam, kemudian dia pun beriman dengan kitab-kitab Allah. Dengan berbagai aturan-aturan yang ada di dalamnya, dia imani, dia yakini. Kemudian dia juga beriman dengan yaitu Rasul-Rasul Allah dengan berbagai konsekuensinya. Dia pun beriman dengan hari akhir, Masya Allah, kematian dan setelah kematian. Dan apa yang terjadi di hari kiamat dan setelah yang apa yang terjadi di kiamat, ada surga, ada neraka, dia iman. Ya, naam. Kemudian dia beriman dengan takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu, Masya Allah, dia menjadi manusia yang gagah di atas kekuatan takwa, kekuatan iman, sehingga jangan tanya orang seperti mereka melakukan yang wajib-wajib, mereka yang sunnah pun mereka sempurnakan. Orang memiliki kekuatan iman, jangan tanya yang haram-haram, naam, yang syubhat pun mereka tinggalkan di atas kekuatan iman mereka. Ya, subhanallah, di atas kekuatan iman mereka, Masya Allah. Ya, maka kita pun berusaha untuk menuangkan, berusaha untuk meningkatkan kekuatan iman mereka. Qad aflahal mu'minun, sungguh beriman, berbahagia orang yang telah menggapai cap iman, sehingga mereka khusyuk, waladina khafi salati mukhasyi'un, ya waladina 'anil lagwi mu'ridun, mereka jauh dari perkara sia-sia, ya yang lalai, dan mereka menunaikan zakat, mereka menjaga waladina li furujihim hafidun, menjaga kemaluan mereka, ya kecuali kepada istri dan orang-orang hamba sahaya di antara mereka, dan seterusnya, Masya Allah, di atas kekuatan iman, Masya Allah. Makanya kata Nabi, la yazni zani hina yazni bahu mumin, tidaklah berzina orang berzina, meminum khamar, ya, kemudian tidaklah meminum khamar orang minum khamar kecuali dalam keadaan dia kurang iman, ya. Dan iman ini subhanallah disempurnakan dengan kekuatan amal. Makanya iman bisa tambah bisa kurang, yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan, yaitu bertambah dengan taat kepada Allah, semakin kuat ketaatannya semakin kuat imannya, dan semakin rendah ketaatannya dan semakin rendah imannya. Ya Allah, semoga kita ya senantiasa terus kuat ke amal ladina amanu fazadahum imanan ma imanihim, adapun yang beriman senantiasa terus bertambah imannya, subhanallah. Ya, maka ma'asul muslimin itu derajat yang kedua, derajat yang kekuatan yakin terhadap apa yang Allah kabarkan dari rukun-rukun iman, lalu diaplikasikan dalam kekuatan takwa dan kekuatan yaitu amal saleh, naam, dalam penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asul muslimin, Allahu akbar. Setelah itu Allahu akbar, ya. Ada derajat yang tertinggi, namanya darajatul ihsan. Allahu akbar. Ini lebih kuat lagi. Seorang hamba seakan-akan senantiasa dia bersama Allah. Allah di hadapannya. Ya. Allah senantiasa berada di hadapannya. Masa bagaimana sih ikhwan? Kiranya ketika antum ya, naam, melakukan aktivitas sementara antum yakin bahwasanya yang mengawasi antum ada di depan antum, melihat antum. Kira-kira gimana? Oh, Masya Allah, antum akan sempurnakan. Sementara, Masya Allah, yang mengawasi antum itu, misalkan bos kita atau pimpinan kita yang Masya Allah, begitu memiliki sifat kesempurnaan, ya, sifatnya begitu sempurna. Dia derma, dia mudah memberi, dia sayang, dia adil, dia ditambah dia pun, Masya Allah, kalau kita salah, ya ada punishment yang sangat berat. Oh, kita akan semangat. Ya, untuk melakukan Masya Allah kebaikan, kita akan yaitu naam takut melakukan melakukan sesuatu yang dia tidak inginkan. Walillahil masalul a'la, yaitu walillahil masalul a'la, Allah perumpamaannya lebih tinggi daripada itu. Naam, seorang yang sudah sampai kepada derajat ihsan, ya Allah, dia senantiasa menghadirkan Allah. Allah senantiasa di benaknya. Kekuatan imannya tidak pernah dia tidak terhubung dengan Allah. Tidak pernah dia tidak nyambung dengan Allah. Dia senantiasa yakin Allah berada, yaitu berada atau mengetahuinya dan berada di hadapannya. Namun tentunya bukan zatnya, ya, karena ahlus sunnah wal jamaah sepakat, tidak ada yang berselisih kecuali orang-orang yang tersesat di jalan Allah yang mengatakan Allah berada di mana-mana, tidak. Namun tentunya kita yakini subhana rabbiyal a'la, Allah zat yang maha tinggi, yaitu tingginya di mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, keberadaan Allah di atas ars, ya, di atas ars Allah, dan Allah tidak butuh ars, hanya saja Dia menghendaki dirinya berada di tempat yang paling tinggi, yaitu ars, dan tidak ada lagi makhluk di atasnya. Ya, amintum man fis sama' ay yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas, ya, yang di langit? Ya, na'am, subhanallah, tentunya. Ya, fitrah kita pun meyakini Allah di atas. Ya, hanya orang yang bodoh saja yang menyelisih fitrahnya. Ya, yang tidak meyakini Allah ada di atas. Padahal kalau dia dalam keadaan sulit, ya, dia senantiasa, masya Allah, ya, matanya ke atas, tangannya ke atas, hatinya ke atas, karena fitrahnya di atas. Namun subhanallah, luar biasa, kita yakin Allah dekat. Allah dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya hambaku kepadamu wahai Muhammad, katakan aku sangat dekat. Allah dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Allah menjawab siapapun orang yang dekat. Naam, namun kedekatan penglihatannya, kedekatan pengawasannya, kedekatan yaitu pendengarannya, masya Allah, sehingga kita pun subhanallah seakan-akan Allah senantiasa berada di hadapan kita, seakan-akan. Makanya kan Nabi ketika ditanya, ya, naam, wa akhbirni, kata Jibril, anil iman, anil ihsan, kabarkan aku tentang ihsan, derajat yang tertinggi ini. Qala an ta'budallah ka'annaka tarah. Kau menghambakan diri kepada Allah dengan berbagai aktivitasmu, ya, beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, ada di hadapan kita, hadir Allah di hadapan kita. Naam, lalu kata Nabi, fa illam takun tarah, kalaupun kau tidak sampai kepada derajat itu, ya, fa innahu yarak mayaka, yakinilah, yakinilah di atas kekuatan imanmu, kekuatan tauhid dan akidahmu, bahwasanya Allah senantiasa melihatmu. Allah senantiasa melihatmu. Allah senantiasa mengawasimu. Allah senantiasa mendengarmu, menguasaimu, meliputimu. Tidak ada yang samar Allah. Allah, Allah, ya. Maka muncullah dua sisi, Pak Bu, jamaah sekalian. Sisi pertama, masya Allah, kekuatan yakin ini, yakin yaitu senantiasa merasa diawasi, dilihat, dan memang kita tidak akan pernah mungkin keluar dari pengawasan Allah, maka membuat kita semakin semangat. Semakin semangat mendekatkan diri kepada Allah, walaupun orang tidak mengetahui, walaupun orang tidak melihat, walaupun di tengah, di tempat, di kegelapan malam, di tempat sendirian yang tidak ada yang melihatnya kecuali Allah, dia bahkan semakin tersembunyi, semakin dia semangat. Kenapa? Semakin dia merasa bersendirian dengan Allah, dan dia yakin Allah melihatnya. Naam, dan dia tidak punya kepentingan dengan selain Allah. Naam, dia hanya berkepentingan dengan Allah. Dia hanya ingin dilihat oleh Allah, ingin dipuji oleh Allah, ingin dibalas oleh Allah, dan seterusnya. Maka di satu sisi dia semakin semangat mendekatkan diri kepada Allah. Di sisi lain, semakin kuat rasa takutnya kepada Allah. Tempat mana? Ya, tempat mana? Area mana? Lokasi mana yang dia bisa bersembunyi dari Allah? Waktu mana, masa yang mana yang dia bisa melakukan di saat itu perkara-perkara di luar pengawasan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada, masya Allah. Allah katakan tastakhfuna minan nas, kalian bersembunyi, bisa bersembunyi dari manusia, tastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Betul kata Allah, kalian bisa bersembunyi dari manusia, dari CCTV, dari pengawasan manusia, dari mandor kita. Naam, dari audit manusia kita bisa bersembunyi. Dari pengawasan-pengawasan manusia yang lemah. Tapi wala yastakhfuna minallah, tidak mungkin kalian bisa, naam, yaitu bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Pak Bu, jemaah sekalian. Maka ini wajib kita imani, wajib kita yakin bahwasanya ilmu Allah, ya, penglihatan Allah, pengawasan Allah, naam, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia mengetahui segala yang di langit dan di bumi. Naam, la yakhfa alaihi syai'un, tidak ada sedikit pun yang samar. La yakhfa alaihi syai'un, tidak ada sedikit pun yang samar fil ardi wala fis sama, baik di langit maupun di bumi. Naam, subhanallah, kadang-kadang akhi kita lihat, Ya punya kunci keliling seharian kunci enggak ketemu. Ya Allah, kunci segede gini. Bahkan terkadang kacamata dipakai nyari-nyari kemana gitu. Ternyata padahal dipakai enggak ketemu. Allah musta. Ya. Naam, sesuatu yang besar tekan. La ilaha illallah, undur, lihat. Apa yang Allah ceritakan tentang nasihat Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman. Soal semuanya apa surat Luqmannya? Bagaimana nasihat Luqman? Di antara nasihat Luqman apa? Ya bunai, hai anakku, innaha intaku misqala habbatin min khardalin. Hai anakku, andai kata di sana ada satu biji khardal, itu sawi atau atom, lebih kecil lagi. Ya? Naam. Innaha intaku misqala habbatin min khardal. Ya, bahwasanya sesungguhnya kalaupun ada sebiji darrah, sebiji khardal, sawi atau atom, fatakum fi sukhrah. Lalu sebiji atom ini, atau mungkin sedikit besarnya sawi ini, ya, naam, dilempar ke kemana? Ke padang pasir. Fatakun fi sukhratin, au fi samawat, atau dilempar ke langit, au fil ardi, dan dilempar ke hamparan bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan. Ya Allah, ya. Wahai muslimin, satu biji pasir, ya, bahkan lebih kecil dari pasir lagi, apalagi Allah, Allah mampu, ya, lalu dilempar akhir ke permukaan bumi, ke padang pasir, ke langit, ya tibih Allah, ya subhanallah, Allah akan datangkan, luar biasa ikhwan, tidak ada yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, ma'asyal muslimin, rahimakumullah, ya, maka di sini luar ikhwah azaikum, masya Allah, ya, ketahuilah bahwasanya bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat yaitu ya Al-Baqarah ayat 235, naam, Allah katakan wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum. Lihat Pak Bu jamaah sekalian, bahkan ketahuilah, ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah mengetahui bukan hanya perkara yang nampak. Allah mengetahui sampai yang ada di dalam jiwa kalian. Ada yang di hati gretek hati gitu ya. Apa itu? Yaitu perkataan jiwa. Ya, perkataan jiwa apa nih? Antum di hati antum ada apa sekarang? Ya, di hati anak sekarang sedang memikirkan apa? Allah tahu. Sementara yang dipikirkan kita banyak, ada yang positif, ada yang negatif. Bahkan ayat ini turun tentang laki-laki yang memiliki itu keinginan buruk terhadap seorang wanita yang sudah wafat suaminya. Ini turunnya ayat ini. Ada seorang wanita, ya, sudah wafat suaminya, lalu ada keinginan buruk kepada wanita tersebut. Entah maaf, menggaulinya, menzinainya, atau naam, menikahinya sebelum selesai iddahnya. Lah, Allah tahu, awas kata Allah tahu. Ya, ya'lam fahdaru. Kata Allah, fahdaru, maka takutlah kalian kepada Allah. Kenapa? Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum. Allah tahu apa yang ada di hati kalian. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu mata khianat. Ya Allah, semoga mata kita ini tidak khianat. Tahu, antum cerita ayat ini. Ya, tentang subhanallah orang yang sedang berkumpul. Lalu ada wanita lewat. Lalu subhanallah satu di antara mereka ada yang melirik kepada wanita itu. Dan seakan-akan dia tidak melihatnya. Ya, orang-orang melihatnya, menganggapnya dia tidak melihat wanita itu, tapi ternyata dia melirik kepada wanita tersebut. Subhanallah, itu mata khianat, mata yang digunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita, apalagi di zaman ini. Ya Allah, ikhwan, ya, ya Allah, maksiat mata, ngerem pun kadang-kadang kelihatan sama kita. Naam, subhanallah, secara langsung, cerita di langsung, nah, melalui melalui kita atau melalui naam, alat-alat yang lain, televisi dan sebagainya, la ilaha illallah. Ya, naam, terkadang luar biasa. Kita pun tergoda, subhanallah, ya'lamu kha'inatul ayun. Allah tahu mata-mata khianat, wa ma tukhfi sudur, dan apa yang di hati kalian, yang disembunyikan di hati kalian. Subhanallah, ma'asyal muslimin rahimak, Allah tahu semua, tidak ada yang tidak tahu. Ya, semuanya diawasi, diketahui. Maka ma'asyal muslimin, tentunya ya ayat-ayat atau dalil-dalil tentang itu, nah, sungguh sangat banyak. Contoh, lihat, saya bawakan di halaman 211 beberapa firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 52. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Adalah Allah. Wa kana Allah adalah Allah. Ala kulli syai'in raqiba. Senantiasa mengawasi segala sesuatu. Raqib. Allah mengawasi. Muraqabah. Allah mengawasi. Tidak ada yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Subhanallah. Pak Bu jamaah sekalian, antum ada di mana? Di situ bersama antum Allah. Namun ma'iyah di sini, ma'iyatul ilmi, ma'iyatul basari, ma'iyatul sam'i. Itu kebersamaan ilmu Allah. Kebersamaan pengawasan Allah. Kebersamaan pendengaran Allah dan penglihatan Allah. Bukan ma'iyatul zat sebagaimana saya sampaikan tadi. Yaitu adapun zatnya Allah ba'inun an khalqihi, itu terpisah jauh dari makhluknya dan dia berada di atas arsy dan di tempat yang paling tinggi. Tidak ada yang meninggi Allah subhana rabbiyal a'la uluwul qahri wa uluwul dzati wa uluwus sifat. Baik tinggi secara zatnya, tinggi secara kekuasaannya, dan tinggi secara sifatnya. Tidak ada yang meninggi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, namun Allah bersama kita. Allah bersama kita. Maksudnya bersama adalah naam, senantiasa mengawasi, senantiasa yaitu melihat, senantiasa mendengar dan mengetahui apa yang kita lakukan. Naam, ma'asyar muslimin, dalam surat Al-Alaq ya, yang senantiasa kita baca, alam ya'lam bi annallaha yara? Alam ya'lam bi annallaha yara? Apakah mereka tidak ngerti? Apakah mereka tidak tahu bahwasanya Allah senantiasa melihat? Ya Allah, ini sebetulnya ancaman. Ini sebetulnya peringatan. Ente emang bisa bebas dari peringatan Allah apa? Ya, apakah antum bisa keluar dari pengawasan Allah, peringatan Allah? Ini sebagai bentuk ancaman dulu ayat ini tentang bagaimana orang-orang musyrik Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan orang-orang musyrik pembesar Quraisy bagaimana menyakiti Nabi ketika Nabi beribadah di samping Ka'bah. Bahkan sebagian mereka na'udzubillah ada yang menimpakan yaitu salal jazur, ya, isi perutan kambing yang sudah busuk ke punggung Nabi SAW. Ya Allah, lalu kata alam ya alam bi annallaha ya. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah mengetahui dan melihat apa yang mereka lakukan? La ilaha illallah. Ma'asyar muslimin. Naam. Kemudian Allah katakan kepada ketika Musa kepada Nabi Musa, tajri bi ayunina. Engkau akan senantiasa berjalan dengan pengawasan mata kami. Dan di sini pun kita menetapkan bagi Allah sifatul ain. Ya, sifatul ain, sifat mata. Karena Allah sandarkan sifat ain kepada Allah sebagaimana disandarkan sifat apa? Naam, sifat yaitu pendengaran Allah as-sama, juga Allah al-basar, dan naam terkait dengan penglihatan Allah mensifati untuk dirinya bahwa dia melihat. Wallahu alam, tentunya kita hanya mengetahui makna mata dan kita yakini Allah memiliki mata. Adapun seperti apa matanya, kaifnya, maka kita tidak mengetahuinya. Kita serahkan kepada Allah, yaitu yang pasti mata yang sesuai dengan keagungan, yaliku bijalalihi wa azamati. Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, naam, ayat yang selanjutnya tadi yang sudah kita baca, ya'lamu khainatal a'yun. Allah mengetahui mata-mata khianat, wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan dalam hati. Tayyib, ma'asyal muslimin, rahimakumullah.

memiliki kekuatan muraqabah. Masya Allah, bagaimana kekuatan yaitu ubudiyah, penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, subhanallah, mereka tidak berani melangkahi batasan-batasan Allah walaupun tidak ada CCTV. Walaupun tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memandori, tidak ada yang mengaudit. Ya, tidak ada yang masya Allah menghisab, mengaudit perbuatannya. Naam, masya Allah, dia senantiasa istiqamah. Kuat, ya, yaitu ketakwaannya kepada Allah, dan dia tinggalkan segala apa yang tidak diridhai oleh Allah, yang tidak diridhai oleh Allah. Naam, karena dia yakin di mana dan kapanpun, di tempat segelap apapun, setersembunyi apapun, naam, dia yakin Allah senantiasa mengingat, melihatnya. Maka ma'asul muslimin, ya, oleh ketua Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jamaah sekalian, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, lihat di halaman 112, kata beliau, bahwasanya sifat muraqabah, ya, bahwasanya itu selalu merasa diawasi oleh Allah, merupakan asas bagi semua amalan hati. Naam. Ya, dan merupakan tiang bagi semua amalan hati. Sikap tenang dan khusyuk dalam menjalankan ibadah kepada Allah berpangkal dari muraqabah ini. Naam. Naam, akhi, seluruh amalan hati termasuk amalan badan. Amalan amaliyah badaniyah, ya, pangkalnya ada di muraqabah, kekuatannya ada di muraqabah. Ya, ketika kita merasa diawasi oleh Allah tadi, masya Allah, kita akan semangat karena yakin Allah melihat kita, sementara Allah pun yang mampu membalas dan memberikan pahala, memberikan balasan. Bahkan nanti akan, subhanallah, akan nampak bagi kita, yaitu balasannya di hari kiamat dari apa yang kita lakukan. Dan kita pun semakin takut kepada Allah karena kita pun mengetahui, Allah mengawasi, Allah mengetahui, sehingga subhanallah, kita pun tahu bagaimana bahwasanya keburukan akan dibalas keburukan, dan keburukan sedikit apapun akan diperlihatkan dan dicatat dan diketahui. Dan wama rabbuka wama kana rabbuka nasiya, dan Allah tidak pernah melupakannya walaupun kita semakin barangkali sudah lupa. Dalam perkataannya lain mengatakan bahwasanya muraqabah seorang akan menimbulkan, semakin menimbulkan rasa malu. Ya, subhanallah, ikhwan. Yalah, kalau antum contoh, ya, antum seorang murid, di depan antum ada syekh, seorang alim yang disegani, yang memiliki wibawa. Naam, kira-kira antum malu enggak, akhi, melakukan sesuatu yang, ya, subhanallah, memalukan misalkan. Maaf ya antum, ya, masjid kecil maupun besar, di depan syekh antum, di depan yaitu ulama yang antum segani, malu tidak? Tentunya malu. Ya, maka subhanallah, tentunya Allah lebih berhak untuk kita malu. Kalau ada orang alim, Allahu a'lamul alimin. Kalau ada orang besar, Allahu akbar. Kalau ada orang agung, Allahu a'zam. Allahu akbar. Sementara Allah pun luar biasa, ya, yang senantiasa memberikan kita segala kebaikan, dan Allah pun mampu menimpakan segala keburukan dan ancaman, azab dan musibah. Maka ikhwan, ketika ada sikap, yaitu ketika ada muraqabah, kita akan malu, tidak semangat beribadah, malu untuk melakukan maksiat kepada Allah. Makanya subhanallah, akhi, ya, orang yang melakukan maksiat dia tidak memiliki sifat muraqabah, sehingga dia tidak memiliki sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa tenang, ya, tenang, santai, ya, kenapa? Karena dia masyaallah senantiasa bersama Allah, merasa dia senantiasa bersama Allah, dan dia pun yakin Allah melihatnya. Dan Allah akan melihat, dan Allah akan membela orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan orang yang melakukan kebaikan. Inna la nansuru rusulana wal ladzina amanu ma'a. Ya, dan kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman bersama kami. Masyaallah. Tenang, santai. Ya. Naam. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, luar biasa. Ini adalah rasa cinta. Nah, masya Allah, akan muncul rasa cinta. Ya, bagaimana tidak cinta? Ya, sementara kita beramal untuk sang kekasih yang kita yakini bahwasanya dia adalah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberikan kita rizki. Tidak ada satupun kebaikan di alam semesta ini kecuali sumbernya dari Allah. Muncul rasa cinta. Ya, dengan kita mengingat nikmat-nikmatnya, keagungannya, kebesarannya. Belum lagi dia memiliki nama-nama yang sangat indah. Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Kudus,
السلام العزيز.

الجبال المتكبر الجميل الله سبحانه وتعالى. Ya, maka ma'asyar muslimin, kemudian rasa tunduk muraqabah kita bisa tunduk, ya, karena kita yakin tadi diawasi oleh Allah. Naam, maka kita semangat melakukan ketaatan. Naam, kita pun lari dan melakukan yaitu dalam melakukan dari melakukan keburukan karena kita takut diawasi oleh Allah. Naam, ma'asyar muslimin, akan melakukan khusyuk. Naam, kita akan khusyuk, ikhwan. Coba lagi. Kenapa orang bisa khusyuk di dalam salat? Sementara yang lain, ya Allah, salatnya apa? Hah? Salatnya apa? Salatnya lupa juga berapa rakaatnya. Ya. Lagi salat ingat A, ingat B, ingat C, bahkan yang tidak diingat ketika sebelum salat semuanya diingat. Kenapa? Kurang muraqabah. Kurang merasa bersama Allah, kurang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum ketika salat lalu antum mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku untuk Sang Pencipta langit dan bumi. Aku hadapkan wajahku bahkan seluruh anggota tubuhku aku hadapkan kepada Allah. Naam, dan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamat. Kita hadirkan Allah. Allahu akbar, akhi. Bagaimana sih antum? Akhi, ketika berdiri di depan raja antum. Kira-kira antum tidak konsentrasi? Telengak selinguk pikiran kemana? Tidak mungkin. Antum berada di depan raja antum. Bagaimana kalau antum menghadirkan ketika salat, ya, berada yaitu di depan raja, di raja Allah Subhanahu wa taala. Maka salatnya pun akan khusyuk. Bahkan khusyuk itu tidak hanya pada salat, ikhwan. Khusyuk itu di setiap saat. Khusyuk itu yang artinya yaitu dilindung rasa takut, ya, khawatir, kemudian juga Masya Allah dia pun sangat cinta dan agung dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena dia senantiasa yakin Allah di manapun, niat apapun, kapanpun, apapun yang dilakukan, wama takunu fi sya'nin, kata Allah. Tidaklah kau berada di satu keadaan. Wama takunu fi sya'nin. Tidaklah kau berada di satu keadaan. Wama tatlu minhu min Qur'anin. Dan tidaklah kalian membaca, yaitu satu ayat dari Al-Quran. Wala ta'maluna min amalin. Dan tidaklah kalian melakukan satu amalan apapun. Illa kun alaikum syuhuda. Kecuali kami menjadi saksi. Kami saksikan. Kami tahu. Ya, keadaan kalian apapun, apapun yang kalian baca dari Al-Qur'an, masalah kalian apapun yang kalian lakukan dari amalan-amalan, illa kunna alaikum syuhudan, kecuali kami menyaksikan kalian. Besar, alhamdulillah, makanya ikhwan, masyaallah, enggak perlu deh. Ya, kita ini mencari pandangan manusia. Enggak perlu deh kita mencari yaitu bagaimana supaya manusia melihat kita. Nauzubillah, sementara pandangan manusia tidak manfaat bagi kita. Naam, wallahi, pandangan manusia tidak memberikan manfaat, tidak menolak manfaat dari kita. Hanya pandangan Allah, ya, yang sangat manfaat kepada dan untuk kita masuk muslimin. Kemudian dan rasa takut, naam, tadi muncul rasa takut al-khawf. Subhanallah, cerita seseorang yang terjebak di gunung, maaf, di gua, ya, lalu tertutup guanya dengan batu besar. Naam, lalu subhanallah mereka tidak bisa membukanya. Lalu di antara mereka mengatakan kecuali kita dengan saling berdoa dengan berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan-amalan soleh yang sangat ikhlas penuh rasa cinta dan takut kepada Allah kita lakukan. Nah, salah satunya apa? Mereka berdoa yaitu tentang bagaimana dia berlari dari berzina, yang dia sudah dimudahkan untuk berzina, sudah berada di atas wanita yang ingin dia zinai. Lalu wanita itu mengatakan, ya fulan ittaqillah. Wala tufaddal khatam illa bi idni. Janganlah kau pecahkan yaitu kesucian ini kecuali dengan izin Allah. Langsung dia diingatkan ittaqillah, takut kepada Allah, langsung dia terperanjat dan dia lari dan dia tinggalkan, dan apa yang dia berikan dia relakan. Masya Allah, dengan itu dia dibuka batunya. Makanya ikhwan, subhanallah, ya, antum tahu juga tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah. Siapa di antaranya? Nah, itu rajulun dzakarallahu khalian. Seseorang yang dia mengingat Allah sendirian, ya, seseorang yang mengingat Allah sendirian, tafadhat ainah, lalu dia tercucur air matanya. Masya Allah, karena dia merasa bersama Allah, diawasi oleh Allah, dan dia pun masal menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah. Kemudian kata Nabi, rajulun, naam, da'atuh mur'atun data mansibin wa jama', nah, dia dirayu. Naam, digoda oleh wanita data mansibin wa jamal, yang memiliki yaitu kedudukan dan kecantikan. Masya Allah, orang biasanya memiliki kedudukan, hartanya pun luas. Ya, dia memiliki kedudukan, ya, dia juga masya Allah kaya raya. Masya Allah, sangat cantik. Tapi dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Sebagaimana ini pernah terjadi kepada siapa? Yusuf alaihissalam, ketika digoda oleh yaitu

0: Abdul Aziz, yaitu seorang istri raja di kala itu. Subhanallah, terselamatlah Yusuf dengan apa? Laula an ra'a burhana rabbih. Naam, andai kata Yusuf tidak melihat kebesaran Allah, kegagahan Allah, maka niscaya Yusuf akan tergoda oleh istri raja tersebut. Takut ikhwan membuat takut kepada Allah, luar biasa. Makanya kenapa orang sekarang, maaf ya, terjerumus kepada berbagai macam kemaksiatan, dari mulai kesyirikan, dari mulai kebid'aan, begitu kan maksiat-maksiat, yang ini minum khamar, yang ini berzina, yang ini korupsi, naam yang itu naan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kurang rasa takut, tidak merasa diawasi oleh Allah. Dia begitu takut dengan CCTV. Naam, dia begitu takut dengan satpamnya. Dia begitu takut dengan pengawasan manusianya. Tapi subhanallah, dia tidak pernah takut dengan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyar muslimin, lalu pengharapan yang besar kepada Allah. Orang yang ya, naam, memiliki sifat muraqabah, naam, punya harapan besar. Rojak. Ya, rojak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Bagaimana tidak? Ya, sementara dia beramal dan dia yakin Allah melihatnya, dan dia beramal untuk sesuatu yang bisa membahagiakannya. Naam, dari ampunan Allah, dari pengangkatan derajat, ya Masya Allah ya, dari kecintaan dan keriduan Allah, dari pahala yang besar, dan dari surga tentunya, dan dari pembebasan dari api neraka, subhanallah. Ya, ini adalah tentunya dengan muraqabah, dengan muraqabah kepada Allah SWT. Maka kata beliau, ya sekali lagi kata beliau, yaitu rasa malu, sifat tenang, rasa cinta, tunduk, khusyuk, takut, lalu roja, ini semuanya. Ya, perasaan ini tidak akan diperoleh jika tidak ada muraqabah. Jika tidak ada muraqabah, begitu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka ma'asyar muslimin, wa karena itu ikhwan, ini perlu pertama ditanamkan ke jiwa kita. Ya. Patrikkan, kuatkan. Ayo antum. Ya, di mana saja. Ya, di tempat tersembunyi apapun. Maka hadirkan Allah mengawasi kita. Ya Allah, kalau kita tidak, maka subhanallah. Mungkin sebagian kita, ikhwan, ada yang taatnya, solehnya ketika dilihat orang. Betul enggak? Tapi ketika sendirian, antum maksiat. Nah, ini na'udzubillah, kelemahan iman. Ya Allah, semoga Allah jaga kita. Ya, sementara sebagian para ulama mentafsirkan, Allah katakan, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Orang yang senantiasa beriman dengan yang gaib, maksudnya diantaranya beriman ketika dia gaib, ketika dia bersendirian. Karena tes-tes iman itu ketika antum sendirian. Kalau antum soleh lagi rame-rame biasa, ya, lagi di masjid soleh, gitu ya, dilihat orang-orang, lagi di majlis soleh, naam, lagi bersama yang lain antum soleh, kelihatan Masya Allah malu-malu, ya, naam, bahkan mungkin Masya Allah antum, ya, naam, takut melakukan sesuatu yang ya merusak wibawa muru'ah antum. Tapi bagaimana ketika antum bersama sendirian, ikhwan? Bagaimana ketika antum sendirian tidak ada yang mengawasi kecuali Allah? Makanya ikhwan, di sana ada kabar yang tidak mengenakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana kata Nabi, di antara manusia ada yang memiliki pahala sebesar gunung-gunung Tihama. Gunung-gunung putih naik daerah Tihama. Namun ketika datang kepada Allah, Allah jadikan bertebaran. Amalan-amalan tersebut bertebaran. Lalu kata Nabi SAW, ditanya siapa mereka Rasulullah? Mereka adalah yang naam subhanallah. Mereka di atas kesolehan, namun ketika idha khalau intahaku maharim Allah Azza wa Jal. Namun ketika mereka bersendirian, mereka lampaui batasan-batasan Allah. Ketika tidak mengawasi, ya ketika di kamar sendirian, di kamar mandi sendirian, di tengah gelap sesang, tidak ada CCTV, tidak ada audit, tidak ada yang mengawasi, merasa aman, ya Allah, tidak ada keimanan. Akhirnya dia pun melampaui batasan-batasan Allah. La ilaha illallah. Ikhwan, semoga Allah jaga kita. Fis-sirri wal-alaniyah. Baik dalam keadaan sir, sendirian, maupun tatkala kita berada di depan atau di halayak keumuman manusia. Ikhwan, subhanallah ya. Maka ini harus dididikkan ke hati kita. Terus patrikan. Yakinkan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah mengawasi. Kemudian ikhwan, subhanallah, ini juga pendidikan penting. Ya, ini juga pendidikan penting. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Untuk anak didik kita. Ya, bahwasanya didikan kepada mereka, Allah senantiasa mengawasi kita. Nah, ya, dek, ya, kemudian wahai para santri, anak-anak kita, anak-anak kandung kita, anak-anak pribadi kita, anak-anak didik kita. Naam, ajarkan kepada mereka ihfadillah yahfadz. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Masya Allah menunggang menunggangkan yaitu seorang anak muda belia berumur 9 tahun di kala itu, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis masyhur ya, subhanallah, ketika berjalan bersama Rasulullah menunggangi yaitu keledainya, tiba-tiba Rasul mengatakan, ya gulam ini alumaka kalimatin, hai gulam aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat, ya ihfadillah ya fat, jagalah Allah, jagalah Allah, niscaya Allah senantiasa menjagamu. Tentunya jagalah Allah baik dalam keadaan ramai-ramai, terkhusus dalam keadaan kau sendiri, jagalah Allah, jagalah batasan-batasan Allah, jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah, ya ketika anda, ketika engkau sendirian dan ramai-ramai, terlebih-terlebih ketika sendirian, ya ifadillah, jagalah Allah, kau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Wa idza fas'alta fas'alillah, kalau kau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan kalau kau minta pertolongan, pertolongan kepada Allah saja. Dan seterusnya dan seterusnya, subhanallah, luar biasa pendidikan akidah. Akhi, ajarkan, ajarkan kepada anak-anak kita, dek. Nah, subhanallah, kau akan bisa kau akan mampu berlari dari kemana? Ya, mau bersembunyi dari Allah kemana? Ya, mau tidak terlihat oleh Allah kemana dan di mana? Subhanallah, tidak akan ada satu tempat, satu masa, satu waktu, segagah apapun gelapnya, segelap apapun, setertutup apapun, seterjaga apapun, kecuali di sana ada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin, Allahu Akbar, inilah sekali lagi tingkatan iman tertinggi, yang dengan itu akan ada keikhlasan, dengan itu akan ada kejujuran, dengan itu ada amanah. Masya Allah. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya sifat ini perlu dipatri ya, dan ini asas ya, asas agama kita, asas ketinggian ya, keluhuran iman kita. Bahkan dengan muraqabah, subhanallah, kekuatan taat akan tinggi. Ya, kekuatan taat akan tinggi, penuh dengan luar biasa ketundukan, kecintaan, na'am, harapan, kehusuan kepada Allah. Yang kedua, kekuatan takut kepada Allah sangat kuat, sehingga dia akan lari dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Kemudian masya Allah, dia pun akan tenang. Ya, dia pun akan menjadi orang yang berakhlak mulia, akan jujur, akan amanah, akan profesional dalam melakukan tugasnya. Naam, kenapa? Karena dia sangat yakin bahwasanya Allah senantiasa bersamanya, menyertainya, dan tidak ada satupun tempat kecuali naam, yaitu Allah mengawasinya di sana. Maka ma'asyar muslimin, Allahu Akbar ya. Semoga luar biasa tingkatan iman yang tertinggi ini, hati yang mentauhidkan Allah yang paling tinggi ini, sudah terpatri dalam jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa keluarga kita, jiwa-jiwa anak kita, jiwa-jiwa itu anak-anak didik kita, dan kaum muslimin, subhanallah. Insyaallah anda ketika muraqabah, ada sifat muraqabah, ketika anda menjadi seorang suami, akan menjadi suami terbaik. Ketika anda menjadi seorang istri, maka anda akan menjadi istri yang terbaik. Ketika anda menjadi seorang anak, menjadi anak yang terbaik. Ketika anda menjadi seorang pemerintah, penguasa, pemimpin, maka akan menjadi pemimpin yang terbaik. Ketika anda menjadi rakyat, maka rakyat yang terbaik, subhanallah, dengan yaitu sikap dan sifat muraqabah yang terpatri dalam jiwa seorang hamba. Nah, ma'asyar muslimin, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, ya, dengan izin Allah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dapat menyempurnakan pembahasan ini. Saya izinkan untuk membaca penutup dari buku ya, ringkasan pembahasan tentang hati yang mentauhidkan Allah. Naam, izinkan saya ingin membacanya. Naam, qala muallifuhu, ya, pembahasan tentang amalan-amalan hati sangatlah penting, karena amalan hati merupakan pokok seluruh amalan. Kesempurnaan dan diterimanya seluruh amalan badan oleh Allah tergantung dengan amalan hati. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan a'malul qulub, bahwasanya amalan-amalan hati hiyal asal, merupakan pokok, merupakan asas. Al murad, yang dikehendaki, al maksud, dan yang dimaksud, wa amalul jawari, adapun anggota, amalan anggota badan, amalan anggota badan, gerakan-gerakan badan dan lisan, taba, itu mengikuti amalan hati. Wa mukammilatun, dan sebagai penyempurnanya, wa mutammimatun, dan penyempurnanya, wa annan niyyah, dan sesungguhnya niat, ya, yang merupakan amalan hati tertinggi, niat, bimanzilati ruh, yaitu kedudukannya seperti ruh, wal amalu, sementara amal bimanzilati al jasad, kedudukannya seperti jasad. Nah, Yang sangat penting lagi, amal-amal hati ini terkait dengan masalah ketauhidan tentunya. Keimanan kepada Allah. Pasalnya tidak sedikit ya dari kaum muslimin yang melakukan ibadah secara zahir saja. Ya Allah, na'am. Ya, ke masjid, iya, luar biasa. Puasa, iya, sholat, iya, zakat, iya, dan seterusnya. Namun subhanallah, secara lahir tapi batinnya kosong. Batinnya blong. Bahkan dia pun galau. Dia pun tidak tumakninah. Dia pun tidak ada ketenangan. Batinnya kosong. Ya, dari keimanan dan ketauhidan kepada Allah, akibatnya ibadahnya menjadi hampa. Bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin yang melakukan ibadah secara zahir kepada Allah, tapi hatinya dipenuhi dengan kesyirikan. Ini misal subhanallah, bertawakal kepada selain Allah. Na'udzubillah. Na'am, dia sholat tapi tawakal kepada selain Allah. Dia pakai jimat, dia minta-minta kepada selain Allah. Ya, cinta dan takut kepada selain Allah, berserah diri kepada selain Allah dan lain sebagainya dari amalan hati yang dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil pelakunya terjerumus kepada kesyirikan yang dapat membatalkan semua amalan yang dilakukan. Mereka pun terancam dengan azab Allah yang tanpa mereka sadari. Tidak sedikit juga dari kaum muslimin yang menganggap syirik hanyalah amalan-amalan sifat zahir. Ya, misalkan sujud, ruku kepada selain Allah, menyembelih, berdoa dan sebagainya, sementara mereka tidak menganggap adanya kesyirikan dalam hati mereka. Kesyirikan dalam amalan-amalan hati, akhirnya mah sebagian dari mereka melakukan sholat lima waktu, puasa Ramadan, sedekah dan sebagainya, sementara hatinya riya. Hatinya riya, na'udzubillah, la ilaha illallah. Hatinya sumah, ingin didengar, ingin dilihat, juga memiliki rasa tawakal tadi, takut, pengagungan dan cinta kepada orang-orang yang telah wafat, dari orang-orang soleh dan kepada makhluk-makhluk yang lain. Sebagian dari mereka bahkan takut kepada jin dan mengagungkannya, dan berbagai jenis kesyirikan yang lain. Padahal ini semua bisa menjadi penghapus amalan zahir mereka, dan mereka telah terjerumus kepada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu kesyirikan. Oleh karenanya penulis berusaha menyajikan tulisan ini sebagai bentuk nasihat untuk pribadi dan seluruh kaum muslimin agar senantiasa memperhatikan amalan hati. Semoga kita ia dapat terhindar dari kesyirikan-kesyirikan hati yang sangat samar dan berbahaya. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan seterusnya, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Naam, Pandeglang, 12 Sya'ban 2020. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, 18 April 2020. Taib, alhamdulillah, semoga yaitu apa yang kita bahas dari awal ya, pertemuan pembahasan kitab yang naam bertemakan hati mentauhidkan Allah ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Nas'alullah ta'ala an yanfa'ana bima'allamana wa an yarzuqana ilman nafi'an. Semoga menjadi pahala besar bagi kita, mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, dan semoga insyaallah ya dengan kita terus yaitu thalabul ilmi, belajar dan mengajar, yang menjadi sebab kita dimudahkan untuk masuk surga Allah SWT. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Fakhruddin Nu'man, hafizakallahu ta'ala Ustaz, atas pembahasan dan juga syarah dari penjelasan bab terakhir dari kitab atau buku yang kita kaji di kesempatan sore hari ini, hati yang mentauhidkan Allah, dalam pembahasan secara khusus tentang muraqabatullah, itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan untuk bersoal jawab bagi Anda yang ingin bertanya dalam rangka memperdalam pembahasan dan hal-hal yang terkait dengan permasalahan hati dan pembahasan sore hari ini. Anda bisa sampaikan pertanyaan di layanan telepon 021-823-6543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819-896543. Kami akan angkat via telepon terlebih dahulu. Silakan. Iya, baik. Halo. Silakan, sudah masuk. Silakan, halo.
2: Selamat sore Pak Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana?
2: Saya Nancy dari Cengkareng.
1: Silahkan Ibu.
2: Iya, saya dari tadi dengerin Pak Ustaz. Saya mau bertanya. Saya dijolimin, saya dagang, saya nyantol listrik sama itu apa air ke Bu Haji, tapi Bu Haji tidak memberikan rekomendasi pembayaran setiap bulan. Padahal saya cuma warung, setiap bulan saya dimintain 400.000 sama orang-orang, bilang jangan mau Nancy, banyak kamu tuh dibohongin, nggak ada itunya. Terus saya bilang, gak apa-apa, nanti Allah yang tahu segalanya. Saya bilang, saya janda Pak Ustaz, akhirnya Allah menjabat saya. Setiap malam saya berdoa biar dibukain jalannya dia, pikiran dia. Ternyata benar Pak Ustaz, dia kena, doa saya dijabat sama Allah. Terima kasih. Dia kena sama PLN Pak Ustaz. Tapi dosakah saya, pada saya gak doain dia apa-apa, tapi dia marah sama saya. Dia bilang, kamu doain saya apa? Begitu, apa, Bu Haji itu ngomong. Terus saya bilang, saya gak doain apa-apa Bu Haji, saya cuma doain.
1: Ibu, halo Ibu aja. Mohon maaf, pertanyaannya langsung.
2: Iya, apakah saya salah Pak Ustaz? Baik. Kalau doa gak ingin dia, saya digituin.
1: Baik, siap, ya, insya Allah kita sudah paham.
2: Terima kasih.
1: Nah, jazakallah khair. Ibu, barakallah fiq. Dari Cengkareng, silakan Ustaz.
0: Nah, ibu yang bertanya, semoga dijaga dan diingat oleh Allah Taala. Pertama, subhanallah, tentunya memang semoga Allah Taala menghindarkan kita dari baik melakukan kedzaliman atau terdzalimi oleh orang lain. Ya, makanya di antara doanya kita ketika kita keluar rumah apa? Allahumma inni a'udzubika an adzlima au uzlama au ajhila au ujhala au azilla au uzalla alaihi. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku mendolimi atau didolimi. Aku dijahili, aku menjahili atau aku dijahili. Atau aku menggelincirkan atau aku tergelincirkan, digelincirkan. Nah, kita berdoa kepada Allah agar kita dolimi. Nah, tatkala kita, subhanallah, merasa terdolimi oleh orang lain. Ya, nah, baik itu sifatnya harta atau kehormatan atau jiwa barangkali, ya na'am, maka subhanallah, tentunya kita sebagai seorang mukmin muslim, masya Allah, ya, hendaknya senantiasa berdoa kebaikan untuk kita dan orang-orang yang di sekitar kita, termasuk barangkali masya Allah, ya, di antara kesabaran kita adalah kita mendoakan kebaikan, ya, kepada orang-orang yang barangkali dia pun mendolimi kita, tidak mendoakan keburukan, apalagi dia seorang muslim. Apalagi dia seorang muslim. Maka kita katakan, ya Allah, berikanlah hidayah si fulan, ya Allah, bukakanlah hatinya, ya Allah, hendaknya dia, semoga dia, ya, senantiasa diberikan petunjuk jalan yang lurus, dan seterusnya kita doakan, ya, sehingga dia bisa, yaitu berubah dari keburukan kepada kebaikan. Dan kita berusaha untuk tidak mendoakan keburukan. Kenapa? Karena memang kata Nabi SAW, wattaqi, betul kata Nabi, wattaqi da'watal madlum, ya, takutilah oleh kalian doa orang yang terdolimi. Takutilah oleh kalian doa orang yang terdolimi. Kenapa? Laisa bainaka wa bainahu hijab, bainaka wa bainahu bainallahi hijab. Karena doa orang yang terdolimi tidak ada antara dia dengan Allah, yaitu hijab, penutup, yaitu dijabat oleh Allah. Namun tentunya tadi, na'am, ya, bahwasanya al-muslimu akhul muslim, innamal mu'minu ikhwah, muslim saudara muslim yang lainnya. Hendaknya kita bersabar dengan muamalah-muamalah sebagian kita. Kalaupun kita memberdoa, maka minta kebaikan untuk diri kita dan orang-orang yang, na'am, yang mendolimi kita, kita doakan kebaikan, dia diberikan petunjuk, diberikan hidayah, dan dihentikan melakukan kedzaliman kepada kita, dan seterusnya. Semoga insya Allah, selama doa kita, ya, tidak buruk, ya, dan baik, dan meminta kepada Allah ditampakkan agar dia sadar sebagainya. Namun tadi itu dia sakit, semoga bukan karena juga doa kita, ya, itulah takdir Allah SWT. Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada dosa bagi ibu. Wallah alam.
1: Baik, na'am Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan juga nasihat yang disampaikan. Barakallah fiik. Demikian ibu yang ada di Cengkareng. Dan kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, ibu di mana?
3: Ibu Asifa di Bengkulu.
1: Baik, ibu Asifa di Bengkulu, silakan pertanyaannya.
3: Begini Ustaz, saya kan meminjam uang bantuan dari pemerintah. Karena sekarang itu boleh dikatakan semua anggota itu pada macet, dipinjam-pinjamkan, akhirnya kan uang itu macet intinya. Sedangkan pengurus itu sudah pada bubar gitu. Jadi yang mau saya tanyakan, kalau yang saya pinjam itu seharusnya misalkan saya mau bayar, itu kemana saya bayar, sedangkan saya udah nggak tahu lagi kemana saya harus membayar. Apakah harus saya infakkan ke masjid atau gimana Ustadz?
1: Panitianya sudah tidak ada lagi ya Ibu, ya? Halo, gimana? Ibu, kepanitianya sudah tidak ada lagi ya?
3: Gimana?
1: Yang meminjamkan uang tidak ada lagi?
3: Ya itu kan dulu kan dibentuk kayak kelompok tani gitu. Setelah itu kan karena banyak anggota yang macet, akhirnya kan pada ya pada nunggak gitu semua lah, termasuk pengurusnya pun entah kemana gitu loh.
1: Baik.
3: Nah, jadi saya sebagai merasa minjam, jadi saya mau tahu di mana saya harus mengembalikan gitu. Apakah saya keinfakan ke masjid atau gimana gitu sebaiknya?
1: Satu lagi Ibu, ini dana dari pemerintah ya Ibu ya?
3: Nah, iya, itu kan termasuk bantuan usaha kecil gitu.
1: Baik, ya, insyaallah.
3: Iya,
1: itu saja pertanyaannya.
3: Ucapkan terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, Ibu yang bertanya yang semoga insyaallah dijaga oleh Allah SWT. Nah, maka kita lihat apakah itu bantuan sifatnya hibah atau bentuknya pinjaman yang harus dikembalikan, ya. Kalau sifatnya hibah, ya bantuan pemerintah tanpa ada pengembalian, ya maka alhamdulillah. Tentunya perkaranya luas. Ya perkaranya luas karena tadi bentuknya hibah atau bantuan dan hadiah tu sultan sesuatu yang boleh ya untuk kita terima. Adapun bila bentuknya itu pinjaman, yaitu pemerintah meminjamkan kepada kita, ya lalu kita yang mengelola, ya maka subhanallah tentunya namanya pinjaman sesuatu yang yaitu yang dipercayakan, yang diamanakan kepada kita, yang harus dikembalikan ya kepada yang meminjamkan, dalam hal ini barangkali pemerintah. Maka tentunya di sini kita mencari, pertama ya kita mencari ya, yaitu kepada siapa uang ini dikembalikan. Apakah itu kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah misalkan apa namanya kecamatan dan seterusnya. Nah, cari tahu ya, karena itu tentunya bukan hak kita. Yang pasti uang itu, harta itu ada harta jelas milik kita dengan hadiah, dengan warisan, dengan hasil bisnis kita, ya dan sebagainya. Pindah harta dengan sesuatu yang memang pindahnya secara halal. Ada harta yang titipan, amanah, ya yang dipercayakan kepada kita, dipinjamkan kepada kita, atau kita meminjamnya barangkali, maka itu bukan milik, itu bukan milik kita, maka tetap statusnya bukan milik kita. Maka na'am, dalam hal ini barangkali walaupun yang meminjamkannya adalah pemerintah, maka di sini berusaha ya semaksimal mungkin ya bertanya kepada siapa kami harus mengembalikan ya. Kemudian misalkan ya ada dua, misalkan ada kabar dari pemerintah sudah bahwasanya harta itu dilebur ya, karena pemerintah tidak lagi mau menerimanya, sudah dihalalkan ya, sudah beres. Ya misalkan ada seperti itu. Namun ternyata tidak ada itu, lalu juga tidak ada barangkali sama sekali, ini kemana? Ya ini amanah. Kemana saya kembalikan? Ya ini enggak mau nerima, enggak mau nerima. Ya sudah, tadi kata Ibu betul, ya infakkan di jalan Allah ya, dan diniatkan untuk ya orang-orang yang terkait dengan harta ini. Baik itu pemerintah atau mungkin rakyat yang punya hak di situ dari uang tersebut, kita infakkan, sebagai itu juga bagian daripada infak kita. Wallah alam, itu barangkali yang bisa saya jelaskan. Na'am.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban yang disampaikan. Barakallahu fik. Demikian Ibu yang bertanya, Ibu Syifa. Baik, kita berikan kesempatan yang ketiga di line telepon 0218236543. Halo.
4: Halo.
1: Ahlan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sania. Baik. Iya, silakan Bu. Tanyanya.
4: Iya, Kak. Ini Kak, salat menurut bahasa Arab doa. Menurut istilah Sara ialah ibadat yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, nah, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. Mendirikan salat ialah menunaikannya dengan teratur, dengan melengkapi syarat-syarat dan rukun-rukun serta adab-adabnya, baik yang lahir ataupun yang batin, seperti khusyuk memperhatikan apa yang dibaca. Pertanyaan saya, tak, bagaimana kalau ada tamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, atau bersin, alhamdulillah. Mohon saya tetap, jazakumullah khairan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Naam. Jelas itu tafsir atau makna masya Allah ya, salat yang sempurna ya. At-ta'abudillah biakwalin wa af'alin makhsusatin mubtatahatin bitakbir wa mubtatamatin bitaslim. Ya, itu salat betul tadi, yaitu semua bentuk penghambaan kepada Allah dengan perkataan dan perbuatan yang khusus, diawali dengan takbir. Di sini juga disepakati ya para ulama, diawali dengan takbir. Jadi bukan diawali dengan yang lain ya. Jadi sebagian kaum muslimin mengawali salat dengan apa? Dengan apa? Usolli ya. Dengan usolli. Ya, nah, salat salatnya diawali dengan takbir Allahu Akbar. Makanya kata Imam Syafi'i, ya bahwasanya kita itu mengawali salat dengan mengeraskan suara. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud mengeraskan suara oleh Imam Nawawi, oleh Imam Syafi'i adalah takbir. Karena sepakat, yaitu dibuka dengan takbir, bukan dibuka dengan yang lain ya. Dengan mengeraskan, melafadzkan niat, mengeraskan niat dan sebagainya. Nah, sehingga itu tidak ada sunnah dari Nabi SAW. Kemudian ditutup dengan salam. Betul, semoga kita bisa khusyuk. Tentunya dengan kita sempurna. Salu kamaru itu menurut usali, ibu, pak, jaman sekalian. Perkara sholat ini, perkara yang paling masa dahsyat dari setelah akidah. Harus betul-betul sholat kita ini. Ya, jangan sampai sholat kita menyelisihi. Baik secara hati tidak khusyuk, tidak ikhlas, ataupun sejak gerakan badan. Nabi katakan shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihat kalian melihat aku salat. Bahkan subhanallah, na'udzubillah, ada seorang kata Nabi, wa innar rajula la yusalli 60 sana lam yuqbal minhu salatun. Ada orang yang salat 60 tahun enggak diterima satu pun salatnya. Ya Allah, gimana itu? Kata Nabi, la'allahu yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudah. Yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudah. Ya, barangkali dia, kata Nabi, dia sempurnakan rukunya, sujudnya acak-acakan. Menyempurnakan sujudnya, rukunya acak-acakan. Hati-hati. Makanya di sini perlu banget. Seorang muslim, ahlus sunnah, ya, di atas manhaj salaf, ya tentunya, dan semua muslim tentunya, mempelajari, yaitu tata cara kaifiat salat Nabi SAW dari mulai takbir sampai salam. Dan dengan khusyuknya tadi. Nah, ketika kondisional, ada orang misalkan, yaitu mengucapkan salam. Ya, kalau misalkan mengucapkan salam, ya, dan kita terlihat kita disunahkan mengangkat isyarat begini, ya, bahwasanya kita sedang sholat. Oke? Okay? Kalau ada orang pak bu, misalkan darurat, gedor-gedor pintu, katakan itu suami kita atau anak-anak kita, ya, gedor-gedor pintu dan membuat yaitu subhanallah, ya sholat kita terganggu, maka kita boleh, ya, beranjak ke tempat pintu tersebut, membukanya lalu kita melakukan sholatnya. Ya, nah, dalam rangka itu menghilangkan sesuatu yang membuat kita tidak khusyuk. Bagaimana contoh sebagaimana juga contoh ketika antum ada sholat misalkan auzubillah ya, tiba-tiba ada ular gitu ya di depan kita. Kita boleh lari ya, daripada ular itu macok kita dengan kita pun tetap menjaga sholat kita. Naam, ya itu menghilangkan yang madarat. Termasuk yang kontemporer contoh misalkan ya. Ada orang kita lagi sholat, maaf, sebagian orang pak bu lagi sholat pakai bawa ponsel. Ternyata ponselnya dangdut. Ketika ada yang telepon ponselnya dangdut gitu ya. Allahu Akbar. Itu sering terjadi kadang-kadang ya. Di sholat kita masjid bersama kaum muslimin, Allahu Akbar. Ya ketika khusus sholat, tiba-tiba ada yang telepon ya. Naam, kepada salah satu jamaah, teleponnya goyang reggae, dangdut, la ilaha illallah. Maka boleh dia matikan suaranya, matikan ya, untuk menghilangkan sesuatu yang bisa mengganggu salat. Adapun mendengar bersin maka tidak wajib ya, maka tidak boleh kita menjawab bersin, tidak boleh. Dan itu pernah terjadi di zaman Muawiyah pada Muawiyah bin Hakam. Ya di mana subhanallah dia ketika salat dan dia baru masuk Islam, ada sahabat bersin, "Pacis," gitu kan, dia bilang ya rahmukallah, waduh para sahabat yang lain pada melotot, hei kau kenapa kau bicara ya dalam sholat ya, dan seterusnya akhirnya Nabi nasihati agar tidak melakukan itu. Jadi ketika kita dengar bersin, adapun kita alhamdulillah di hati kita boleh, adapun kita menjawab bersin orang itu enggak boleh ya, tidak boleh. Nah
1: Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya, barakallahu fik. Kami selanjutnya akan menyampaikan pertanyaan via pesan singkat. Dari pendengar kita bertanya, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Udi di Sukabumi, dia bertanya, apakah sesuatu keburukan yang terjadi dan menimpa diri kita, Ustaz, itu bisa dikatakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Jazakallah khair.
0: Jelas, naam. Ya, sangat jelas. Allah yang jawab. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kata dalam surat At-Taghabun ayat 11, Allah katakan, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Naam, tidak ada yaitu musibah apapun ya, yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan itu bagian daripada ujian Allah. Ya, "Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah." Kami uji kalian, kata Allah. Kami akan uji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi fitnah. Ya, dan kebaikan sebagai ujian bagi kita. Laham, ya. Maka ujian itu tentunya subhanallah dia ya, bisa berupa maaf misalkan sakit ya, atau maaf kematian atau paceklik atau misalkan musibah melanda ya, malapetaka ya, bencana-bencana alam, apapun, nah, itu ujian. Dan ketika menimpa seorang mukmin, alhamdulillah, kita harus berbaik sangka dengan Allah. Kita harus berbaik sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin tanya, Allah ketika, pertama, tidak ada musibah kecuali dengan izin Allah. Abadan. Akhi, antum tertusuk duri ini. Naam, antum lagi ngejahit, ketusuk oleh jarum itu dengan izin Allah. Hatta syaukatu yasyukuha. Sampai ada duri atau jarum yang nusuk antum itu dengan izin Allah. Semua apapun yang terjadi dengan izin Allah. Ya, makanya kata Allah, "Ma asbabu musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa apapun musibah yang mana kita kecuali dengan izin Allah, dan siapa yang beriman kepada Allah maka di hatinya akan tenang. Kenapa? Karena dia yakin pertama yang menurunkan ujiannya adalah Allah, dan dia yakin Allah tidak pernah salah. Dan dia yakin Allah Maha Adil, Allah Maha Bijak. Dan dia yakin subhanallah, dia yang menurunkan ujian, dia pun Maha Arhamur Rahimin, Maha Rahim kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim, wa marabbuka bidzalimil 'abid. Dan kita yakin bahwasanya Allah enggak mungkin membebani kita di luar kemampuannya, di luar kemampuan kita, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kita yakin juga di balik ujian-ujian ini ada berita-berita acara hebat dari Allah untuk kita. Allah Nabi mengatakan bahwasanya ketika kita ditimpa ujian, kita harus berbaik sangka bahwasanya Allah sedang mencintai kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalaqum. Allah ketika yaitu mencintai satu kaum, Allah akan uji dia. Faman radiya falahu ridha, faman sakhita falahu sakhat. Siapa yang ridha maka Allah dia akan dapat keridhaan dari Allah. Siapa yang murka dengan ujian ini, dia pun akan mendapatkan kebencian dari Allah. Kemudian masyaallah muslimin, ujian juga menghapus dosa. Masyaallah kata Nabi, ya, ma asaba min ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hamin wala azzin wala ada hatta syaukat yusuka illa kafarallahu binal khataya. Tidak ada apapun musibah yang meningkat kita, sampai ada duri yang nusuk kita, jarum yang nusuk kita, kecuali Allah itu hapuskan dengan kita, dengan itu dosa-dosa kita. Allah sedang menghapus dosa kita, Allah sedang mengangkat derajat kita. Wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muflihun. Ya, bahwasanya ulaika sabir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul Umul Muhtadun. Ya, yaitu ketika dia sabar, dia yakin itu ada bagian dari ujian Allah, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya, warahmatun dan rahmat. Allah akan angkat derajatnya. Dan ketahuilah bahwasanya subhanallah ma'asal muslimin, ya, bahwasanya ujian itu adalah sebagai bentuk penguatan iman kita. Dan yakinlah di balik ujian akan ada kemudahan. Innamal usri yusra, innamal usri. Dengan itu kita senyum. Makanya tingkatan orang yang mendapatkan ujian itu, yang paling standar, kita bersabar. Setelah bersabar, Masya Allah kita ridho. Setelah kita ridho, bahkan nah, ada lebih tinggi lagi, bersyukur. Masya Allah, ada orang, kata para ulama, tingkatan orang yang paling tinggi ketika dapat ujian, bersyukur. Kenapa? Karena dia yakin di balik ujian ini ada berita-berita acara hebat yang Allah inginkan untuk kita dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Akhi, hendaknya tidaklah seorang mukmin berjalan. La yazal mu'min, ya. Tidaklah seorang mukmin senantiasa di atas ujian-ujian Allah, bala-bala dari Allah, sampai dia berjalan di muka bumi tanpa ada dosa. Justru luar biasa. Yang kita khawatirkan ini, kita ini tadarruj istidraj Allah. Allah tadarruj istidraj kepada kita. Kita ini maksiat, sehat terus. Ya, kita masya Allah kaya terus. Padahal kita, dan kita semakin aman melakukan maksiat. Itu namanya tipu daya Allah. Nanti Allah ambil, Allah cabut di dunia dan Allah balas di akhirat. Nah, justru sekali lagi, apa ini adalah kebaikan. Dan namun tentunya, ujian juga hendaknya kita jadikan peringatan. Ya, peringatan barangkali ada dosa. Ya, karena mana zalal bala ila diban bidan bin, tidak turunnya bala ujian kecuali juga ada saham dosa kita. Maka kita banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertobat ya subhanallah dari perbuatan-perbuatan dosa baik secara individu maupun jamaah agar diangkat, yaitu wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Ya, Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau Muhammad ada di tengah mereka, dan kau, Allah tidak akan mengadab kalian selama Allah, yaitu selama kalian senantiasa mau beristighfar kepada Allah. Maka jadikan sebagai peringatan bagi kita, barangkali ini peringatan Allah, ada dosa-dosa yang kita lakukan, karena sebab dosa itu juga, yaitu ujian atau cobaan, musibah bisa turun kepada kita. Nah.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban yang disampaikan dan nasihat. Barakallahu fiik Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya di Sukabumi, barakallahu fiik. Dan ini pertanyaan kami terakhir Ustaz di sore hari ini. Sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian, kami persilahkan.
0: Hafizakumullah Ustaz Ihsan dan para ikhwah di Roja dan kaum muslimin wal muslimah di mana saja antum berada, yang insyaallah semoga tanda dijaga Allah Subhanahu wa taala. kita hanya bisa berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, yaitu dengan selesainya pembahasan kita dari kitab atau buku Hati Mentauhidkan Allah. Semoga hati kita menjadi hati yang bersih, ya, menjadi hati yang qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya. Masya Allah, hati yang bersih, hati yang bercahaya, hati yang suci. Naam, yang dengan hati itu, naam, seluruh perkara akan baik. Dan dengan keburukan hati, 10 perkara akan buruk. Tentunya perkara yang paling utama untuk kita sucikan, yaitu hati-hati kita, yaitu dari perkara-perkara yang menyimpangkan hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang menyekutukan Allah, hati yang bertawakal, hati yang cinta, hati yang mengagungkan, hati yang takut, ya, kepada selain Allah. La, namun hati yang betul-betul tunduk dan patuh cinta dan mengagungkan dan khusyuk, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu kita semakin tenang. Ya, Masya Allah, apalagi tadi yang terakhir, hati yang muraqabah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah, yakin bahwasanya melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengawasi kita, tidak ada sedikit pun yang samar, ya, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semakin tunduk kepada Allah, semakin cinta, semakin bergegas dan semangat melakukan ketaatan, dan semakin berlari dari perkara-perkara yang membuat Allah tidak ridha, karena kita tahu Allah mengetahuinya dan kita takut kepada Allah, dan semakin kita Masya Allah juga memiliki sifat-sifat agung, ya, jujur, amanah, ya, naam, tidak berdusta, naam, tidak berkhianat, dan seterusnya, naam, tidak, ya, bersembunyi-sembunyi dari melakukan keburukan, karena kekuatan yaitu tauhid kita dan muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lu qouli hadza, mohon maaf yang benarnya tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelirunya selama ini dari saya dan dari syaitan. Dan kita beristighfar kepada Allah, barangkali ada niat-niat yang kurang baik, barangkali ada maksud-maksud yang terkadang mengganggu kita. Semoga Allah, Allahumma inna nas'al, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka fima la alam. Kita memohon kepada Allah, yaitu berlindung kepada Allah dari kesyirikan yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui, dan kita minta ampun dari kesyirikan yang tidak kita ketahui. Semoga apa yang kita lakukan ikhlas betul-betul karena Allah, mencari sekedar pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, keridhaan Allah. Semoga telah menjadi menetap amal saleh bagi kita, dan semoga telah menetap juga ilmu-ilmu yang manfaat, ya, untuk saya pribadi dan untuk kaum muslimin. Dan semoga insyaallah ini menjadi hujah bagi kita di hari kiamat nanti, dan bisa membela kita di hadapan Allah nanti untuk menyelamatkan kita dari na'am adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga insyaallah pertemuan-pertemuan kita yang telah kita lakukan, ya, selama ini dari pembahasan kitab Hati Mentauhidkan Allah, menjadi yaitu wasilah singkat dan cepat untuk kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang bersaham dalam hal ini, yaitu teman-teman di kru Roja di Bogor, kemudian yang di sini, ya, kru yang ada di Riyadhus Shalihin, ya, semoga semuanya menetap pahala bagi semuanya, karena kita telah ta'awun 'alal birri wa taqwa wa la ta'awun 'alal ismi wal udwan. Wassallallahu 'ala Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan sore yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Fakhruddin Nu'man LCMA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Dan kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
8: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
7: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
9: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
10: ilmu yang terpuji,
11: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
9: dan Sunnah.
7: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: Qala Rasul
14: sallallahu alaihi wasallam.
15: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
5: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
16: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
17: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang percaya.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
7: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
6: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
7: Karena ada orang yang sholat tapi dia riha. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat,
6: apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
8: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Bagi perempuan lebih utama, laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
3: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menangkan adab Allah SWT.
0: Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: جهنم وبئس المهاد.
1: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
3: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
2: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
4: Rasa bertaubat. Berkata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, orang yang bertaubat pasti ia akan merasakan pedih dan perih dalam ketaatan, sebagaimana ia pernah merasakan lezatnya kemaksiatan.

0: takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar.
3: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
5: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun

0: kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Akan iman kepada para rasul adalah salah satu dari arkanul iman. Salah satu dari rukun-rukun iman. Ya, yang enam. Salah satunya beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Yasiru wala tu'asiru. Mudahkan. Jangan dibuat sulit. Apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana ya. Jangan dibuat rumit.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Ilmu itu adalah yang diucapkan padanya haddatsana. Apa itu haddatsana, Pak? Haddatsana itu dalam ilmu hadis simbol kebersambungan sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Apa amal yang paling utama kata Rasulullah SAW, yaitu iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota apa? Badan.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Demikian pula la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap berbuat kesyirikan, apa mungkin diterima la ilaha illallah? Ya enggak lah. Kita apa dong? Mengharuskan kita meninggalkan semua jenis kesyirikan.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Kitabatullah li amalil ibad idza hammu biha aw amiluha. Allah mencatat amalan-amalan hamba apabila mereka berniat, apa berniat melakukannya atau mengamalkannya.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul
1: Sallallahu alaihi wasallam,
3: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
0: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
5: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
4: Astajib lakum.
5: Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Pada waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, serta agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim alaihi salam yang hanif, agama yang lurus, muslim, tunduk patuh, dan tidaklah dia termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Dibaca pagi satu kali.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Roja TV.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Jazakumullahu khairan kami ucapkan atas kebersamaan Anda, dan insya Allah sesaat lagi Anda dapat menyimak program acara yang insya Allah bermanfaat bagi Anda. Sebuah kajian ilmiah yang semoga akan membawa kebaikan bagi kita, bertambahnya ilmu kita, semakin baiknya amal-amal kita, dan semoga dengannya pula diterimanya amal-amal kita dengan dikumpulkannya kita di surga yang kita nanti bersama. Saudaraku seiman seakidah, kami ucapkan dari studio selamat menyimak.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, saudaraku seiman, kita masih melanjutkan kitab yang masih kita sedang bahas. Kita masuk ke bab yang terakhir tentang keistimewaan-keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin yang ke-10. Di antara keistimewaan Ahlus Sunnah, al-ihsanu war-rahmatu wa husnul khuluqi ma'an nasi kaffah. Berbuat baik, kasih sayang, dan akhlak yang baik kepada seluruh manusia.

Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Roja TV.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwanul Islam a'azzakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja di manapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi atau Komplek Kadi Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
0: Roja TV, saluran Al-Quran dan kajian Islam.
2: Illallah. Kemarin kita sudah membahas syarat yang pertama dari syarat la ilaha illallah, itu al-ilmu bima'naha, berilmu tentang makna la ilaha illallah. Amma syaratu tsani, adapun syarat yang kedua, bahwa al-yaqinu al-munafi lisyakki warraibi, yaitu keyakinan yang meniadakan keraguan ya dan ketidakyakinan. Ai an yakuna qailuha muqinan biha, maksudnya yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah betul-betul yakin, seyakin-yakinnya. Ya, yakinan jaziman la syakka fihi wa la raib, di mana keyakinannya itu kuat, tidak ada keraguan. Wal yaqinu huwa tamamul ilmi wa kamaluhu, dan yang namanya yakin itu ya berasal dari apa, yaitu kesempurnaan ilmu. Tidak mungkin seseorang yakin kalau ilmunya kurang. Seseorang bisa sampai kepada derajat yakin kalau ilmunya kuat. Semakin kuat ilmunya, semakin kuat keyakinan. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Sesungguhnya mukmin itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu. Ya. Nah, untuk menghilangkan keraguan ya obatnya ilmu. Makanya kalau kita ragu tentang suatu permasalahan, kewajiban kita adalah menggali ilmu tentang masalah tersebut sampai betul-betul yakin. Wa tsabata fi sahih Muslim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqa Allah bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhala al-jannah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan dua kalimat ini, kalimat syahadat, ya, tanpa ada keraguan sama sekali, maka dia pasti masuk surga. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan syarat masuk surga itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa ada keraguan. Ya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua, yang ketiga, wa syartu tsalits. Apa itu huwal ikhlas al-munafi li syirki warriya? Itu ikhlas yang meniadakan syirik dan riya. Wadhalika innama yakunu bitasfiyatil amal wa tanqiyatihi min jami'i syawa'ibi dhahirati wal khafiyyah. Bagaimana caranya? Caranya yaitu membersihkan amal dari kotoran-kotoran yang tampak maupun yang tersembunyi. ya, membersihkan amal dari kotoran-kotoran yang tampak maupun yang tersembunyi. Bagaimana caranya? Wadzalika bi ikhlasin niyyah fi jami'il ibadati lillahi wahda. Itu dengan cara mengikhlaskan niat kita, ya, untuk Allah saja. Memang mengikhlaskan niat ini yang berat, Pak. Karena keikhlasan sering terganggu, sering tergoda oleh yang namanya dunia. Berupa pujian, berupa harta benda, dan yang lainnya. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni. Artinya amal yang betul-betul murni karena Allah. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal untuk Allah saja. Demikian pula dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat, siapa dia? Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah betul-betul ikhlas dari hatinya. Ini ya syarat yang ketiga. Apa itu? Ikhlas. Ikhlas itu dengan cara meninggalkan kesyirikan. Wa syartul arab, syarat yang keempat dari syarat la ilaha illallah, yaitu as-sidqu al-munafi lil-kadzib, jujur yang meniadakan kedustaan. Jujur itu, Pak, sinkron antara ucapan dengan perbuatan, sinkron antara hati dan ucapan. Itu namanya jujur, Pak. Kalau hatinya A, lisannya B, enggak jujur. Kayak orang munafik. Orang munafik lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya tidak mengakui. Berarti dia sudah kehilangan apa? Kejujuran. Wa dzalika bi an yaqul al-'abdu hadhihi al-kalimah shadiqan min qalbi. Yaitu dengan di mana seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah memang betul-betul jujur dari hatinya. Wasidquhu an yuwati al-qalbul lisan. Di mana jujur itu artinya sinkron antara yang ada di hati dengan yang ada di lisan. Nyambung, Bapak. Kalau enggak nyambung, apa? Konslet. Iya. Walidha qala Allah Ta'ala fi dhammin munafiqin. Oleh karena itu Allah berfirman, mencela orang munafik. Apa kata Allah? Idza ja'akan munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepada kamu, mereka berkata begini, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Apa kata Allah? Allah tahu sesungguhnya engkau itu utusan Allah. Dan Allah bersaksi bahwa orang munafik itu dusta. Iya. Ngomong dengan lisannya engkau Rasulullah, tapi hatinya mendustakan. Awasafahum subhanahu bil kadzib. Di sini Allah menyifati orang munafik itu dusta. Di anna ma qaluhu bi alsinatim lam yakun mawjudan fi qulubihim. Karena yang mereka ucapkan dengan lisan mereka itu ternyata tidak ada di hati mereka. Yang dilihat itu hati, akhi. Yang kemudian sinkron dengan lisan. Makanya Allah berfirman, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira? Dibiarkan mengatakan kami beriman, sementara ia tidak diuji. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu Allah tahu siapa yang jujur imannya, siapa yang dusta. Makanya Pak, dengan adanya ujian kelihatan toh Pak, iman seseorang. Kalau belum diuji mah gak kelihatan Pak. Tapi pas diuji baru kelihatan tuh, kayak emas. Emas itu setelah diuji baru kelihatan palsu atau asli. Demikian pula iman. Iman itu setelah diuji baru kelihatan jujur apa enggak. Antum bilang saya hijrah, Allah uji dulu. Ada orang yang berkata saya hijrah, ya Allah saya beriman, saya kembali kepadamu ya Allah. Diuji dulu sama Allah. Ternyata dia tetap istiqomah dengan hijrahnya. Ah, berarti dia memang jujur, Pak. Tapi ketika ada orang diuji, kolep, balik lagi ke masa dulunya. Ah, ini berarti dusta ini. Gak benar ini. Dalam hijrahnya akhul Islam secara kusaiman. Wasabata fi sahihaini an Mu'adz ibn Jabr an Nabi SAW. Dan telah sahih hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar." Tidak ada seorang pun hamba yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, betul-betul jujur dari hatinya, kecuali Allah akan haramkan ya dari api neraka. Allah haramkan ya dari api neraka. Ya. Nah, di sini Rasulullah memberikan syarat apa? Jujur. Makanya kita itu, kejujuran kita seringkali diuji. Ya. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima. Apa itu al-mahabbah? Al-munafiyah lil-bughd wal-kurh. Cinta yang meniadakan kebencian. Ya. Wadhalika bi an yuhibba qailuha Allah wa rasulahu wa dinal Islam wal muslimin al-qa'imin bi awamirillah al-waqifina 'inda hududih. Itu dengan cara apa? Mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai Islam, dan mencintai kaum muslimin yang betul-betul melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjaga batasan-batasan Allah. Nah ini Pak, ya, gak mungkin seorang mukmin muslim mengaku cinta kepada Allah tapi benci sama orang yang berpegang kepada sunnah. Makanya kita heran, ada orang mengaku saya cinta Rasul, tapi melihat orang berjenggot, geluh gitu Pak. Gak suka. Padahal jenggot sunnah siapa? Sunnah Rasul. Bilangnya cinta Rasul. Tapi orang melihat orang yang cingkrang di atas mata kaki, apa itu? Banjir. Padahal itu sunnah Rasul. Ya, akhi. Ya. Kalau Anda memang orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, konsekuensi adalah Anda adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Dan mencintai syariat Allah dan Rasulnya. Ya. Salat, zakat, puasa, kita cinta. Kita pun cinta kepada orang-orang yang ya selalu berpegang kepada perintahnya dan menjauhi larangan. Wan yubghidu man khalafa la ilaha illallah, dan dia wajib benci kepada orang yang menyelisihi la ilaha illallah. Ya, wa ata bima yunaqidhuha min syirkin wa kufrin, dia benci kepada orang yang jatuh kepada pembatal-pembatal la ilaha illallah berupa kesyirikan. Seorang mukmin tuh, Pak, melihat kesyirikan nggak bakalan betah. Hatinya itu bencinya minta ampun melihat kesyirikan. Bahkan melihat orang yang berbuat syirik aja nggak suka. Ya. Imam Ahmad kalau melihat orang Nasrani merem. Apa kata Imam? Ditanya, kenapa engkau melihat orang Nasrani itu merem? Kata Imam Ahmad, gimana aku kuat melihat orang yang mengatakan Allah memiliki anak? Sementara langit saja hampir pecah, bumi hampir belah, gunung-gunung hampir hancur. Akibat ucapan mereka bahwa Allah mengambil anak. Kalau langit saja hampir belah, maka hatiku pun juga gak tahan melihat orang kayak gitu, kata Imam Ahmad. Masya Allah. Itu ya tauhid itu, Pak. Amimah yadullu ala siratil mahabbah fil iman. Di antara dalil yang menunjukkan wasyarat la ilaha illallah adalah cinta, itu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kuhubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Sedangkan orang yang beriman sangat mencintai Allah. Lihat, Pak, Allah mengatakan ada orang yang mencintai tandingan seperti mencintai Allah. Mencintai Allah itu kayak gimana sih, Pak? Itu cinta yang disertai dengan apa? Pengagungan dan ketundukan. Maka kalau antum cinta kepada wali ya di kuburannya disertai dengan pengagungan dan ketundukan, berarti antum sudah mencintai wali seperti mencintai Allah. Berarti antum sudah mengambil tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan apa? Walladzina amanu, sedangkan orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Yang paling mereka cintai adalah Allah Subhanahu wa taala, melebihi segala-galanya. Juga disebutkan dalam hadis, awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa maksudnya cinta karena Allah? Artinya kita mencintai seseorang itu

وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakan, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, ya, kabilah kamu, kemudian apa lagi, dan harta yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu merasa tenang padanya, jika ini semua lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya dan berjihad di jalannya, tunggulah kata Allah sampai Allah datangkan urusannya. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang fasik gitu kata Allah. Ini akal Islam. Memang sulit sekali Pak. Dan harus ya kita berusaha untuk lebih mencintai Allah segala-galanya. Ini syarat yang kelima. Wasyartu sadis, syarat yang keenam. Al-qabul, menerima. Al-munafil lirad, yang meniadakan penolakan. Fala budda min qabuli hadhihi kalimah qabulan haqqan bil qalbi wal lisan. Berarti wajib kita menerima ya dengan sepenuh penerimaan dengan hati dan lisan kita. Tidak boleh menolak. Maka qassallahu alaina fil Qur'anil Karim amba'a man sabaq mimman anjahum liqabulihin la ilaha illallah. Allah telah menceritakan dalam Al-Qur'an, Pak, tentang berita orang-orang terdahulu yang Allah selamatkan dari adabnya gara-gara mereka menerima ucapan la ilaha illallah. Ya. Dan Allah pun membinasakan orang-orang yang menolak la ilaha illallah. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 103. Thumma nunajji rusulana walladzina amanu. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Kemudian kami pun selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah memang sudah berhak kami untuk menyelamatkan kaum mukminin. Iya. Demikian pula Allah berfirman tentang orang musyrikin dalam surat As-Saffat. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya dahulu mereka di dunia apabila disuruh mengucapkan la ilaha illallah, apa yang terjadi Pak? Sombong. Enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Lalu mereka berkata begini, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya karena mengikuti penyair gila itu? Sombong banget. Subhanallah. Syarat yang ketujuh. Yaitu al-inqiyadu al-munafi littar. Yaitu inqiyad. Inqiyad itu artinya apa? Patuh, tunduk. Yang meniadakan ketidakpatuhan. Idza budda liqa'ilin la ilaha illallah an yanqada li syar'illah. Wajib orang yang mengucapkan la ilaha illallah patuh kepada syariat Allah. Patuh, disuruh sholat patuh, disuruh zakat patuh, disuruh puasa patuh. Ya, disuruh meninggalkan maksiat patuh. Karena memang orang yang mentauhidkan Allah itu motonya Bapak, sami'na wa atha'na. Kami mendengar, kami taat. Ya. Jangan kayak orang Yahudi, sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa yudhina li hukmihi wa yaslama al wajha wa yuslima wajhahu ila Allah.

0: Dia pun tunduk kepada hukum Allah. Dan ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah. Idh bidzalika yakunu mutamassikan bila ilaha illallah. Dengan cara itulah dia berpegang kepada la ilaha illallah. Makanya Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 22, Pak. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah? Apa makna menyerahkan diri, Pak? Artinya siap diatur. Terserah Allah aja deh. Ya, itu namanya menyerahkan diri kepada Allah. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan ia berbuat ihsan, berarti dia sudah berpegang kepada tali yang kuat. Ya. Artinya yang dimaksud dengan tali yang kuat ini apa? Itu la ilaha illallah. Di sini Allah mensyaratkan, Pak. Wa syarat la ilaha illallah itu harus ada ketundukan dan kepatuhan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah Anda seorang hamba yang patuh. Ya. Fa hadhihi syurutu la ilaha illallah. Inilah 7 syarat la ilaha illallah. Siapa yang hafal? 7 syarat la ilaha illallah. Ada yang hafal? Ada yang mau nyebutin tanpa melihat buku? Masa enggak hafal sih? Cuma 7. Nih, coba. Pertama apa? Ilmu. Terus yakin. Terus inqiyad. Terus sodik, sod asidku, jujur. Kabul, menerima. Atau udah kan inqiyad tadi. Ada yang hafal? 7 syarat la ilaha illallah. Masa gak hafal? Aib antum gak hafal tuh. Soalnya ini dasar banget, Pak. Kalau antum gak hafal, aib antum. Ya. Yakin. Ilmu. Yakin. Yakin menimbulkan apa? Qabul. Qabul menimbulkan apa? Inqiyad, kepatuhan. Ya, kepatuhan harus dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Lalu tumbuh cinta. Iya. Nah ini akal Islam, saudaraku seiman. Walaisan muradu minha ya'adda alfadhiha wa hifdhaha faqat. Dan bukanlah yang diinginkan dari syarat-syarat la ilaha illallah ini sebatas menghafalnya saja, bukan. Ya. Tapi yang terpenting itu, Pak, realisasiannya. Fakam min amiyin ijtama'at fihi waltazamaha. Walau kila lahu u'dudha lam yuhsin dhalik. Banyak orang awam, Masya Allah, dia betul-betul melaksanakan 7 syarat ini. Ya. Tapi ketika disebut, coba sebutkan syarat la ilaha illallah, kurang bisa. Tapi dalam prakteknya betul-betul dia tunduk, patuh, dia cinta, dia jujur, dan yang lain. Ya. Wa kam min hafizin li alfadhiha yajri fiha kasahm. Tapi sebaliknya, ada yang hafal 7 syarat la ilaha illallah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dalam pelaksanaannya loyo. Ya. Yajri fiha kasahm. Ya, dia berjalan seperti panah. Watarahu yaqa'u katsiran fima yunaqidhuha, dan kamu lihat dia malah jatuh kepada pembatal-pembatalnya. Masih suka ria, masih suka enggak mau patuh. Iya. Nah ini akhwal Islam, saudaraku seiman. Makanya kesempurnaan tauhid seseorang itu dipengaruhi oleh pelaksanaan dan realisasian 7 syarat ini. Semakin sempurna merealisasikan 7 syarat, semakin sempurna tauhid. semakin kurang sempurna apa? Tauhidnya. Setelah menyebutkan syarat la ilaha illallah, maka beliau ya masuk ke bab yang ke-34, yaitu tentang madlul wa makna kalimat at-tauhid. Tentang makna kalimat tauhid. Beliau ingin lebih memperdalam apa sih makna la ilaha illallah. Ini bab sangat penting sekali. Kata beliau, inna kalimat at-tauhid la ilaha illallah allati hiya khairu dzikri wa afdaluhu wa akmaluhu la takunu maqbulatan indallah bimujaradit talaffuzi biha bil lisani faqat. Kalimat tauhid la ilaha illallah yang merupakan zikir yang paling baik, zikir yang paling utama, zikir yang paling sempurna, tidak akan diterima kalau hanya sebatas mengucapkan di lisan saja. Duna qiyami min al-'abdi bihaqiqati madluliha, tanpa melaksanakan konsekuensinya. Wa tatbiqin li asasi maqsudiha, tanpa mempraktekkan dasar-dasar tujuan la ilaha illallah. Ya. Apa itu konsekuensinya? Itu min nafi syirk, meniadakan kesyirikan, menjauhi kesyirikan. Maka dari itulah orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib belajar tentang syirik. Apa macam-macam syirik, bagaimana warna-warni syirik. Kalau kita tidak belajar syirik, khawatirnya jatuh tuh Pak ke syirik. Dalam keadaan kita tidak tahu. Wa isbatil wahdaniyati lillah, dan menetapkan keesaan hanya milik Allah saja. Ma'al i'tiqadil jazim lima tadammanatu min dhalika wal amal bihi, disertai dengan keyakinan yang kuat tentang makna yang terkandung dalam la ilaha illallah dan berusaha mengamalkannya. Iya. Maka dengan cara itulah seorang hamba menjadi muslim yang sejati, muslim yang sesungguhnya. Kata beliau, waqad tadammanat hadhil kalimatul azimatu anna ma siwallah laysa bi ilah. Kalimat yang agung ini mengandung makna apa, Pak? Bahwa selain Allah tidak berhak diibadahi. Selain Allah tidak berhak dipertuhankan. Selain Allah tidak layak disembah. Ya. Karena yang berhak diibadahi siapa, Pak? Yang memiliki sifat-sifat sempurna. Yang menciptakan, yang memberi rezeki hanya Allah. Coba antum tanya kepada orang yang menyembah sapi. Kamu menyembah sapi. Emang sapi yang menciptakan langit dan bumi? Saya yakin, Pak. Penyembah sapi itu tidak yakin bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu sapi. Gak bakalan yakin. Kapan pernah sapi menciptakan bulan? Iya. Kamu tanya tuh, Pak, orang-orang yang menyembah patung tuh. Patung yang kamu sembah ini, apakah dia yang ngasih rezeki kamu? Apakah dia yang sudah menciptakan bulan, matahari, dan yang lain-lain? Coba patung kamu itu suruh ya untuk menerbitkan matahari dari barat sono, bisa enggak? Kagak bisa. Sesuatu yang lemah tidak bisa menciptakan, tidak bisa melindungi diri, tidak bisa menolak mudarat, terus diibadahi. Yang benar aja, Mas. Otaknya disimpan di mana itu? Ya. Nah ini makna daripada la ilaha illallah. Yaitu bahwa selain Allah tidak berhak dipertuhankan, tidak berhak disembah, tidak berhak diibadahi. Wa anna ilahiyata ma siwah abtalul batil, dan bahwasanya Ya, peribadatan kepada selain Allah itu kebatilan yang paling batil. Ya. Wa isbata adzamud dzulm, dan orang yang meyakini ada sesembahan selain Allah, ada Tuhan selain Allah, itu orang yang paling zolim di dunia ini. Orang yang paling zolim itu orang yang meyakini ada Tuhan selain Allah yang berhak diibadahi. Ikhwatlah Islam. Orang yang meyakini ada Tuhan selain Allah, tidak ada dasar sama sekali, Pak. Iyattabi'una illa dhann. Mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan saja. Ya, tidak berdasarkan ilmu berupa wahyu dari pencipta alam semesta. Allah Ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapakah yang paling sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah, di mana yang dimintai ini tidak mungkin bisa mengijabah doa mereka sampai hari kiamat. Dan mereka sendiri juga lalai dari doa mereka itu. Datang ke kuburan, berdoa kepada mayat, dianggap wali itu. Dia kira bahwa mayat itu bisa mengijabah doa. Boro-boro, dia sendiri di kuburan butuh doanya orang hidup. Bagaimana kamu minta kepada mayat, sementara si mayat sendiri sangat butuh amal soleh untuk menyelamatkan dia dari azab kubur? Iya. Maka adakah orang yang lebih zolim, Pak, dari orang yang menganggap bahwa Allah, ada selain Allah yang setara dengan Allah? Itulah kezoliman yang paling zolim. Antum kalau disamain sama monyet mau enggak? Hah? Kenapa enggak mau? Kan sama-sama makhluk. Antum kalau disamain sama anjing mau enggak? Kenapa enggak mau? Kan sama-sama makhluk. Manusia aja. Kalau disamain sama monyet, ngambek, Pak. Kurang ajar saya disamain sama monyet. Padahal sama-sama makhluk. Sama-sama dikasih rezeki sama Allah. Kita tidak mau disamakan dengan monyet karena kita manusia lebih mulia dari monyet, Mas. Ini Allah disamakan dengan makhluk. Adakah penghinaan terbesar dari itu, Pak? Adakah ya kezoliman yang paling zolim dari itu, Pak? Ini kurang ajar banget namanya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Nah ini, ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj 62, "Dzalika bi'anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna allaha huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu dikarenakan bahwa Allah itulah al-haq, kebenaran, dan bahwasanya yang mereka seru selain Allah itu batil, dan bahwasanya Allah maha tinggi lagi maha besar. Ya. Allah juga berfirman, "Inna syirka la dhulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya, akhwal Islam, orang yang mempersekutukan Allah, dia sudah melakukan kezoliman yang terbesar. Kemudian kata beliau, "Inna lillahi la ilaha illallah madlulan la budda min fahm." La ilaha illallah itu memiliki makna yang harus dipahami. Ya. Idh ghairu nafi'in bi ijma'i ahli al-ilm an nutqu bi hadhihi al-kalimah min ghairi fahmin li ma'naha wa la 'amalin bima taqtadhi. Seluruh ulama sepakat, Pak, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengamalkan maknanya dan tidak mengamalkan konsekuensinya, maka tidak ada manfaatnya. Percuma. Ya Allah berfirman, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ شَفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang menyeru selain Allah itu tidak memiliki syafaat kecuali orang yang bersaksi dengan penuh kebenaran dalam keadaan mereka mengetahuinya. Artinya kecuali orang yang bersaksi la ilaha illallah dalam keadaan mereka berilmu dengan hati mereka tentang makna yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka itu. Ya. Id inna syahadah taqtadil ilma bil masyhud bihi. Karena syahadat itu berkonsekuensi kepada ilmu tentang yang ia saksikan. Antum bersaksi. Ketika antum dimintai saksi oleh hakim. Pak, bapak berani jadi saksi? Berani, Pak. Kenapa antum berani? Karena saya menyaksikan, Pak, kejadian itu. Makanya saya berani bersaksi. Maka orang yang bersaksi harus punya ilmu. Kalau seseorang bersaksi dengan tanpa ilmu, maka itunya maka persaksiannya dusta dan palsu. Ya. Falau kanat an jahlin lam takun syahadah. Kalau ia bersaksi tapi enggak tahu apa-apa, nah itu bukan bersaksi namanya. Bapak jadi bersedia jadi saksi? Bersedia. Bapak tahu tentang kejadian ini? Enggak. Terus mau jadi saksi apa kamu? Maka orang yang bersaksi harus punya ilmu. Taqtadi shidq, dan mengharuskan kejujuran dalam persaksiannya, enggak boleh dusta dalam bersaksi. Ya. Taqtadi al-amal bidzalik, dan mengamalkan persaksian itu. Bihadza yatabayyan annahu la budda fi hadhihi al-kalimah minal ilmi biha ma'al amali wassidqi. Berarti harus ada tiga ini. Ilmu yang disertai dengan amal. Kemudian disertai dengan kejujuran. Maka dengan ilmu, seorang hamba selamat dari tata cara kaum Nasrani. Karena orang Nasrani rajin beramal tanpa ilmu. Wabil amal yanju min tariqil yahud. Dengan amal selamat dia dari tata cara orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu Pak berilmu tapi enggak mau beramal. Tahu Islam itu benar. Ya. Wabisidqi yanju min tariqil munafiqin. Dengan kejujuran dia selamat dari tata cara kaum munafiqin. Maka dengan cara inilah maka dia selamat dalam syahadat la ilaha illallah. Walhasil, anna la ilaha illallah. La tanfa'u illa man arafa madlulaha nafyan wa ithbatan. Walhasil, kata beliau, bahwa la ilaha illallah itu tidak bermanfaat kecuali orang yang mengetahui madlulnya yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Baik secara nafi peniadaan maupun secara isbat penetapan. Iya. Nafi artinya meniadakan semua yang diibadahi selain Allah. Isbat artinya menetapkan bahwa satu-satunya yang berhak diibadahi hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah masuk. Naam.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-Islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala di pembahasan kitab fikih doa dan zikir yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dikumandangkannya Adzan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita. Allah yang memberikan kaki kepada kita. Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat. Surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?

0: subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah SAW atau dua hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah min husni islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan, kebagusan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, hal yang tidak menjadi urusannya, meninggalkan hal yang tidak menjadi urusannya. Hadis ini disebutkan Imam Nawawi dalam salah satu kitab Arba'in, dalam salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Para ulama menjelaskan di dalam kitab Imam Nawawi, Arba'in Nawawiyah, tersimpul hadis-hadis, terdapat hadis-hadis menjadi pokok-pokok penting di dalam berbagai urusan agama ini, baik akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Hadis yang ini adalah hadis yang sangat erat hubungannya dengan yaitu pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan akhlak. Di antara bukti baiknya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan yang bukan jadi urusannya. Mungkin akan mulai dari menuntut ilmu, ya. Tidak semua ilmu yang menjadi penting atau harus kita, ya, untuk kita tuntut. Maka ketika kita mencari ilmu, kita harus mencari ilmu yang pokok terlebih dahulu, al-aham fal muhim, yaitu mendahulukan yang terpenting. Maka oleh sebab itu di dalam babul ilm, di dalam mempelajari ilmu agama ini ada bab-bab yang teratur, ada bab-bab yang lebih penting yang lebih didahulukan dari mempelajari hal yang lainnya. Atau ada masalah-masalah yang jauh lebih urgen untuk kita pelajari dan untuk kita ketahui. Nah, ini di sisi menuntut ilmu. Maka para ulama kita merunut, menjelaskan, ya, di dalam setiap babul ilm ada namanya usul likul ilm. Ada namanya usul ibadat, ada usul aqaid, ada usul akhlak, ya, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu di dalam mencari ilmu, kita kadang-kadang tidak mengetahui mana yang jauh lebih manfaat. Ya, bahkan mungkin kita mengerjakan sesuatu yang mudarat. Makanya ada orang menganggap ketika salah satu ada orang melakukan hal-hal yang dianggap adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu, atau menurut dia ilmu yang dia pelajari ada hal yang penting, akan tetapi justru membawa mudarat dan membawa malapetaka di dalam hidupnya. Kadang-kadang begitu dalam pembahasan agama, di dalam berdakwah, ya, mungkin pula dalam beramal. Banyak orang ketika mulai belajar ilmu agama, dia mencari hal-hal yang aneh-aneh, mencari hal-hal yang dianggap agak apa namanya ngetren, sedang dibahas oleh manusia. Jadi dia mempelajari ilmu agama ditentukan oleh kondisi, bukan menurut panduan para ulama yang mana ilmu yang pertama harus kita bahas adalah pembahasan i'tiqad, akidah, memantapkan iman kita kepada Allah, memantapkan iman kita kepada para malaikat, memantapkan iman kita kepada kitab Allah, memantapkan iman kita kepada para anbiya dan Rasulullah, memantapkan iman kita kepada hari akhirat, memantapkan iman kepada takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang keliru dalam membahas masalah seperti ini, ya, dia membahas masalah-masalah yang itu bukan jadi urusannya, bukan menjadi hal yang lebih terpenting bagi dia, sehingga kita lihat ketika dia dalam belajar ilmu agama, kadang-kadang tidak mendapatkan ilmu itu karena dia salah di dalam membahas atau mempelajari masalah-masalah agama itu. Dia mencari hal-hal yang lebih ujung, hal-hal yang lebih sulit, hal-hal yang lebih ngetren sedang dibicarakan orang, ya, tidak memiliki asal, sehingga ketika dia berkecimpung dalam bahas ilmu, kadang-kadang dia tidak menemukan labuhan, tidak menemui kesimpulan yang jelas di dalam ilmunya. Ini akibat dia tidak memiliki pondasi dalam bentuk ilmu. Demikian pula bagi seorang dai, dalam seorang dosen, dalam seorang guru, ketika memberikan ilmu kepada mad'unya, ketika memberikan ilmu kepada mahasiswa dan murid-muridnya, hendak dimulai dari urusan yang penting, ya, dan meninggalkan hal yang tidak penting. Kadang-kadang di dalam penyampaian-penyampaian dakwah, dalam penyampaian-penyampaian ilmu, kita membahas masalah-masalah yang layak nih, yang tidak perlu untuk kita berikan kepada mujtama.
berita-berita, mungkin informasi-informasi yang mungkin belum menjadi konsumsi untuk mujtama atau untuk masyarakat atau untuk semahasiswa. Nah, ini kadang-kadang kita ketika membeli pelajaran membumbui ceramah-ceramah ajaran pendidikan kita dengan sesuatu malayani, sesuatu yang tidak berfaedah, sesuatu yang bukan jadi urusan bagi masyarakat, itu diinformasikan dan itu diterangkan sehingga menyebutkan masyarakat gaduh, resah dan seterusnya. Jadi min husni islam tarku malayani, yang bukan jadi urusannya. Kadang-kadang kita sebagai seorang ahli dalam agama membahas masalah-masalah yang bukan urusan kita dan seakan-akan kita agar kita dianggap orang memiliki wawasan yang luas, ya, padahal kita tidak menjadi urusan kita masalah-masalah seperti itu, dan kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal seperti itu, apalagi mengikuti berita-berita yang bukan menjadi urusan kita di media massa, di media-media sosial yang membuang dan membazirkan waktu ketua kita yang banyak. Maka oleh sebab itu, seperti di dalam menerima berita, ada berita-berita yang tidak menjadi urusan kita, hal-hal yang tidak perlu kita ketahui. Bahkan ketika kita mengetahui berita-berita, masalah-masalah itu justru menjadi masalah dalam diri kita sendiri, membuat pikiran kita terkuras, membuat hati kita menjadi sedih, menjadi hati kita menjadi galau. Oleh sebab itu, hendaknya seorang muslim ketika menuntut ilmu, ketika menerima informasi, ketika mengamalkan, ketika berdakwah, hendaknya lebih memfokuskan hal yang terpilih, yaitu yakni min husni islam mar'i tarku ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada berfaedah. Dan secara khusus kepada generasi muda kita, betapa banyak hal-hal yang mereka lakukan dan itu tidak ada guna di masa depan mereka, apalagi di hari akhirat mereka. Melakukan hal-hal yang tidak ada faedah untuk kehidupan mereka, dunia maupun akhirat. Menghambur-hamburkan waktu dan kesana sini, melakukan kegiatan-kegiatan yang itu hanyalah sifatnya hura-hura, hanyalah membuang-buang waktu. Maka oleh sebab itu kadang-kadang, ya, sebagian kita kadang-kadang berbicara, menghabiskan tenaga pikiran kita pada hal-hal yang tidak punya faedah bagi diri kita, bagi masyarakat kita, bagi kaum muslimin, bagi negara, bagi bangsa, dan bahkan mungkin itu membawa masalah bagi kita di dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Maka oleh sebab itu, para ulama kita, hendaknya seorang muslim lebih mengetahui apa faedah, ya, yang apa yang menjadi urusannya, yang bagi dia baik dunia maupun akhirat dia, sehingga dia tidak melakukan tindak-tindakan yang mungkin sia-sia, ya, sia-sia dalam artian tidak ada faedah bagi dia, atau apalagi melakukan perbuatan itu juga membawa malapetaka bagi dirinya, masyarakatnya, ataupun negara dan bangsanya. Maka oleh sebab itu, hal yang bukan jadi urusan. Jika kita beranjak daripada suatu, kita bahas masalah dalam dunia dakwah, maka seorang da'i yang bukan menjadi urusannya untuk bicara dalam masalah-masalah yang memberi fatwa, yang itu bukan jadi haknya, bukan jadi wewenangnya, ya, untuk berbicara di masalah itu, maka sebaiknya dia tidak berbicara, karena itu malayani. Maka itu bukan wewenangnya, bukan itu urusannya, bukan itu menjadi kepentingan bagi dia untuk menghalalkan. Nah, baik pula di dalam kehidupan sehari, banyak sebetulnya hadis ini sangat azim jika kita bahas. Jadi hal-hal yang kadang-kadang perkara-perkara yang tidak menjadi urusan kita, kita anggap suatu hal yang sangat penting dan hal-hal yang sangat

0: yang mengobrol dan begitu terus dan begitu, hanya besok disambung lagi dia pencara begitu, tapi yang keadaan tidak akan berubah, ya, baik dirinya apalagi masyarakat dan seterusnya. Oleh sebab itu kita tahu menempatkan posisi diri kita pada posisi yang benar, dan kita melakukan tindakan-tindakan yang berfaedah bagi kita, dan meninggalkan hal-hal perkara-perkara yang bukan menjadi urusan kita. Hal yang kedua adalah hadis yang lain, disebutkan hadis yang juga perlu kita selalu kita ingat dan kita renungkan, yaitu perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'ma ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan perkara, hal yang meragukanmu kepada perkara yang tidak membuatmu ragu. Banyak dalam perkara kehidupan kita ragu, ini bagaimana saya hadir di majlis ini baik atau tidak, tinggalkan jika ragu, ya. Kemudian ada lagi perkara-perkara dalam urusan muamalah, ini sangat bermanfaat. Ini halal apa tidak? Ini boleh apa tidak? Ya, dak mayari buka ilmalin. Tinggalkan perkara yang kita ragu-ragu. Apalagi dalam masalah-masalah ilmiah, dalam masalah-masalah yang kita ragu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para orang-orang yang meminta jawaban dari kita, ya, di dalam berdakwah dan seterusnya, ya. Oleh sebab itu dak mayari ilmalin. Kemudian di dalam banyak hadis ini sebetulnya bisa kita pakai dalam berbagai kondisi hidup kita, dalam berbagai masalah hidup kita. Tinggalkan perkara yang kamu ragu-ragu dan perkara yang kamu yakini. Apalagi dalam masalah iman, apalagi dalam masalah ibadah. Ya, oleh sebab itu ini hadis ini menjadi kaidah oleh para ulama dalam masalah yang banyak, baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah muamalah, ya, masalah ibadah maupun muamalah, maupun dalam masalah akhlak maupun dalam masalah-masalah yang lainnya, yaitu masalah-masalah yang dibisikkan oleh syaitan kepada diri kita. Kadang-kadang kita ragu tentang perkara-perkara agama, kadang-kadang kita dibisikkan kepada diri kita berbagai hal-hal yang membuat kita sangsi dan ragu, apalagi dengan banyaknya informasi-informasi yang sengaja membuat kita ragu kepada ajaran Allah dan juga kepada sunnah Rasulullah SAW. Maka kita da' mahyarmu ila mahrim, tinggalkan hal yang meragukanmu kepada hal yang tidak membuatmu menjadi ragu. Ini adalah konsep kita di dalam menjalankan hidup ini. Itu pertama, carilah hal yang bermanfaat, tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian tinggalkan perkara yang kita ragu. Ini ucapan saja kita ragu, ini ucapan ini kira-kira akan menyakiti orang atau tidak, ucapan ini akan membuat orang resah atau tidak, maka kita harus meninggalkan perbuatan kita. Istilah-istilah, ketika kita menjawab tuduhan, ketika kita membantah orang-orang yang benci kepada sunnah, kita harus berpikir, ini membawa faedah atau akan membahaya. Kalau kita ragu dan kita tidak melihat ada hal yang bisa menguatkan salah satu dari pilihan kita, maka kita hendaknya memilih lebih baik diam daripada berbicara. Kenapa? Ketika kita mengangkat kadang-kadang pembahasan-pembahasan yang jadi masalah bagi orang ahlul bid'ah, kadang-kadang justru membuat bid'ah itu menjadi semakin tersebar, menyebabkan orang yang membawa bid'ah itu semakin terkenal. Maka oleh sebab itu, tidak semua masalah yang layak untuk kita berikan kepada masyarakat, dan tidak semua masalah yang layak untuk kita sebarkan, dan tidak semua masalah yang harus kita jelaskan, dan tidak semua tuduhan yang harus kita bantah, karena kadang-kadang ada masalah-masalah yang tidak perlu kita bantah, ada jawaban-jawaban yang sudah jelas, ada perkataan-perkataan yang begitu jelas kedustaan dan kebohongannya. Maka oleh sebab itu, bagi seorang da'i, bagi seorang guru, bagi seorang kaum muslimin, bagi seorang pedagang, bagi seorang guru, bagi siapapun kita, yaitu pertama adalah tinggalkan perkara yang kita ragu kepada perkara yang kita yakin kebenarannya. Oleh sebab itu ragu saja. Maka oleh sebab itu juga dalam hadis yang lain Rasul kita SAW menyebutkan, al halal mubayyinun wal haram mubayyinun wa bainahum umur mustabihat la ya'lamun katsir min nas. Perkara yang halal jelas dalil-dalilnya dan masalahnya, perkara yang haram juga demikian, dan di antara kedua ini ada masalah-masalah yang samar, ada perkara-perkara yang samar yang kebanyakan manusia tidak mampu mengetahuinya dan tidak bisa membedakan dan tidak bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil. Maka oleh sebab itu di akhir zaman ini sangat banyak sekali perkara-perkara yang samar bagi kita. Sebab itu salah satu cara kita menyelamatkan diri dari perkara ini adalah tinggalkan perkara yang kita ragu kepada perkara yang kita yakini. Demikian, semoga bermanfaat bagi untuk kita semua, yaitu ingat selalu, da' ma'arif ila ma'arif, tinggalkan perkara yang kamu ragu-ragu kepada perkara yang kamu yakin. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, min husni islamin taqul ma ini, tinggalkan perkara yang bukan urusanmu, ya. Dan salah satu Islam kita akan menjadi kuat, akan baik, indikasinya adalah kita tidak mau melakukan hal-hal yang sia-sia, apalagi membawa bahaya bagi dunia dan akhirat kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan
1: Mutiara Nasional.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.

0: kampung
1: tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan. Oh.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Al-Qur'an.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: إذ قال

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

0: syayatin.
1: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Alhamdulillah, jumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini setelah mendengarkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan yukatipilah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kita simak kembali program kajian ilmiah yang di kesempatan kali ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Armen Halim Naro rahimahullahu ta'ala. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah Majlis Ta'lim Riyadhus Salihin, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita rahmah, memberikan kepada kita keberkahan hidup, dan memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin, yang mana sekarang masuk kita kepada bab yang ke-50 dan masuk ke dalam hadis, lebih kurang ke hadis 395. Bab ini adalah bab yang luar biasa menurut kalangan ahli suluk. Ahli suluk, maksud ahli suluk adalah orang-orang yang di dalam suluknya kepada Allah Azza wa Jalla dia sangat mengerti bagaimana meniti jalan siratal mustaqim. Dia sangat mengerti bagaimana bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Dia juga dikenal dengan ahlus suluk, orang-orang yang pandai meniti dan menyeberang siratal mustaqim. Juga dia dikenal dengan orang yang disebut arbabul qulub, orang-orang pemilik hati yang bening, suci, bersih. Dia juga dikenal adalah orang-orang salihin, orang-orang yang saleh. Dan juga dia dikenal az-zuhad, al-ubbad, ahli-ahli zuhud, ahli-ahli ibadah, yang fokus perhatian mereka bagaimana meningkatkan mutu ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Pembahasan baru ini adalah pembahasan yang tidak akan masak tungku ibadah kecuali di atasnya. Dia adalah pembahasan tentang khauf, pembahasan tentang takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang dikenal juga dengan khasyah, rasa takut, ciutnya hati di hadapan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dia satu dari tiga tungku untuk masaknya ibadah seorang muslim. Dari seputar tiga ini, orang-orang saleh membakar perapian ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tungku khauf, tungku roja, dan tungku mahabbah. Dia dibangun di atas tiga baris yang akan dibuat di sana tungku, mana seorang muslim meletakkan kuali ibadahnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mahabbah, kita bahas waktu yang lalu. Mahabbah. Dan yang sekarang adalah kita membahas tungku yang kedua, yaitu khauf. Bagaimana menerapkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takut yang akan menghalangi seorang muslim membuat pengingkaran, pembangkangan kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya ibadah seorang muslim dimasak di atas tungku itu. Dan dia tidak akan bisa dimasak kecuali dengan tiga. Anda buat tungku, empat tungku, dia tidak akan bisa. Jatuh oleng. Dia akan kokoh kuali Anda dengan tiga. Hanya satu tidak bisa. Dua pun tidak bisa. Dia harus tiga. Maka setelah Anda letakkan tungku tiga ini, raja, khauf dan mahabbah kepada Allah Azza wa Jalla, maka cari kayu bakarnya. Cari kayu bakar untuk membuat perapian di atas tungku tersebut. Apa kayu bakarnya? Kayu bakarnya adalah himmah, keinginan dan motivasi dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan letakkan kuali ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia kualinya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masukkan ramuan, racik rempah-rempah yang akan Anda hasilkan sebagai pengobatan untuk kehidupan. Dan dia adalah amal saleh. Setelah itu bakar perapian tersebut dengan korek api fitrah yang lurus, sehingga dia menjadi ibadah yang luar biasa. Ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaulah tidak didirikan seorang muslim di dalam memasak ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla seperti yang kita terangkan ini, berarti dia belum pernah belajar memasak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Belum ada nasi ibadahnya yang masak. Belum ada rempah-rempahnya yang bisa dijadikan obat. Dia hanya menghabiskan waktu membakar akan tetapi tidak mengerti apa yang dibakar. Dia hanya memanaskan badan, berpeluh karena apinya akan tetapi dia tidak mengerti apa yang harus dipanaskan dan semacamnya. Dialah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasyiah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah, beramal. Sudah terbakar jenggotnya untuk membakar api tersebut. Terbakar. Beramal, amilah. Nasibah, berletih. Habis nafasnya untuk mengembuskan kayu bakar yang hendak dia masak peribadatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang timbul, yang muncul hanyalah keletihan. Dan di akhirat nanti adalah tasla naranha, neraka jahannam yang menunggunya. Tasla naranha, neraka jahannam yang menunggunya. Itulah yang disebut pekerjaan memintal yang digambarkan di dalam Al-Quran. Seorang wanita, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang tidak mempunyai pekerjaan, yang memintal benangnya setelah menjadi kain, kemudian dia uraikan kembali, kemudian dia pintal kembali. Sia-sia. Haba'an mansura. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amalan yang mereka amal di dunia tersebut, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Tidak guna. Kenapa? Karena dia tidak pernah beribadah selama itu karena rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah beribadah dengan rasa cinta, tidak pernah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan rasa harap. Ibadahnya hampa. Tidak ada gunanya dia selalu menyebut-nyebut ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya berzikir kepada Allah akan menenangkan hati. Bagaimana hatinya tenang sedangkan dia tidak memiliki rasa takut, rasa harap, rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak pernah mempelajarinya. Tidak ada gunanya ayat Allah Subhanahu wa taala ketika dia katakan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmat. Allah mengatakan bahwa Islam adalah nikmat yang besar. Tapi apa gunanya? Allah yang mengatakan Islam adalah nikmat yang besar kan tapi tidak diolah di dalam diri. Apa manfaatnya bagi kita sebagai seorang muslim yang tidak pandai mengolah nikmat yang besar itu. Dan dia besar secara hakiki, akan tetapi dia kerdil di dalam diri. Dia tidak ada artinya karena dia tidak pernah diolah, tidak pernah dipelajari. Orang yang seperti ini adalah orang yang seperti kera makan manggis. Kera makan manggis, dia akan merasakan pahitnya, kemudian dia akan buang manisnya. Kenapa? Karena kebodohannya tentang Islam sama kebodohan kera tentang manggis itu. Dia tidak mengerti. Orang yang seperti itu adalah orang yang memakan buahan yang manis akan tetapi lidahnya sudah tidak lagi berasa. Makanya kita sekarang ini belajar tentang khauf. Bagaimana membuat diri takut kepada Allah Azza wa Jalla? Belajar. Bagaimana mempelajari khauf kepada Allah Azza wa Jalla? Sebagaimana yang dipelajari oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang Allah inginkan juga di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ingatlah, sesungguhnya Islam yang hakiki adalah Islam yang ada di dalam diri. Islam yang hakiki adalah Islam yang bisa diamalkan oleh seorang muslim di dalam kehidupannya. Bukan Islam kitab dan bukan Islam yang sunnah di dalam buku. Kalau seandainya Islam kita, karena lengkapnya Al-Quran di dalam rak buku kita, atau lengkapnya sunnah di dalam meja tulis kita, maka tentu telah lengkap Yahudi dan Nasrani dalam agama. Akan tapi apa manfaat bagi Yahudi dan Nasrani buku Taurat dan buku Injil dan buku Zabur yang Allah tulis dengan tangannya sendiri ketika mereka tidak pernah mengamalkannya di dalam kehidupan. Ketika seorang muslim ditalkinkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan jauhkan kehidupan orang-orang yang tidak pernah ditalkinkan dan tidak pernah ingin ditalkinkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kita tidak berbicara kepada orang-orang yang tidak mau dan peduli terhadap Islam karena hukum mereka khusus sudah. Orang-orang yang tidak pernah menyentuh telinganya dengan Al-Qur'an, yang tidak pernah membasahi mulutnya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengotori keningnya dengan sujud kepada Allah Azza wa Jalla, kita takutkan dia jatuh ke dalam kekufuran, kufur i'rad kepada Allah Azza wa Jalla. Kufur karena berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla dan dia tidak menyadari. Yang kita pedulikan adalah orang-orang yang mempunyai perhatian terhadap agama, orang-orang yang membaca, mentelaah, akan tetapi belum datang rasa khauf, rasa harap dan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyerukan ini di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Hadid. Allah mengatakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون." Allah mengatakan di dalam surat Al-Hadid tersebut, "Alam ya'ni lil ladzina amanu," sampai kapan hati seorang mukmin lembut, lunak, jatuh ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla. Hati mereka khusyuk. Hati mereka khusyuk. Antakhsya'a qulubuhum. Hati mereka khusyuk. Sesungguhnya hati bisa khusyuk. Dzikrillah. Untuk mengingat Allah. Dan apa yang turun kepada mereka, kepada kebenaran. Allah mengatakan, dan janganlah mereka menjadi orang-orang diberikan kepada mereka kitab karena berpanjang masa, karena bertautnya masa. Fatala alaihimul amad qasat qulubuhum, qasat hati mereka, berat keras hati mereka. Qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka berbuat fasik. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada para sahabat Rasulullah. Apa kata Abdullah bin Umar? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunggu kami 14 tahun. Menunggu 14 tahun dari ayat-ayat yang diturunkan, dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dan sejauh mana kekhusyuan ada di dalam hati mereka. Apakah ibadah hanya sebatas lisan? Apakah ibadah hanya sebatas alam pikiran dan pengetahuan hampa? Atau dia adalah ibadah yang paham, jatuh dari lereng pengetahuan, kemudian masuk ke dalam lembah lubuk hati yang dalam. Kemudian dia menyebar ke dalam semua syaraf-syaraf tubuh yang ada pada dirinya, nah, cinta dan rasa takut dan rasa harap kepada Allah SWT. Allah menunggu 14 tahun. Siapa yang dia tunggu adalah sahabat Rasulullah SAW. Setiap sahabat mengatakan, Laqad an, ya Rabbana. Sungguh telah datang waktunya, wahai Rabbana. Datang waktu, 14 tahun sudah. Maka mulailah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar memperbaiki hati, memperbaiki ibadah kepada Allah azza wa jalla. Mulai para sahabat mengerti bahwa hakikat Islam adalah iman yang ada ditanam di dalam hati. Maka semenjak ayat itu diturunkan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berhati kan suci. Karena hati mereka memang sudah suci, kemudian datang lagi pensucian dari Allah Azza wa Jalla, maka tumbuhlah cahaya di atas cahaya yang kita lihat di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, pertanyaannya adalah kita, orang-orang yang mengaji Al-Quran, mengaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa terkecuali, tidak ada pengecualian, sejauh mana pengamalan Islam di dalam diri kita. Saya tidak maksud pengamalan zahir. Alhamdulillah, seorang sunni menegakkan salat Jumat dan jamaah. Alhamdulillah, seorang sunni membaca Al-Quran dan mentala'ah hadis. Dan alhamdulillah, seorang sunni, seorang muslim yang hanif, membaca sejarah sahabat Rasulullah SAW. Akan tetapi mana rasa takut, mana rasa harap, mana rasa cinta yang mengalir di darah seorang muslim sehingga dia mengatakan, aku telah jual diriku kepada Allah Azza wa Jalla. Mana? Sejauh mana kecintaan kita sehingga dengan kecintaan tersebut membawa kita kepada kerakusan, ketamakan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sejauh mana rasa takut kita sehingga rasa takut tersebut menghalangi kita untuk bermuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sejauh mana rasa harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla sehingga setiap ayat-ayat yang menerangkan tentang adanya surga, perhatian kita benar-benar tertancap ke sana dan tertuju. Makanya saya katakan, berbicara tentang khauf kepada Allah Azza wa Jalla adalah pembicaraan orang-orang yang saleh. Buku yang sangat bagus tentang permasalahan ini, yang belum pernah pandangan saya melihat seindah buku itu adalah karangan yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, derajat orang-orang yang bersuluk, yang berjalan kepada Allah azza wa jalla, tentang tingkat-tingkat kedudukan orang beribadah dalam rangka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya amal zahir banyak yang mendorong kita untuk berbuat baik karena takut kepada manusia. Karena takut kepada manusia, kita tidak berani isbah karena teman si fulan dan si alan. Kita tidak berani kecuali menggunakan jilbab yang dalam karena kita di lingkungan orang-orang yang saleh. Akan tetapi kapan kita beramal karena Allah azza wa jalla? Karena kalau seandainya seorang muslim beramal karena manusia, ketika tidak ada manusia tersebut, maka dia akan luluh lantakkan semua maksiat dia kepada Allah azza wa jalla. Dia pecah semua tabir dia dari Allah subhanahu wa ta'ala antara dia dengan Allah. Dia tembus citar antara muamalah dia dengan Allah azza wa jalla. Itulah yang kita takutkan. Itu yang kita takutkan, seseorang beramal saleh di dalam kenyataan dan di dalam keramaian, akan tetapi dia melakukan semua maksiat antara dia dengan Allah azza wa jalla. Dosa yang sangat besar. Kalau seandainya hal ini terjadi, maka itu berawal dari karena kita tidak pernah menghadirkan satu hari keberadaan Allah azza wa jalla di dalam kehidupan. Tidak pernah mempertahankan kehormatan Allah azza wa jalla di saat pertikaian antara hawa nafsu dengan kehendak Allah azza wa jalla. Ini yang harus dipertahankan sehingga akan menghasilkan menjadi wali dari wali Allah azza wa jalla. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khauf, rasa khauf akan kita bicara panjang pada hadis-hadis yang nanti akan kita terangkan. Dan akan kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in takutnya akan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana biasa muallif, pengarang, memulai judul bab dengan diturunkannya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ayat-ayat Al-Quran tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa iyyaya farhabun, wa iyyaya farhabuni, wahai anak Adam, wahai Bani Israel, hendaklah kepadaku kalian merasakan takut, rahbah. Di dalam surah Al-Buruj Allah mengatakan inna batsha rabbika lasyadid, sesungguhnya batsh, kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar. Menghadirkan rasa takut di hadapan Allah azza wa jalla adalah erat kaitannya dengan pengenalan kepada Allah azza wa jalla. Mengenal Allah azza wa jalla erat kaitannya dengan mengenal Allah azza wa jalla. Semakin dekat seorang hamba mengenal Allah, semakin kuat rasa takutnya kepada Allah azza wa jalla. Sehingga rasa takut tersebut akan mempengaruhi badan dan ruh, menyiksa ruh dan merusak badan, dan karena dia takut kepada Allah azza wa jalla. Satu hari didatangkan kepada tabib kepada tabib, air seni Imam Sufyan Ats-Tsauri, karena dia mempunyai penyakit yang tidak pernah sembuh. Ketika dimasukkan ke dalam labor, dilihat air seni sang imam, apa kata sang tabib, sesungguhnya air seni ini berasal, dan dia tidak mengenal Sufyan, sungguhnya air seni ini berasal dari seseorang yang hatinya telah hancur lebur karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Seninya mengeluarkan darah. Air seninya mengeluarkan darah karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Satu hari diperiksa lagi air seninya. Kemudian dikatakan, kalau seandainya guru kalian ingin sembuh, maka kurangi rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena rasa takutnya tersebut membuat mendatangkan penyakit kepadanya. Kurangi dia menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika datang murid-muridnya kepada Sufyan, ya Sufyan, ya Imam, sungguhnya tabib mengatakan begini, kalau seandainya engkau ingin menyembuhkan diri engkau, maka dia mengatakan, subhanallah, seburuk-buruk tabib adalah tabib kalian. Menyuruhku untuk tidak rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa Sufyan sehingga dia tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi mengenal Allah Azza wa Jalla adalah hal yang luar biasa. Hasan atau Hussein, lupa dari saya, bin Ali, ketika dia berwudu, berbunyi semua tulangnya. Ketika dia lihat, kenapa engkau wahai imam? Sakit jin kah? Sakit yang ditimpakan oleh jin? Atau engkau mempunyai penyakit sawan? Ketika dikatakan seperti itu kepada beliau, dia mengatakan, subhanallah, ketika saya berwudu, tahukah engkau kepada siapa saya akan menghadap? Saya menghadap kepada Zat yang Maha Besar, Allah Azza wa Jalla. Berarti kaum sangat mengerti akan Allah Azza wa Jalla. Karena dia mengapa? Mengerti bahwa Allah adalah Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Seorang Muslim harus mengerti akan Allah Azza wa Jalla. Mengerti bahwa kehendak Allah yang berjalan, bukan kehendak Allah yang berbuat. Di sepanjang bumi terkembang Allah yang berbuat. Allah lihatkan kaum Thamud, kaum Ad, kaum Fir'aun. Allah ceritakan bagaimana kesombongan dan kepongahan mereka di atas nikmat yang Allah berikan, akan tetapi semuanya sirna, dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kebesaran Allah harus hadir di dalam diri. Allahu Akbar secara zat, Allah Maha Besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilma, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil, tidak mungkin. Disebutkan bahwa arsy Allah diangkat oleh 9 malaikat pengangkat hamalatul arsy. Besar malaikat tersebut, satu malaikat itu antara telinga dengan pundaknya perjalanan 7000 tahun terbangnya seekor burung. Besar. Kursi Allah, ayat kursi, wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Luas kursi Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi, dikatakan oleh para ulama sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kursi dia adalah tempat kaki arsy. Tempat kaki arsy. Bahwa ketika diletakkan langit dan bumi, langit dengan 7 lapisnya, bumi dengan 7 lapisnya, kemudian diletakkan ke kursi, maka seperti meletakkan perisai di hamparan padang pasir yang sangat luas. Dan kursi ketika diletakkan dengan arsy seperti perisai di atas hamparan padang pasir yang sangat luas juga. Dan Allah lebih luas dari itu. Allah lebih luas dari itu. Makhluk Allah Azza wa Jalla
3: makhluk Allah, malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Jibril di hadapan Rasulnya Muhammad bin Abdullah bahwa sayap Jibril menutupi ufuk. Itu satu Jibril. Dan Anda manusia dengan kelemah, Anda menikmati hidup tidak lebih dengan sejengkal. Nikmat hidup Anda tidak lebih. Allah telah ukur hidup Anda dengan sejengkal. Nikmat hidup Anda sejengkal semuanya. Sejengkal semuanya. Bukankah makanan yang Anda pakai juga setelah lepas dari tenggorokan hilang nikmatnya? Bukankah hubungan suami istri juga tidak lepas dari sejengkal? Dan jugakah berat yang ada di tengah-tengah badan Anda juga tidak lebih dari sejengkal? Kemudian berlaku sombong, pongah, mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb Tuhan kalian yang paling tinggi, sebagaimana yang dikatakan Firaun, maka dia adalah kesombongan. Sombong. Kalau seandainya kita ditelaah oleh Allah Azza wa Jalla, dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana para malaikat tersebut menggigil di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka pertama kali yang menggigil adalah manusia, karena dia adalah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ketika Allah berbicara dengan malaikatnya, malaikat tidak berani mengangkatkan kepalanya. Tidak berani. Dia menunduk. Dan lihat, ketika padang mahsyar, tidak ada satu pun yang berani berucap. Termasuk malaikat. Semuanya diam di hadapan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu baru diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita berucap, baru dia berucap. Sebesar itu Allahmu. Seagung itu Allah Azza wa Jalla. Di mana kebesaran itu ada pada diri kita? Pada pengamalan kita. Mana rasa tawakal, rasa keterikatan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla sehingga kita masih cemas di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia, dan kita tidak pernah cemas dalam hal-hal yang memang Allah serahkan hal itu kepada kita. Allah telah menjamin Zat yang maha besar tentang rizki, akan tetapi Allah tidak menjamin tentang ibadah Anda. Ibadah kita tidak Allah jamin. Setiap orang akan bertanggung jawab terhadap ibadahnya. Akan tetapi masalah rizki, Allah yang bertanggung jawab. Kenapa kita campuri urusan Allah Azza wa Jalla, kemudian kita tidak mengurusi urusan kita sendiri pada Allah Azza wa Jalla. Besar Allah Azza wa Jalla. Dengan menghadirkan kebesaran Allah, akan bisa datang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ni'mat Allah. Ni'mat. Yang Allah berikan kepada manusia. Dibentangkannya bumi, dijadikannya langit sebagai naungan, dibunyikannya gemericik air di sungai, semilir angin yang mengalir, yang didengar oleh telinganya, semua adalah nikmat. Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik? Maka dia akan menjawab, Allah. Semuanya bertasbih, berzikir. Anda sebagai seorang muslim, di mana Anda dengan makhluk Allah Azza wa Jalla? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satu makhluk pun kecuali bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Mana tasbih kita? Mana rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla? Semua nikmat yang Allah berikan. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun? Dan di dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihatnya? Menangisi kesengsaraan, meratapi kedukaan, dan Anda sedang berada di dalam nikmat yang sangat luar biasa. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua mata yang sehat, pendengaran yang sehat, kesehatan yang sehat, kemudian Anda merasa adalah orang yang paling sengsara di dunia? Maukah Anda digantikan kedua tangan Anda

disebutkan oleh para ulama tentang masalah mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat, Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan kecintaan. Menghadirkan kebesaran Allah akan mendatangkan rasa takut. Membaca tentang janji-janji Allah akan mendatangkan rasa harap. Dan Al-Quran tidak lepas dari tiga hal. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membicarakan tentang surga, dia akan membicarakan tentang neraka. Tentang surga akan membuat kita berharap. Tentang neraka akan membuat kita takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang nikmat, tentang dirinya, mengharap kita takut kepada Allah atau rasa harap. Tiga hal itu. Nah, jadi kita katakan bahwa khauf, Allah perintahkan seorang muslim mengatakan wa iyyaka farhab. Ayat di dalam surat Al-Baqarah ini adalah perintah kepada Bani Israel. Kenapa kalian tidak takut? Wa iyyaka, seharusnya kepada aku lah takut. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Bani Israel kepada kejadian-kejadian yang telah menimpa mereka di sebuah pertemuan yang sangat besar, pertemuan akbar, pertandingan antara kebenaran dengan kebatilan, antara Musa dengan Fir'aun dan pengikutnya. Fir'aun ingin menunjukkan kebenaran dan ketulusan kekuasaannya, dan Musa menampakkan kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Dilempar kayu, dilempar tali oleh tukang-tukang sihir tersebut menjadi ular. Kemudian datanglah tongkat Musa, melalap semua sihir-sihir mereka itu. Beriman, orang-orang yang ikut serta di dalam pertandingan dari orang-orang tukang sihir Fir'aun, karena dia tahu bahwa yang dilemparkan oleh Musa bukanlah sihir. Masuklah tukang-tukang sihir tersebut ke Musa. Terjadi dua pasukan antara Hizbullah dengan Hizbul Syaitan. Kemudian dikejar. Tidak ada menunggu waktu. Mereka harus mencari jalan keluar dan jalan keselamatan. Maka larilah Musa dengan pengikut. Ketika mereka sudah berletih, sudah jauh berlari, di belakang mereka pengawal-pengawal Fir'aun dengan alat-alatnya yang canggih untuk membinasakan mereka semua, sampailah mereka di Laut Merah. Di Laut Merah, apa kata mereka? Inna lamudrakun. Wahai Musa, sesungguhnya kita pasti akan disusul oleh Fir'aun. Inna lamudrakun. Pasti kita akan disusul. Apa kata Musa dengan keyakinan akan dakwah yang dia bawa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Apa kata Musa dengan keyakinan yang terhunjam di dalam lubuk hatinya, yang mengatakan kalla, tidak, sesungguhnya bersamaku Rabbku yang akan memberiku petunjuk. Dikatakan oleh ulama tafsir, belum lagi orang-orang tersebut mengucapkan kata-kata akhir, saya lamudrakun, kata Musa kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, belum lagi selesai datang bantuan Allah Azza wa Jalla. Terbelah Laut Merah tersebut, infalak bagaikan gunung yang besar, kemudian lewat. Kemudian ketika mereka selamat, masuklah pasukan Fir'aun, kemudian baru dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Laut Merah tersebut. Allah gulung mereka semua. Seakan-akan Allah mengingatkan Bani Israel, wa iyyaka farhabun. Kepada akulah seharusnya engkau takutkan, bukan kepada gerombolan yang ramai tersebut. Gerombolan

0: jalan tersebut adalah fata morgana. Dia adalah fana, dia adalah dunia yang tidak ada apa-apa. Sedangkan aku adalah Rabb, Tuhan yang bisa memberikan kebahagiaan dan kesengsaraan, yang bisa memberikan neraka jahannam atau surga Firdaus. Adapun Fir'aun, adapun penguasa-penguasa, apa yang dia bisa berikan kepada Anda? Adapun pejabat-pejabat, atasan-atasan dari orang-orang yang menyembah manusia, apa yang mereka bisa berikan kepada Anda? Dia sebenarnya adalah orang yang budak, karena dia manfaatkan, dia membutuhkan keberadaan Anda. Sedangkan Allah, dia adalah zat, tidak perlu membutuhkan sesuatu apapun. Jadi keberadaan, oh iya ya Farhabun, pada akulah. Kemudian Allah menerangkan surat Al-Buruj, inna batusharab bikal isyadid. Sungguhnya, palu godam rab engkau, sangatlah berulang biasa. Bats itu adalah semacam pukulan. Kalau seandainya kita artikan, sungguhnya pukulan Allah sangatlah besar, sangat luar biasa. Seakan-akan diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang perjalanan di dalam surah Al-Buruj, mengarah kita ke perjalanan sejarah di Yaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang cerita Ghulam, seorang anak muda yang masih belia umurnya. Dia hidup di Yaman di bawah kekuasaan seorang raja diktator musyrik. Kemudian Ghulam ini menjadi penerus dari penasehat raja tersebut. Karena raja melihat penasehatnya yang tukang sihir tersebut sudah mulai tua, maka terpilihlah Ghulam ini menjadi muridnya. Sehari dua hari dia belajar, di tengah jalan antara rumahnya dengan istana raja tersebut, dia bertemu dengan seorang pendeta yang mengajarkannya tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Di sana terjadi perubahan hidup. Di sana bergeser kehidupannya dari perjalanan-perjalanan menuju neraka, sekarang dia telah diolehkan oleh Allah Subhanahu wa Taala menuju surga. Maka dia belajar tentang akidah tauhid dari pendeta yang mengucilkan dirinya di sebuah tempat yang memang terpencil. Di sana dia mulai mengerti tentang hakikat kehidupan. Nah, ketika suatu hari masyarakat dihebohkan dengan sebuah binatang yang besar, maka dia mengatakan, ya Allah, jika seandainya perkara pendeta benar, maka bunuhlah binatang ini dengan lemparanku. Maka dia lempar, matilah binatang tersebut. Semenjak itu dia berikrar bahwa pendetalah ajaran yang benar. Kan, tapi apa yang terjadi? Terjadi raja murka. Murka raja tersebut hendak membunuh pula. Dibunuh. Ceritanya sangat masyhur di Sahih Muslim. Dibawa pemuda tersebut ke gunung. Semua prajurit-prajurit raja yang mengantarnya ke gunung mati semua, kecuali dia selamat. Dia pulang menuju istana tersebut. Kemudian apa helah? Apalagi upaya untuk membunuh dan binasakan pemuda ini? Dibawa dia ke tengah lautan. Di tengah gelombang yang besar tersebut, dicampakkan pemuda itu. Akan tapi sebelum dia tercampak dan terjatuh, gelombang memakan seluruh yang ada di dalam perahu besar. Semuanya mati dan pemuda tadi pulang kembali dengan selamat. Dipikirkan apalagi yang terjadi, tidak ada jalan lain. Datanglah pemuda tersebut mengatakan solusinya. Wahai raja, jika seandainya, dan ini yang ingin dan Allah tuntun, yang Allah inginkan di dalam kehidupannya, untuk mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Jika seandainya engkau ingin membunuhku, maka dia hanya satu jalan. Raja ditantang. Apa itu jalannya? Kumpulkan seluruh negeri Yaman, masyarakat negeri Yaman, di sebuah tempat yang sangat luas. Kemudian engkau ikat aku. Kemudian engkau ambil panah. Kemudian engkau arahkan ke keningku. Kemudian engkau ucapkan Bismillahirrabbilghulam. Maka di sanalah akhir kehidupanku. Baiklah, akan aku lakukan. Maka dilakukanlah oleh raja tersebut, dihadiri oleh ratusan ribu masyarakat Yaman. Pertama kali raja tersebut menyampaikan kata-kata Bismillahirrabbilghulam dengan mulut yang tidak terdengar oleh telinganya, apalagi telinga yang hadir. Apa kata gulam? Sungguhnya engkau tidak akan bisa membunuhku. Ucapkan dengan keras-keras bagaimana yang kukabarkan. Maka diucapkan oleh sang raja tadi, Bismillahirrabbilghulam. Terdengar suara tersebut sampai ke ujung galanggang, menggelegar sampai ke langit. Dengan bersamaan dia lepaskan busur, kemudian kena kening pemuda tersebut dan dia meninggal. Kan, tapi apa yang terjadi? Semua masyarakat mengucapkan syahadatnya, amanna bi rabbi hulam. Kami beriman dengan Tuhannya hulam. Semuanya beriman. Ketika mereka berteriak beriman, sang raja bingung. Kok bingungan? Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia berharap hendak mematikan kebenaran, akan tapi yang datang adalah kebenaran itu semuanya. Semuanya bagaikan yang sebenarnya seharusnya gulam itu bagaikan hanya sebesar lampu dari cahaya kebenaran. Sekarang dia adalah matahari. Semuanya bersinar. Yaman bersinar dengan Islamnya gulam dari seluruh penduduk. Apa kata sang raja dengan paniknya? Buat kali-kali yang di dalamnya ada api. Masukkan semua kayu yang ada di Yaman. Maka digalilah oleh ribuan tentara tersebut. Maka dibakarlah semua yang hadir. Di dalam itu, inna batusya rabbika la syadid. Allah mengatakan di dalam surat Al-Buruj. Allah mengatakan, wassama idhatil buruj. Wal yawmil mawud. Wasyahidin wa mashhud. Lihat, saksi dan yang disaksikan. Saksi adalah raja yang diktator. Yang masyhud adalah rakyat yang disengsarakan oleh raja tersebut karena mereka beriman. Qutila ashabul ukhdud. Terbunuh orang-orang yang berada di kali yang dibugali oleh tentara. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Api yang dibakar. Nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka semuanya dibakar dalam keadaan duduk. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka di dalam melakukan maksiat itu sangat mengerti mereka sedang menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap kaum mukminin. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Sungguhnya mereka tidaklah dendam dari orang-orang mukmin itu kecuali hanya sebatas orang-orang mukmin itu beriman dengan zat yang maha mulia dan maha terpuji. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Kemudian sangat nikmat kalau seandainya Anda membaca Al-Qur'an dengan mentadabburi dan menghayatinya, sangat nikmat. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahul mulku as-samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Siapa zat yang maha mulia, yang maha terpuji tersebut? Zat yang memiliki langit dan bumi. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah setiap gerak-gerik mereka perlakukan terhadap orang-orang mukmin akan Allah saksikan. Allah yang menjadi saksi. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang mencoba, orang-orang yang mencela, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang menguji orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan mendapatkan azab yang membakar sebagaimana mereka membakar. Sudah itu Allah mengatakan inna batsya rabbika lasyadid. Sungguhnya pukulan Allah Azza wa Jalla sangat besar. Jadi begitulah seorang muslim di hadapan Allah Azza wa Jalla, rasa takutnya kepada Allah bahwa tidak ada yang dia takutkan, sehingga dia hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat ayat di dalam surat Al-Buruj, ayat di dalam surat Al-Buruj adalah ancaman bagi orang-orang yang berani mengusik langit dengan jauhnya langit. Dia langsung menukik, dia langsung maju menembus awan, kemudian didengar oleh Allah Azza. Saat itu ketika doanya telah dimustajabkan, maka celakalah dan celakalah orang yang telah menyakitinya. Dia akan binasa, dia akan sengsara, dia akan menjadi orang pesakitan yang tidak ada obatnya, tidak ada tabibnya, dan tidak ada yang bisa menghiburnya. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya pukulan Allah Azza wa Jalla sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Hud, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Begitulah cara Rabbmu mengambil suatu negeri yang dia zalim. Sesungguhnya pengambilan Rabbmu itu sangatlah pedih dan sangat menyakitkan. Ayat ini menerangkan bagaimana perkampungan Thamud dan Lut, perkampungan Ad, porak-poranda karena pengambilan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini bercerita tentang cerita sejarah. Kalau Anda baca akan menggetarkan hati. Kadzalika akhdhu rabbika idza akhdhal qura wa hiya zalimah. Kaum Thamud yang diutus kepadanya nabinya yang bernama siapa? Saleh. Dikirim Saleh dengan risalah, dengan kenabian. Ditunjuk dia untuk membenarkan jalan masyarakat. Kan tapi masyarakat memang masyarakat jahiliyah. Masyarakat-masyarakat yang tidak mengerti akan Allah Azza wa Jalla. Bukan risalah yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah agar Saleh tidak berdaya atas permintaan mereka. Wahai Saleh, kalau engkau benar-benar menjadi seorang nabi, keluarkan dari batu ini unta. Maka apa kata Saleh, bagaimana kalau seandainya aku keluarkan dari batu itu tersebut unta, apakah kalian akan beriman? Sebelum datang unta tersebut, mereka akan mengatakan kami akan beriman. Maka didoakan oleh Saleh, keluar dari batu tersebut unta. Unta Saleh. Apa yang terjadi? Ketika itu unta Saleh, apa kata Saleh? Hari ini kalian telah meminta, maka aku mensyaratkan bahwa tempat pengambilan air minum kalian harus berbagi dengan unta. Hari ini untuknya dan hari besok untuk kalian. Berganti-gantian begitu seterusnya. Dan jauhi dirinya, jauhkan tangan-tangan usil kalian dari unta Allah tersebut. Hadhihi naqatullah lakum tadruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu. Sungguhnya inilah unta Allah untuk kalian, bukti dia aku adalah Rasul. Maka biarkan, tanggung jawab kalian hanya membiarkan dia, jangan sentuh dia dengan tangan dan. Dan tapi apa yang terjadi? Allah mengatakan di dalam surat Asy-Syams, kadzabat Samud bitaqwah. Samud mendustakan dengan kesombongan. Coba lihat, sombong kepada Allah. Wah, idzim ba'atha ashqaha, ketika mereka mengutus seorang dari kalangan mereka yang paling sial, ashqah, paling sengsara. Sudah itu, faqala lahum Rasulullah naqatallah wa suqyaha, berkata Rasulullah saleh, ini adalah unta Allah dan ini adalah tempat minumnya. Ya, fakadzabuhu faakaruha, kemudian mereka dustakan, kemudian mereka kesembelih itu unta. Fadamdama alaihim rabbuhum, maka dengan menyembelih tersebut maka Allah habiskan semua kampung tersebut. Damdama alaihim rabbuhum bidambihim, dengan dosa mereka. Fasawwaha, kemudian Allah ratakan, ratakan kampung. Mana kebesaran Samud? Mana kebesaran Samud? Tidak ada, habis. Yang ada adalah cerita kepongahan, kesombongan dan keangkuhan mereka terhadap seorang Rasul. Bacalah sejarah tentang Salih ini dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Ibnu Katsir. Qisasul Anbiya, kisah-kisah Nabi oleh Ibnu Katsir. Masya Allah, buku yang sangat bagus sekali. Lihat lagi Lut, lihat Ad. Kalau seandainya kita teliti sejarah Nabi-Nabi bersama kaumnya, maka kita dapatkan bahwa mereka satu hari tidak pernah menghadirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka membangkang, makanya mereka berbuat dosa, makanya mereka berbuat yang bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimah. Begitulah pengambilan Rabbmu ketika dia hendak mengambil sebuah negeri yang dia zalim. Zalim, negeri yang zalim. Masya Allah, ketika suatu negeri Allah sifati dengan negeri yang zalim, maka tidak ada lagi. Negeri yang zalim adalah negeri yang tidak ada lagi orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada lagi. Negeri yang zalim ketika tidak lagi dikumandangkan suara kebenaran di negeri itu. Semuanya sudah berlaku maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya sudah menantang kebenaran Allah. Nah, saat itulah hijrah diwajibkan. Hijrah sebelum Allah mendatangkan azabnya. Negeri yang zalim adalah negeri yang tidak ditegakkan di sana firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsa al-imran, dan Allah memberi peringatan kepada kalian untuk berhati-hati dengan siapa? Nafsah, dengan dirinya, dengan dirinya. Allah memberi peringatan kepada hamba-hambanya agar yang mereka takutkan adalah dirinya. Nah, inilah mudah-mudahan yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini. disampaikan oleh pemateri Al-Ustad Armen Halim Naro rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: إذ قال رب

sajidin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

0: syayatin.
1: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

Allah adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu.

0: di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alai.
6: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar, karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dhaib. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan. Ya.

0: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan gak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi, inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Bingung temangi tungtung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka, siksa yang amat berat.

di antara manusia ada yang mengatakan, "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian." Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka, siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta.

Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman." Mereka menjawab, "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu."

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok." Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.

seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Dan untuk mereka, di dalamnya ada istri-istri yang suci. Dan mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Yaitu, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian, kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana."

0: Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah memberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan."
1: Wa

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik, di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim."

Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.

kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janji-Mu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut, tunduk.

0: dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa.
1: Walau

Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir,

Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya Aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya. Dan tidaklah mereka akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikannya. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur.

0: Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."
1: Wa in

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu, kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.

0: dan Salwa, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak, kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu, kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik.
1: Wa idz

0: Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi.

0: Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil.

mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?" Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Yang kuning tua warnanya lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu." Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata, "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.

0: nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda berbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104.3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, pada hari Selasa ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid, masuk bab Maja fi Sihr. Kita di Masjid Al-Ansar ini, di Tam ini, sudah lama mengkaji masalah-masalah yang berkaitan tentang masalah Tauhid. Dan kita mulai kitab Tauhid ini sudah hampir setahun. Dan nanti antum ulang-ulang lagi apa yang sudah pernah dikaji. Kemudian dari apa yang dikaji, kalau bisa antum hafal, diusahakan untuk dihafal. Terutama apa yang sudah saya sampaikan yang berkaitan dengan masalah ziarah, itu antum hafalkan. Karena itu penting untuk antum. Ya, kita sudah masuk bab-bab yang berkaitan dengan masalah kubur dan yang lainnya. Sekarang untuk hari ini, pada hari Selasa ini, kita masuk bab yang ke-24 tentang hukum sihir. Ya, ini kita akan masuk bab ini, dan nanti banyak bab-bab yang lain yang berkaitan tentang masalah sihir, dukun, tukang ramal, paranormal dan yang lainnya. Itu nanti masuk dalam bab-bab yang seperti ini. Ya, antum perhatikan, sebelum kita masuk dalam bab ini, saya ingatkan juga antum untuk mempelajari apa-apa yang sudah dilewati, sehingga kita faham benar tentang masalah tauhid ini. Jadi jangan sampai kajian-kajian yang sudah itu dilupakan. Kita masuk bab yang ke-24. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 21 Agustus. Tanggal 21 September 1999, ya. Kita masuk bab yang ke-24. Bab majam fi sihr. Wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت وطاغوت. Dan firman Allah Ta'ala, ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Demi Allah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir, maka tidak akan mendapatkan bagian keuntungan di akhirat. Sekarang kita baca ayatnya dengan sempurna. Sebelum kita baca ayatnya dengan sempurna, saya akan jelaskan dulu kenapa muallif memasukkan bab sihir ini di dalam kitab Tauhid. Sebelum kita bahas satu persatu ayatnya dan juga penjelasan para sahabat serta hadis, sekarang kita lihat dulu penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di ketika menjelaskan tentang bab sihir ini. Bab sihir 24, kemudian di bab yang ke-25-nya tentang bab bayan syai' min anwa'i sihir, tentang macam-macam sihir. Jadi bab 24 dan 25 ini ada kaitannya. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di, wajhu idkhal as-sihr fi abwab at-tauhid anna katsiran min aqsamihi la yata'atta illa bisyirki wat-tawassuli bil arwahi syaitaniyati ila maqasid as-sahiri fala yatimmu lil 'abdi tauhidun hatta yada'a as-sihra kullahu qalilahu wa katsirahu. Segi dimasukkannya sihir pada bab tauhid, karena kebanyakan dari macam-macam sihir itu mesti dia lakukan dengan cara berbuat syirik dan berhubungan dengan ruh-ruh syaitaniyah kepada tujuan-tujuan tukang sihir. Karena itu tidaklah sempurna tauhid seorang hamba sehingga dia meninggalkan sihir seluruhnya, sedikit maupun banyaknya. Jadi dimasukkannya sihir dalam bab-bab tauhid, jadi ada berapa bab yang berkaitan dengan sihir ini, karena kebanyakan dari macam sihir ini itu dia bisa lakukan itu melainkan dengan perbuatan syirik. Artinya bisanya datang sihir itu dengan menyekutukan Allah dan berhubungan dengan roh-roh syaitan, berarti dengan roh-roh yang jahat, yaitu dengan syaitan maksudnya, untuk tujuan tukang sihir. Maka tidaklah sempurna tauhid seorang hamba sehingga dia meninggalkan sihir secara keseluruhan, sedikit atau banyak. Walihada qaranahu syari'u bisyirki. Karena itu syari', yaitu Allah dan Rasulnya, mengkaitkan tentang masalah sihir ini dengan kesyirikan. Kalau ada orang bertanya, dari segi apa sihir itu masuk ke dalam kesyirikan? Kalau ada orang tanya, sihir itu masuk, dimasukkan, dikategorikan dalam perbuatan syirik, itu dari dua segi. Fasihru yadkhulu fi syirki min jihataini. Bahwa sihir masuk ke dalam syirik itu dari dua segi. Yang pertama, min jihati ma fihi min istikhdami syayatin wa min at-ta'alluqi bihim wa rubbama taqarraba ilaihim bima yuhibbuna liyaqumu bi khidmatihi wa matlubihi. Jadi sihir masuk ke dalam syirik itu dua segi. Yang pertama, dari segi bahwa sihir itu menggunakan syaitan, min istikhdami syayatin, mempergunakan syaitan dan berhubungan dengan syaitan. Dikasih tahu yang di bawah itu, dikasih tahu, suruh diam. Dari segi yaitu menggunakan syaitan dan bergantung kepadanya, dan terkadang juga mendekatkan diri kepada mereka dengan apa-apa yang mereka cintai. Liyakumu bi khidmatihi wa matlubihi, agar mereka dapat berkhidmat, artinya melayani syaitan dan memenuhi permintaannya. Jadi sihir itu dikatakan syirik dari dua segi. Yang pertama, karena dia menggunakan syaitan dan bergantung kepada mereka, dan mereka mendekatkan diri kepada syaitan itu dengan apa yang dicintai oleh syaitan. Supaya apa? Supaya syaitan itu bisa berkhidmat kepada orang itu dan juga memenuhi permintaannya. Yang kedua, dimasukkan syirik, wa min jihati ma fihi min da'wa ilmil ghaibi wa da'wa musyarakatillahi fi ilmihi wa suluki turuqil mufdiyati ila dhalik wa dhalika min syu'abi syirki wal kufur. Yang kedua, dari segi apa yang ada padanya mereka mendakwahkan dirinya mengetahui perkara yang gaib. Yang kedua dari segi bahwa mereka mendakwahkan dirinya mengetahui yang gaib dan mendakwahkan bahwa dia bersekutu dengan ilmunya Allah. Dan mereka mendakwahkan bahwa mereka bersekutu dengan ilmunya Allah serta menempuh jalan-jalan yang menuju ke sana. Yang demikian itu termasuk cabang-cabang syirik dan kufur. Jadi sihir masuk ke dalam syirik dari dua segi. Pertama menggunakan syaitan, yang kedua mereka mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib dan mendakwakan bahwa mereka itu bersekutu tentang ilmunya Allah. Artinya kalau Allah tahu yang gaib, mereka juga tahu yang gaib. Mereka tahu yang global dan rinci, Allah tahu yang global dan rinci, maka mereka pun tahu. Seperti itu. Ini jelas perbuatan-perbuatan syirik. Bahkan beberapa ulama menjelaskan orang yang mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib berarti menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau sudah menyamakan dirinya dengan Allah berarti dia kufur. Dan di antaranya lagi juga ada tasarrufat. Kalau mau ditambahkan yang ketiga itu, yaitu ada tasarrufat al-muharramah, perbuatan-perbuatan atau tindakan mereka yang diharamkan dan perbuatan-perbuatan mereka yang jelek. Sihir itu di samping syirik juga semua perbuatan mereka itu diharamkan dan juga jelek. Tindakan-tindakan mereka itu umumnya merusak. Tukang sihir, tindakan mereka umumnya merusak. Seperti membunuh, memisahkan orang yang saling cinta mencintai karena Allah, atau juga memisahkan orang-orang, memisahkan suami istri. Kemudian juga berusaha untuk merubah akal manusia, yaitu dirusak akalnya. Wa hadza min afdhail muharramat. Dan ini termasuk sejelek-jelek yang diharamkan. Jadi mereka ini masuk ke dalam syirik, masuk juga kepada jalan-jalan yang membawa kepada syirik. Karena itu sahabat mengambil keputusan dengan membunuh tukang sihir. Karena apa? Karena tukang sihir itu berbahaya dan merusak. Dan nanti kita lihat penjelasan sahabat membunuh tukang sihir. Bahkan Umar bin Khattab menyuruh agar dibunuh tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan, sahir dan sahirah. Di dalam bab ini, bab yang ke-24 ini. Kemudian tentang sihir ini dijelaskan oleh para ulama bahwa dikatakan sihir itu menurut bahasa yaitu ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu, yaitu ibarat dari apa-apa yang tersembunyi dan sangat halus sebabnya. Jadi ibarat dari apa-apa yang tersembunyi dan sangat halus sebabnya. Itu sihir fil lughah. Kemudian kata Abu Muhammad Al-Maqdisi dijelaskan di dalam kitab Fathul Majid bahwa sihir itu azaim, azimat, wa ruqa, ruqya-ruqya, mantra-mantra, wa uqat, ikatan-ikatan atau simpul-simpul. Kemudian yu'athiru fil qulubi wal abdan. Jadi sihir itu ada yang berupa jimat-jimat, berupa mantra-mantra, berupa buhul-buhul, simpulan tali-tali yang dia tiup, yang mempengaruhi apa? Mempengaruhi hati dan badan. Bukan hati dan badan saja, termasuk juga mempengaruhi akal manusia. Jadi bisa orang itu sakit, bisa juga hatinya itu sedih, susah dan yang lainnya. Bisa juga mempengaruhi akal, orang bisa gila dengan sihir. Jadi sihir itu punya pengaruh. Bisa membuat orang sakit dan bahkan juga bisa membunuh orang itu, sihir itu. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, dan bisa juga memisahkan antara seorang dengan istrinya, antara seorang istri dengan suaminya. Allah SWT berfirman tentang ayat ini, ayat tentang sihir. Kita baca lengkap semuanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, walamma ja'ahum, dari mulai ayat 101 sampai 103, karena masih ada kaitannya ini, tapi yang pokoknya 102. Saya baca seluruhnya. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa atau kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Wa taba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malaikaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, yaitu tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itu yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak bisa memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, yaitu menukar kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amatlah jahat perbuatan mereka. Mereka menjual dirinya dengan sihir. Tidaklah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Kemudian di ayat 3-nya, walau annahum amanu wattaqau lamatsubatum min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ini ayat tentang sihir yang berkaitan dengan sihir. Jadi yang pertama kali yang membuat sihir ini adalah orang-orang Yahudi. Artinya mereka yang mempelajari ilmu sihir dan mengajarkannya kepada manusia. Dan mereka mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu mengajarkan sihir. Di sini Allah membantah. Jadi yang dimaksud wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti. Mereka di sini orang-orang Yahudi maksudnya. Mereka orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak mengerjakan sihir. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Wa ma kafara Sulaiman. Maksudnya wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidak kafir, maksudnya Nabi Sulaiman tidak belajar dan tidak mengajarkan ilmu sihir. Allah memakai lafaz kufur dalam ayat ini. Karena itu istimbat ulama dengan ayat ini bahwa sihir itu adalah kufur. Sihir itu adalah kufur. Sebab Allah menggunakan lafaz wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidak kufur, maksudnya Nabi Sulaiman tidak mengerjakan sihir. Walakinna syayatina kafaru, akan tapi setan-setan itu kafir. Artinya setan-setan itu yang belajar tentang ilmu sihir. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka setan-setan itu mengajarkan manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babila Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada dua malaikat di Babil yang bernama Harut dan Marut. Ini sebagai cobaan. Ini sebagai cobaan diturunkannya malaikat oleh Allah di Babil yang bernama Harut dan Marut. Babil ini di Irak, daerah Irak. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnah, dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang pun sehingga keduanya mengatakan sesungguhnya kami ini fitnah. Fitnah di sini yaitu cobaan, ujian. Fitnah di sini maksudnya cobaan dan ujian. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Jangan kalian belajar tentang sihir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, dan mereka belajar dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya atau seorang istri dari suaminya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah, dan mereka tukang-tukang sihir itu tidak bisa membahayakan seorang pun melainkan dengan izin Allah. Jadi tidak bisa membahayakan seorang pun melainkan dengan izin Allah. Kemudian Allah katakan wa ya'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa sihir tidak ada manfaat sama sekali. Sihir tidak ada manfaatnya. Karena mereka belajar apa? Ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar apa yang membahayakan mereka dan tidak ada manfaat bagi mereka. Kemudian Allah menyebutkan tentang orang-orang Yahudi ini, walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syara bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Walaqad 'alimu, dan mereka sungguhnya telah meyakini, telah mengetahui. Artinya orang-orang Yahudi ini sudah mengetahui barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir, yaitu menukar kitab Allah dengan sihir, maka orang itu tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat, dan amatlah jahat perbuatan mereka dengan menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Ini perbuatannya orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini termasuk orang yang paling jahat di muka bumi ini. Allah menyebutkan bahwa perbuatan mereka selalu merusak di mana-mana. Orang Yahudi, perbuatan mereka selalu merusak di mana-mana. Kemudian diikuti oleh orang-orang Nasrani. Tapi yang paling berbahaya pertama kali adalah Yahudi. Kemudian setelah itu adalah orang-orang Nasrani. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa setiap mereka menyalakan api, maka Allah padamkan api itu. Seperti Allah sebutkan di dalam surah Al-Ma'idah tentang orang-orang Yahudi ini. Mereka menghina Allah, orang-orang Yahudi ini, dengan mengatakan begini, waqalatil yahudu yadullahi maghlulah ghulat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra wa alqayna bainahumul adawata wal baghdha ila yawmil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah berfirman tentang kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi. Kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 64, orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan mereka dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidaklah demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka, yaitu di antara orang-orang Yahudi, dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi Allah mengatakan bahwa mereka ini selalu membuat peperangan, dan setiap mereka menyalakan api untuk peperangan, Allah padamkan. Kemudian Allah sebutkan lagi bahwa mereka selalu membuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Ini firman Allah terhadap orang-orang Yahudi. Jadi mereka mempelajari sihir, tapi Taurat yang disebutkan di dalam kitab itu mereka telah buang. Di ayat 101-nya itu dalam surah Al-Baqarah, mereka buang kitab Taurat, mereka lemparkan ke belakang mereka seolah-olah mereka tidak tahu. Jadi ada kitab Taurat dan tertulis tentang wajibnya mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak mau mengikuti. Dibuang apa yang terdapat dalam kitab Taurat itu. Kalau Taurat saja kitab mereka buang, mereka tidak percaya, apalagi Al-Quran. Kemudian marah, mereka belajar tentang sihir. Makanya dibawakan di ayat ini, mereka telah mengetahui, meyakini bahwa orang yang belajar tentang sihir dengan tidak mengikuti Al-Quran dan tidak mengikuti kitab yang Allah tunjukkan dalam kitab Taurat dan harus mengikuti Al-Quran, maka mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Artinya orang-orang yang melakukan sihir itu tidak ada bagian di akhirat, tidak akan mendapatkan ganjaran, dan mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Jadi sini dikatakan oleh Ibnu Abbas, walaqad alimu laman ishtarahu fil malahu fil akhirat min khalaq. Kata Ibnu Abbas, min khalaq yaitu min nasib, bagian. Kata Qatada, waqad alima ahlul kitabi fi ma'ahida ilaihim. Ahlul kitab itu mengetahui tentang janji yang mereka berikan di perjanjian itu. Anna sahira la khalaq lahu fil akhirah. Bahwa tukang sihir tidak akan mendapatkan pahala dan bagian di akhirat nanti. Bahkan kata Imam Al-Hasan, bahwa orang yang berbuat sihir itu, melakukan sihir, laisa lahu dinun, tidak ada agama orang itu. Jadi ayat ini dibawakan oleh mu'alif untuk menunjukkan apa? Tentang haramnya sihir. Padallatil ayatu ala tahrimis sihir. Wa kadzalika huwa muharramun fi jami'i adyanir rusul alaihi wassalam. Bahwa ayat ini menunjukkan tentang haramnya sihir. Demikian juga sihir ini diharamkan dalam semua agama para rasul. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Taha, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tukang-tukang sihir itu tidak akan bahagia kemana saja mereka datang. Dia tidak akan bahagia. Karena itu sebagian ulama memasukkan bahwa orang yang melakukan sihir itu dikufurkan. Jadi kufur. Kemudian ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Allah berfirman, yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka beriman kepada jibit dan taghut. Ini ayat sudah kita baca sebelumnya. Pada bab yang keberapa? Bab yang keberapa, antum lihat? Ayatnya sudah kita baca pada bab yang keberapa? Bab yang ke-23. Ini surah An-Nisa ayat 51. Alam tara ila alladziina utuu nasiiban minal kitaabi yu'minuuna bil jibti wa taaghut wa yaquluuna alladziina kafaruu haa'ulaa yahda min alladziina aamanu sabiila. Allah menyebutkan di dalam bab yang ke-23, untuk melihat lagi, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, ya, surah An-Nisa ayat 51. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka beriman kepada jibit dan taghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, kaum musyrikin Mekah, bahwa mereka itu lebih besar, lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Di sini sudah dijelaskan tentang masalah jibit dan taghut, bahwa sihir ini dimasukkan kepada jibit. Mereka orang-orang Yahudi, ya, pendeta-pendetanya, mereka beriman kepada jibit. Yang dimaksud jibat di sini, yaitu mereka beriman kepada sihir dan tukang sihir. Mereka beriman kepada tukang ramal. Kemudian wa taghut, dan mereka juga beriman kepada taghut, apa-apa yang disembah selain Allah. Karena itu Umar bin Khattab menjelaskan, al-jibatu as-sihru. Untuk melihat, di bab yang kita pelajari, bab 24, kata-kata yu'minuna bil jibti wa taghut, mereka beriman kepada jibit dan taghut. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dikatakan jibit ialah sihir, wa taghut asyaitan. Jadi mereka orang-orang Yahudi ini beriman kepada tukang-tukang sihir. Mereka percaya kepada tukang-tukang sihir, dan mereka juga beriman kepada taghut. Beriman kepada syaitan. Taghut menurut Jabir bin Abdullah, kata Jabir radhiyallahu an, bahwa taghut at-tawaghitu kuhanun, Kana yanzilu alaihimu syaitan fi kulli hayyin wahid. Kata Jabir, tagut-tagut itu ialah tukang-tukang ramal yang didatangi syaitan. Pada setiap kabilah ada seorang tukang ramal. Jadi dahulu itu biasa setiap kabilah mesti ada tukang ramal, mesti ada tukang sihir. Ini sebagai penguat dari penjelasan ini. Jadi kata Jabir bin Abdullah bahwa tawagut itu sebagai hakim, mereka tukang ramal dan setiap kabilah punya tagut. Setiap kabilah ini punya tukang sihir dan tukang ramal yang biasanya setiap kabilah itu datang. Kalau di kita itu ada ustadz atau ulama sebagai tempat bertanya kalau ada problem. Nah, pada zaman dahulu itu setiap kabilah ulamanya mereka adalah

Kata Jabir, di Juhayna ada satu, di Aslam ada satu, di Hilal ada satu, dan beberapa tempat dikatakan ada satu. Yang biasa syaitan itu turun kepada mereka, kepada tukang-tukang sihir dan tukang-tukang ramal ini. Jabir yang maksud di sini yaitu Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Jadi tagut yang dimaksud oleh Jabir di sini yaitu kuhan, tukang-tukang ramal atau dukun-dukun. Kata Jabir, yang zilu alaihimu syaitan, yang biasa syaitan itu turun kepada mereka. Dijelaskan dalam kitab Fathul Majid, kana yang zilu alaihimu syaitan, bal tanzilu alaihimu syaitan, wa yukhatibunahum, wa yukhbirunahum, bima yastariquna minas sama' fayusaddiquna marratan wa yakzibuna mi'ah. Bahkan setan itu turun kepada mereka dan setan berbicara kepada mereka, berdialog dengan mereka, dan mereka mengabarkan tentang apa yang mereka mencuri pendengaran dari langit, kemudian mereka membenarkan yang satu, kemudian mereka berdusta 100. Jadi satu dicampur dengan 100 kedustaan. Jadi setiap kabilah ini ada dukun-dukunnya, tukang ramalnya, tukang sihirnya ada. Dan sekarang namanya diganti ya, namanya paranormal, orang pintar, gitu, atau kiai. Ya ada kiai yang betul, ada juga yang jelas mereka dukun. Karena banyak juga yang tidak bisa dibedakan dari mantra-mantra yang mereka baca, dari syarat-syarat yang mereka berikan, yang kemudian juga mereka menggunakan jin untuk keperluan apa yang dibutuhkan oleh dia maupun orang yang datang kepadanya. Pada itu dijelaskan di sini bahwa sihir itu pada hakikatnya adalah kufur. Di sini antum lihat para ulama masih membahas bagaimana tentang tukang sihir, apakah dikafirkan atau tidak. Kalau dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 102, Allah menyebutkan jelas dengan lafaz kufur. Wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak kufur, tidak belajar tentang sihir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Tapi setan-setan itu kafir. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini juga ketika malaikat mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami ini fitnah, janganlah kalian kufur. Timbul pertanyaan, para ulama berselisih, apakah tukang sihir itu kafir keluar dari Islam atau tidak? Di dalam Fathul Majid dijelaskan, ikhtalafu hal yukfaru sahir aula, apakah tukang sihir itu dikafirkan atau tidak. Fadhahaba ta'ifatun minas salaf ila annahu yukfar, wabihi qala Malik wa Abu Hanifa wa Ahmad rahimahumullah. Sebagian dari ulama salaf mengatakan bahwa tukang-tukang sihir itu adalah kafir. Yang berpendapat demikian adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, bahwa tukang-tukang sihir itu adalah kafir. Kemudian pengikut-pengikut imam-imam ini mengatakan qala ashabuhu illa ayyakuna sihru bi adwiyatin wa tadkhin wa saqi syai'in yadur fala yukfar. Kecuali kalau sihirnya itu menggunakan obat-obat atau asap atau diberi minum sesuatu yang membahayakan, ini tidak dikafirkan. Tapi kalau dia menggunakan jin atau dia mendakwakan ilmu gaib, maka dikafirkan. Karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin membagi dua. Syekh Utsaimin ketika membahas dalam kitab Tauhid, yaitu Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid, kata Syekh Utsaimin begini, bahwa sihir itu ada dua macam. Kata beliau, faman kana sihruhu biwasitati syayatin yukfar, waman kana biwasitatil adwiyati la yukfar. Bahwa sihir itu ada yang menggunakan syaitan, jadi berupa ikatan, simpulan, mantra-mantra dan yang lainnya yang biasa digunakan oleh tukang sihir dengan menggunakan syaitan, ini dikafirkan. Tapi kalau dia menggunakan adwiyah, obat-obatan, jadi waktu itu juga terkenal ada orang

0: menyebutnya dengan sihir, tapi pada hakikatnya itu obat-obatan yang mereka gunakan seolah-olah itu sihir. Nah, yang seperti ini tidak dikafirkan. Jelas mempunyai pengaruh. Jelas mempunyai pengaruh. Sihir itu ada dua, ini tentang hukumnya ya. Dikafirkan atau tidak? Kalau menggunakan syaitan, ini dikafirkan. Itu pendapat jumhur ulama. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Imam Maliki, Hanafi dan Hambali. Syafi'i tidak. Kalau Imam Syafi'i, ketika ada orang belajar sihir, kata Imam Syafi'i, coba tunjukkan sihir itu kepada kami. Kalau dia melihat bahwa sihir itu jelas membawa kepada kekufuran, maka dikafirkan. Kalau tidak, tidak dikafirkan. Nah, karena itu Syekh Utsaimin membagi dua. Kalau sihirnya menggunakan syaitan dan juga memakai mantra-mantra atau hal-hal yang jelas dia mengundang syaitan dengan sesuatu, seperti umpamanya dengan menginjak Al-Quran atau dia menghina Al-Quran dulu atau yang lain yang dia gunakan untuk memanggil syaitan itu, maka yang seperti ini dikafirkan. Tapi yang menggunakan obat-obatan tidak dikafirkan. Itu penjelasan Syekh Utsaimin supaya memudahkan tentang masalah perbedaan yang ada di antara ulama. Kemudian pertanyaan yang lain lagi. Pertanyaan yang lain ini, apakah sihir ini berpengaruh atau tidak? Artinya, apakah sihir ini mempunyai pengaruh terhadap tubuh manusia, akal manusia atau hati manusia? Kalau kaum Mu'tazilah dan filsafat tidak percaya kepada sihir. Mereka mengingkari tentang adanya sihir. Tidak ada pengaruh, kata mereka, kaum Mu'tazilah. Karena mereka menggunakan akal. Mustahil sihir itu punya pengaruh. Bagaimana juga mereka tidak percaya tentang adanya orang kemasukan jin dan yang lainnya. Karena menurut mereka tidak masuk akal. Tapi Ahlussunnah mengatakan sihir itu ada dan mempunyai pengaruh. Jadi bukan sihir itu khayalan atau sekedar kemampuan orang seperti tukang sulap atau yang lainnya, bukan itu saja, tapi betul sihir menyihir manusia dan punya pengaruh. Tentunya kita lihat sihir itu dibagi lagi seperti dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dibagi sihir itu ada berapa macam. Sihir itu yang sudah jelas bahwa sihir ini punya pengaruh, jelas punya pengaruh. Karena itu dijelaskan oleh Syekh Utsaimin bahwa sihir ini mempunyai pengaruh, ya ta'athar imma 'alal badan wa imma 'alal qalb wa imma 'alal aql. Jadi sihir itu punya pengaruh, bisa mempunyai pengaruh terhadap badan manusia. Orang itu sakit, orang itu luka, orang itu bengkak dan yang lainnya. Itu pengaruh. Pengaruh sihir dan itu nyata. Orang bisa lihat punya pengaruh. Jadi kalau ada orang yang terkena sihir, kena guna-guna itu seperti badannya bengkak. Seperti ada duri atau mungkin ada paku, ada yang lainnya. Jelas ada punya pengaruh yang seperti itu terhadap badannya dia. Atau sakit terus-menerus di bagian tertentu dari tubuhnya. Ini terjadi dan bisa. Kemudian juga bisa berpengaruh terhadap hati. Dia susah terus-menerus, sedih terus-menerus. Ini ada yang seperti ini. Itu bisa. Kena guna-guna. Kemudian juga terpengaruh juga terhadap akal. Bisa mempengaruhi akal manusia. Ada orang yang jadi gila dengan sebab diguna-guna atau disihir oleh seseorang. Tapi yang perlu diingat bahwa Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, bahwa mereka tidak bisa mempengaruhi seorang pun juga kecuali dengan izin Allah. Tapi sihir ini jelas punya pengaruh. Jangankan kita, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terkena disihir dan kita wajib mengimani karena memang ada riwayatnya dan sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Bahwa Nabi pernah disihir, kemudian Nabi didatangi oleh malaikat, dua orang malaikat. Jadi Nabi disihir, kemudian Nabi seolah-olah berbuat sesuatu tapi dia tidak berbuat. Dalam riwayat yang lain, Nabi seolah mendatangi istrinya, padahal Nabi tidak mendatangi istrinya, tidak mencampuri istrinya, tapi seolah demikian. Kemudian datang dua orang malaikat, duduk, yang satu di sebelah kepalanya, artinya di sebelah kepala Rasulullah, kemudian yang satu di sebelah kaki Rasulullah SAW. Kemudian ditanya oleh malaikat ini, ma waja'ar rajul, kenapa orang ini sakit? Kemudian dikatakan, matbuk ay mashur, Nabi ini terkena sihir. Siapa yang mensihir Rasulullah? Yaitu dikatakan oleh malaikat Labid bin A'sam, bahwa Labid bin A'sam al-Yahudi, dia menggunakan apa, rambut yang jatuh. Jadi rambut ini bisa digunakan juga. Jadi menggunakan apa saja. Apakah kita nyisir, apakah ini rambut ini atau dari jenggot ini, diambil oleh syaitan itu, kemudian dibawa ke tukang sihir, dibacakan dengan mantra-mantra. Dan itu kena pengaruh orang itu. Bisa melalui apa saja. Bisa dengan rambutnya, bisa dengan pakaiannya, bisa dengan fotonya, bisa dengan apa. Tukang-tukang sihir melakukan guna-guna itu. Kemudian di mana tempatnya, yaitu di biir zarwan, diletakkan di sumur ikatan itu. Artinya ikatan itu harus diambil. Kalau tidak diambil, tetap orang itu terkena sihir. Maka diambil oleh mereka, dikeluarkan. Setelah itu Nabi sembuh. Dan ini tidak mempengaruhi tentang masalah wahyu. Tersihirnya Nabi tidak ada pengaruh sama sekali tentang wahyu. Karena itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Kata beliau tentang hadis masalah tersihirnya Rasulullah, kata beliau begini, wa hadzal hadithu thabitun 'inda ahli al-'ilmi bil hadithi mutalaqqa bil qabuli bainahum la yakhtalifuna fi sihhatihi wa qad dalla qawluhu min sharri naffathati fil 'uqad wa hadithu 'Aisyata 'ala ta'thir as-sihr wa anna lahu haqiqah wa sihru alladhi asabahu sallallahu alaihi wasallam kana maradan min al-amrad aridan asabahu fi badanihi syafahu Allahu minhu wala naqsa fi dhalika wala aiba biwajhin ma fa innal marada yajuzu 'alal anbiya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, hadis tentang masalah tersihirnya Nabi adalah hadis yang sahih menurut ahlul ilmi dan diterima oleh mereka. Tidak mereka perselisihkan tentang sahihnya hadis ini, dan sungguh ayat Al-Qur'an telah menunjukkan pengaruhnya sihir, yaitu min syarri naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup di simpulan-simpulan. Dan hadis Aisyah yang menunjukkan tentang pengaruhnya sihir dan bahwa sihir itu mempunyai hakikat. Dan sihir yang mengenai Rasulullah adalah berupa sakit dari penyakit-penyakit yang datang yang menimpa kepada Rasulullah dan terkena kepada badannya Rasulullah, dan ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu. Yang demikian tidak ada pengaruh sama sekali dan tidak ada aib sama sekali. Karena apa? Karena penyakit ini adalah didapati juga oleh para nabi. Soal sakit, nabi sakit dan para nabi sakit wajar karena dia sebagai manusia. Dan sihir ini merupakan penyakit yang menimpa Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah melakukan sesuatu padahal tidak. Seolah-olah Rasulullah mencampuri istrinya padahal tidak. Sudah sekedar itu saja. Tidak ada pengaruh sama sekali terhadap wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai di sini dulu. Sudah masuk waktu maghrib. Nanti setelah maghrib insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Ya, kalau sudah dimulai diam. Begitu ucapkan innal hamdalillah diam. Hormati majelis ilmu. Kita lanjutkan penjelasan tentang masalah sihir. Tadi sudah saya bawakan penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian penjelasan Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tersihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penyakit yang memang sudah takdirnya Allah memberikan yang demikian, tapi Allah menyembuhkan. Dan ini tidak ada kekurangan dan tidak ada aib sedikit pun tentang dakwah Rasulullah, karena penyakit itu wajar ada pada para nabi. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, kata beliau, qala al-Mazari madhhabu ahli sunnati wa jumhuru madhhabu ahli sunnati wal jamaah wa jumhuri ulama'il ummati ala itsbati haqiqati sihr khilafan liman ankarahu. Kata Imam Nawawi, telah berkata Imam Al-Mazari, mazhab ahli sunnah dan jumhur ulama ummah ini, jumhur ulama, artinya jumhur itu banyaknya ulama dari umat ini, menetapkan tentang adanya hakikat sihir, berbeda dengan orang yang mengingkarinya. Telah berkata Imam Nawawi dan juga berkata Qadhi Iyad. Imam Nawawi menukil perkataan Qadhi Iyad. Kata Qadhi Iyad, waqad ja'at riwayatu hadzal hadis mubayyinatun anna sihra innama yatasallatu ala jasadihi wa dhawahiri jawarihi la ala aqlihi wa qalbihi wa i'tiqadihi. Kata qadiyat, dan telah datang riwayat-riwayat hadis ini yang menjelaskan bahwa sihir sesungguhnya berpengaruh terhadap jasadnya Rasulullah dan bagian luar dari anggota tubuhnya, tidak berpengaruh terhadap akalnya Rasulullah, tidak berpengaruh kepada hatinya Rasulullah, dan tidak berpengaruh juga kepada i'tiqadnya Rasulullah. Wa kullu ma jaa min ar-riwayat min ayyi khayyala ilayhi fi'lu syai' wa lam yaf'alhu wa nahwihi mahmulun 'ala takhyil bil basar la li khalalin tatarraqa ila al-aql. Kemudian kata beliau, dan setiap riwayat yang datang yang menyebutkan bahwa terbayang atau terhayal kepada Rasulullah mengerjakan sesuatu dan beliau tidak mengerjakannya, ini dimungkinkan pengaruh terhadap pandangan, bukan terhadap kerusakan yang masuk ke dalam akal. Walaysa fi dzalika ma yadkhulu labsan 'ala risalati wala ma yadkhulu labsan 'ala risalah. Dan yang demikian itu tidak masuk untuk merusak risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut ketika menjelaskan tahqiq Fathul Majid. Jadi Rasulullah terkena sihir dan tidak mempengaruhi terhadap akalnya, hatinya, dan i'tiqadnya. Artinya hanya terpengaruh kepada anggota badan bagian luar. Ini menurut penjelasan para ulama. Dan itu yang kita pegang. Dan boleh saja Rasulullah tersihir. Ada juga dari kaum Mu'tazilah mengatakan, gimana Rasulullah tersihir? Bagaimana mungkin? Tapi kita lihat penjelasan para ulama bahwa sihir itu punya pengaruh. Dan betul Rasulullah terhayal, terpengaruh, seolah-olah mendatangi istrinya padahal tidak, seolah-olah berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu, tapi itu cepat kemudian hilang dan diobati, yaitu dengan dihilangkannya buhul atau ikatan yang ada di dalam sumur yang dilepaskan oleh malaikat. Kemudian kita lanjutkan tentang ayat yang tadi kita baca dari surah Al-Baqarah ayat 102. Tadi belum kita sebutkan tentang fawaidnya. Kalau surah An-Nisa ayat 51, ayat yang kedua dari bab ini sudah ada fawaid yang sudah saya bacakan kepada antum. Ketika membahas bab yang ke-23, ayat yang pertama dari bab 23 surah An-Nisa ayat 51, ada saya sebutkan tentang fawaid hadis ini. Kurang lebih ada 6 atau 7. Coba antum lihat lagi fawaidnya. Ada 4. Iya, 4 fawaid dari ayat surah An-Nisa ayat 51. Iya. Dan untuk menunjukkan juga bahwa tentang menyimpangnya ahlul kitab. Kemudian sekarang fawaid dari ayat yang pertama dari bab yang ke-24. Adapun ayat yang kedua tidak perlu lagi kita bahas karena sudah kita bahas di bab yang ke-23. Fawaid dari bab yang ke-24 ayat yang pertama, yaitu an-nasihra min amali syaitani, bahwa sihir termasuk perbuatan syaitan. Yang kedua, tabri'atu Sulaiman min as-sihr. Yang kedua, terbebasnya Nabi Sulaiman dari sihir dan dari mengerjakan sihir. Tabri'atu Sulaiman min as-sihr, terbebasnya Nabi Sulaiman dari sihir. Karena mereka menuduh, orang-orang Yahudi ini menuduh bahwa sihir-sihir itu yang dibacakan oleh mereka dianggap bahwa peninggalan Nabi Sulaiman. Ini tidak benar, dibantah oleh Allah dalam ayat ini. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Itu terbebasnya Nabi Sulaiman dari sihir dan mengajarkan sihir atau berbuat sihir. Yang ketiga, anna ta'allum as-sihr wa ta'limuhu kufrun, bahwa belajar sihir dan mengajarkannya adalah kufur. Yang ketiga, belajar sihir dan mengajarkannya adalah kufur. Yang keempat, itsbatu ta'thiri sihr biiznillah wa annahu haqiqah. Menetapkan adanya pengaruh sihir dengan izin Allah. Dan bahwa sihir itu adalah mempunyai hakikat, bukan khayalan tapi mempunyai hakikat. Yang kelima, nafyun naf'ani sihir. Bahwa sihir tidak ada manfaatnya. Sihir tidak ada manfaatnya. Bahwa Allah mengatakan, "Wa ta'allamuna minhumma ma yadurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka belajar apa-apa yang memudaratkan mereka dan tidak bermanfaat sama sekali bagi mereka. Kemudian yang keenam, haqaratus sahir wa dana'atihi. Haqaratus sahir wa dana'atuhu, yaitu hinanya tukang sihir dan rendahnya mereka. Oh, ayat yang tadi tentang tidak bermanfaatnya sihir, wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Bukan minhuma, wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar apa yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat. Kemudian yang keenam, yaitu hinanya tukang sihir dan rendahnya mereka. Kemudian yang ketujuh, bahwa mereka tidak mendapatkan bagian nanti di akhirat. Mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Itu manfaat dari pembahasan ayat ini. Kalau mau dibahas lagi, fawaidnya masih ada beberapa, tapi cukup 7 dari fawaid ayat ini. Dari yang sudah kita bahas, antum lihat lagi sebelum kita lanjutkan, ya. Yang pertama, pembahasan kita tadi tentang masalah definisi sihir. Antum lihat lagi. Anda, yang pertama yang kita bahas, kenapa muallif memasukkan sihir dalam bab dalam kitab tauhid? Sudah, ada 2. Antum perhatikan itu, nanti saya akan tanya. Yang kedua, definisi dari sihir, yaitu ibarat dari apa-apa yang tersembunyi dan halus sebabnya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Nah, yang ketiga, bahwa sihir itu mempunyai pengaruh. Yang keempat, apakah sihir itu dikafirkan atau tidak? Itu yang kita bahas tadi. Setelah itu pembahasan tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir tadi tentang tersihirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lanjutkan. Adapun ayat yang kedua kita tidak bahas karena sudah kita bahas di bab yang ke-23. Dan penjelasan Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Ansari ini penting sekali dalam memahami tentang Jibit, perkataan Umar dan juga perkataan Jabir tentang Tawud, yaitu dukun-dukun atau tukang ramal yang mereka didatangi oleh syaitan. Sekarang kita masuk hadis. Setelah ayat, dua ayat dan penjelasannya oleh dua sahabat, sekarang kita masuk kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 7 dosa-dosa besar yang membawa kepada kehancuran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qal, ijtanibu 7 mubiqat. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala asyirku billahi was-sihru wa qatlu an-nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu ar-riba wa aklu malil yatimi wa tawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhkanlah diri kalian dari 7 dosa-dosa besar yang menghancurkan. Ijtanibu, kata-kata ijtanibu ay ibadu, jauhkanlah diri kalian. Nanti saya akan jelaskan satu persatu, yaitu Nabi bersabda, jauhkanlah diri kalian dari 7 dosa besar. mubiqat yakni muhlikat, yang membinasakan, yang menghancurkan, dosa-dosa besar yang membinasakan, menghancurkan. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mahunna, apa itu? Rasul menyebutkan yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah atau memalingkan ibadah kepada Allah, menjadikan sekutu bagi Allah yang dia berdoa dan berharap dan takut kepadanya. Ini adalah syirik. Jadi dia menjadikan sekutu bagi Allah yang dia berdoa kepada sekutu itu, atau mengharap, atau dia takut kepada sekutu itu. Itu yang dikatakan syirik. Atau memalingkan ibadah yang mestinya dia lakukan kepada Allah, dia palingkan kepada selain Allah. Ini syirik. Kemudian yang kedua, yaitu sihir. Yang ketiga, wa qatlu nafsil lati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang dibenarkan agama, atau dengan sebab yang dibenarkan agama. Yang keempat, aklur riba, memakan riba. Yang kelima, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi. Yang keenam, yaitu membelot atau lari dari medan peperangan. Yang ketujuh, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan melontarkan tuduhan zina kepada wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu tentangnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Awana, Baihaqi, dan yang lainnya. Di hadis ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat, yang antaranya dari Abi Hurairah, Abu Ayyub Al-Ansari, dan beberapa lagi yang lain. Sekarang kita bahas di dalam hadis ini, sebenarnya yang menjadi syahid dalam bab ini satu saja, yaitu as-sihru. Berarti kita tidak bahas seluruhnya, yang penting-penting kita bahas di dalam bab apa tentang hadis ini, yaitu Nabi mengatakan, hendaklah kalian jauhkan, kata-kata ijtanibu sama dengan ibadu, yaitu jauhkanlah, jauhkanlah diri kalian dari tujuh mubiqat, tujuh dosa besar. Kata-kata tujuh tidak membatasi bahwa dosa besar itu hanya tujuh, tidak. Dosa besar itu banyak. Ada sebagian ulama menyebut 70, ada juga yang mengatakan 700. Ada yang mengatakan lagi lebih dari itu. Atau mereka juga memberikan definisi dosa besar itu apa yang diancam oleh Allah dengan neraka atau dilaknat, atau yang lainnya yang disebutkan dengan ancaman dan azab. Itu dosa besar. Jadi ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 70, ada juga yang mengatakan 700 tentang masalah dosa besar. Artinya soal masalah jumlahnya kita tidak diberikan oleh Allah beban untuk mengetahui tentang jumlahnya. Tapi yang perlu kita ingat, setiap larangan Allah kita berusaha untuk menjauhkan. Setiap larangan Rasulullah kita berusaha untuk menjauhkan. Apalagi yang jelas-jelas disebutkan bahwa itu adalah dosa-dosa besar. Ya, setiap larangan sebagai seorang mukmin atau mukminah berusaha untuk menjauhkan dosa-dosa besar itu. Karena setiap dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba jelas punya pengaruh terhadap dirinya, terhadap hatinya, dan juga punya pengaruh terhadap keluarganya. Maksud saya, pengaruh terhadap keluarga itu artinya dia berbuat dosa itu bisa membuat turunnya azab terhadap masyarakat yang ada. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, janganlah kamu merasa aman dengan perbuatan dosa, atau janganlah kamu merasa bahwasanya Allah akan mengazab musibah itu terkena pada orang tertentu saja, tapi semuanya akan dikenakan. Seperti dalam ayat, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Janganlah kamu, hendaklah kamu takut kepada satu fitnah yang tidak menimpa hanya orang-orang khusus saja yang melakukan, terkena untuk semuanya. Jadi dosa besar itu bagaimanapun juga kita berusaha untuk menjauhkan. Pertama kita, ya kita ingatkan diri kita, yaitu menjauhkan dosa-dosa besar. Jangan menganggap remeh dosa besar. Kita ingat para sahabat, kalau disebutkan dosa besar mereka paling takut. Seolah-olah dosa besar itu satu gunung yang akan menimpa mereka. Takutnya luar biasa. Dan yang kita minta kepada Allah rasa takut, yang rasa takut itu dapat menghalangi kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Tentang tujuh dosa besar ini tidak membatasi hanya tujuh, bahkan lebih daripada itu. Kemudian mubiqat, yang dikatakan mubiqat yaitu muhlikat, yang membinasakan. yang menghancurkan. Kemudian yang pertama disebut oleh Rasulullah SAW yaitu syirik, karena syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar. Pernah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar? Nabi menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal Allah yang menciptakanmu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan banyak hadis yang lain yang melarang kita berbuat syirik, apalagi ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali yang melarang kita untuk berbuat syirik. Jadi tidak boleh seorang manusia berbuat syirik. Kemudian yang kedua, sihir. Ini yang menjadi pembahasan dalam bab ini tentang sihir. Ini sudah kita bahas tentang definisinya dan maksud dari pembahasan ini. Jadi, sihir termasuk dosa besar, bahkan sebagian ulama mengatakan kufur. Dan hukumannya nanti disebutkan. Hukumannya adalah hukuman bunuh. Bagi orang atau pelaku yang berbuat sihir itu dia dihukum bunuh. Kemudian yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan jalan yang hak, dengan jalan yang benar. Jadi membunuh seorang muslim dalam Islam hukumnya haram, kecuali kalau dia melakukan zina, dia sudah nikah, dia berzina, direjam. Yang melakukan adalah ulil amri. Atau dia membunuh muslim yang lain, maka dia ada qisas untuk dibunuh lagi. Jadi kalau dikatakan di sini tidak boleh membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang hak. Jalan yang hak itu yaitu dengan apa-apa yang menurut sunnah ini dia wajib dibunuh. Seperti umpamanya seperti tadi berzina, atau dia berzina sudah nikah ya, atau dia membunuh, atau dia memberontak kepada pemerintahan yang sah. Dan beberapa lagi yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga yang tidak boleh dibunuh, yaitu orang kafir mu'ahad yang bikin perjanjian dengan pemerintah Islam, tidak boleh dibunuh. Sebab kata Nabi, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ini apa balasannya? Neraka, bahkan disebutkan Allah dengan kekal. Ya, itu perhatikan tuh, jiwa seorang mukmin sangat berharga di sisi Allah SWT. Karena itu kalau ada orang membunuh seorang mukmin, maka balasannya adalah neraka jahannam. Antum bisa lihat di dalam surah An-Nisa ayat 92 tentang ancaman orang yang membunuh seorang mukmin. Kita sudah bahas pada bab sebelumnya itu tentang masalah akan terjadinya pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Di bab sebelumnya, bab 23. Maka di bab 24 ini, di hadis ini saya juga ingin mengingatkan tentang qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq. Dalam surah An-Nisa ayat 93. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam. Ia kekal dalamnya dan Allah murka kepadanya dan Allah mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Anda perhatikan dalam ayat ini, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ganjarannya, balasannya neraka jahannam. Kemudian khalidan fiha, kekal. Kemudian Allah akan memurkai orang itu. Setelah itu Allah melaknat orang itu dan Allah menyediakan baginya azab yang pedih. Jadi kita berhati-hati, jangan sampai ada kesengajaan membunuh seorang mukmin. Kalau sengaja membunuh seorang mukmin, ancamannya neraka jahannam dan dia akan kekal selama-lamanya. Jadi ancamannya berat itu. Bab di bab 23 sudah dijelaskan oleh Rasulullah, kita bahas hadis Nabi yang panjang itu, bahwa nanti setelah pedang ini terangkat, sudah terjadi pertumpahan darah sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, kata Nabi, tidak akan berhenti. Terus-menerus akan terjadi pembunuhan sesama kaum muslimin sampai terjadinya kiamat. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai terfitnah sehingga membunuh seorang muslim dengan alasan apa saja. ya, apakah itu jihad atau yang lain, hati-hati itu. Karena terlalu gampang membawa kata-kata jihad, akhirnya yang dibunuh teman sendiri atau orang yang tidak mendukung idenya atau pendapatnya. Dan ini orang yang seperti ini akan mendapatkan ancaman yang berat dengan dasar ayat ini. Karena itu, karena Allah menyebutkan dengan kata-kata barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja balasan neraka jahanam, ulama ikhtilaf dalam masalah apakah orang yang membunuh itu taubatnya diterima atau tidak. Ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak diterima taubatnya, karena Allah mengancam dengan neraka. Kalau dia sudah membunuh seorang mukmin, tidak diterima taubatnya. Itu pendapat sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan diterima taubatnya. Sebab Allah mengecualikan yang tidak diterima taubatnya adalah orang yang berbuat syirik. Jadi itu ikhtilaf. Kita tidak bahas tentang masalah soal pembunuhnya. Karena nanti ada pembahasan tersendiri masalah itu. Dan itu juga pendapat di kalangan para sahabat. Di antara sahabat ada pendapat demikian. Orang yang membunuh seorang mukmin tidak diterima taubatnya. Itu di antara sahabat ada yang berpendapat demikian. Kemudian selanjutnya yang keempat, yaitu makan riba. Makan riba. Nah, sebentar, sebelum kita masuk yang keempat, di Fathul Majid dibawakan juga hadis tentang tidak diterimanya taubat orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Kata Nabi, kullu dzanbin asa asallahu ayaghfirahu illa rajul yamutu kafiran awir rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Kata Nabi, setiap dosa mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya kecuali orang yang mati dan mengenai kafir atau orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Hadis ini sahih. Itu hadis. Tapi dibawakan dalam Fathul Majid wa jumhur ulama baik yang terdahulu maupun yang belakangan mengatakan bagi orang yang membunuh itu dia tetap mempunyai taubat. Yang dasar ayat dalam surah Al-Furqan itu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Kecuali yang taubat. Yang taubat ini istisnanya kembali kepada sebelumnya. Yang syirik, kemudian yang membunuh, yang berzina, kalau dia taubat akan diterima oleh Allah. Itu dasar jumhur ulama dengan ayat itu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita lanjutkan. Yang keempat di sini yaitu makan harta riba. Ini Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa orang yang makan riba itu dia orang yang kemasukan jin. Disebutkan Allah karena riba ini bertingkat-tingkat. Dan riba ini hukumnya haram, termasuk dosa besar. Bahkan satu dinar riba itu dosanya seperti seorang berzina dengan ibunya. Anda bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan selanjutnya tentang masalah riba. Ini saya bawakan menurut apa yang terdapat dalam kitab Fathul Majid. Adapun untuk lebih luasnya pembahasan satu persatunya dari dosa-dosa besar ini, ya tentunya perlu materi tersendiri. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan tentang haramnya riba dari mulai ayat 275 sampai selanjutnya. Allah berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idatu min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. Orang-orang yang makan atau mengambil riba, itu nanti Anda bisa lihat, riba itu ada riba nasiah dan riba fadl. Yang dibahas ini riba nasiah. Riba yang dimaksud dalam ayat ini yaitu riba nasiah, itu riba yang berlipat ganda. Orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Ini ayat tentang ancaman orang yang berbuat riba. Bahkan orang yang berbuat riba itu akan terkena kepada su'ul khatimah. Bagaimana kata Ibnu Daqiq Al-Aid, orang yang melakukan riba atau makan harta riba, nantinya dia akan mendapatkan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Dia akan diuji oleh Allah dengan akhir kehidupan yang jelek, waliyadzu billah. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima dalam hadis ini, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim, ini dosa yang kelima, dosa besar yang kelima. Ini termasuk perbuatan dosa besar. Seperti Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 10. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 10, innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu mereka akan masuk ke dalam api neraka. Jadi makan harta anak yatim ini juga hukumnya haram. Umpamanya bapaknya meninggal, anak ini yatim, kemudian harta si anak ini yang sebagai warisan diambil, apakah oleh saudaranya, oleh familinya, atau orang lain, ini makan harta anak yatim. Atau memang amanah yang diberikan oleh seseorang untuk anak yatim dimakan. Ini juga yang harus hati-hati kepada orang-orang yang mengurus anak yatim, jangan sampai dia memakan harta anak itu, anak yatim. Sebab orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, maka dia berarti memasukkan ke dalam perutnya api, dan dia akan masuk ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Dan tentang anak yatim, riwayat-riwayatnya banyak sekali. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengasihi dan menyayangi anak-anak yatim. Kemudian yang keenam, dosa yang keenam, dosa besar yang keenam, watawalli yaumaz zahfi, yaitu melarikan diri dari medan perang. Mau terjadi peperangan, kabur dari medan perang. Ini tidak boleh. Kecuali yang dibolehkan oleh Allah, kalau dia mundur untuk bergabung dengan pasukan yang lain untuk menyerang lagi, boleh. Tapi kalau lari dari medan perang, hukumnya haram dalam Islam, dosa besar. Tapi kalau dia lari itu tujuannya untuk bergabung dengan pasukan yang ada di sekitar itu supaya lebih kuat, boleh. Dasarnya kepada ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-Anfal. Jadi lari dari medan perang hukumnya haram. Tapi kalau seandainya dia bergabung, ini dibolehkan oleh Allah SWT, seperti disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 15 dan 16. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka, jangan kamu mundur. Kalau sudah menghadapkan orang kafir, tidak boleh mundur. Barang siapa yang mundur di waktu itu, yaitu lari dari medan perang, maka mereka itu mendapatkan kemurkaan Allah dan tempat tinggalnya neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembali mereka. Kecuali siapa? Kecuali siapa yang tidak mendapatkan demikian? Kecuali orang yang berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan saya ulangi lagi, barang siapa yang membelakangi mereka mundur di waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembali mereka. Anda perhatikan yang dimaksud dengan ayat ini, barang siapa yang mundur waktu itu, maka mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah dan tempatnya neraka jahanam. Kecuali, Nah, ini ada kecuali. Kecuali siapa? Kecuali orang yang mundur tujuannya untuk apa? Untuk siasat perang atau untuk menggabungkan diri dengan pasukan lain. Enggak apa-apa ini. Jadi sekarang saya ulangi artinya. Ya, saya artinya menurut susunan ayat, tetapi tidak seluruhnya supaya antum lebih paham. Saya artikan dari atas terus langsung ke bawah ancamannya. Jadi tidak boleh kita kalau sudah menghadapi orang kafir kita mundur, tidak boleh. Barang siapa yang mundur, ya barang siapa yang mundur di waktu itu yang tujuannya, ya, barang siapa yang mundur maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah dan tempatnya neraka jahannam dan neraka jahannam sejak kita kembali. Jadi yang mundur ancamannya demikian. Dikecualikan oleh Allah dalam ayat ini siapa yang mundur tapi tidak dapat murka. Yang mundur yang bagaimana yang tidak dapat murka? Yaitu orang yang mundur untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain. Itu tidak termasuk yang dapat murka Allah. Jadi mundur dari medan perang hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, dosa besar yang ketujuh yaitu menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara, yang terjaga. Jadi wanita-wanita yang mukminah, yang terjaga, mereka bukan orang-orang yang melakukan zina dan dia terpelihara diri dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu tentang yang demikian, dituduh berzina, maka orang yang menuduh itu dia telah berbuat dosa besar. Yang dikatakan muhsanat di sini, muhsanat yaitu orang yang terpelihara dari zina, dia tidak pernah melakukan zina. Yang dikatakan muhsinat yaitu orang yang menjaga kemaluan mereka. Jadi orang-orang yang terpelihara yang mereka juga menjaga diri, tidak pernah mereka melakukan perbuatan yang demikian, mendekati pun tidak dari perbuatan zina, dituduh oleh orang bahwa dia berzina, maka orang yang menuduh itu dia telah melakukan dosa besar. Ya, ini tentang tujuh dosa besar yang disebutkan di dalam hadis ini yang kita wajib menjauhkannya. Ya, sampai di sini dulu tentang hukuman tukang sihir dan orang yang sihir dan macam-macam sihir. Insya Allah kita lanjutkan pada dua pekan yang akan datang. Cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwata al-islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwata al-islam dimanapun Anda, berikut kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung yang kami hadirkan selama 24 jam untuk Anda semua. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final, yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
3: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
2: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbirji'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Udibat imra'atun fi hirra, sajanatha hatta matat, فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض." متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu an annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. Muttafaqun alaih.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah. Saudara-saudari kita, seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak

0: siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

sajidin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

0: syayatin.
1: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hidup di dunia, seringkali kita melakukan perjalanan. Berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain. Mengarungi lautan, dari satu negeri, berpindah ke negeri yang lain. Terbang di angkasa bersama pesawat, menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, anak, istri, karib kerabat, sahabat dan handai taulan. Tetapi pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku? Setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang. Tanpa ditemani oleh anak, istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh dan tidak akan kembali lagi ke dunia membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian. Perjalanan menuju kampung akhirat. Dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semuanya pasti akan merasakan mati. Semua makhluk fana, tinggallah yang kekal dan abadi. Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat perjalanan panjang tersebut akan dimulai, manusia mulai menyadari bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu dia berharap, berangan. Tetapi angan-angan, sebatas angan-angan. Harapan yang tidak akan terwujud. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama ini disibukkan oleh perjalanan dunia, lupa perjalanan yang jauh ini menuju akhirat. Ketika perjalanannya akan dimulai menuju akhirat, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, mereka pun berkata, ia pun berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku ke dunia untuk apa, wahai saudaraku? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan anak istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggapnya setia? Tidak. Dia berharap kembali. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh. sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbir ji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku, la'alli amalu saliha. Mudah-mudahan aku bisa kembali mengulang amal solehku, mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima tarakt, kalla. Tidak mungkin itu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Innaha kalimatul huwa qailuha, itu hanyalah ucapan, kata-kata yang dia ucapkan. Sekedar kata-kata, sekedar angan-angan, sekedar impian. Itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada tabir sampai hari berbangkit. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia dia diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk kembali dari kelalaian, kembali dari kelengahan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus, kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari kelalaian menuju ketaatan. Diberi kesempatan, tetapi dia tidak kunjung sadar, tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya kelalaian karena dunia. Akhirnya yang tinggal hanyalah penyesalan. Perjalanan panjang ini, wahai saudaraku, yang diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kelak akan berakhir di sorga atau neraka. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang lurus, beramal soleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. Merugi orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semuanya menggigit tangannya, kedua tangannya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, menggigit dua tangan saking menyesalnya. Karena dahulu tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ketika itu mereka menyesal dan berkata, andai saja dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tinggallah itu hanya angan-angan, impian yang sirna ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Mereka juga akhirnya menyesal telah mengikuti syaitan, telah mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, telah mengikuti orang-orang yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka mereka akan menangis sampai kering, air matanya berganti dengan air mata darah, menyesali perbuatan. Ingatlah wahai saudara-saudariku, saya, anda, kita semuanya pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dimulai perjalanan itu. Bisa sekarang, nanti, atau lusa. Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Yang menjadi masalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan di hadapannya dipanggil Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Lalu dihadapkan di hadapan Allah, anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir masuk ke dalam jurang neraka. Mari wahai saudara-saudariku, sebagaimana Anda jika akan mengadakan perjalanan di dunia, selalu bersiap-siap, menyiapkan bekal, pakaian, apa saja yang rasanya Anda perlukan ketika di perjalanan. Itu adalah perjalanan fana. Ini perjalanan yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat di sana kecuali sorga atau neraka. Jika Anda beruntung, mudah-mudahan kita semuanya beruntung, maka kaki Anda akan menjejak sorga. Jika salah seorang dari hamba tergelincir, maka dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan dirimu wahai saudara-saudariku, persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, ampuni kami ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersama.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni lahzunni an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabkun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar."
0: Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadib.

dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

0: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
1: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida

0: كاذبين.
1: Yusuf berkata, dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat.

0: yakfurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

apa yang kamu sembah selain Allah, hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya,

0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: sinin.
1: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf.

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يَرْجِعُونَ.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: حافظون.
1: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah dan kami benar-benar akan menjaganya."

Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونذكر أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخاه.

Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa in

kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa kadhim.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
1: Qala

Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Ya.

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
1: Yusuf berkata, pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.

pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Ya'kub, sehingga dia dapat melihat kembali. Ya'kub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'kub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

0: آمنين.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Rabbi.

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusul

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.

Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم,
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna idhamal ajri ma idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup, dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar.
3: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua menginginkan keselamatan di akhirat nanti. Kita semua ingin bahagia di dunia ini. Namun apa kuncinya agar kita bisa bahagia di dunia dan selamat di akhirat nanti? Kunci cuma satu, yaitu ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi kunci kebahagiaan dan juga kunci selamat di akhirat kecuali dengan mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya, dalam firman-Nya, "Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulai fi yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul kabir." Dzalika fawzul 'adzim. Wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, Allah masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal dalamnya. Dzalika fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang agung. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan ia ke dalam neraka kekal padanya dan mendapatkan azab yang pedih. Dengan demikian, taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah poros kebahagiaan manusia dan juga kunci selamatnya di akhirat nanti. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia seluruhnya untuk ibadah kepadanya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita semuanya beribadah dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada ibadah kecuali dengan yang wajib dan yang mustahab, yang dia itu sudah ada kewajiban dan juga perintah daripada Allah dan Rasul-Nya. Karena ibadah hanyalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, selain taat kepada Rasul-Nya, ini termasuk kesesatan yang ada. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'amala 'amilan laisa 'alaihi amr fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada di sana perintah-Ku, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Menunjukkan bahwa syariat Islamiyah ini tegak di atas taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, pantaslah bila para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa keselamatan manusia ada pada kata taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran lebih dari 40 ayat mengatakan ati Allah wa ati Rasul dan yang sejenisnya. Semoga kita semua mampu untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya dengan terus belajar tentang isi kandungan Al-Quran dan isi kandungan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dan mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama di masjid. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: Mahalil hayatul dunia.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Surah Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Turunnya Al-Quran ini dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun.
0: Sebuah kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai sebuah bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
1: Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un.
0: Sebagai berita gembira dan juga peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling dari Al-Quran serta tidak mendengarkannya.

Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau serukan kepada kami, dan telinga kami pun telah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami.

0: Katakanlah kepada mereka Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah engkau beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya.
1: Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun.
0: Yaitu mereka yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar dengan kehidupan akhirat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.

Katakanlah Muhammad, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Dialah Allah, Tuhan seluruh alam.

Dan Allah menciptakan di bumi gunung-gunung yang kokoh tertancap di atasnya. Kemudian di bumi, Dia memberikan berkahnya, dan Dia menentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya.

Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih berupa asap. Kemudian dia berfirman kepada langit dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku, dengan patuh atau terpaksa." Langit dan bumi menjawab, "Kami datang kepadamu dengan patuh."

0: Lalu Allah menciptakan 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit, Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian di langit yang dekat dengan bumi, Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan bintang-bintang itu sebagai penjagaan. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.
0: Dan jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka Muhammad, Aku telah memperingatkan kamu dengan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Thamud.

Ketika para rasul datang kepada mereka, dari depan dan dari belakang mereka, dengan berseru, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikat-Nya. Maka sungguh, kami ingkar kepada wahyu yang engkau diutus untuk menyampaikannya."

Maka adapun kaum Ma'at, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah lah yang menciptakan mereka? Dialah Allah yang lebih hebat kekuatannya dari mereka. Dan mereka kaum Ma'at telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami.

0: Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka merasakan siksa yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan.
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Dan adapun kaum Thamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
0: Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka,

Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah lah yang menjadikan kami dapat berbicara, dan juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan Dialah yang menciptakan kamu pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan."

dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak banyak mengetahui tentang apa yang kamu lakukan.

Dan itulah persangkaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Persangkaan itu telah membinasakan kamu, sehingga kamu menjadi termasuk orang-orang yang merugi.

Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang-orang yang pantas dikasihani.

0: Dan kami tetapkan setan bagi mereka sebagai teman-teman, yang memuji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah bagi mereka keputusan azab, bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka, dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang merugi.
1: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
0: Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu dengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka.

Maka sungguh, kami akan timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu, dan sungguh, kami akan beri balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Nahnu

0: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan di dalam surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan juga memperoleh apa yang kamu minta.
1: Nuzulan min ghafurir rahim.
0: Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa man

Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan? Dan mereka berkata, sungguh, aku termasuk orang-orang yang berserah diri.

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan di antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepada Allah.

0: Jika mereka menyombongkan diri, maka para malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, mereka bertasbih kepada Allah pada siang dan malam, sedang mereka tidak pernah jemu.
1: Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, bihawlihi wa quwwatihi, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya, dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya, dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah, sebaik-baik pencipta.
2: Wa min ayatihi annaka taral ardha khashi'atan.

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya dia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya, pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang yang dilemparkan ke neraka itu lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.

yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji.

0: wa'id.
1: Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran diturunkan dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Rasul adalah orang Arab? Katakanlah Muhammad, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, dan Al-Quran ini merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.

0: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, lalu kitab Taurat itu diperselisihkan. Dan sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, pastilah orang-orang kafir itu sudah dibinasakan. Dan sungguh, mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadap Al-Quran.
1: Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a 'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid.
0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dia sendiri, dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maka dosanya adalah tanggungan dirinya sendiri, dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: syahid.
1: Ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan kepada Allah. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak pula seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan semuanya dengan pengetahuan Allah. Dan pada hari ketika Allah menyeru mereka, "Di manakah Tuhan-Tuhan yang telah kalian jadikan sebagai sekutu-sekutuku?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau ya Allah, tidak ada seorang pun di antara kami yang memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu."

Dan lenyaplah dari mereka tuhan-tuhan yang dahulu mereka selalu sembah, dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar bagi mereka dari azab Allah.

Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami, setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan kalaupun aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh, akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh, akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat.

Dan apabila kami beri nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa.

0: Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya, maka siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh?
1: Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli shay'in shahid.
0: Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah tidak cukup bagimu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?

0: Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dia Maha meliputi segala sesuatu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawatil khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya.

0: azim.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Ya.

Pada hari kamu melihatnya, mengguncang itu, semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusuinya. Setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi, azab Allah itu sangat keras.

Di antara manusia, ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti setiap langkah dan tipu daya setan yang sangat jahat.

ditetapkan di atasnya setan, bahwa siapapun yang berteman dengannya akan disesatkan dan dibawanya ke azab neraka yang menyala-nyala. Yeah.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam, dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya, kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging. Baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami menjelaskan kepadamu tanda kekuasaan dalam kami ciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian, kami mengeluarkanmu saat masih bayi. Lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu, ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Pikun. Kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan udara hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis tetumbuhan yang indah.

0: qadir.
1: Demikianlah penciptaan manusia itu. Karena sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Benar. Dan sesungguhnya Dia menghidupkan orang-orang yang mati. Dan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Benar-benar berhenti itu pasti datang. Tidak ada keraguan di bawahnya. Dan sesungguhnya, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Di antara manusia, ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab wahyu yang memberi penerangan.

0: الحريق.
1: Sambil didengarkan dengan congkak untuk memutar manusia dari jalan Allah. Bagi dialah kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat, kami mencicipkan kepadanya azab neraka yang membakar.
0: Zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid.
1: Akan dikatakan kepadanya, hal itu disebabkan apa yang terlebih dahulu kamu lakukan. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: مُعْرِضِينَ.
1: Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, tidak dengan penuh keyakinan. Jika memperoleh kebaikan, dia pun tenang. Akan tetapi, jika ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang, kembali kufur. Dia merugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

ia menyeru sesuatu selain Allah yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan tidak pula memberikan manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang mudaratnya benar-benar lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya selalu Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat? Hendaklah merentangkan tali ke langit-langit, selat rumahnya untuk mencekik lehernya, lalu memutuskan tali tersebut. Kemudian, hendaklah dia memperhatikan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan selatu hatinya.

Demikianlah kami telah menurunkannya, selatu Al-Quran, sebagai ayat-ayat yang jelas. Dan sesungguhnya, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

0: شَهِيدٍ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, akan Allah berikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Alam.

Tidakkah engkau mengetahui bahwa bersujud kepada Allah, siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan melata, dan kebanyakan manusia? Akan tetapi, banyak selatu manusia yang pantas mendapatkan azab. Siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

0: Amin.
1: Inilah dua golongan, selatu mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Bagi orang-orang yang kufur, dibuatkan pakaian dari api neraka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
0: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
1: Dengan selatu air mendidih itu, akan diluluh lantakan apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit selatu mereka.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wabad. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan mendengarkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan waktu kita dalam melakukan amaliah ibadah. Allahumma amin. Berikut kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Al-Qur'an.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.
3: Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus.

0: dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Wa annalladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima.
0: Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

0: تَفْصِيلًا.
1: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.
0: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
1: Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.

Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

0: dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu, Maha mengetahui, lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
2: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
2: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
2: disamakan dengan
1: makhluk.

0: pada Tin Tin Tin Tin Keramat.
1: Kris Kris Keramat, tinggalkan.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. Rawah Muslim.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat. Hadis riwayat Muslim.
6: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
2: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
1: Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Mata'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nak? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Enggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya, agamanya, Pak. Wah, rezeki semua di tangan Allah.
1: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin? Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil gak, belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل عليه

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala: Ya Rasulullah, كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah yang di kesempatan Rabu pagi ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita setiap Rabu pertama dan kedua, membahas kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla. Dan pembahasan kita telah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wala yahillu an taktuman nasihata ahadan minal muslimin. Kata beliau rahimahullah, tidak halal, tidak boleh engkau menyembunyikan nasihat kepada seorang pun dari kaum muslimin. Barrahum wa fajirahum fi amrin min umuriddin. Baik itu orang yang soleh ataupun orang yang fajir, baik dia orang yang bertakwa maupun dia seorang muslim tapi banyak bermaksiat, terhadap semua perkara-perkara agama. Faman katama faqad ghasyal muslimin. Kata beliau, siapa yang menyembunyikan nasihat maka berarti dia telah berbuat curang kepada kaum muslimin. Wa man ghasyal muslimin faqad ghasyad din. Kata beliau, siapa yang curang kepada kaum muslimin berarti dia curang kepada agamanya. Wa man ghasyad din faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Dan barang siapa yang curang kepada agamanya berarti dia telah mencurangi dan mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari, Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, adalah peringatan bagi kita semua bahwasanya kita wajib untuk selalu memberikan nasihat kepada siapa saja dari kaum muslimin. Dan nasihat, lawan dari kata dalam bahasa Arab, ya, nasihat itu lawannya al-ghish. Nasihat itu lawannya adalah kecurangan atau mencurangi. Nasihat artinya jujur, artinya tulus, artinya kita benar-benar menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihati. Kita menginginkan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. An-nasiha adalah al-khulus min al-ghish, selamat dari semua pengkhianatan, selamat dari semua kecurangan, bersih dari kedustaan. Inilah yang disebut dengan an-nasihah. Karena kata an-nasih artinya adalah asy-syai'ul khalis, sesuatu yang murni, yang tidak tercampur, yang tidak ada kotorannya, yang benar-benar murni, itulah yang disebut dengan nasihat. Dan seorang yang beriman wajib untuk selamat, bersih, suci dari yang namanya kemunafikan, dari kecurangan, dari menipu orang lain. Seorang muslim, seorang mukmin dituntut untuk sesuai, menyesuaikan apa yang dia tampakkan dan apa yang dia sembunyikan. Apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Inilah ya, kriteria seorang mukmin yang sejati. Makanya Nabi SAW ya, mengulang 3 kali dalam sabda beliau, ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Agama adalah, artinya inti agama ini adalah an-nasihat. Jujur, tulus, penuh tanggung jawab. Dan para sahabat bertanya ketika Nabi mengulang-ulang ad-dinun nasihat. Dan kata ad-dinun nasihat ini, ya kata para ulama kita ketika mensyarah hadis ini, ini mirip dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-hajju arafah. Ibadah haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Meskipun para pemirsa sekalian, kita ketahui bahwasanya haji itu bukan sekedar wukuf di Arafah. Haji itu ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada mabit di Muzdalifah, ada mabit di Mina, ada melempar jumrah. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah? Ya. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Menunjukkan bahwasanya wukuf di Arafah adalah inti dari ibadah haji. Maka ketika Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasiha, ya, inti agama adalah nasihat, padahal agama sangat luas. Agama berbicara tentang akhlak, tentang ibadah, tentang muamalah. Tapi inti dari agama ini kata Nabi SAW adalah ad-din an-nasiha. Dan ternyata makna ad-din an-nasiha sangat luas. Ya. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, lillahi wali rasulihi wali kitabih wali a'immatil muslimina wa amatihim. Ternyata nasihat itu ya ditujukan untuk Allah, untuk Rasulullah SAW, untuk kitabnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Dan yang dimaksud di sini adalah an yakhlusal insanu min kulli khuluqin damim. Arti nasihat adalah seorang membersihkan, mensucikan dirinya dari semua akhlak yang buruk. Kemudian wa an yatahalla bil akhlaqil fadila, dan dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Yang intinya adalah ar-rajul an-nasih, orang yang benar-benar jujur, orang yang benar-benar ya punya nasihat kepada Allah, Rasulullah, kitabnya, pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin secara umum, yaitu dia bersih dari kecurangan. Ya, dia tidak curang, dia tidak menipu, dia tidak khianat, dia tidak munafik. Inilah yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan ad-dinun nasihah. Nah, lawan dari kata nasihat sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah al-ghish, curang. Dan Nabi SAW tegas mengatakan man ghashana falaysa minna. Siapa yang curang, siapa yang mencurangi kami, maka dia bukan dari golongan kami. Menunjukkan bahwasanya curang ini adalah dosa besar. Dan Nabi SAW mengulang ad-dinun nasihah sampai 3 kali, menunjukkan pentingnya perkara-perkara ini. Dan kata nasihat ini masuk dalam semua perkara agama. Karena Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah kulna liman qala lillah. Nasihat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Apa artinya kita jujur kepada Allah, tulus kepada Allah? Artinya kita beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi arti an-nasihatu lillah, jujur kepada Allah, tulus kepada Allah, adalah kita mempunyai akidah yang selamat. selamat dari kesyirikan, selamat dari riya, ya, selamat dari peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ibadah kita selamat dari bid'ah. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fi ma amar. Ya. Nasihat kepada Allah adalah beribadah hanya kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah dan tidak memberi juga karena Allah Azza wa Jalla. An-nasihatu li Rasulillah, menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan maksudnya menyampaikan nasihat kepada beliau, tapi maksudnya adalah kita mentaati perintah beliau, kita jujur dalam persaksian kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang konsekuensinya adalah ta'atuhu fi ma amar, mentaati apa yang dia perintahkan, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang dia cegah dan larang, wa alla yu'badallah illa bima syara, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, kita menasihati Rasulullah SAW maksudnya kita mencintai beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian benar-benar cinta kepada Allah maka ikuti aku. Man yuti'ar rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW untuk kalian contoh yang baik. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Dan Nabi SAW mengatakan ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Apa yang aku perintahkan kepada kalian kerjakan semampu kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan kepada seseorang kecuali apa yang dia mampu untuk lakukan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Kata Nabi SAW, apa yang aku larang, maka kalian harus meninggalkannya. Ini artinya nasihat lillah wa lirasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mencontoh sunnah beliau, membela beliau, membela sunnah beliau, menghidupkan sunnah beliau, mengagungkan para sahabat-sahabat beliau. Inilah yang dimaksud dengan jujur nasihat kepada Allah dan Rasulnya. Tulus kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk juga mendahulukan perkataan beliau dari perkataan siapapun. Ya. Siapa yang telah datang kepadanya sunnah Nabi sallallahu alaihi maka tidak halal baginya untuk mengikuti siapapun selainnya. Tidak boleh kita mempertentangkan hadis Rasulullah SAW dengan perkataan siapapun dari manusia, meskipun itu perkataan Abu Bakar, perkataan Umar, dan tidak mungkin beliau, ya, dua sahabat mulia ini menyelisihi Nabi SAW. Tapi seandainya ada fatwa perintah kedua sahabat ini yang bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW, maka kita tetap harus mendahulukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga nasiha li kitabi, artinya apa? Kita mengikuti Al-Qur'an, kita meyakini Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk, datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini disampaikan oleh malaikat Jibril, yang malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya. La ya'tihil batil min bayni yadayhi wa la min khalfih. Tidak ada kebatilan, baik di depannya ataupun di belakang. Dan Al-Quran adalah kitab yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang di berikan amanah kepada para pendeta, para ulama, ahlu kitab untuk menjaganya. Tapi mereka tidak menjaganya sehingga dirubah, ditambah, dikurangi. Sehingga tidak murni lagi. Adapun Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla menjamin untuk menjaganya. Tidak ada kesalahan dalam Al-Quran. Tidak ada kesalahan letak dalam Al-Quran. Tidak ada yang kurang atau lebih dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang merupakan mukjizat sampai akhir zaman. Siapa yang mengikutinya, siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, maka dia akan selamat. Dan siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan celaka. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang diturunkan, yang penuh berkah. Berkah untuk kehidupan kita, untuk rumah tangga kita, untuk aktivitas kita. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin berkah dan mudah urusan kita di hari tersebut. Dan kita harus membenarkan semua apa yang dikabarkan dalam Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. Mengikuti petunjuk Al-Quran dan berhenti pada garis-garis yang telah ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang dimaksud dengan nasihat kepada Al-Quran. Senantiasa membacanya, mentadabburinya, mengamalkan isinya, dan mengagungkan, tidak meletakkannya di tempat-tempat yang tidak pantas. Kemudian, wan nasihatu li a'immatil muslimin. Wajib bagi setiap muslim untuk jujur kepada Allah, jujur kepada Rasulullah, mengikuti Al-Quran dan memberi nasihat kepada a'immatul muslimin. Siapa mereka? Semua yang merupakan ya, pemimpin kita, penguasa, pemerintah. Kita wajib untuk mentaati mereka. Ya ayyuhalladzina aman. Dan ini berdasarkan nas Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah SAW dan pemimpin-pemimpin kalian. Semua yang telah ditunjuk sebagai pemimpin, penguasa, pemerintah, selama dia muslim, wa ulil amri minkum, dari kalian, kaum muslimin, maka kita wajib untuk taat dan patuh kepada mereka. Dan tentu tidak mutlak. Tidak, ya, semua perintahnya yang maksiat maupun yang tidak maksiat, tidak. Ada batasannya. Kata Nabi SAW, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf, yang bukan maksiat. Dengan tegas dalam hadis lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang sah, pemimpin yang telah dibaiat oleh kaum muslimin, yang telah berhasil memegang kendali negara Islam. Maka kita wajib untuk menyerahkan ketaatan kita kepada mereka. Dan tidak boleh kita mencabut tangan kita dari ketaatan. Tidak boleh memberontak. Tidak boleh mengangkat senjata menyerang mereka. Dan juga tidak mencari-cari kesalahan mereka. Termasuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin adalah memberitahukan tentang apa yang kurang dari apa yang mereka lakukan. Artinya mengingatkan mereka secara langsung kalau seorang mampu. Kata Nabi SAW, man arada an yansaha lidhi sultanin lahu falayubdihi ala niyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan tampakkan terang-terangan di media sosial, ya, di mimbar-mimbar Jumat, di mimbar masjid. Walakin liya'khudha biyadihi. Tapi hendaklah dia pegang tangannya. Ya, maka tentunya ini orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya. Wa yakhlu bihi, ya, berduaan. Fa in qabila minhu fadha, kalau dia terima nasihatnya, maka alhamdulillah. Wa illa faqad adda alladhi alaihi. Kalau tidak mampu melakukan hal tersebut, tidak bisa menyurati orang yang bisa menasihati secara langsung, maka dia telah gugur tanggung jawabnya. Maka, ya, menyampaikan nasihat, menyampaikan kekeliruan-kekeliruan yang dia lakukan, ya, dengan cara yang baik, ini adalah termasuk bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Juga tentunya di antara bentuk nasihat adalah melaksanakan tugas kita, ya, apa yang pemimpin kita bebankan kepada kita sebagai pegawai pemerintah, baik itu sebagai menteri, sebagai wakil menteri, sebagai pejabat negara, sebagai gubernur, sebagai bupati, atau jabatan apa saja yang pemimpin kita ya tugaskan kepada kita, maka kita laksanakan dengan baik. Kita tepat waktu, kita disiplin, kita ya tidak khianat. Ini bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Juga di antara bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin adalah addu'a lahum bis-salahi wal khair. Mendoakan kebaikan kepada mereka. Mendoakan keselamatan. Mendoakan agar mereka diberi taufik oleh Allah. Agar dijaga oleh Allah. Dijauhkan dari bid'ah wa tasu. Dari orang-orang dekat yang membisikkan keburukan kepada mereka. Bahkan kata Imam Ahmad dan selainnya, ya. Lau kana li da'watu mustajabah, ma ja'altu hayla lis-sultan. Seandainya saya tahu saya punya doa yang pasti diterima, maka sungguh saya akan berikan kepada para penguasa. Nah, kita ketahui bahwasanya ya, jika penguasa itu baik, maka dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Dia akan menghalangi banyak keburukan dari kaum muslimin. Maka di antara bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslim adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Mendoakan agar mereka dijauhkan dari teman-teman yang buruk. Mendoakan mereka agar dimudahkan menegakkan Al-Quran, menegakkan sunnah Rasulullah SAW, menegakkan tauhid, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan salat, mewajibkan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat bagi yang punya harta, mengatur urusan haji dengan baik, mengatur ya bulan puasa dan juga ya, lengkap dengan hari rayanya sehingga kaum muslim bersatu ya ketika masuk Ramadan dan ketika keluar mereka bersatu dalam Idul Fitri dan Idul Adha mereka. Ini kewajiban kita kepada penguasa, taat dalam perkara yang baik, kemudian menasihati mereka ya jika mereka melakukan kesalahan dengan cara yang baik, cara yang benar ya. Tidak diumbar di media sosial atau di mimbar-mimbar atau menyampaikan kepada orang yang bisa menyampaikan, melaksanakan tugas yang pemerintah bebankan kepada kita ya, dengan baik, dengan disiplin, tidak khianat. Kemudian kita selalu mendoakan kebaikan kepada mereka, tidak memancing keributan, tidak memprovokasi rakyat untuk memberontak kepada penguasa, bahkan ya mengajak mereka untuk bersatu dengan pemimpin. Kemudian terus mendoakan kepada mereka siang dan malam di waktu-waktu mustajab agar mereka selantiasa dijaga oleh Allah, diberi taufik, dilindungi, dijauhkan dari teman-teman buruk dan dimudahkan untuk menjadi pemimpin yang baik bagi negara, bagi bangsa, bagi rakyat dan seluruh manusia di muka bumi ini. Kemudian yang terakhir, wanasiha li 'ammatil muslimin. Menasihati seluruh kaum muslimin. Bagaimana caranya? Kita menunjukkan mereka jalan yang benar. Seorang da'i mengajak manusia untuk senantiasa berjalan mengikuti petunjuk Al-Quran, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang yang bergerak di bidang ekonomi, ya bagaimana mereka benar-benar memberi masukan-masukan yang baik kepada orang lain. Ya, ketika berjual beli tidak curang, ya, tidak menampakkan barang yang buruk ditampakkan yang baik, ya, memberi harga yang sesuai. Ya, pernah satu hari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengutus salah satu pembantunya untuk membeli kuda di pasar. Ketika pembantu beliau datang dan membawa kuda yang mahal, tapi dia beli dengan harga yang murah. Maka kata sahabat Jarir, ya, panggil penjual kuda tersebut. Kemudian sahabat Jarir radhiyallahu anhu menawar kembali kuda yang sudah dibeli oleh pembantunya dengan harga yang lebih tinggi. Ditawar sampai berkali-kali diangkat harganya oleh sahabat Jarir dan penjual kuda tersebut mengatakan saya rida dengan harga ini. Sampai akhirnya dibeli dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga yang dibelikan oleh pembantunya. Kemudian penjual kuda itu pun pergi karena dia tidak tahu harga yang sepantasnya bagi kudanya. Ketika Ya, penjual kuda tersebut pergi, sahabat Jarir memanggil, "Ya Fulan, wahai Fulan, ya, laisa bijunun, saya ini bukan orang gila, saya ini orang normal, ya. Tapi saya sudah membaiat Rasulullah SAW an ansaha likulli muslim. Aku sudah membaiat Rasulullah SAW untuk selalu tulus, jujur kepada siapapun dari kaum muslimin. Sehingga saya tidak tega ya engkau menjual kuda dengan harga yang murah. Padahal inilah harga yang pantas bagi kudamu." Ini yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Bukan sebaliknya menipu ya orang yang tidak tahu harga diangkat harganya. Ya. Tapi sebaliknya kaum muslimin harus jujur, harus tulus, menginginkan kebaikan kepada siapapun dari kaum muslimin. Bahkan disebutkan baik orang bertakwa pun orang yang fajir. Orang yang bertakwa tentunya punya loyalitas ya. Kita harus mencintainya lebih. Dan orang yang fajir banyak bermaksiat, kita pun wajib untuk memperingatkan mereka, menasihati mereka dan berbuat baik kepada mereka serta mendoakan kebaikan kepada mereka, mendoakan agar mereka bertaubat dan diberi taufik oleh Allah untuk kembali ke jalan yang lurus. Ya intinya wajib bagi setiap muslim untuk menasihati siapa saja. Ya nasihat kepada Allah, beriman kepadanya dengan iman yang benar. Menasihati Rasulullah dengan cara taat perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, membela sunnah-sunnahnya, mengajarkan sunnahnya. Kemudian nasihat kepada Al-Quran artinya meyakini Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Benar-benar ya disampaikan langsung oleh Allah kepada mereka Jibril, kepada Nabi Muhammad, kepada kita semua. Kemudian kita harus mengamalkan, mentadabburi, dan mengagungkan Al-Quran dengan tidak meletakkannya di tempat-tempat yang tidak pantas. Dan ya semua yang kita terangkan tadi wajib untuk kita lakukan. Kita wajib menasihati Allah, Rasulullah, Al-Quran, pemimpin kaum muslimin, tidak boleh memberontak, tidak boleh mengumbar aib-aib mereka di media sosial, tidak boleh memprovokasi masyarakat berontak, karena akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dan juga kepada seluruh kaum muslimin kita harus jujur, ya, kita harus menginginkan kebaikan. Ya, kata Nabi SAW, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Seperti tadi cerita Jarir, sahabat Jarir radhiyallahu anhu yang ketika berhasil pembantu yang memberikan kuda dengan harga yang murah, justru dia memanggil pembelinya dan membayarnya dengan harga yang seharusnya. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kita inginkan kebaikan kepada siapa saja dari kaum muslimin sebagaimana kita menyukai kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan barang siapa yang tidak melakukan hal ini berarti dia telah curang. Dan Nabi SAW mengatakan, "Manggoshana falesa minna." Siapa yang curang, siapa mencurangi kami, ya, mencurangi kaum muslimin, menipu kaum muslimin, tidak jujur, munafik, maka dia bukan dari golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau, Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, pindah ke pembahasan yang lain. Beliau mengatakan, "Wallahu subhanahu wa ta'ala sami'un basirun alim." Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar, maha melihat, dan maha mengetahui. "Yadahu mabsuutatan," kedua tangan Allah terbentang. "Qad 'alima annal khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum." Allah sudah tahu bahwasanya ada di antara makhluknya, di antara manusia, di antara jin yang mereka akan durhaka kepada Allah Azza wa Jalla sebelum Allah ciptakan mereka. Allah sudah tahu. "Ilmuhu nafidun fihim." Allah mengetahui segala sesuatu secara detail, secara menyeluruh, secara global dan secara detail. "Falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam." Tapi bukan berarti Allah tahu bahwasanya ketika ya ini akan bermaksiat, ini akan kafir, ya bukan berarti Allah membiarkan begitu saja, ya. "Wa manna bihi 'alaihim karaman wajudan wa tafaddulan falahul hamdu." Akan tetapi Allah punya karunia, punya hidayah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Beliau masuk kepada pembahasan ya, menyinggung sedikit tentang tauhid asma wa sifat. Ya, karena tauhid kita ketahui dibagi menjadi tiga oleh para ulama kita berdasarkan ya, penelitian terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis. Ya, mereka membagi tauhid menjadi tiga bagian, sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Ya, biasa para ulama kita membagi ini yang wajib, ini yang rukun, ini yang sunnah, ya, ini yang makruh. Ya, ini agar memudahkan kita memahami ya ilmu tauhid, maka para ulama kita menjelaskan pembagian tauhid rububiyah, yaitu ya mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, tauhid uluhiyah mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba, tauhid asma sifat artinya kita isbatu ma asbatahullah, menetapkan apa yang Allah tetapkan, yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya dari nama-nama dan sifat-sifat, minggiri tahrif wala ta'til wala takif wala tamsil. Tanpa kita merubah ya baik lafadznya pun maknanya, tanpa menolak ya, tanpa menentukan kaifiahnya, dan tanpa menyamakannya dengan makhluknya, kita wajib ya mengimani semua nama-nama dan sifat yang tertera dalam Al-Qur'an sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah ya Allah Azza wa Jalla mengatakan Sami', Allah Maha mendengar. Allah Maha basir, Maha melihat. Laisa kamitslihi syai, tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar semua suara. Dan satu suara dengan suara yang banyak sama saja bagi Allah. Tidak tercampur satu suara dengan suara yang lain. Allah mendengar suara yang kecil maupun suara yang besar. Allah Maha melihat. Allah melihat segala sesuatu. Allah melihat yang ada di dalam gua di tengah malam gelap gulita, sebagaimana Allah melihat yang berada di siang hari. Allah melihat segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Alim, dan Allah Maha mengetahui secara detail dan secara global. Ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang tidak terjadi, seandainya terjadi Allah ketahui semuanya. Allah punya kedua tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, dan kaifiyah. Ini yang tidak boleh kita tanyakan. Karena Allah Azza wa Jalla tidak menjelaskan bagaimana bentuk tangan Allah, bagaimana bentuk mata Allah, bagaimana bentuk kaki Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara Allah turun, bagaimana ya bentuk-bentuk sifat Allah tidak dijelaskan dalam Al-Quran juga sunnah Nabi SAW. Makanya Imam Malik rahimahullah secara tegas mengatakan ketika ditanya ya, bagaimana Allah beristiwa, bagaimana cara Allah bersemayam, berada di atas ars, kata Imam Malik rahimahullah, istiwa ma'lum. Arti istiwa itu semua orang tahu. Istiwa itu artinya ala wartafa'ah, ya, berada di atas. Wal kaifu majhul. Ya. Tapi bagaimana ya, apakah Allah ya duduk atau bagaimana ya kaifiyah istiwa Allah, tidak ada yang mengetahuinya. Wal imanu bihi wajib, dan beriman kepada istiwa ini wajib, dan bertanya tentang bagaimana bentuk sifat Allah ini adalah perkataan yang bid'ah. Ini ucapan yang bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kewajiban kita isbatu ma asbatahu, menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa ya memastikan, tanpa bertanya bentuknya, dan juga tidak merubah, menyelewengkan dari maknanya secara bahasa Arab. Qad 'alima anna al-khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum. Kemudian beliau ya merinci sedikit tentang pembahasan ilmu. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengetahui ya semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah sudah mengetahui siapa yang kafir, siapa yang beriman, siapa yang berdurhaka, siapa yang bertakwa, ya, siapa yang bermaksiat, siapa yang taat. Semua Allah sudah mengetahuinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengajak mereka untuk beriman semuanya, ya. Dan Allah Azza wa Jalla meskipun tahu bahwasanya akan ada di antara hamba-hambanya yang kafir, yang bermaksiat, yang durhaka, tidak menghalangi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul, menurunkan kitab, dan menegakkan hujahnya kepada manusia. Supaya ya, ketika mereka nanti diazab di akhirat nanti, di hari kiamat, mereka tidak punya alasan lagi. Karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasulnya, dan menegakkan hujah kepada manusia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa amma thamud fahadainahum. Kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun dan kaumnya semua sudah diutus ya, Nabi kepada mereka untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Para Rasul telah berdialog dengan ya, Raja Fir'aun, Namrud, dan kaum-kaum mereka yang kafir. Ya.

Kebanyakan mereka, ya, kaum-kaum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Maka Allah pun kirim azabnya, ya, kepada kaum Hud, kaum Lut, kaum Saleh, kaum Syuaib, dan kaum-kaum, ya, Fir'aun dan umat-umat sebelum kita telah azab oleh Allah Azza wa Jalla karena kekufuran mereka. Allah telah mengutus Rasul kepada mereka, mengajak mereka dengan segala cara dan menurunkan kitab. Maka fastahabbul ama ala al-huda. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya Allahu yad'u ila daris salam." Allah mengajak semua manusia untuk masuk ke negeri keselamatan, mengajak semuanya kepada Islam, kepada surga. Wa yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Semua diajak, semua ditegakkan hujah atas mereka. Tapi Allah memilih dari hamba-hambanya siapa yang Allah kehendaki. Dan ketika Allah mengadab, bukan berarti Allah zalim. Itu karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk, maka itu adalah murni karunia dari Allah Azza wa Jalla. Murni nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Meskipun semuanya telah diberi petunjuk, ya, diajar kebaikan, ya, kita ketahui banyak, ya, orang-orang di sekitar kita, kita ajak, kita sampaikan ceramah, kita kirimkan video, kita jelaskan syirik ini berbahaya, dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, di antara bentuk kesyirikan berdoa kepada selain Allah, meminta kepada orang yang sudah meninggal, meminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Azza wa Jalla, menyembeli, bernadar untuk selain Allah Azza wa Jalla. Diterangkan, dijelaskan, disampaikan. Tapi mereka tetap ingkar, ya, tetap mendustakan, bahkan menantang, bahkan berusaha menghalangi dakwah tauhid. Disampaikan, ya, bahwasanya salat itu wajib, puasa wajib, ya, Islam satu-satunya agama yang benar. Dijelaskan oleh para ulama, para dai. Tapi banyak, ya, di antara manusia yang mereka justru menentang. Bahkan mereka menghalangi, ya, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Maka, ya, ketika nanti pada hari kiamat dihisab, ditegakkan timbangan, maka mereka sendiri akan sadar bahwasanya telah datang pemberi peringatan, telah datang hujah, telah tegak hujah kepada mereka. Bahkan, ya, jika seandainya ada di antara manusia yang belum sampai kepada mereka hujah, peringatan, maka nanti akan diuji lagi pada hari kiamat sebagaimana penjelasan dari para ulama kita. Kemudian berikutnya, Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan dengan perkataan beliau, wa'lam annal bisharata 'indal mauti thalatha bisharat. Ketika seorang dicabut nyawanya atau menjelang kematian atau di saat awal kematian, maka akan diberi ada tiga kabar, tiga peringatan, tiga berita. Yuqal abshir ya habiballah biridullahi wal jannah. Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang bertakwa, orang yang hidupnya penuh dengan ketaatan oleh ketaatan kepada Allah, menjaga ibadahnya, salat lima waktunya, ya, kewajiban-kewajibannya ditambah dengan yang sunnah-sunnah, maka dikatakan kepada mereka, abshir ya habiballah biridullahi wal jannah. Terimalah kabar gembira, wahai kekasih Allah, dengan keridhaan dari Allah dan surga. Wa yuqalu abshir ya abdallah bil jannati ba'dal islam. Juga disampaikan kepada orang yang dicalonkan untuk masuk surga, terimalah kabar gembira oleh hamba Allah dengan surga setelah engkau mati di atas Islam. Wa yuqal abshir ya aduwallah bi ghadabillahi wan nar. Adapun orang kafir, adapun orang yang banyak bermaksiat, maka dikatakan kepadanya,
terimalah

0: Kabar gembira, wahai musuh Allah, dengan kemurkaan dari Allah dan api neraka, wal-iyadzubillah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV, dimanapun Anda berada, al-muhtadar, ya, orang yang berada dalam kondisi sakaratul maut, atau menjelang dicabut nyawanya oleh para malaikat pencabut nyawa, baik dia orang beriman atau orang kafir, maka di saat itu akan dikabarkan kepada dia. Jika dia orang beriman, jika dia orang bertakwa, jika kehidupannya penuh dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentu dia akan mendapatkan kabar gembira. Dia akan mendapatkan kabar bahwasanya akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, kalau dia kafir, maka akan dikabarkan sejak ya kondisi sakaratul maut, kemurkaan dari Allah dan api neraka. Maka ketika sudah dicabut nyawanya, ya, benar-benar lepas nyawanya, maka dia sudah mengetahui bahwasanya dia akan menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka wal-iyadzubillah. Dan saat itu tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Hatta idza jaa ahadul maut qala rabbi irji'un. Ketika sudah datang malaikat maut, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita ketika ajal sudah tiba. Ketika Fir'aun sudah tenggelam, maka dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhan Musa. Apa kata Allah al-an wa qad asaita qabla, apakah sekarang? Maka ketika nyawa sudah sampai kerongkongan dan matahari sudah terbit dari sebelah barat, tidak ada lagi kesempatan. Maka saat ini, ketika kita masih hidup, masih sehat, masih mampu beraktivitas, kita berusaha untuk bertaubat. Nabi SAW tidak kurang dari 100 kali dalam sehari mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya, padahal beliau adalah sosok yang telah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal soleh kecuali apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalatha. Jika mati anak Adam, maka terputus semua pahalanya kecuali ya dia punya sedekah jariah, dia punya masjid yang dia bangun, pesantren yang dia bangun, ya buku yang dia wakafkan, atau ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang terus diajarkan, disampaikan, diajarkan, diamalkan. Awaladin salih yada'u lahu, atau anak salih mendoakan untuknya. Adapun ketika kita tidak mendidik anak kita dengan pendidikan agama yang baik, maka mereka akan lupa untuk mendoakan orang tuanya. Bahkan mungkin berdoa untuk dirinya sendiri, mereka lupa, apalagi mendoakan orang tuanya. Makanya orang yang beriman, bertakwa, ya, mereka bahagia sejak kematian. Kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu berjumpa dengannya. Berkata istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut, kulluna yakrahul maut. Tidak ada di antara kita kecuali takut untuk mati. Tidak ada di antara kita kecuali ya membenci yang namanya kematian. Engkau mengatakan, siapa yang rindu segera cepat-cepat ketemu dengan Allah, maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Padahal kita, ya, ini tidak suka kematian. Apa kata Nabi SAW? Laisa kadzalika ya Aisyah. Bukan itu yang aku maksud, wahai Aisyah. Bukan berarti, ya, kalau takut mati, berarti dia takut ketemu sama Allah. Tidak. Wa innamal mu'min. Ya. Penjelasannya kata Nabi SAW, orang yang beriman itu, yubasyaru indal maut. Ketika dia sudah dalam kondisi sakaratul maut, dia diberi kabar gembira. Ketika disampaikan kamu akan masuk surga, ya, kamu diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, disitulah dia ingin cepat-cepat ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah pun segera ingin bertemu dengannya. Wal kafir, sebaliknya orang kafir, yubasyaru bin nar, disampaikan, dikabarkan, kamu akan masuk neraka. Faya begitu liqa Allah, maka dia pun takut untuk ketemu dengan Allah. Faya begitu Allahu liqa'ahu. Dan Allah pun tidak mau, ya, benci, tidak suka ketemu dengannya. Jadi yang dimaksud dengan siapa yang rindu ingin ketemu dengan Allah bukan ketika dia masih hidup, ya. Karena semua orang masih hidup, ya khawatir, takut untuk mati. Dan ketika dalam kondisi ya sakaratul maut, disitulah innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Inilah yang kita inginkan semua. Inilah yang kita cita-citakan. Inilah yang kita harapkan. Kita ingin menjadi orang yang beriman dan istiqomah, lurus, konsisten di atas keimanan, sehingga nanti para malaikat ketika datang mencabut nyawa kita, mereka mengatakan la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu sedih. Apa yang akan kalian hadapi, ya, dari alam barzakh, dari hari kebangkitan, pembagian catatan amal, ditimbangnya amalan, kalian akan melewati sirat, titian, ya, di atas neraka, tidak perlu khawatir. Kalian juga tidak perlu sedih, ya, dengan apa yang kalian tinggalkan dari harta kalian, dari anak, istri, keluarga, tidak perlu khawatir. Karena ya, orang yang beriman dan bertakwa, maka tentu akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla keluarganya, ya. Akan dijaga anak-anaknya oleh Allah Azza wa Jalla jika mereka adalah orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang saleh. Ya, kemudian ya, ini masih berkaitan dengan hari akhir. Ya, beliau mengatakan wa'lam anna awwala man yanzur ila Allah Ta'ala fil jannatil adirra, ya, yang pertama kali dipersilahkan melihat Allah adalah orang-orang buta, kemudian para lelaki, kemudian para wanita dengan mata kepala mereka sendiri, sebagaimana ya sabda Nabi sallam innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Sungguhnya kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudamuna fi ru'yati. Kalian tidak perlu berdesak-desakan, ya, kesulitan untuk melihatnya, masing-masing bisa melihat bulan meskipun berada dalam posisinya. Tapi ya, urutan yang beliau sebutkan ini butuh dalil yang jelas, butuh dalil yang kuat. Dimulai dari orang yang buta, kemudian orang lelaki, kemudian wanita, ini butuh dalil kuat. Ya, adapun perkara ru'yatullah, bahwasanya ahlu surga atau ahlu mauqif di padang mahsyar, ya, orang-orang beriman melihat Allah Azza wa Jalla, juga nanti ketika di surga diperlihatkan Allah Azza wa Jalla, ini adalah kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Allah itu bisa dilihat. Bahkan nikmat terbesar adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian beliau ya mengulang lagi wa'lam annaha lam takun zandaqa wala kufrun wala syukuk wala bid'ah wala dalala wala khaira fid din illa minal kalam wa ahli al-kalam wal jadal wal mira wal khusum. Beliau memperingatkan lagi, padahal sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya tidak boleh kita ya banyak berdebat ya dalam permasalahan agama, apalagi tanpa ilmu, ya. Apalagi kita mempertanyakan ayat-ayat yang sudah jelas, ya, mendebat ayat-ayat Al-Qur'an, mendebat hadis-hadis yang sahih. Dan beliau mengatakan wal ajab, ya, sangat mengherankan bagaimana seorang berani untuk mendebat ayat-ayat Al-Qur'an padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yujadilu fi ayati la illa alladziina kafaru. Tidak mendebat ayat-ayat Al-Qur'an kecuali orang-orang kafir. Maka apa yang kita harus lakukan? Fa'alaika bittaslim warridha bil athar wal kafi wassukut. Ya, kewajiban kita ya, terutama dalam perkara-perkara yang gaib, ya, hanya beriman, mengimani ya bahwasanya ada catatan amalan akan dibagi, ada mizan, ya. Karena sebagian orang menggunakan akal mereka, bagaimana mungkin ya amalan bisa ditimbang padahal sesuatu yang abstrak, ya. Bagaimana sholat, zakat, puasa, tasbih bisa ditimbang, ya. Mereka juga mengatakan bagaimana mungkin ya titian sirat yang lebih tipis dari rambut bisa dilewati. Tapi ketika mereka menggunakan akal mereka, maka mereka mengingkari perkara-perkara ini. Padahal kewajiban kita dalam hal-hal seperti ini, ketika hadis sudah sahih, kewajiban kita adalah menerima, membenarkan, dan melaksanakan apa yang wajib kita lakukan. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, menambah kualitas iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan memotivasi kita untuk selalu beramal, memotivasi kita untuk mempersiapkan ya kehidupan kita yang kekal dan abadi, dan menjadi seorang muslim sejati yang selalu menasihati Allah, Rasulullah, kitabnya, pembimbing kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin secara umum. Dan apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita pada pagi ini, maka dipersilahkan. Barakallahu fiik.
1: Kalau Ustaz, terima kasih atas bimbingan serta pelajaran serta waktu yang diluangkan guna menyampaikan pelajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, rahmat dan keberkahan di pertemuan kita agar ilmu tersebut dapat menjadi wasilah meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kita akan membaca sejumlah pertanyaan yang telah masuk. Salah satunya dari Ummu Sa'ad di Maros, Makassar. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu dan umur kepada Ustadz dan rekan-rekan yang semuanya. Apabila seorang Ustadz menjelaskan sesuatu syariat secara terperinci, misalnya menjelaskan bagaimana itu permasalahan riba, hukum pajak, hukum asuransi BPJS yang secara kebetulan dilakukan oleh yang ada di negara kita, apakah ini termasuk pemahaman khawarij atau pemahaman dari sebagian kelompok-kelompok tertentu? Karena sebagian dari Ustadz Sunnah mentahdir Ustadz yang menjelaskan hal tersebut di atas dengan tuduhan bahwasanya mereka adalah khawarij dan sebagainya. Mohon penjelasan, silakan Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya itu justru termasuk bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, ya. Dan ketika kita menyebutkan secara umum, ya, makanya kata Syekh bin Baz rahimahullah, ketika kita ingin menyebutkan kesalahan pemerintah, tidak perlu kita sebutkan ya namanya, ya siapapun yang melakukannya, baik pemerintah ataupun selainnya. Intinya para ulama wajib menjelaskan perkara yang halal dan perkara yang haram, menjelaskan mana ya pajak yang boleh untuk di pungut, mana yang termasuk kezaliman, mana asuransi yang bertentangan dengan syariat, mana asuransi yang dibolehkan. Ini termasuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan di situ tidak disebutkan secara umum siapa pun yang melakukannya, pemerintah atau rakyat. Ketika dijelaskan hukum syar'i, maka siapapun ya sebagai orang Islam wajib untuk menjelaskan. Bahkan kalau tidak dijelaskan, tidak disampaikan, ini salah. Ini termasuk kecurangan kepada penguasa, ya pemimpin. Maka ya para ulama kita, para ustadz kita ketika menjelaskan hukum-hukum tertentu, ya itu bentuk amanah mereka terhadap ilmu yang mereka ketahui. Meskipun itu mungkin berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita yang mungkin di situ masih ada beberapa kesalahan, semoga mereka memperbaiki hal tersebut. Dan tentu ketika dijelaskan itu adalah tujuannya untuk rakyat mengetahui, sehingga mereka ya berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara riba ya contohnya. Sehingga alhamdulillah ya dengan penjelasan yang masif tentang bahaya riba, ya tentang dampak buruk perbuatan riba dan azab yang akan dapatkan oleh orang-orang yang bertransaksi ribawi di dunia dan di akhirat, kita dapat alhamdulillah di negeri kita bank-bank syariah, ya, pegadaian syariah, dan semua yang berbau syariah semakin maraknya, semakin berkembang, semakin banyak rakyat, ya, dan masyarakat kaum muslimin semakin berusaha menjauhi, ya, transaksi-transaksi ribawi, dan alhamdulillah, ya, semakin banyak kebaikan. Tentu butuh waktu, ya, dan sangat jauh, ya, khawarij itu adalah mereka yang mengkafirkan ya pelaku dosa besar dan membolehkan pemberontakan kepada kaum muslimin. Dua sifat utama khawarij ini ya, jika ada pada seseorang ya mengajak manusia untuk memberontak kepada penguasa muslim yang sah atau menghalalkan dari kaum muslimin, maka ini jelas ya bagian dari kelompok khawarij. Tapi menjelaskan hukum syar'i ya, menjelaskan tentang transaksi ribawi dan perkara-perkara yang zalim yang dilakukan oleh kaum muslimin ya di negeri kita, ya, ini adalah bentuk amanah ilmiah yang harus dilakukan oleh para ulama. Barakallahu fiikum.
1: Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihat telah disampaikan.